0: jabatan saudara-saudara sebagai menteri dan wakil menteri Kabinet Merah Putih sisa masa jabatan periode tahun 2024-2029.
1: Bareskrim Polri menetapkan 4 korporasi sebagai tersangka kebakaran hutan dan lahan. Presiden Prabowo Subianto kembali mereshuffle sejumlah kabinet merah putih kemarin. Sementara Argentina menolak kritik Inggris terhadap keputusannya menempuh jalur arbitrase internasional. Inilah warta berita selengkapnya Jumat 2 Oktober 2026. Saya Risti Rustarto.

0: Bareskrim Polri menetapkan 4 korporasi sebagai tersangka dalam penanganan kasus kebakaran hutan dan lahan atau Karhutla. Dan kita ikuti informasi dari Zahrotin Aljana berikut ini.
1: Data yang kami dapat sampai dengan 30 September.
2: Bareskrim Polri menetapkan 4 korporasi sebagai tersangka dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan atau Karhutla. Kepala Bagian Pengumpulan, Pengolahan dan Penyajian Data, Roda Los Sops Polri, Kombes Pol Erwin Sinaga mengatakan, data tersebut berasal dari penanganan Bareskrim hingga tanggal 30 September 2026. Ia menyebut pihaknya belum dapat mengungkap identitas maupun peran korporasi, karena seluruh proses penyidikan masih menjadi kewenangan Bareskrim Polri.
1: Data yang kami dapat sampai dengan 30 September untuk Gakum Karhutla terkait korporasi ada 4 orang tersangka. Namun kami tidak bisa menjelaskan siapa dan bagaimana karena itu domain dari penyidikan. Kami cuma mendapatkan data terupdate terkait dengan jumlah tersangka yang ditangani Bareskrim terkait Gakum Karhutla bidang korporasi atau yang ditangani perusahaan terkait dengan Karhutla, bukan perorangan ya, terkait dengan korporasi sejumlah 4 tersangka.
2: Secara keseluruhan, Polri telah menangani 341 laporan polisi terkait Karhutla dan telah menetapkan 286 tersangka. Direktur Tindak Pidana Tertentu Bareskrim Polri, Brigjen Pol Muhammad Irhamni, sebelumnya menyebut 245 laporan berkaitan dengan pelaku perorangan. Dari perkara tersebut, 196 orang telah ditetapkan sebagai tersangka dengan luas lahan terbakar mencapai 5.181,61 hektar.
3: Dari jumlah tersebut, sebanyak 163 perkara telah berada pada tahap penyidikan, 23 perkara telah selesai dan dinyatakan P21, kemudian 1 perkara dihentikan karena belum cukup bukti, dan 15 perkara telah dilimpahkan, serta terdapat 43 perkara yang masih dalam proses penyelidikan, yang mana proses penyelidikan tersebut tersebar di seluruh jajaran, baik Polda ataupun Polres.
2: Selain perkara perorangan, Polri juga menangani 96 laporan terkait korporasi dengan luas areal perkara mencapai lebih dari 25.000 hektar. Penanganan perkara Karhutla tersebar di seluruh wilayah, antara lain Kalimantan, Sumatera, Aceh, Sulawesi, dan Lampung. Polri memastikan proses penegakan hukum terus berjalan terhadap pelaku perorangan maupun korporasi sesuai dengan hasil penyidikan. Dari Jakarta, Zahrotin Aljana, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Presiden Prabowo Subianto dalam kurun waktu kurang dari 1 bulan kembali melantik dan menggeser pejabat negara di Kabinet Merah Putih termasuk pergantian Kapolri yang terbilang super kilat. Kami akan hadirkan informasi lengkap dalam laporan khusus Pro3 yang disampaikan oleh rekan saya, Saada Tudaren.
4: Laporan khusus. Pesan Presiden Republik Indonesia tentang pengangkatan Menteri dan Wakil Menteri Kabinet Merah Putih serta Ketua Ombudsman Republik Indonesia oleh Deputi Bidang Administrasi Aparatur Kementerian Sekretariat Negara.
5: Bongkar pasang kabinet menjadi suatu hal yang lumrah bagi Presiden Prabowo Subianto. Mulai dari posisi Kapolri Listio Sigit Prabowo digantikan oleh Komjen Pol Suyudi Arioseto, mantan Kepala Badan Narkotika Nasional atau BNN, kemudian Bahlil Lahadalia selaku Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral atau SDM, dilantik menjadi Menteri Koordinator Hilirisasi dan Transisi Energi. Lalu posisi Menteri Luar Negeri yang ditinggalkan Sugiono digantikan oleh Wakil Menteri Luar Negeri Armanata Nasir hingga Ketua Ombudsman. Presiden Prabowo Subianto mengatakan, sebelum mengambil sumpah dan janji berkenaan dengan pengangkatan jabatan baru yang akan diemban ke depannya, semoga akan dilakukan sepenuh hati dan juga sesuai dengan perundang-undangan.
6: Sebelum saya mengambil sumpah, janji berkenaan dengan pengangkatan saudara-saudara sebagai menteri dan wakil menteri Kabinet Merah Putih sisa masa jabatan periode tahun 2024-2029. Terlebih dahulu, saya akan bertanya kepada saudara-saudara. Bersediakah saudara-saudara untuk diambil sumpah janji menurut agama masing-masing?
7: Siap.
6: Apabila demikian, harap mengikuti dan mengulangi kata-kata saya.
5: Usai dilantik, Kapolri Jenderal Suyudi Aryo Seto mengatakan sebagai Kapolri baru pihaknya akan konsolidasi secara internal terkait keberlanjutan dan juga perbaikan ke depan di tubuh Polri.
8: Sebagai Kapolri yang baru, kami tentunya akan melakukan konsolidasi secara internal dan kami juga tentunya akan melakukan langkah-langkah apa yang telah dilakukan oleh pimpinan sebelumnya. Kami akan melihat hal-hal yang mungkin masih bisa ditindaklanjuti dan masih cukup baik, kita akan lanjutkan, dan yang masih perlu diperbaiki, kita akan perbaiki, dan tentunya kita akan mengedepankan upaya-upaya peningkatan pelayanan publik, ya. Kemudian juga penegakan hukum yang adil.
5: Kemudian Menko Hilirisasi dan Transisi Energi Bahlil Lahadalia juga menyatakan dirinya akan melaksanakan tugas dengan baik sebagai Menteri SDM maupun Menko Hilirisasi dan Transisi Energi.
9: Khususnya saya dilantik sebagai Menko Hilirisasi dan Transisi Energi sekaligus merangkap jadi Menteri SDM. Saya tahu ini adalah amanah, tanggung jawab negara yang saya harus emban, dan saya akan melaksanakan tugas dengan baik, baik sebagai Menteri ESDM maupun Menko Hilirisasi dan Transisi Energi. Kita tahu bahwa Bapak Presiden mempunyai program yang salah satu di antaranya adalah Master Kita adalah tentang hilirisasi dan transisi energi, dan ini harus mampu kita konsolidasikan lewat Kemenko untuk bagaimana bisa melakukan percepatan.
5: Kemudian Menko Polhukam Dudung Abdurrahman setelah dilantik menyatakan berterima kasih kepada Presiden Prabowo yang memberikan kepercayaan kepada dirinya sebab jabatan Menko Polhukam tidaklah mudah.
10: Presiden Republik Indonesia Pak Prabowo Subianto yang telah memberikan kepercayaan kepada saya selaku Menko Polhukam. Dan tugas-tugas Menko Polhukam tentunya tidak ringan dengan situasi saat ini. Di bawahnya memang kita mengkoordinasikan, mensinkronkan tugas-tugas kenegaraan. Ada beberapa kementerian di bawah koordinasi.
5: Sebelumnya Presiden Prabowo Subianto telah mencopot Menteri Keuangan Purbaya Yudhisadewa, kemudian melantik Wakil Menteri Keuangan Suhasil Nazara untuk jadi Menteri Keuangan. Dengan reshuffle ini, bagaimana pemerintah menjaga keseimbangan antara representasi politik, kapasitas teknokratis, dan target kinerja pemerintahan? Sebab perubahan nomenklatur kembali terjadi di tubuh Kabinet Merah Putih, terlebih pergantian posisi Kapolri yang juga terjadi sangat cepat menjadi perhatian utama. Apakah ada faktor politis atau adanya target reformasi Polri ke depan? Demikian, Salat Udarain, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar juga pemirsa, bagaimana pandangan masyarakat terhadap pergantian Kapolri dan apa yang diharapkan dari pergantian tersebut? Berikut tanggapan yang telah kami rangkum.
11: Saya Rio Ramansa, warga Tangerang. Untuk perubahan Polri, saya yang menarik justru bukan sekedar pengganti orang ya, tetapi arah Polri setelah ini penggantinya. Sekarang punya kesempatan untuk menunjukkan apakah perubahan pucuk pemimpinan benar-benar bisa merubah, terutama soal pelayanan masyarakat, penegakan hukum, transparansi, dan kepercayaan publik. Sebelumnya Polri melakukan rotasi besar juga sih, termasuk mutasi 424T yang oleh Polri sebut sebagian dari penyergapan organisasi pembinaan karir dan kebutuhan organisasi. Jadi menurut saya parameter penting bukan siapa yang naik dan siapa yang turun, tetapi apa yang bisa berubah dari masa menjabatnya. Masyarakat nantinya bisa melihat kebijakan, penanganan, kasus pelayanan di lapangan dan transparasinya. Itu aja sih dari saya.
12: Wallahi ta'ala wabarakatuh. Saya Enda Kurnia, Ketua DPD Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia GMNI Provinsi Banten. menyampaikan apresiasi dan rasa bangga setinggi-tingginya atas pencapaian Jenderal Polisi Suyudi Aryo Seto yang kini dipercaya mengemban amanah sebagai Kepala Kepolisian Republik Indonesia atau Kapolri. Pengangkatan putra asli daerah Banten ini dinilai sebagai momen bersejarah sekaligus kehormatan besar bagi seluruh masyarakat Banten. DPD Gemeni Banten menegaskan bahwa perjalanan karir, rekam jejak, dan integritas Jenderal Polisi Suyudi selama bertugas di kepolisian menjadi bukti nyata kapabilitas serta dedikasi tinggi seorang putra daerah Banten dalam mengabdi kepada bangsa dan negara.
0: Dan kami juga menghadirkan editorial pagi hari ini mengangkat topik reshuffle kabinet dan ujian kinerja pemerintahan. Naskah disusun oleh Tomo Hakim serta Yuliana Martadoki, dibacakan Fajar Nugroho.
7: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik reshuffle kabinet dan ujian kinerja pemerintahan. Naskah disusun Tomo Hakim dan Yuliana Martadoki, dibacakan Fajar Nugroho. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Perubahan susunan pemerintahan kembali menjadi perhatian publik. Dalam waktu kurang dari satu bulan, Presiden Prabowo Subianto kembali melakukan pergantian sejumlah pejabat strategis. Pada 14 September, Presiden melantik Suhasil Nazara sebagai Menteri Keuangan menggantikan Purubaya Yudi Sadewa. Kemudian pada 1 Oktober, sejumlah posisi strategis kembali berubah, termasuk Menteri Luar Negeri dan Kapolri. Armananta Nasir dipercaya menjadi Menteri Luar Negeri menggantikan Sugiono yang bergeser menjadi Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. Sementara itu, Bahlil Lahadalia mendapat mandat baru sebagai Menteri Koordinator Hilirisasi dan Transisi Energi dengan tetap merangkap sebagai Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral. Perubahan ini menunjukkan bahwa pemerintah sedang melakukan penataan kembali struktur koordinasi. Tantangannya adalah memastikan perubahan jabatan tidak justru menciptakan masa adaptasi panjang. Dalam pemerintahan, pergantian pejabat tentu merupakan kewenangan presiden. Namun, publik membutuhkan ukuran yang jelas mengenai alasan dan tujuan perubahan tersebut. Pertanyaan pentingnya adalah, bukan semata siapa yang masuk dan siapa yang keluar, melainkan apakah perubahan itu mampu mempercepat pencapaian target pemerintah. Dan disinilah keseimbangan antara representasi politik dan kapasitas teknokratis menjadi penting. Pemerintahan membutuhkan dukungan politik, tetapi juga membutuhkan pejabat yang mampu menerjemahkan kebijakan menjadi program yang terukur. Penunjukan Armananta Nasir misalnya, membawa pengalaman panjang di bidang diplomasi. Sementara Suhasil Nazara sebelumnya merupakan Wakil Menteri Keuangan, sehingga kesinambungan teknokratis tetap menjadi bagian dari pergantian tersebut. Hal lain yang menarik adalah posisi baru Menko Hilirisasi dan Transisi Energi dengan Bahlil memegang koordinasi sekaligus Kementerian ESDM, maka sinkronasi kebijakan hilirisasi dan energi memiliki ruang koordinasi yang lebih langsung. Namun perhatian terbesar tentu tertuju pada pergantian Kapolri. Suyudi Aryo Seto kini memimpin Polri setelah menggantikan Listio Sigit Prabowo. Suyudi disebut membawa 6 agenda transformasi Polri mencakup kelembagaan, SDM dan rekrutmen, pelayanan publik, serta akuntabilitas anggaran. Lalu apakah pergantian cepat ini memiliki faktor politis? Pertanyaan tersebut sah dalam ruang publik. Tetapi motif politik tidak dapat disimpulkan hanya dari cepatnya pergantian. Yang dapat dinilai adalah prosesnya, dasar hukumnya, rekam kompetensi pejabat, serta target kinerja setelah pergantian itu. Oleh karena itu, pemerintah perlu memastikan setiap reshuffle menghasilkan kebijakan yang lebih efektif, bukan sekedar perubahan struktur. Pada akhirnya, masyarakat tidak hanya membutuhkan kabinet yang solid secara politik, melainkan pemerintahan yang mampu bekerja konsisten, transparan, terukur, dan menghasilkan manfaat yang nyata. Ukuran keberhasilan reshuffle juga bukan banyaknya pejabat yang berganti, melainkan seberapa cepat persoalan publik diselesaikan dan target pemerintahan diwujudkan. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Memperingati Hari Batik Nasional, seluruh pegawai di lingkungan pemerintah Kabupaten Kulon Progo diwajibkan memakai batik selama sebulan penuh dan diharapkan oleh para pengrajin bukan merupakan jenis batik printing. Kami akan hadirkan informasi lengkapnya dari Yogyakarta disampaikan oleh Harun Susanto.
13: Mulai tanggal 1 sampai 31 Oktober ini semua diwajibkan pakai batik.
14: Pemerintah Kabupaten Kulon Progo mengeluarkan surat edaran terkait dengan pemakaian batik. Melalui surat tersebut, pegawai di Kulon Progo diwajibkan memakai batik selama bulan Oktober 2026. Kebijakan ini berkaitan dengan peringatan Hari Batik Dunia dan DIY sebagai Kota Batik Dunia. Sekda Kulon Progo Triyono menjelaskan, seluruh pegawai diwajibkan memakai batik selama bulan Oktober. Terkait dengan jenis batik yang dikenakan, para pegawai diberikan kebebasan untuk menekan motif yang diinginkan. Meski demikian, ada pengecualian untuk hari-hari tertentu yang memiliki ketentuan pakaian tersendiri seperti Kamis Pon ataupun Ziarah.
13: Kulon Progo juga mengikuti itu, hanya nanti ada hari-hari tertentu yang kita tetap seperti Kamis Pon, ya kita pakai Jawa Gagrag Ngayogyakarta. Kemudian kalau seperti ini, kita upacara ya pakai korpri dan yang pakai PSL seperti itu. Tapi hari-hari dari tanggal 1 sampai 31 kalau tidak ada ketentuan anu pakai batik.
14: Dalam rangka Hari Batik ini, banyak muncul harapan dari produsen lokal. Pemilik batik Banyu Sabrang, Hanang Mintarto, melihat ada potensi batik printing yang masuk. Karenanya ia meminta tidak ada printing dalam batik Kulon Progo.
15: Namanya batik itu kan pembuatannya satu-satu ya, manual. Belum kalau kebentur dengan cuaca yang kurang bersahabat, ini pasti akan lama.
14: Batik printing dinilai bisa mematikan produsen lokal.
0: Kita ke berita lainnya, kali ini Menteri Luar Negeri yang baru, yaitu Armanata Nasir, berkomitmen untuk terus memajukan politik luar negeri atau polugri Indonesia secara stabil dan konsisten. Armanata bahkan memastikan dalam kepemimpinannya diplomasi Indonesia akan tetap berpijak pada amanat konstitusi serta melanjutkan capaian positif yang telah dibangun oleh para pendahulunya. Retno Marasari menyampaikan informasi lengkapnya.
16: Presiden Prabowo Subianto melantik sejumlah menteri dan wakil menteri Kabinet Merah Putih pada Kamis kemarin. Salah satunya Armanata Kristiawan Nasir sebagai Menteri Luar Negeri menggantikan Sugiono yang dilantik sebagai Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Menko PMK. Armanata yang ditemui di kantor Kementerian Luar Negeri RI Jakarta usai dilantik mengatakan berkomitmen untuk terus memajukan politik luar negeri atau polugri Indonesia secara stabil dan konsisten. Dalam kepemimpinannya, diplomat yang akrab disapa Tata ini memastikan diplomasi Indonesia akan tetap berpijak pada amanat konstitusi serta melanjutkan capaian positif yang telah dibangun oleh pendahulunya.
17: Amanat kita dalam hal dari konstitusi dan ini telah dijalankan sangat baik oleh Bapak Sugiono. Tentunya kami akan teruskan apa yang telah sangat baik dilakukan oleh Pak Sugiono dan tentunya juga kami akan mengikuti arahan-arahan dari Bapak Presiden.
16: Selain menjaga stabilitas diplomasi, salah satu fokus utama Menteri Luar Negeri Tata ke depan adalah mengawal pencalonan Indonesia sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB periode 2029-2030. Menurutnya, langkah strategis ini menjadi wujud nyata peran aktif Indonesia dalam menjaga perdamaian dunia.
17: Dan ini juga menunjukkan kepercayaan kita pentingnya multilateralisme. Sehingga kita juga terus akan menggunakan kesempatan pencalonan kita untuk mendorong formasi sistem multilateral.
16: Menko PMK Sugiono memberikan dukungan penuh kepada Menteri Luar Negeri RI yang baru Armanata Nasir. Sugiono meyakini rekam jejak serta pengalaman kepemimpinan Armanata bakal membawa diplomasi Indonesia ke arah yang lebih maju.
18: Buat Pak Armanata Nasir sebagai Menteri Luar Negeri, saya yakin dan percaya percaya pada kapasitas dan kemampuan beliau. Saya yakin beliau juga akan bisa mengawal, menjaga Kementerian Luar Negeri ini, menjaga diplomasi Indonesia dan politik luar negeri Indonesia itu semakin maju lagi.
16: Sepanjang karirnya di Kementerian Luar Negeri RI, Menteri Luar Negeri Tata pernah memegang beberapa posisi diplomatik yang krusial. Misalnya Sekretaris 2 Perwakilan Tetap RI untuk PBB, WTO, dan organisasi internasional yang berkedudukan di Jenewa, Swiss. Kemudian ditunjuk sebagai juru bicara Kementerian Luar Negeri RI pada 2014 hingga 2019, hingga akhirnya pada Oktober 2024, Presiden Prabowo melantiknya menjadi Wakil Menteri Luar Negeri RI. Dari Jakarta, Retno Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Argentina pada Kamis menolak kritik Inggris terhadap keputusannya menempuh jalur arbitrase internasional mengenai eksplorasi minyak di sekitar Kepulauan Falkland dan yang oleh Buenos Aires disebut dengan Islas Malvinas. Dan kami kutip dari kantor berita Antara, Menteri Luar Negeri Argentina, Pablo Cuerno mengatakan Buenos Aires menolak anggapan Inggris yang menyebut langkah arbitrase tersebut sebagai upaya melemahkan hak-hak kependudukan Pulau Falkland. Kita beralih ke informasi olahraga, pemain Indonesia Mitch Bakker resmi sebagai top scorer grup A FIFA ASEAN Cup 2026 setelah mencetak 5 gol dalam satu pertandingan melawan Bangladesh Kamis 1 Oktober 2026. Pencapaian gemilang tersebut tidak hanya memastikan Indonesia lolos ke babak final, tetapi juga memupuskan harapan Malaysia untuk bertanding di partai puncak turnamen tersebut.

Demikian informasi yang disampaikan pagi hari ini. Tetap bersama Indonesia Menyapa Pagi dan ikuti semua program resmi kami melalui www.rri.co.id dan juga melalui media sosial @RRIprogramatika. Saya Risi Rusarto, selamat pagi dan tetap bersama kami di Indonesia Menyapa Pagi.

0: Ada lagi, Kak?
1: Udah cukup, Bang. Itu aja.
0: Totalnya Rp330.500, ya, Kak?
1: Ah, serius tuh, Bang? Kok mahal sih? Perasaan minggu lalu belanja segini cuma 300 ribuan deh.
0: Iya, Kak. Masih sama sih, cuma ditambah inflasi.
1: Ah, inflasi? Apaan tuh?
2: Pada nggak tahu ya, inflasi itu kenaikan harga barang dan jasa yang mengurangi daya beli masyarakat. Nah, biar inflasi bisa terkendali, kita bisa mulai mengelola keuangan secara bijak. Terus, kurangin deh tuh pengeluaran yang tidak perlu dan mencari alternatif produk atau layanan yang lebih terjangkau. Yuk, bareng-bareng melawan dampak inflasi, bersama kita bisa.
1: Belanjaan pakai cara jatuh lagi.

0: kamu siapa? Main colok aja.
1: Hai, aku charger HP.
0: Oh, oke charger. Selamat bertugas ya.
1: Aku gak lagi bertugas kok. Gak ada HP yang sedang kuisi sekarang.
0: Loh, terus kenapa kamu masih kecolok di sini?
1: Gak tahu tuh, si bos. Kenapa aku belum dilepas?
0: Bahaya tahu. Kamu bisa rusak. Terus bisa terjadi korsleting listrik. Dan bisa terjadi kebakaran juga.
1: Hah?
0: Nah, si bos kan punya balita. Bahaya banget kalau dia pegang ujung kabel kamu. Bos kecil bisa kesetrum.
1: Apa? Tuh, si bos kecil sedang menuju kemari.
2: Jangan dipegang.
3: Gak mau kan hal ini terjadi? Segera cabut charger saat tidak digunakan.

0: Udah gajian nih, beli apa lagi ya enaknya? Kayaknya beli laptop sama HP baru boleh juga nih.
1: Hah? Serius kok mau beli barang lagi?
0: Iya, mumpung udah gajian nih bro, lagi banyak cuan.
1: Tapi bukannya HP sama laptop itu masih bagus?
0: Iya sih, memang masih bagus. Tapi kok gengsi makainya, udah jadul. Apalagi zaman sekarang kalau nggak beli barang yang baru, kayaknya nggak gaul gitu.
1: Oh alah, buat apalah kita gengsi? Kalau barang kita masih bagus, ya udahlah, pakai aja yang ada dulu. Terus kalau misalkan cuman ngikutin tren atau zaman, ya nggak ada habisnya lah. Sayang duitnya, mending kau tabung.
0: Iya sih,

Masih di Pro 1 Palembang, kanal informasi dan inspirasi pendengar saat ini pukul 7.50 waktu Indonesia Barat, masih di Palembang pagi ini. Opini publik kami hadirkan untuk Anda, silakan bergabung bersama kami di line telepon 0711-369977, 0821-7927-9090, bahkan juga bisa langsung nanti ke akun YouTube RRI Pro 1 Palembang. Untuk Anda yang ingin menyampaikan opini ataupun pendapat serta pertanyaan mengenai mengenali resiko dan mencegah penularan sejak dini untuk kasus rabies pendengar, baik di Palembang maupun di Sumatera Selatan. Nanti kami akan hadirkan narasumber yang akan menyapa Anda. Ada Kepala UPT Puskeswan DKPP Kota Palembang, Dr. Hewan Reni Nurdianti, ini MKM. Dan juga nanti akan ada Kepala Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Sumatera Selatan, Dr. Hewan Sri Endah Ekan dari MSI. Nah, nanti pendengar kami juga akan mengajak Anda untuk bergabung ya melalui dialog interaktif pada pagi hari ini di Dialog Palembang Menyapa. Kita ketahui bahwa kurang lebih sebanyak 96 hewan peliharaan di Palembang mendapatkan vaksinasi rabies gratis yang digelar Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Sumatera Selatan pada hari Senin dan juga Selasa di tanggal 28 sampai dengan 29 September 2026 kemarin. Nah, dari jumlah tersebut sebanyak 24 ekor itu merupakan anjing dan 72 ekor lainnya kucing. Karantina Sumatera Selatan juga menyiapkan total 200 dosis vaksin dan layanan vaksinasi yang masih dibuka selama 2 hari berikutnya ya, kabarnya seperti itu. Nanti kita akan tanyakan langsung kepada narasumber yang hadir ya, apakah memang masih dibuka kesempatan untuk vaksinasi di H+2 setelah tanggal 28 dan 29 ini ya. Tapi ini tanggal 2 Oktober, berarti udah gak ada lagi ya, terakhir mungkin tanggal 1 Oktober kemarin ya. Kepala Balai Karantina Sumatera Selatan, Sri Endah Ekandari mengatakan bahwa vaksinasi ini menjadi bagian dari upaya pencegahan dan pengendalian rabies sekaligus mendukung target Palembang dan juga Sumatera Selatan bebas rabies. Jadi menurutnya pencegahan rabies ini membutuhkan keterlibatan berbagai pihak termasuk masyarakat dan juga pemilik hewan peliharaan. Jadi berbicara tentang rabies ini, pendengar, rabies ini bukan cuma sekedar persoalan luka akibat gigitan hewan ya, tapi ini juga tergolong sebagai masalah kesehatan masyarakat yang serius karena merupakan penyakit zoonosis, dan penyakit ini dapat menular dari hewan ke manusia. Tingkat kematian yang disebabkan oleh penyakit ini juga sebesar 100%, yang berarti seluruh individu yang terinfeksi rabies dari hewan positif akan mengalami kematian. Jadi sudah lebih dari 150 negara terutama di kawasan Asia dan juga Afrika yang melaporkan kasus kejadian rabies tertinggi. Organisasi Kesehatan Dunia melaporkan juga bahwa telah terjadi penularan rabies sebanyak 59.000 pada manusia secara global dan terus mengalami penambahan setiap tahunnya. Di Indonesia, rabies masih menjadi masalah kesehatan masyarakat yang perlu mendapat perhatian ya, walaupun beberapa provinsi itu telah berhasil mencapai status bebas rabies. Tapi banyak juga provinsi lainnya yang masih terus berjuang melawan penyebaran virus tersebut. Jadi nggak cuma masalah kesehatan masyarakat, kerugian yang ditimbulkan pada daerah tertular rabies seperti kematian, berkurangnya produktivitas manusia dan juga hewan yang terpapar, tingginya biaya penyidikan dan juga pengendalian, serta tingginya biaya post exposure treatment itu perlu menjadi fokus utama. Jadi rabies ini merupakan salah satu penyakit zoonosis yang menjadi prioritas di Indonesia. Nah, nanti kita akan tanyakan juga bagaimana gejala klinis ya pada hewan maupun pada orang yang terdampak begitu ya untuk kasus rabies ini. Jadi tetaplah bersama kami di Pro 1 Palembang, kanal informasi dan inspirasi.

92,4 FM RRI Pro 1 Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Masih di Palembang pagi ini pendengar, kita cukupkan dulu untuk mendengarkan lagu di pagi hari ini. Baru saja kita dengarkan The Rock dengan Bunda Cinta, kolaborasi sama Ahmad Dhani. Dan selanjutnya kami akan mengajak Anda untuk mendengarkan dan bergabung bersama kami di Dialog Palembang Menyapa edisi hari ini di hari Jumat 2 Oktober 2026. Sesaat lagi. Rusa.

0: Palembang menyapa.
1: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Pagi hari ini di Dialog Palembang Menyapa, pada pagi hari ini kembali saya Tata Edin, saya akan menemani Anda, dan pagi hari ini kita akan membahas topik yang sangat penting, terutama bagi kita yang berinteraksi dengan hewan dalam kehidupan sehari-hari ya, yaitu rabies. Rabies ini kita tahu adalah penyakit yang perlu kita waspadai karena dapat ditularkan melalui gigitan ataupun paparan air liur hewan yang terinfeksi. Nah, selanjutnya bagaimana mengenali resikonya? Apa yang harus dilakukan jika terkena gigitan hewan? Dan yang paling penting, bagaimana juga kita mencegah penularannya? Maka dari itu pendengar, pagi hari ini kita akan membahasnya bersama dalam Dialog Palembang Menyapa, Waspada Rabies, kenali resikonya dan cegah penularannya sejak dini. Di studio Persatu Palembang ini sudah hadir ya, kedua narasumber yang akan menyapa Anda pendengar. Jadi nanti Anda bisa bergabung bersama kami di line telepon 0711-369977, 0821-792-79090, bahkan juga bisa langsung ke aplikasi RRI Digital dan juga akun YouTube RRI Pro 1 Palembang. Sudah hadir bersama kita di Pro 1 Palembang adalah Kepala Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan atau HIT Sumatera Selatan, Ibu Dokter Hewan Sri Endah Ekandari MSI. Selamat pagi, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, selamat pagi Mbak.
1: Selanjutnya juga ada Kepala UPT Puskesuan DKPP Kota Palembang, Ibu Dokter Hewan Reni Nurdiantini MKM. Selamat pagi, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Mbak.
1: Baik. Ini kita perempuan semua ya. Yang lain minggir dulu ya, kami para serikandi ini akan berdiskusi di pagi hari ini. Jadi ini pendengar, nanti Anda sekali lagi kami ingatkan ya, silakan saja untuk yang langsung ingin bertanya kepada narasumber di line telepon 0711-369977, 0821-792-79090, bahkan juga langsung ke aplikasi RRI Digital bisa, dan juga ke akun YouTube RRI Pro 1 Palembang. Kami juga siarkan ya siaran ini melalui visual di aplikasi RRI Digital dan juga akun YouTube RRI Pro 1 Palembang. Nah, saya akan tanyakan bagaimana kondisi begitu ya, bagaimana kondisi ataupun mungkin situasi di lapangan saat ini. Sebenarnya rabies dan juga kasus gigitan hewan penularan rabies ini yang ada di Kota Palembang begitu. Mungkin saya ke Dr. Reni ya. Dr. Reni, silakan.
3: Baik Mbak, untuk kasus gigitan kita setiap minggu itu ada report laporan dari Puskesmas yang masuk ke UPT Puskeswan. Dan kebanyakan sih yang masuk itu kasus cakaran ya. Sekarang ini ada juga berapa yang kasus gigitan, tapi tidak terlalu banyak. Cuman hanya kasus gigitan pada anjing peliharaan, dia yang gigit tuh menggigit tuannya gitu, tapi pengendalian mereka sudah dikandangkan, sudah diikat seperti itu. Tapi yang kasus kucing itu masih agak banyak, tapi kasusnya cakaran ya, bukan gigitan kalau di kucing. Masih ada sih laporan ke kami.
1: Oke, masih ada laporannya, tapi tidak terlalu banyak begitu ya dokter ya. Oke. Nah, kalau Bu Enda sendiri Bu, ini kabarnya kemarin kita ada rabies gratis gitu ya, penyuntikan rabies gratis pada hewan-hewan ya.
2: Ya,
1: sudah selesai sampai dengan kemarin atau?
2: Iya, jadi Mbak Tata ya.
1: Iya.
2: Mbak Tata, memang betul. Kemarin kita melakukan vaksinasi rabies gratis nih ya, dalam rangka Hari Karantina ke-149 dan HUT Badan Karantina ketiga. Jadi kemarin itu, alhamdulillah ya, kita sudah melakukan vaksin terhadap anjing dan kucing sejumlah 96 hewan. Nah, ini termasuk upaya kami karantina mendukung program pembebasan rabies di Kota Palembang ya. Nantinya mungkin diharapkan di Sumatera Selatan juga nanti pada akhirnya. Itu Mbak Tata.
1: Oke, kita ini kan sering mendengar istilah rabies sebagai penyakit yang mematikan ya, seperti itu ya. Sebenarnya seberapa besar ini serius ancaman rabies di Sumatera Selatan sendiri, khususnya di Kota Palembang, dan kenapa juga ya masyarakat itu masih terus perlu ya meningkatkan kewaspadaan begitu, Dokter Reni?
3: Baik, untuk kasus rabies itu Mbak,
1: iya.
3: Untuk tertularnya itu hampir 100% ya, kalau sudah terkena anjingnya memang atau kucingnya yang memang benar-benar rabies, itu kematian yang akan didapatnya nanti. Seperti kasus yang kalau di Kota Palembang, alhamdulillah dari tahun 1998 itu sudah tidak ada kasus positif. Tapi kalau untuk kasus gigitan masih ada. Yang ada positif di Sumatera Selatan itu kan seperti di Empat Lawang itu ada positif meninggal kan, pada anak kecil. Kemudian di Muara Enim juga itu positif tergigit anjing ya meninggal gitu. Untuk pasti untuk pastinya kalau rabies itu kalau sudah positif pasti kematian Mbak, jarang ada yang selamat.
1: Oh, berarti memang seserius itu ya, iya, untuk ancaman terkena kasus rabies ini, iya, ya dokter. Betul. Ya. Oke. Nah, Bu Enda, dari perspektif kesehatan hewan ya, bagaimana nih proses pengawasannya sendiri terhadap hewan yang memang masuk, keluar, bahkan juga mungkin berpindah antar wilayah ya untuk mencegah penyebaran rabies ini?
2: Iya. Kalau dari sisi karantina sendiri memang di aturannya memang begitu ya Mbak Tata ya. Jadi hewan itu kalau berpindah wilayah memang harus tahu ya status kesehatannya. Nah ini sebagai upaya dari kami karantina ya, untuk melakukan pencegahan masuk, keluar maupun tersebarnya penyakit rabies. Nah ini contoh misalnya, kalau mau keluar, misalnya kita banyak gitu ya, masyarakat Sumatera Selatan itu membawa hewan kesayangannya misalnya bepergian ke Jakarta kayak kemana gitu ya, atau diajak liburan atau diajak pindah begitu ya. Nah itu tuh memang harus punya jelas status kesehatannya. Nah dari mana? Nah kita sudah ada ya, jadi sebelum kita melakukan tindakan karantina itu hewan kesayangan harus memiliki sertifikat veteriner. Nah, sertifikat veteriner ini yang diterbitkan oleh pejabat otoritas veteriner yang ada di provinsi gitu ya, untuk perpindahan. Nah, misalnya mau bawa ke Jakarta nih. Jadi kita cek dulu dan lalu setelah itu harus punya buku vaksin. Nah, supaya apa? Supaya kita mudah gitu ya. Iya, oke. Setelah ada pemeriksaan kesehatan dari dinas, dari POV, kemudian juga buku vaksinnya ada. Nah, lalu kita akan cek titer antibody rabies. Nah, ini harus di bawah 0,5 ya IU. Nah, kalau sudah oke gitu, sehat, nah baru kita terbitkan sertifikat kesehatan dari karantina. Nah, inilah upaya-upaya karantina ya untuk melakukan pencegahan penyebaran penyakit. Begitu pula kalau yang masuk sama seperti itu juga. Jadi memang bapak ibu yang akan membawa hewan kesayangannya bepergian kemanapun juga itu pada intinya harus lapor sama pejabat karantina gitu.
1: Berarti kita itu nggak bisa ya dokter ya, maksudnya gini, mentang-mentang kucing kita mulus ya,
2: nggak bisa ya,
1: itu udah menjamin bahwa dia itu apa tidak terpapar penyakit apapun begitu ya.
2: Karena karena belum tentu juga Mbak Tata, memang kucing terlihat sehat begitu ya, tapi tidak membawa penyakit. Itu belum tentu juga, karena ada penyakit-penyakit yang memang tidak terlihat begitu ya, subklinis. Nah, itu baru ketahuan nanti setelah
1: dicek itu tadi ya dokternya.
2: Gitu ya.
1: Oke, baiklah. Nah, pendengar kami ingatkan kembali, nanti silakan bergabung bersama kami di line telepon 0711-369977, 0821-792-7900, bahkan juga bisa langsung ke aplikasi RD Digital. Nanti kita akan balik lagi, kita break dulu ya untuk Bu Enda dan juga Bu Reni.
0: nggak salah kan kalau aku yang milih tempat makannya?
4: Bener, enak banget soalnya. Hus. Ih, apa sih, ganggu banget. Ih, ini kucing.
0: Ya ampun, emang harus segitunya sama hewan?
4: Ya ganggu orang makan aja tuh kucing.
0: Eh, terus harus dikasarin? Coba kalau kamu yang digituin, mau emang?
4: Enggak mau juga sih.
0: Makanya jangan kasar-kasar sama hewan. Kan hewan juga punya perasaan.
4: Perasaan kayak aku sama kamu. Kan

0: Jika satu orang membiarkan air menetes di dalam toilet, bagaimana dengan 100 orang, bahkan 1000 orang? Tentunya air akan terbuang sia-sia, sementara masih banyak masyarakat mendambakan air bersih. Bijaksana menggunakan air bersih dimulai dari diri sendiri.
1: Pesan ini disampaikan RRI Yogyakarta.
2: Palembang menyapa.
3: Kita lanjutkan kembali perbincangan kita pendengar di Dialog Palembang Menyapa pada pagi hari ini. Masih bersama kedua narasumber kita ya. Ada Ibu Sri Enda Ekan dari MSI, Kepala Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Sumatera Selatan, dan juga Ibu Dr. Hewan Reni Nurdiantini, MKM, Kepala UPT Puskeswan DKPP Kota Palembang ya. Dan jangan lupa pendengar bergabung bersama kami di line telepon 0711-369-977, 0821-7927. 9090. Nah, saya ke Bu Reni nih. Bu Reni, sebenarnya ya Dokter Reni ya, apa sih persoalan yang paling sering ditemukan petugas di lapangan ya terkait dengan pencegahan rabies ini?
4: Kendala kami ya di lapangan itu, Mbak Tata, sekarang ini terkendala hewan liar, HPR liar.
3: Oke. Okay.
4: HPR hewan pembawa rabiesnya ya.
3: Iya, seperti
4: seperti anjing yang kadang kita misalkan berkeliaran di pergudangan, ada kadang 10, 20.
3: Wih, banyak ya dokter ya.
4: Mereka cuma bisa ngasih makan, tapi untuk menangkap mereka enggak bisa.
3: Oh, oke. Okay. Iya.
4: Jadi kadang kami berkolaborasi dengan komunitas pecinta hewan. Paling tidak ada yang mau dan bisa memegang seperti itu, dipancing dengan makanan baru bisa ditangkap. Banyakannya seperti itu. Kucing juga sama, ada komunitas pecinta kucing juga yang memang berkeliaran di rumah sekitar mereka dan bisa ditangkap, bisa kita vaksin seperti itu. Kendalanya sih itu. Terus ada yang juga yang apa namanya, yang pemilik itu punya anjing, tapi pada saat menggigit tiba-tiba pemilik, oh itu bukan anjing saya,
3: lepas tangan
4: ada seperti itu.
3: Terus
4: pas kita mau, oh Pak, mau kami ambil tindakan nih, misalnya karena meresahkan masyarakat atau tidak mengganggu anak. Oh, itu anjing saya. Seperti itu, Mbak.
3: Giliran dia gigit orang, dia nggak mau bertanggung jawab. Mau disuntik, itu anjing saya gitu ya.
4: Iya, itu kendala kita yang paling banyak seperti itu.
3: Oke.
4: Meresahkan.
3: Tapi berarti persoalan yang paling sering ditemukan petugas yang seperti ini tuh ya, kayak misalnya masih adanya anjing dan kucing yang berkeliaran ini, berarti ini menjadi resiko terhadap penularan rabies ini sendiri gitu ya dokter ya?
4: Betul.
3: Okay.
4: Resikonya lebih besar, terutama anjing ini. Anjing itu kan anak-anak ini, kadang yang berpemilik aja misalkan diganggu gitu, kan mereka ngejar tuh. Jadi anak-anak tuh kadang ya beresiko seperti itu. Seperti kami kemarin dapat laporan juga di deket rumahnya, anjing itu anjing berpemilik, tapi deket SD gitu. Nah, anak-anak tuh sering lempari batu gitu kan, takut takut dikejar apa. Jadi lama-kelamaan anjing itu sudah terbiasa, kalau dilempar pasti ngejar gitu loh. Jadi mereka juga, aduh gimana dok, ini mau divaksin atau gimana? Ya bagusnya memang harus divaksin supaya tidak menyebabkan resiko kan untuk kasus gigitannya itu.
3: Iya. Nah, Bu Enda, ini kan kendalanya Bu Reni gitu ya. Nah, kalau dari kita sendiri, apa nih tantangan terbesar dalam memastikan bahwa anjing dan kucing peliharaan maupun hewan yang berkeliaran ini mendapatkan vaksinasi rabies itu secara memadai begitu, Bu?
5: Iya, kalau kami karantina tentu saja ini melakukan pencegahannya itu di tempat-tempat memasukkan dan pengeluaran, Mbak Tata. Kalau udah masuk ke dalam wilayah ini urusannya Dokter Eni. Iya. Dan kami pun untuk melakukan vaksinasi kemarin itu memang itu sudah kegiatan rutin, Mbak Tata, setiap tahun ya. Dan ini memang upaya kami untuk mendukung itu tadi. Dan sebenarnya vaksinasi rabies itu pun juga itu tidak dilakukan oleh karantina saja ya. Tentu saja dari dokter Eni, kemudian juga dari provinsi itu sebenarnya juga bisa melakukan ya. Bahkan ini menjadi tanggung jawab kita bersama seperti itu.
3: Oke, okay. Nah berarti pada saat kita mengadakan vaksinasi gratis kemarin ya Bu Enda ya, bagaimana respon masyarakat?
5: Oh ya pasti bagus.
3: Berarti antusias. Itu bisa menandakan bahwa ya masyarakat kita juga cukup teredukasi begitu ya.
5: Betul,
3: Bu ya?
5: Iya, iya, betul.
3: Udah nggak ada yang kayak apa cuek bebek lagi gitu, nggak ya Bu ya?
5: Sejauh ini ya yang kita amati ya lumayan ya. Kita menyiapkan 200 dosis. Ya ini sebenarnya masih banyak ya, masih banyak.
3: Berarti 200 dosis itu terpenuhi
5: masih,
3: Bu?
5: Belum, masih kurang. Iya, tapi iya. Ini nanti sepertinya mau bertambah ya. Kadang-kadang itu teman-teman masyarakat itu menghubungi gitu ya, menghubungi nanti kemarin tuh kayaknya kita nggak bisa nggak kita masih mendapatkan.
3: Ada ya, yang silakan. Telat informasi begitu ya Bu ya,
5: Atau memang pada saat itu tidak bisa datang gitu kan, ada halangan seperti itu.
3: Oke, baiklah ya. Nah, sudah ada pendengar yang bergabung? Baik, ini kita terima dulu ada penelpon yang sudah bergabung di Pro 1 Palembang pagi hari ini. Halo, selamat pagi.
6: Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Dok.
3: Pagi. Bapak siapa di mana, Pak?
6: Pak Ahmad Imrani di Palembang.
3: Pak Ahmad di Palembang, silakan.
6: Saya mau tanya sama dokter nih. Dok, rabies itu apakah pada binatang anjing, kucing juga termasuk nggak, Dok? Dan kalau kita sudah disuntik rabies, apakah itu seperti tetanus, kita disuntik, nggak suntik-suntik lagi, apakah itu bisa menularkan gitu, Dok? Okay. Kita pertanyaan selamat pagi.
3: Iya, selamat pagi. Terima kasih Pak Ahmad di Palembang. Ya, silakan dijawab dokter.
5: Dokter Eni.
4: Oke, okay, ya. Saya dulu. Untuk hewan peliharaan, Pak, yang menyebabkan rabies itu pada anjing, kucing, kera, monyet, musang ya Bu ya? Musang juga salah satunya masuk. Kemudian untuk pencegahannya Pak, itu vaksinasi rabies. Kalau di anjing kucing itu vaksinasi rabies. Kalau dengan tetanus beda Pak. Jadi kalau vaksinasi rabies itu ada vaksin anti rabies kalau di manusianya, atau serum anti rabies. Kalau untuk tetanus itu lebih ke itu ya Bu, kuda ya. Apa?
5: Iya.
4: Gejalanya beda gitu Pak dengan rabies.
3: Oke, okay, okay. Tapi kucing itu berarti masuk ya?
4: Iya, masuk. Kera, monyet juga masuk.
3: Monyet juga masuk ya dokter ya.
5: Okay. Ya dan Pak Ahmad ya, di tahun kemarin kita ada juga itu. Kita tidak hanya melakukan vaksinasi anjing dan kucing saja. Ternyata tahun kemarin nih, tapi kalau tahun ini enggak ada ya musang itu sepertinya ya. Kalau tahun kemarin itu ada.
3: Musang juga masuk ada, ya dokter ya?
5: Ada yang melihara musang ya di tahun kemarin tuh.
3: Oke, okay, dan itu harus divaksin juga gitu ya dokter ya? Oke, okay. Nah saya akan bacakan dulu, ini ternyata udah rame ya di YouTube kita. Di akun YouTube RRI Pro 1 Palembang ada @sandeladewi4946. Apakah luka terbuka dan kena air liur anjing itu bisa tertular rabies? Nah gimana tuh dokter ini? Bisakah?
4: Bisa itu, karena bisa. Kan virusnya rabies itu kan di air liur.
3: Oke, okay. Nah, okay.
4: Udah luka terbuka itu sebaiknya dicuci juga kalau misalkan terpapar kena air liurnya.
3: Iya.
4: Kan untuk antisipasinya. Apalagi kalau gigitan sama cakaran itu.
3: Oke. Okay. Nah, ini dari @junidajoker. Ciri-ciri kucing kena rabies itu bagaimana, dokter? Apakah kucing peliharaan bisa juga kena rabies?
4: Bisa.
3: Bisa. Tapi kalau ciri-ciri kucing kena rabies gimana, dokter?
4: Penyakit rabies ini ada dua ciri, Mbak.
3: Iya.
4: Ada rabies tenang sama rabies ganas.
3: Oh.
4: Jadi kalau rabies tenang itu cenderung kucingnya itu menyendiri dulu.
3: Oh, mager kayak gitu ya, dokter ya.
4: Iya, tapi begitu didekati agresif dia.
3: Oh.
4: Kalau di rabies ganas itu tiba-tiba langsung gigit, nyakar, liur berlebihan kayak gitu. Terus ekornya melengkung. Okay. Terus pokoknya inkoordinasi lah antara badan sama gerakan tubuh dia itu.
3: Oh gitu.
4: Iya. Terus kalau yang rabies tenang itu yang kembali tadi, takut air, takut cahaya. Mm-hmm. Dia. Tapi bila kita dideketin ya mereka agresif kayak gitu. Tapi tanda-tandanya silent gitu, nggak kelihatan. Okay. Kemudian anjing HPR peliharaan bisa. Mm-hmm. Karena kan kita pada dasarnya kan virus rabies itu sudah ada dalam tubuh hewan tersebut. Oh, tinggal antibodi dia
3: Terpantik tidak virus itu ya dokter
4: seperti itu. Apakah virusnya muncul atau memang terlemahkan oleh vaksinasi tersebut seperti
3: kayak
4: itu.
3: Tipes yang ada dalam tubuh kita ya.
4: Betul.
3: Ya sama yang kayak di Bu Enda bilang tadi kan bahwa enggak melulu kucingnya mulus bersih itu hijin enggak ya. Oke, baik. Seberapa penting nih dokter vaksinasi rabies pada hewan peliharaan dan kapan harus dilakukan?
4: Oh, sangat penting itu. Sangat penting. Apalagi kucing yang memang di rumahnya diliarkan, kadang keluar ke halaman apa ketemu dengan kucing yang di lingkungannya, itu sangat beresiko banyak itu kan.
3: Okay.
4: Terpapar dari kucing yang liarnya itu. Okay. Idealnya vaksinasi itu bisa dilakukan 6 bulan sekali atau 1 tahun sekali untuk di boosternya lagi. Seperti itu.
3: Oke, baiklah. Nanti kita tanyakan lagi ya, masih ada tuh pertanyaan yang ada di akun YouTube RRI Pro 1 Palembang. Tadi sudah jawab seberapa penting vaksinasi rabies ya pada hewan peliharaan. Nah, jadi kalau penanganan rabies ini kan berarti kayak Bu Ena bilang tadi tidak melulu menjadi urusan sektor kesehatan manusia saja begitu ya Bu ya, maupun kesehatan hewan ya. Nah, jadi bagaimana nih Bu Enda koordinasi antara Puskeswan ya, Dinas Kesehatan, lalu juga Balai Karantina, Pemda, dan pastinya juga masyarakat ketika terjadi kasus gigitan ini?
5: Yang pasti kolaborasi, koordinasi itu bukan menjadi sebuah hanya kalimat saja ya, tapi memang itu harus dilakukan gitu ya. Memang kita untuk menangani penyakit, baik itu penyakit rabies ataupun penyakit-penyakit yang lain, memang harus seperti berkoordinasi. Karena kita ada istilahnya one health nih Mbak Tata. Nah, kalau rabies ini tidak melulu hanya kesehatan hewan, kemudian juga karantina saja, tetapi ada dinas kesehatan manusia gitu ya. Di tahun lalu juga kami melakukan vaksinasi rabies gratis. Kemudian kita mengundang juga tidak hanya dari kota atau provinsi, tetapi kita juga mengundang dokter umum dari rabies center. Jadi ada rumah sakit atau puskesmas di Puntikayu itu menjadi dokter Reni ya, itu menjadi salah center. Satu yang ditetapkan sebagai rabies center. Dan disitulah selain kami menyampaikan juga bagaimana pentingnya pencegahan gitu ya, lalu lintas penyakit ya, penularan penyakit rabies. Tetapi di situ juga dokter dari Rabies Center juga menjelaskan bagaimana penanganan pertama ketika masyarakat itu mendapat gigitan. Nah, ini kan kolaborasi yang memang harus sering-sering dilakukan. Yang kedua itu yang sudah menjadi kolaborasi yang memang sudah dipayungi oleh hukum gitu ya. Di kami di peraturan pemerintah nomor 29 tahun 2023 itu sudah jelas dilakukan disampaikan di situ di salah satu pasalnya bahwa setiap kali Bapak Ibu atau masyarakat membawa hewan kesayangan gitu ya yang penular rabies ya. Nah, itu baik anjing, baik kucing, baik monyet maupun musang tadi itu harus disertai dulu sertifikat veteriner. Nah, itu ada di pasal kami di peraturan perkarantinaan.
3: Sudah jadi, kayak wajib ya Bu ya.
5: Sudah wajib. Jadi kalau kalau tidak disertai atau dilengkapi sertifikat veteriner yang diterbitkan oleh pejabat otoritas veteriner tadi, maka kami tidak akan melakukan tindakan karantina. Gitu. Itulah sebagai wujud dari kolaborasi kita gitu, sinergi kita dengan instansi yang lain. Ya karena gitu Mbak Tata, kalau kami ini kan di tempat pemasukan ya, maksudnya di bandara, pelabuhan seperti itu.

0: bisa ya, membantu, silakan.
1: Untuk yang anak-anak itu, kita kan setiap tahun selalu mengadakan KIE ya, Komunikasi Informasi dan Edukasi tentang Rabies. Kalau kita Kota Palembang kebetulan sering di anak SD dan SMP, kalau provinsi ke SMA. Jadi kita di situ sering mengedukasi anak-anak di sekolah itu, kalau kita mau aman, tolong anjing kucing yang peliharaan terutama itu divaksinkan. Kalau bisa yang liar di sekitar rumah juga divaksinkan. Jadi mereka untuk bermain dengan hewan itu lebih aman, seperti itu. Terus jangan sampai ada misalkan anjing atau kucing yang baru beranak misalkan diganggu. Nah, itu kan lain cerita, biasanya induknya lebih agresif. Jadi kalau bisa dijauhilah,
0: dihindari
1: kalau
0: yang
1: mendekati anjing atau kucing yang sedang beranak, seperti itu, karena mereka kan lebih agresif dia untuk untuk melindungi anaknya. Terus yaitu pencegahannya, bila mana sudah bersentuhan dengan hewan, yaitu jangan lupa cuci tangan, seperti itu aja sih.
0: Ya, karena anak-anak kan tahu sendiri ya, dia makin kecil kucingnya, anak kucing itu makin gemes ya. Diuyul-uyul sama dia. Nanti pas udah digigit balik nangis gitu kan. Tapi ini Bu Enda, pernah enggak sih ketemu di lapangan misal yang hewan peliharaannya tadi kan enggak ada apa sih Bu, sertifikat itu tadi ya. Terus tiba-tiba ya udah nggak bisa kita kembalikan begitu ya Bu ya, dan itu kebanyakan kucing apa anjing itu Bu? Tapi pernah terjadi nggak sebelumnya?
2: Kalau di Sumatera Selatan kayaknya nggak pernah terjadi ya.
0: Nggak pernah.
2: Okay. Saya rasa si masyarakat pemilik itu ya kayaknya juga sudah
0: aware,
2: saking
0: ya, Bu, ya.
2: Aware, karena kan ini kalau sekarang itu hewan kesayangan sudah menjadi bagian dari kehidupan mereka.
0: Untung nggak masuk kakak ya Bu.
2: Iya kan, jadi ya karena saking sayangnya gitu ya, saya rasa sih sudah benar-benar dirawat dengan baik. Bahkan ketika nanti dilalu lintaskan ya, maksudnya dibawa kemana-mana, ya pasti sudah aware dia harus ngapain ya. Ini kucing harus sehat, harus divaksin. Saya rasa sih seperti itu, dan mungkin memang iya betul tadi kata dokter Eni ya, anak-anak itu memang harus diberikan
0: edukasi,
2: diberikan kebiasaan. Saya pun juga, anak-anak saya juga, kita ada kucing juga gitu ya, kucing tuh banyak juga gitu. Jadi saya wajibkan kalau habis pegang kucing harus cuci tangan. Pegang kucing cuci tangan, karena sebenarnya tidak hanya rabies saja, banyak penyakit-penyakit yang memang ditularkan lewat kucing.
0: Iya ya, bisa ke penyakit kulit juga gitu. Topso. Ya dokter ya. Iya.
2: Skabies, seperti itu.
0: Rubella ya. Iya. Baik, nah saya lanjut lagi nih ke akun YouTube RRI Prasata Palembang dari @geawidianti. Saya tuh punya kucing banyak banget di rumah. Apakah semuanya wajib vaksin rabies dokter, atau sebenarnya ada ketentuan kayak umurnya berapa, kondisi kesehatan dan lain-lain yang lebih diutamakan? Gimana nih dokter ini?
1: Kalau untuk batasan umur, kalau rabies biasanya kita lakukan di atas 4 bulan.
0: 4 bulan.
1: Kalau untuk pencegahan penyakit yang lain itu di umur 1 bulan, 2 bulan itu bisa antara vaksin triket, kemudian lanjut tetraket, seperti itu yang vaksinasi lengkap. Tapi kalau untuk rabies itu biasanya kita lakukan di atas 4 bulan.
0: Nah, untuk vaksin ini sendiri itu dia jangka waktunya berapa lama, dokter?
1: Kalau rabies bisa diulang 6 bulan sekali boleh, mau setahun sekali boleh.
0: Gitu ya. Berarti kayak ya udah itu membentengi apa antara kita
1: antibody
0: dan
1: dia
0: ya,
1: juga
0: kucing
1: kan?
0: Juga gitu ya dokter. Betul. Ya. Nah, ini ada pertanyaan juga @rico_depriansyah2. Kalau kucing liar mencakar karena merasa terganggu, apakah cakaran itu juga perlu dikhawatirkan seperti gigitan gitu dokter?
1: Wajib juga itu, karena kan kita tidak tahu cakaran itu apa dia memang terprovokasi atau memang naluri dia karena dari dorongan virus rabies itu kan. Prosedur penanganannya tetap harus sesuai prosedur, dicuci lukanya, habis itu divaksin juga anti rabies juga tetap.
0: Penanganan pertama tetap cuci dulu ya dokter.
1: Cuci dulu ya, pakai air mengalir selama 10 sampai 15 detik, kemudian dikasih sabun atau deterjen, kemudian dikasih

0: antiseptik atau alkohol 70% baru dibawa ke puskesmas atau ke rumah sakit yang ada vaksin anti rabies atau serum anti rabies seperti itu.
1: Oke, baiklah ya. Oke, lanjut lagi. Nah, kami masih menunggu partisipasi yang lainnya juga pendengar ya, karena masih banyak nih waktu kita ya hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat nanti. Silakan di 0711-369977, 0821-792790, juga bisa ke aplikasi RRI Digital dan juga akun YouTube RRI Pro 1 Palembang. Bu Enda, sebenarnya faktor apa sih yang membuat suatu wilayah itu ya menjadi lebih rentan terhadap penyebaran rabies ini?
2: Faktor yang menentukan ya, iya, rentan. Ya, sebenarnya kalau sebuah wilayah itu kan sebenarnya memang menjadi apa namanya domain kita bersama, iya, ya sebenarnya. Iya. Ya kalau misalnya untuk rabies ya harusnya sih kalau di situ ada satu aja yang terkena rabies gitu ya, itu bisa cepat nyebar itu. Jadi tetap jadi rentan jadinya wilayah itu gitu loh, yeah, kasusnya gitu kan. Apalagi di Indonesia ini kan apa namanya perbatasannya itu tidak terlalu ada gitu ya. Selalu sekarang ini kan sudah tidak ada batas sama sekali. Contoh aja seperti Palembang ke Lampung. Nah, itu kan kalau dulu mungkin jauh ya. Sekarang kan tinggal ada tol. 5 jam aja sudah nyampe gitu kan. Nah, ini kan jadi apa namanya? Jadi agak ini koordinasi kita harus benar-benar kuat ini, Dokter Eni, ya kan? Karena kalau karantina tidak ada di sana, kan seperti itu, sehingga itu jadi rentan kan itu ya. Karantina tidak ada di sana dan ya akhirnya memang kita harus kolaborasi dengan PUV yang ada di Lampung begitu. Jadi memang ya tidak bisa sendirian untuk membebaskan sebuah wilayah ya, termasuk Palembang. Nah, Palembang sendiri ini kan ada di dalam Sumatera Selatan ini, Dokter Eni, ya kan? Kalau Palembangnya sudah bebas, nah lalu kabupaten yang lain kan bagaimana gitu kan? Karena kan batasnya itu tidak ada, ya kan?

0: masyarakat mengikuti ketentuan-ketentuan yang ada terkait dengan lalu lintas, kemudian juga kesadaran masyarakat di rumahnya masing-masing untuk ikut membantu gitu ya, untuk terhindar dari rabies begitu.
1: Oke. Nah, sebenarnya dari awal kita sudah singgung soal apa sertifikat tadi ya. Apa sih Bu, tapi namanya?
2: Sertifikat veteriner.
0: Sertifikat karantina ya. Gitu.
1: Nah, ya. Ini bagaimana balai karantina juga menghadapi tantangan ini ya Bu ya, ketika masyarakat membawa hewan peliharaan antar daerah untuk keperluan pribadi, tapi masyarakat ini juga belum memahami sebenarnya persyaratan kesehatan dan dokumen yang diperlukan gitu Bu.
0: Iya, ya kalau misalnya pun ada ya kita harus edukasi juga, begitu kan, kita edukasi memang benar-benar tidak mengerti atau mengerti tetapi sengaja gitu kan.
1: Sengaja kaget ya Bu ya. Zaman sekarang tuh kaget-kaget terus pokoknya. Oke, silakan. Ya
0: kan apa namanya, ada juga kan, ada lalai.
1: Iya.
0: Atau ada yang memang ya benar-benar melanggar gitu kan, enggak mau ngurus gitu kan. Kalau enggak mau ngurus ya kita juga akan tegas karena itu kan semua sudah diatur di undang-undang ya kan. Ya, kalau misalnya tidak ada sertifikat veteriner kita tidak akan tindak lanjuti. Kemudian tidak ada dokumen misalnya masyarakat bawa anjing kucing tapi tidak bawa dokumen karantina gitu ya dari daerah asal ataupun dari negara lain pun begitu ya. Ya kita tegas gitu. Kita tegas ya untuk lakukan penolakan bahkan sampai ke pemusnahan begitu, karena satu hewan walaupun itu lucu kecil gitu ya,
1: bersih ya Bu ya,
0: bersih kecil tapi kalau dia tidak statusnya tidak jelas begitu kan, nah tidak punya buku vaksin dan lain sebagainya, itu bisa menyebabkan penularan yang luar biasa dari yang kecil itu gitu, bahkan sampai ke pemiliknya sendiri kan.
1: Nah tapi dalam kondisi misal terjadi dugaan kasus rabies begitu ya Bu ya, nah bagaimana nih untuk alur pelaporannya dari masyarakat sampai akhirnya nih kasus tersebut itu bisa ditindaklanjuti begitu oleh pihak terkait?
0: Iya. Kalau di kami memang ada call center, silahkan nanti Bapak Ibu semua untuk upaya kepeduliannya gitu ya terhadap lingkungannya, silahkan kalau misalnya ada pertanyaan-pertanyaan terkait lalu lintas begitu ya, silahkan kita punya call center ya, kemudian silahkan datang ke tempat-tempat pelayanan kami. Ada di Bumbaru, kemudian ada di SMB 2 begitu ya, kita punya juga tempat layanan gitu. Dan tentu saja setelah itu barangkali di dokter ini juga menerima kan ya. Bisa melaporkan kepada kami, bisa melaporkan ke tempat dokter ini. Nah, nanti kita akan kolaborasi itu pasti Mbak Tata. Kita enggak mungkin untuk melakukan sendiri ya.
1: Oke. Nah, Dokter Reni, apa sih kesalahan yang paling sering ya dilakukan oleh masyarakat ini setelah terkena gigitan hewan yang berisiko rabies?
2: Kesalahan mereka apa ya, Mbak?
1: Apa ya?
2: Telat melaporkan sih sebenarnya, kebanyakannya sih gitu. Okay. Telat melaporkan.
1: Mungkin dianggap ya udahlah biasa aja gitu ya dokter ya. Okay.
2: Ada yang kadang mereka ngambil tindakan sendiri, misalkan anjingnya gigit anaknya, kesel dibunuhnya anjingnya atau kucingnya.
1: Oh, langsung kayak gitu.
2: Ada yang seperti itu. Jadi kadang kita sudah, kalau sudah hewannya sudah dibunuh atau dihilangkan atau dibuang, kami ibarat kata stuck sudah, enggak bisa menelusuri apakah ini positif, apakah ini negatif, kita enggak bisa menelusurinya seperti itu. Karena kan hewan yang sedang gigit itu minimal 14 hari itu harus kita observasi apakah dia positif. Kalau positif artinya dia bisa mati sendiri. Nah, kalau dia misalkan masih hidup, nah kita nanti ambil kalau dia mati misalkan ya, nanti kita ambil sampel otaknya untuk kirim ke Balai Veteriner Lampung.

0: Nah, misalkan dia kalau masih hidup selama 14 hari nanti kita vaksin. Apakah reaksi dari virusnya itu dengan vaksin itu bereaksi? Kalau dia tetap positif, misalkan pasti mati juga kalau dia positif. Tapi kalau dia negatif pasti masih hidup terus kayak gitu, Mbak. Nah, kalau kesalahannya mungkin seperti itu, adanya miskomunikasi dan pelaporan mereka dengan kami pihak yang teknis penanganan di hewannya.
1: Oke. Nah, zaman yang serba semuanya instan, digitalisasi gitu kan, semakin banyak juga lah ya hoax-hoax pasti yang beredar ya, yang kadang ya syukur-syukur bisa kita tangkal, tapi takutnya kalau misalkan menyasar orang yang tidak bisa memfilter itu semua kan kita jadi kelabakan juga ya, Dokter Yana. Ada nggak sih antara mitos dan juga fakta yang benar ya untuk ruang lingkup mengenai penanganan gigitan hewan rabies ini, Dokter?
0: Apa ya, Bu? Satu faktanya. Kayaknya ya, sudah paham deh.
1: Sudah
0: sekarang.
1: Paham ya, Dokter ya. Baik tentang cuman, penanganannya juga begitu ya.
0: Cuman keterlambatan melapor sama mereka untuk antisipasi diri dia melakukan vaksinasi ke puskesmasnya itu aja sih, Mbak, sebenarnya.
1: Oke, berarti apa yang disampaikan tadi kayak misalnya rabies itu tidak bisa dicegah, ternyata bisa begitu ya, Dokter ya. Faktanya bisa begitu ya, Dokter ya. Ya kan kadang kan ini informasi yang menakut-nakuti ini kan serem ya. Jangankan awam kita yang kadang-kadang mungkin ada informasi yang masuk jadi ragu-ragu juga kan, Dokternya gitu. Oke, baiklah. Kita lanjut lagi. Ini saya akan cek lagi pertanyaan yang masuk di ada lagi nih di akun YouTube RRI Pusat Palembang. Apakah jika terkena cakaran HPR juga memiliki resiko tertular rabies? Tadi udah dijawab ya, Dokter ya. Pokoknya segala sesuatunya pasiennya laporkan dulu, maksudnya ya kalau misalnya tidak bisa menangani ya segera ke dokter hewan terdekat begitu. Betul. Ya. Oke, nah lanjut lagi pendengar, silakan bisa WhatsApp juga ya di 0821-7927-9090. Bisa juga nanti ke aplikasi RRI Digital dan juga akun YouTube RRI Pro 1 Palembang. Oke, sebentar. Saya ke WA dulu. Nah, ini pertanyaannya, di mana kita bisa mengetahui info vaksin rabies gratis?
0: Infonya, kalau vaksinasi rabies itu di kita di puskesuan Kota Palembang ada dua kan, yang di Gandus sama di Talang Betutu itu selalu standby ada. Dan itu gratis. Silakan bagi pemilik yang mau vaksinasi datang.
1: Seberapa banyak kucingnya gratis, Dokter?
0: Gratis, semuanya gratis. Silakan bawa.
1: Abis ini saya mau kucing.
2: Boleh kan? Banyak pun ya.
0: Iya. Kecuali stok vaksin kita kalau sudah habis.
1: Oh iya.
0: Silakan datang bawa hewan kesayangannya untuk divaksinasi rabies.
1: Oke. Tapi kalau hewan tuh enggak ada syaratnya gitu, Dokter. Maksudnya gini, syarat administrasinya. Kalau kita kan gratis tuh identik dengan BPJS. Ya. Ada nggak BPJS?
0: Nggak ada. Yang penting pada saat mau divaksin kondisinya lagi sehat, tidak sedang sakit, itu aja sih.
1: Oke. Nah, ini sebenarnya langsung terjawab ya pertanyaan-pertanyaan bisikan pendengar itu kan, karena apapun yang identik dengan vaksin ya itu kan biasanya trigger masyarakat tuh mahal, Dokter, ya kan? Pasti biayanya nggak murah. Nah, ternyata dijawab sama dokternya nih, malah gratis.
0: Gratis, silakan.
1: Oke, baik.
2: Kecuali kalau di dokter hewan praktek.
1: Itu mandiri ya, Dokter ya.
2: Mandiri,
1: silakan. Jadi ke puskesman ya, Dokter ya. Oke, baiklah. Baik, ada pertanyaan lainnya juga ini. Ini saya mau tanyakan juga ya, kalau misalkan kayak tadi kan rabies itu kan merupakan penyakit yang pada prinsipnya itu kan bisa dicegah ya, tapi memang konsekuensinya itu sangat serius ketika penanganannya terlambat. Jadi makanya pemerintah memang sudah terus-terusan mengedukasi dan juga memberikan layanan seperti kayak kemarin kan vaksin rabies itu kan. Nah, jadi kalau misalnya kita nih kadang juga Dokter ya, punya kepercayaan yang justru lebih kuat keyakinannya, punya prinsip yang kuat, nggak usah divaksin-vaksin lah gitu ya. Yeah. Karena sejauh ini juga saya dari ibu saya, dari nenek saya melihara hewan peliharaan itu sah-sah aja, nggak ada divaksin. Apa-apa aja ya. Nah, gimana dok? Kaum-kaum yang seperti ini, yang biasanya ini kaum-kaum yang suka meneruskan WA-WA hoax
0: itu. itu resiko ditanggung sendiri gitu dok.
1: Iya ya dokter ya. Udah nggak tahu lagi mesti gimana ya dokter ya.
0: Oke. Okay. Makanya itu kami selalu setiap tahun melakukan KIE itu. Itulah gunanya untuk mengedukasi seberapa penting itu vaksinasi, seberapa penting pencegahan penyakit yang lain pada hewan kesayangan itu selalu kita gaungkan ya, melalui KIE. Itulah ke anak-anak SD, ke SMP. Begitu juga SMA, kadang kita ke, kalau misalkan lagi ada acara lomba mewarnai, kita juga KIE juga sama ibunya, sama anaknya. Jadi biar mereka tuh paham dan mengerti seberapa penting rabies ini, penyakit rabies ini untuk pencegahannya, seperti itu sih mbak.
1: Oke, nah Bu Enda, kan kita juga hidup di era ketika jual beli hewan peliharaan ini kan juga bisa dilakukan via media sosial ya, ini kan semakin mudah ya Bu ya, hewan bisa dibeli dari luar daerah dan dikirim ke daerah lainnya gitu ya. Nah kalau dari perspektif karantina sendiri, risiko apa yang perlu kita pahami gitu Bu, dari pola perdagangan seperti ini?
2: Iya, yang pasti kalau apa namanya, kan banyak ya sekarang
1: iya,
2: ya
1: anak-anak adopsi kucing, ini adopsi itu ya Bu ya,
2: itu sudah di apa namanya dikasih fotonya,
1: iya, lucu-lucu gitu kan.
2: Tapi kita pernah juga menemui kita tuh pernah di apa namanya ya, pernah ada yang nanya ke kita, tapi saya lupa itu di karantina mana begitu ya, jadi protes begitu loh. Ternyata dia sudah beli, sudah beli kan fotonya lucu gitu ya, ternyata hewannya nggak ada begitu.
1: Penipuan ya Bu, scam ya. Oke.
2: Ya, ya itu sering terjadi gitu ya. Tetap ya itu mungkin apa namanya, itu yang pasti status kesehatannya kita harus tahu ya, asal usulnya. Jadi kalau menurut apa namanya, bagi teman-teman masyarakat gitu ya, bapak ibu yang mau adopsi kucing lewat apa namanya
0: online,
2: lewat online begitu ya, itu ya kalau menurut saya ya harus dilihat langsung seperti itu kan, dia seperti apa statusnya, kesehatannya, asal usulnya, udah punya buku vaksin apa enggak kan, begitu. Harus seperti itu, jangan seperti kita beli sesuatu yang dalam karung kita nggak ngerti gitu kan. Nah kenapa, karena nanti begitu sudah ada ini belum tentu nanti ini juga ya, nanti pas begitu masuk dia membawa banyak penyakit kan, begitu.
1: Oke, okay. Iya. Tapi kalau terkait dengan sertifikat veteriner tadi kan juga misalnya kayak kaitannya iya, dagang online itu ya
2: harus,
1: Bu ya?
2: Harus dilaporkan.
1: Kita misal kita tanya ya Bu ya, ada sertifikat veteriner nggak? Ada. Nah pertanyaan selanjutnya, ini sertifikat ini bisa dipalsukan nggak sih Bu?
2: Nah jadi begini, sertifikat veteriner, ya Mbak Tata, sertifikat veteriner itu yang menerbitkan apa
1: Bu
2: namanya,
1: Reni dan kawan-kawan,
2: ya, pejabat otoritas veteriner. Jadi kalau misalnya anjing hewan kesayangan itu mau keluar,
1: iya,
2: gitu ya, mau keluar tuh istilah kita, misalnya ada yang mau membawa dari Sumatera Selatan, gitu ya, mau ekspor, mau pergi kemana, itu namanya keluar. Nah keluar itu kita tidak akan tindak lanjuti, kita tidak akan tindak lanjuti dengan tindakan karantina, pemeriksaan, kalau tidak ada sertifikat veteriner. Tetapi kalau yang masuk gitu ya, misalnya ada siapa ya, mungkin yang membawa anjing, kucing dari Jakarta masuk ke Sumatera Selatan, maka harus ada sertifikat karantina yang diterbitkan oleh pejabat karantina dari daerah asal, misalnya dari Jakarta, misalnya ya naik pesawat masuk ke Sumatera Selatan. Nah berarti itu harus ada sertifikat karantina yang dikeluarkan, yang diterbitkan oleh pejabat karantina di karantina Banten. Nah seperti itu. Kalau itu tidak ada, nah ini yang bahaya kan, gitu kan. Kenapa? Iya karena statusnya jadi gak jelas, kan begitu. Kalau sudah ada sertifikat karantina itu pasti sertifikat veterinernya sudah ada itu.
1: Udah lolos gitu,
2: sudah
1: ya
2: lolos.
1: Ya.
2: Tapi kalau tidak tidak ada sertifikat karantinanya, ya mungkin tiba-tiba udah masuk begitu kan. Nah itu yang bermasalah. Masalah berarti kan Bapak Ibu, teman-teman yang membawa itu juga ikut menyumbang, ikut berkontribusi untuk menyebarkan penyakit, ya kan, di daerahnya yang ditujukan. Ya misalnya rumahnya ada di Sumatera Selatan, lalu membawa hewan dari Jakarta, misalnya beli anjing kucing di pameran yang lucu-lucu gitu kan, udahlah aku bawa aja, toh udah sehat begitu ya. Itu sebenarnya Bapak Ibu tuh menyumbang, berkontribusi untuk menyebarkan penyakit gitu kan.
1: Iya. Nah ke dokter Reni nih ya. Tapi dokter Reni ada nggak nih kayak misalnya ya, kan zaman sekarang serba canggih ya Bu ya, karena memang kayak Tata bilang tadi sertifikatnya nanti di diada-adain ya, kayak kita ada nggak misalnya yang apakah palsu, ya sertif membedakan asli dan palsunya itu, apakah yang asli bisa kita barcode ke langsung ke dinas gitu segala macam gitu Bu?
0: Kalau sekarang ini kebetulan era digital nih Mbak ya, jadi untuk SKKH itu pakai aplikasi e-signas.
1: Oh, nah berarti ya udah keluar semuanya di situ ya.
2: Jadi di kota SKKH ya.
0: Ya kami mengeluarkan SKKH sama pemeriksaan klinis hewannya, kemudian kita input di aplikasi e-signas.
1: Oh, jadi kalau misalnya kita mau cari tahu langsung ke aplikasi itu ya dokter ya.
2: Dan kalau nggak salah kan sertifikat veteriner itu tidak
0: dari
2: akan
0: provinsi nanti
2: dari
0: keluarnya.
2: Dan itu terbitnya itu tidak manual lagi.
0: Aplikasi juga sama.
1: Iya,
2: jadi tidak kalau manual tidak mungkin, bentuknya sudah berbeda.
1: Repot kan, juga ya Bu kalau misalnya mau bawa sertifikat kemana-mana ya. Sekarang apa-apa serba digital ya. Dan menghindari scam itu tadi ya. Oke. Baik, ini sebelum kita hari ini masih ada penelpon juga yang sudah bergabung. Halo, selamat pagi.
3: Ya, halo Mbak Tata.
1: Ya, pagi. Sama siapa, di mana?
3: Ini Mbak Ana di Sukojo.
1: Ya, gimana Mbak?
3: Mau tanya nih, kalau misalnya hewan yang sudah divaksin rabies itu pemiliknya masih perlu khawatir kalau kena gigitan nggak?
1: Oh, gitu. Oke.
3: Ada lagi misalnya nih, ada orang yang kena rabies gitu ya, yang digigit oleh yang suspeknya hewan rabies. Itu bakal nular ke manusia lain nggak ya, Mbak ya?
1: Oke.
3: Misalnya dari manusianya ke manusia lain gitu.
1: Oke.
3: Terus ada lagi nih, Mbak Tata, masih banyak sebenarnya, agak parno saya soalnya Mbak.
1: Silakan.
3: Kalau misalnya itu kan udah divaksin, terus kita masih parno, itu kalau misalnya takut-takutnya ada digigit gitu, anggaplah hewan peliharaan punya teman sendiri, itu mau cek dinya di mana ya? Mau ceknya abis digigit itu takut soalnya.
1: Baik. Udah itu aja?
3: Aja Mbak Tata, terima kasih.
1: Iya, sama-sama Mbak Ana, terima kasih. Silakan dijawab Dokter Reni.
0: Kalau hewan peliharaan gigit itu kadang ya tergantung dianya itu Mbak. Pada saat main-main encakar, gigit atau itu karena main-main sih tidak perlu khawatir kalau memang sudah benar-benar divaksin. Kecuali memang dia tiba-tiba nih langsung nyerang pemilik, nah itu patut dicurigai rabies. Meskipun dia sudah divaksin tapi tetap harus dicurigai juga itu. Untuk penanganan tadi gigitan dan cakaran juga tetap harus sesuai prosedur. Kalau memang kita daripada ragu misalkan takut nih nanti ini, lebih baik divaksin juga nggak apa-apa ke rabies center atau ke puskesmas atau rumah sakit yang ada punya vaksin dan serum rabies itu.
2: Intinya cepat lapor lah, jangan menunda-nunda.
0: Untuk penanganannya seperti itu sih, tetap harus sesuai prosedur.
1: Tapi kalau yang penularan dari manusia ke manusia,
0: air liur itu ya Bu ya. Karena di air liur. Jadi kalau misalkan sudah ada gejala ya jangan ini air liurnya seperti itu.
1: Oh, jadi bisa berarti dokter ya?
0: Sedikit ya Bu ya.
1: Enggak banyak juga.
0: Kalau dari manusia yang sudah kena habis itu menularkan kayaknya sedikit dan ya. Saya juga belum pernah baca sih ada yang menular dari manusianya sendiri, tapi kalau dari hewannya itu memang seperti itu.
1: Oke, baiklah, semua pertanyaan udah kita sikat semua, ini udah kita jawab semua ya Bu Enda dan juga Bu Reni. Sebelum kita akhiri perbincangan kita di pagi hari ini, apa yang mau disampaikan kepada pemirsa dan juga pendengar RRI terkait dengan apa yang sudah kita bahas selama kurang lebih 60 menit kebelakang ini? Silakan.
0: Oke, saya dulu Bu. Jadi untuk pecinta hewan kesayangan yang ada di Kota Palembang, mari untuk pencegahan dan pengendalian rabies bawa hewannya untuk divaksinasi di Puskesuan Kota Palembang yang ada di Gandu sama Talang Betutu. Silahkan bawa semuanya ke situ, gratis, tidak berbayar. Untuk yang belum mengerti prosedur semuanya, kalau memang terkendala silahkan lapor ke petugas, baik itu dari kelurahan bisa, mau ke penyuluh bisa, silahkan. Kalau memang ada masalah mengenai kasus gigitan, mungkin itu aja, Mbak.
1: Oke, Bu Endah, silahkan.
2: Ya, kalau dari karantina, Bapak Ibu, teman-teman maupun masyarakat ya Sumatera Selatan yang mau beli atau mau membawa hewan kesayangannya, jangan lupa lapor sama karantina ya. Pastikan dokumennya lengkap, kemudian vaksin juga sudah gitu ya. Jangan sampai nih teman-teman nanti niat memelihara hewan kesayangan untuk menghilangkan stres, tetapi malah nambah stres gitu ya. Atau malah menyebarkan penyakit gitu ke sebelah-sebelahnya. Itu jadi ibaratnya kita memelihara untuk meringankan stres, tapi malah nambah beban begitu ya.
1: Ya, oke, baiklah. Itu aja, Bu.
2: Ya.
1: Baik. Nah, tanpa terasa ya pendengar ya, ini udah mau selesai perbincangan kita di Dialog Palembang Menyapa pada pagi hari ini. Ternyata banyak hal penting yang kita dapatkan, khususnya bahwa kewaspadaan terhadap rabies itu bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah atau petugas kesehatan saja, tetapi juga membutuhkan peran aktif kita semua. Mulai dari memastikan hewan peliharaan mendapatkan vaksinasi, bertanggung jawab ketika memelihara hewan, hingga tidak mengabaikan gigitan ataupun cakaran hewan yang beresiko. Dan yang tidak kalah penting, jangan mengambil tindakan sendiri tanpa mendapatkan informasi dan penanganan dari pihak yang berkompeten. Terima kasih banyak kepada kedua narasumber, Kepala Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Provinsi Sumatera Selatan, Ibu Dr. Hewan Sri Endah Ekan dari MSI. Terima kasih Bu Endah, waktunya bersama RRI Pro 1 Palembang.
2: Terima kasih.
1: Selanjutnya, iya, juga Kepala UPT Puskesuan DKPP Kota Palembang, Ibu Dr. Hewan Reni Nurdiantini, MKM. Terima kasih Dr. Herni.
0: Iya, sama-sama Mbak Tata.
1: Mudah-mudahan nanti kita akan berbincang-bincang kembali ya, Bu Endah, Bu Reni ya, Sain. Di episode selanjutnya. Mungkin Sehat. Pembahasan yang berbeda ya.
2: Baik.
1: Sehat selalu, selamat lanjutkan aktivitas kembali. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Terima kasih juga pendengar untuk Anda yang sudah bergabung bersama kami via telepon, WhatsApp, dan juga aplikasi RRI Digital serta akun YouTube RRI Pro 1 Palembang. Demikian Dialog Palembang Menyapa pada pagi hari ini. Waspada rabies, kenali resikonya, dan cegah penularannya sejak dini. Setelah ini kami akan hadirkan Halo RRI. Tetaplah bersama kami di Pro 1 Palembang, kenal informasi dan inspirasi.
4: Palembang Menyapa.

0: Ubur-ubur ikan lele. Kenalin, aku stop kontak, Le. Eh, kamu siapa? Main colok aja.
1: Hai, aku charger HP.
0: Oh, oke charger. Selamat bertugas ya.
1: Aku nggak lagi bertugas kok. Nggak ada HP yang sedang kuisi sekarang.
0: Loh, terus kenapa kamu masih kecolok di sini?
1: Nggak tahu tuh, si bos. Kenapa aku belum dilepas?
0: Bahaya tahu. Kamu bisa rusak. Terus bisa terjadi korsleting listrik. Dan bisa terjadi kebakaran juga.
1: Hah?
0: Nah, si bos kan punya balita. Bahaya banget kalau dia pegang ujung kabel kamu. Bos kecil bisa kesetrum.
1: Apa? Tuh, si bos kecil sedang menuju kemari.
2: Jangan dipegang. Tidak.
3: Gak mau kan hal ini terjadi? Segera cabut charger saat tidak digunakan.
4: Pro 1 Palembang 92,4 FM. Kanal informasi.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, apapun tantangan yang kita hadapi, apapun masalah yang kita rasakan bersama, kita seyogianya tetap punya optimisme. Karena memang selalu ada jalan bagi yang berjuang dengan bersungguh-sungguh. Maka kita, bangsa Indonesia, tidak sepatutnya kehilangan harapan, menjadi lemah dan tak berdaya dengan segala tantangan yang ada pada saat ini. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, pada sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, maka kita bisa memilih sikap. Kita sungguh-sungguh meyakini bahwa pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa itu sungguhlah nyata bagi siapapun yang berhak mendapatkannya, bagi siapapun yang layak untuk mendapat pertolongannya. Orang-orang seperti apakah yang layak dan berhak untuk ditolong? Tentu saja orang-orang yang bersungguh-sungguh melakukan yang terbaik yang mereka bisa. Orang yang bersungguh-sungguh menjaga pikirannya, perkataannya, dan tindakannya untuk tetap benar, tetap selaras. Saat kita bersungguh-sungguh berjuang menjadi manusia dengan hati yang murni, dengan pikiran yang jernih, dengan tindakan yang selaras membawa manfaat buat sesama, disitulah kita punya harapan datang pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa untuk mengatasi berbagai tantangan yang seringkali kita rasakan sangat berat. Kita berjuang dengan sungguh-sungguh, lakukan yang terbaik lalu berserah diri. Demikianlah salah satu cara bersikap yang Pancasilais, kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa.
0: Kilau Pancasila.

0: Siang kali, pagi dari mana sih?
1: Oh, udah siang toh. Sorry.
0: Kita perhatiin, semenjak bos dinas luar, kamu kok selalu ilang-ilangan ya? Datang telat pulang duluan, di ruangan gak ada. Emang kamu kemana sih?
1: Halah, ngapain rajin-rajin sih? Bos kan lagi gak ada juga. Hidup mah, dinikmatin aja. Jangan terlalu rajin kerja. Loh, SP2? Gak pernah di tempat. Absen telat-telat.

0: Udah ngurusnya lama, dokumennya banyak, bener-bener ya, cuma ngurus izin ini doang lama banget.
1: Ini saya juga mau nyampein masalah nih, di lingkungan saya jalanan rusak, udah gitu lampu penerangan jalan juga sudah tidak berfungsi, bahaya untuk pengguna jalan, apalagi jalannya juga ramai.
0: Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya.
1: Tapi masalah saya lebih penting.
2: Sudah, jangan rebutan. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
3: Halo RRI.
4: Iya, Halo RRI.
2: Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung. Setiap hari Senin dan Jumat, pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia setempat. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
4: Halo RRI.
5: Waktunya Anda sampaikan keluhan, masalah, atau informasi seputar fasilitas layanan publik.

0: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Masih di Palembang pagi ini, dan Palembang pagi ini hadir menemani Anda dan pastinya pendengar. Untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami di Halo RRI, silakan saja di line telepon 0711-369-977, 0821-7927-9090. Untuk yang ingin bergabung menyampaikan semua permasalahan, keluhan, dan juga mungkin sesuatu yang terjadi di sekitar Anda saat ini, baik itu info cuaca, info terkini ya, silakan saja pendengar. Pendengar, pemerintah Kota Palembang menargetkan Ruang Bersama Indonesia atau RBI hadir di seluruh kelurahan. Saat ini 8 kelurahan ditetapkan sebagai percontohan untuk mengembangkan konsep ruang pemberdayaan masyarakat tersebut. Target itu disampaikan Wali Kota Palembang Ratu Dewa saat meluncurkan RBI di Kelurahan Pelaju pada hari Rabu 30 September 2026. Jadi ia menegaskan bahwa RBI ini harus menjadi ruang masyarakat yang aktif, inklusif, aman, dan juga produktif. 8 kelurahan yang menjadi percontohan meliputi Pelaju Ulu, Loro Pakjo, 3-4 Ulu, Sungai Selayur, dan Talang Jambi. Selanjutnya Serijaya, Talang Aman, serta Rio Kemuning juga ditetapkan sebagai lokasi percontohan. Nah, Ratu Dewa meminta program tersebut tidak berhenti pada kegiatan peluncuran. Ia mendorong setiap RBI dimanfaatkan untuk berbagai kegiatan pemberdayaan yang memberikan manfaat langsung bagi masyarakat. Nah, jadi kelompok perempuan, lansia, dan juga anak-anak itu menjadi kelompok yang mendapat perhatian dalam program tersebut. RBI juga diharapkan menjadi ruang ramah anak sekaligus mendukung penguatan ketahanan keluarga. Ratu Dewa juga mendorong RBI menjadi wadah bagi perempuan untuk mengembangkan potensi dan kepemimpinan. Jadi masyarakat juga diharapkan memanfaatkan ruang tersebut untuk membangun kebersamaan dalam menyelesaikan berbagai persoalan lingkungan. Jadi konsep RBI nantinya itu akan diarahkan untuk ditetapkan di 18 kecamatan dan 107 kelurahan di Kota Palembang. 8 kelurahan percontohan diharapkan mampu menjadi contoh bagi wilayah lain dalam mengembangkan program tersebut.
1: Udah ngurusnya lama, dokumennya banyak. Bener-bener ya, cuma ngurus izin ini doang lama banget.
2: Ini saya juga mau nyampein masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu, lampu penerangan.

0: Dengan jalan juga sudah tidak berfungsi, bahaya untuk pengguna jalan, apalagi jalannya juga ramai.
1: Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya.
0: Tapi masalah saya lebih penting.
2: Sudah, jangan rebutan. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
3: Halo RRI.
4: Iya, Halo RRI.
2: Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung. Setiap hari Senin dan Jumat, pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia setempat. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
4: Halo RRI.
5: Pendengar karantina Sumatera Selatan ya, Balai Karantina Hewan, Ikan, dan juga Tumbuhan Sumatera Selatan memvaksinasi 96 hewan peliharaan untuk mendukung upaya mewujudkan Palembang dan Sumatera Selatan bebas rabies. Vaksinasi ini menyasar 24 ekor anjing dan 72 ekor kucing pada tanggal 28 hingga 29 September 2026. Nah, dalam kegiatan tersebut, Karantina Sumsel menyiapkan 200 dosis vaksin rabies. Pelaksanaan vaksinasi juga menjadi bagian dari upaya pencegahan dan pengendalian penyakit rabies pada hewan peliharaan. Kepala Balai Karantina Sumatera Selatan, Sri Endah Ekandari, mengatakan bahwa vaksinasi ini menjadi salah satu bentuk dukungan dalam mencegah penyebaran rabies. Jadi pihaknya itu mendukung upaya mewujudkan Palembang dan Sumatera Selatan bebas rabies. Nah, menurutnya kegiatan ini juga menjadi rangkaian Hari Karantina Indonesia ke-149 dan HUT ke-3 Badan Karantina Indonesia. Kegiatan itu sekaligus memperingati World Rabies Day yang menjadi momentum meningkatkan perhatian terhadap pencegahan rabies. Ia juga menilai bahwa pengendalian rabies itu membutuhkan keterlibatan berbagai pihak, termasuk masyarakat sebagai pemilik hewan peliharaan. Pemilik anjing dan kucing diharapkan memastikan hewan peliharaan mendapatkan vaksinasi secara rutin. Nah, selain vaksinasi, pendengar, masyarakat itu mendapatkan edukasi mengenai kesehatan hewan dan layanan konsultasi gratis bersama dokter hewan. Materi edukasi itu mencakup pentingnya vaksinasi, pemeliharaan kesehatan hewan, bahkan langkah mengurangi resiko penularan rabies dari hewan kepada manusia. Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Sumatera Selatan, Ruzwan Effendi, juga mengapresiasi untuk pelaksanaan vaksinasi tersebut. Menurutnya, kolaborasi lintas sektor ini penting karena rabies berkaitan dengan kesehatan hewan sekaligus kesehatan manusia. Nah, Pemda juga terus memberikan sosialisasi kepada masyarakat mengenai penyebaran rabies, risiko penyakit, dan langkah pencegahannya. Untuk informasi selengkapnya, silakan Anda bisa baca di rri.go.id atau bisa download aplikasi kami itu di aplikasi RRI Digital, pendengar ya. Untuk Anda yang ingin mengupdate informasi terupdate dari media online kami atau juga bisa ke RRI News. Tetaplah bersama kami di Pro 1 Palembang, kenal informasi dan inspirasi.
1: Udah ngurusnya lama, dokumennya banyak, bener-bener ya, cuma ngurus izin ini doang lama banget.
0: Ini saya juga mau nyampein masalah nih, di lingkungan saya jalanan rusak. Udah gitu, lampu penerangan jalan juga sudah tidak berfungsi. Bahaya untuk pengguna jalan, apalagi jalannya juga ramai.
1: Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya.
0: Tapi masalah saya lebih penting.
2: Sudah, jangan rebutan. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
3: Halo RRI.
4: Iya, Halo RRI.
2: Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung. Setiap hari Senin dan Jumat, pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia setempat. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
4: Halo RRI.

0: ubur-ubur ikan lele. Kenalin, aku stop kontak, Le. Eh, kamu siapa? Main colok aja.
1: Hai, aku charger HP.
0: Oh, oke charger. Selamat bertugas ya.
1: Aku nggak lagi bertugas kok. Nggak ada HP yang sedang kuisi sekarang.
0: Loh, terus kenapa kamu masih kecolok di sini?
1: Nggak tahu tuh, si bos. Kenapa aku belum dilepas?
0: Bahaya tahu, kamu bisa rusak. Terus bisa terjadi korsleting listrik dan bisa terjadi kebakaran juga.
1: Hah?
0: Nah, si bos kan punya balita. Bahaya banget kalau dia pegang ujung kabel kamu. Bos kecil bisa kesetrum.
1: Apa? Tuh si bos kecil sedang menuju kemari.
2: Jangan dipegang. Tidak.
3: Gak mau kan hal ini terjadi? Segera cabut charger saat tidak digunakan.

0: kebakaran. Ih, kenapa itu?
1: Itu tuh gara-gara charger HP gak dicabut.
0: Ih, pantesan. Itu bahaya tahu. Saya juga suka ngingetin keluarga saya untuk cabut charger HP. Apalagi kalau udah selesai nih ngecas HP. Jadi nih ya, kalau kita mau pergi keluar, pastikan semua alat elektronik seperti charger HP itu sudah dicabut. Gitu. Jadi biar gak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.

0: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Pukul 9.55 waktu Indonesia Barat, waktunya kami harus akhiri. Halo RRI, hari ini di hari Jumat 2 Oktober 2026. Selanjutnya ada rekan saya Ega yang akan menemani Anda di sepanjang Palembang siang ini. Tetap jaga kesehatan pendengar ya, salam sehat selalu. Waspada karhutlah ini pendengar, jangan lupa keluar nanti pakai masker ya, kalau bisa berlapis-lapis. Nah, tetaplah bersama kami, saya Tata Edin Serus pamit beserta tim Palembang pagi ini dan juga oleh RRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat pagi.
1: Baru saja Anda ikuti Halo RRI. Terima kasih untuk partisipasi Anda.

0: Sila.
1: Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
2: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: Tiga, persatuan Indonesia.
4: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
6: Pro 1 Palembang. 92,4 FM. Kanal informasi dan inspirasi.
7: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
8: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila. Bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, jika kita menyimak dinamika geopolitik, ada hal yang menarik di benua Afrika. Semangat United of Africa, semangat persatuan dan kesatuan pada benua Afrika ini sedang naik ke permukaan, sedang menjadi semangat yang muncul secara merata. Setelah sekian lama, negara-negara Afrika ini terjebak dalam konflik tak berkesudahan. Dan pada saat yang sama, kemiskinan tetap lestari, sementara kekayaan alamnya itu diambil, dipindahkan ke negeri-negeri yang kita anggap sebagai para imperialis. Kini ada harapan yang baru, harapan tentang masa depan yang lebih baik, harapan tentang rakyat Afrika yang lebih sejahtera. Nah, pada titik ini, kita mesti ingat kembali dulu Bung Karno menggagaskan konvensi Asia Afrika. Dan ini sungguh-sungguh merealisasikan apa yang menjadi amanat di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 bahwa Indonesia harus turut serta di dalam menciptakan perdamaian dunia. Kita juga harus turut serta membuat setiap bangsa itu bisa merdeka dan berdaulat. Nah, saudara dan saudari yang saya hormati dan saya kasihi, semangat yang sedang terjadi di Afrika inilah yang mestinya juga tumbuh pada diri kita semua. Semangat untuk berdaulat, semangat untuk bersatu, tidak terpecah belah oleh apapun juga. Kita harus mengerti bahwa kolonialisme tidak pernah berakhir, tapi dia bisa mengambil bentuk yang berbeda. Makanya dalam kajian kritis ada yang disebut sebagai neokolonialisme. Dan kita tidak boleh abai terhadap masalah ini, tidak boleh kehilangan kewaspadaan. Bangsa yang sudah diproklamasikan kemerdekaannya bisa kehilangan kedaulatannya. Maka kita harus selalu waspada. Kita harus merenung apakah kita sekarang sudah menjadi bangsa yang berdaulat. Apakah kita sudah berdaulat secara budaya, secara politik, secara ekonomi. Jika kita menilai dengan objektif, kita belum terlalu berdaulat, maka ini menjadi tanggung jawab kita semua. Kita harus berjuang. Kita harus punya visi yang sama. Kedaulatan itu adalah harga mati, tidak boleh dia hilang dari kehidupan kita. Dan tentu saja, sebuah bangsa tidak akan bisa berdaulat kalau dia berpecah belah. Maka sila ketiga Pancasila, satuan Indonesia itu mutlak harus kita realisasikan. Kita harus menepiskan perbedaan di antara kita. Kita harus bersatu. Kita harus menemukan titik temu agar kita bisa berkolaborasi, bergotong royong demi memastikan kita tetap menjadi negeri yang berdaulat.
7: Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
9: Di sela-sela kesibukan Anda siang ini, ragam acara akan menemani padatnya aktivitas Anda. Palembang siang ini.
10: 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi di Palembang siang ini. Pendengar, bersama saya Gadu Yanti yang akan menemani Anda hingga menjelang pukul 15 waktu Indonesia Barat nanti. Tentunya dengan beragam informasi dan juga hiburan yang akan kami hadirkan untuk Anda di sepanjang siang ini. Dan sekali lagi juga kita akan ikuti dialog Indonesia Sehat dengan tema yang kami hadirkan, yaitu mengupas efek kabut asap bagi kesehatan mata dan solusi mencegahnya. Tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi.

0: informasi dan inspirasi.
1: Kesibukan boleh mengejar, tapi kesehatan jangan sampai tertinggal.
2: Indonesia Sehat.
1: Indonesia Sehat hadir membawa informasi, solusi, dan inspirasi untuk hidup sehat di era modern. Dari pola makan, olahraga, kesehatan mental, sampai kebiasaan sehari-hari yang sering kita anggap sepele. Kesehatan masyarakat mulai dari kita, dari sekarang, dari hal kecil. Dengarkan Indonesia Sehat, karena generasi kuat tercipta dari generasi yang peduli pada kesehatannya. Hadir setiap Jumat pukul 10 waktu Indonesia Barat. Jangan lewatkan Indonesia Sehat. Hanya di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Di tengah perubahan zaman, kesehatan bukan lagi pilihan, tapi kebutuhan utama kita sebagai bangsa. Indonesia Sehat hadir untuk membangun kesadaran, berbagi pengetahuan, dan menumbuhkan kepedulian, terutama bagi generasi muda yang menjadi masa depan negeri. Inilah saatnya bergerak bersama. Indonesia Sehat, sehat untuk semua, maju untuk bangsa. Indonesia Sehat.
3: ...92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Bersama Anda pendengar, saatnya kami hadirkan Dialog Indonesia Sehat di kesempatan hari ini di hari Jumat 2 Oktober 2026. Pendengar, beberapa waktu terakhir ya, kita melihat banyak sekali informasi mengenai kejadian kebakaran hutan dan lahan di sejumlah wilayah. Dan tentunya juga hal ini berdampak dengan timbulnya kabut asap. Dan kalau kita berbicara soal kabut asap, biasanya yang langsung kita pikirkan adalah batuk, sesak, ataupun gangguan pernapasan. Padahal ada satu bagian tubuh yang juga setiap hari berhadapan langsung dengan udara, yaitu mata. Nah, hari ini kita akan ngobrol lebih jauh soal bagaimana sebenarnya kabut asap ini bisa mempengaruhi mata, keluhan seperti apa yang perlu diperhatikan, dan apa yang bisa kita lakukan untuk menjaga kesehatan mata ketika kualitas udara sedang kurang baik. Dan saat ini pendengar sudah hadir bersama kita di studio Pro 1 RRI Palembang, ada Dr. Zahratul Riado, dokter spesialis mata Departemen Bedah Divisi Mata Rumah Sakit Muhammad Husin Kota Palembang. Langsung saja kita sapa. Selamat siang, dokter.
4: Selamat siang, pagi ya ini ya.
3: Pagi menjelang siang ya.
4: Pagi menjelang siang. Tapi semangatnya masih semangat pagi.
3: Iya, semangat pagi ya, walaupun sudah hampir siang nih ya, dokter ya. Kabarnya gimana, dokter?
4: Alhamdulillah baik, masih sehat bisa hadir ke sini. Alhamdulillah.
3: Baik, dokter, nanti kita ajak pendengar untuk bergabung dalam perbincangan kita siang hari ini ya. Silakan menuju line telepon kami nanti di 0711369977 atau bisa juga melalui pesan WhatsApp di 0821-792-79090. Dan juga untuk perbincangan kita hari ini, kami tampilkan juga melalui kanal YouTube kami di Pro 1 RRI Palembang, dan bisa didengarkan melalui aplikasi RRI Digital. Baik, dokter, kalau kita kaitkan ya dengan kondisi udara yang sedang banyak asap, sebenarnya mata kita itu seberapa sensitif sih, dokter, terhadap perubahan kualitas udara?
4: Ya, baik. Jadi memang pada saat ini ya, terutama pagi ini, kita udah lihat bahwa kabut asap sepertinya semakin tebal ya, udah seperti minggu terakhir ini tuh makin tebal. Jadi memang sejauh ini memang kebanyakan kita memang berpikirnya efek dari kabut asap itu ke pernafasan, karena memang akhirnya kita menggunakan masker nih, digalakkan untuk menggunakan masker. Tetapi sebetulnya efek kabut asap ini juga bisa pengaruh ke penglihatan, ke mata. Jadi bagaimana sih efek pengaruhnya sebetulnya? Jadi dengan adanya kabut asap, kalau kita lihat per hari ini dari Air Quality Index sendiri sudah menunjukkan tanda-tanda yang berbahaya ya, mempengaruhi kesehatan baik untuk kepernapasan maupun ke mata. Jadi kalau dalam kualitas udara itu dia mengandung beberapa partikel, partikulat gitu ya. Jadi di dalam udara itu tidak hanya kelihatan kabut saja seperti kita terlihat berdebu, tetapi memang ada partikelnya juga. Di mana partikel ini dia bisa menempel ke permukaan mata, baik di kelopak mata maupun di bagian permukaan mata seperti di konjungtiva. Nah, efek penempelan inilah yang sering membuat mata itu menjadi iritasi, kemudian jadi ada keluhannya matanya merah. Dan juga berhubungan dengan adanya kabut asap ini juga kita lihat bahwa suhu di ruangan itu menjadi lebih panas ya, suhu di udara ini rata-rata di atas 30 derajat. Nah, ini menyebabkan terjadinya evaporasi atau penguapan, terutama penguapan dari air mata. Nah, penguapan ini menyebabkan keluhan mata itu menjadi kering, di mana normalnya mata kita itu kondisinya lembab. Adanya air mata itu membuat kondisi menjadi lembab, sehingga dia dengan panasnya udara ini menyebabkan evaporasi atau penguapan menjadi berlebihan, jadi keluhannya mata kering, mengganjal, merah, dan keluhan tidak nyaman di dalam penglihatan, gitu kira-kira.
3: Baik, kalau keluhan seperti mata merah, berair, ini kan cukup sering dialami oleh masyarakat juga ya dokter ya. Gimana nih kita tahu bahwa ini memang karena iritasi asap dan bukan karena masalah mata yang lain dokter?
4: Iya, betul. Jadi memang kalau untuk keluhan dari efek kabut asap ini, dia bisa saja tumpang tindih dengan memang mungkin pasien mata ini sudah ada keluhan sebelumnya infeksi, tetapi memang dengan adanya efek kabut asap dan panasnya udara di lingkungan, maka dia akan lebih memperberat. Jadi kalau ditanya bagaimana nih, apakah ini karena efek kabut asap sendiri atau memang ini ada infeksi sebelumnya. Jadi kalau kita lihat bahwa keluhannya hampir serupa. Jadi orang yang dengan infeksi misalnya konjungtivitis yang mata merah ada kotoran mata atau belekan, dengan orang yang memang karena efek kabut asap. Jadi bisa menjadi penyebabnya. Jadi kenapa dia bisa infeksi? Karena memang ada efek dari partikel yang nempel ke permukaan mata sehingga tumbuh bakteri, jadi berkembang menjadi suatu infeksi sehingga dia menjadi keluhan mata merah. Jadi bisa kabut asap ini menjadi faktor penyebab dan juga jadi faktor pemberat dari kondisi gangguan infeksi pada mata. Gitu.
3: Baik, tapi mungkin ya saat di luar ruangan mata kita pedih ataupun merah ya dokter ya. Tapi saat masuk ke dalam ruangan atau menjauh dari sumber asap, mata ini kemudian membaik. Apakah itu berarti kondisinya aman-aman saja dokter?
4: Ya, nah, jadi memang ketika kita di luar terasa sekali ya karena mungkin paparan. Tetapi memang secara normalnya tubuh kita ini punya daya untuk membersihkan permukaan mata, yaitu dengan air mata saat kita berkedip. Jadi ketika memang partikelnya itu hanya sedikit yang menempel ke daerah mata, kemudian kita dengan berkedip dia terbasuh sendiri, nanti akan mungkin kotoran mata yang bisa keluar. Kemudian kita berada di ruangan yang cukup bersih, dia terasa lebih nyaman. Artinya memang itu hanya efek dari kabut asap. Namun akan berbahaya apabila kotoran ataupun infeksinya ini menetap. Jadi ketika kita sudah berada di ruangan yang tertutup, tetapi keluhan ini akan masih ada. Nah, itu yang perlu kita waspadai dan perlu pemeriksaan lebih lanjut gitu.
3: Baik, Dokter Zahra, kita terima penelpon terlebih dahulu ya yang sudah tergabung bersama kita di 369977. Selamat siang.
2: Selamat siang.
3: Selamat siang. Dengan siapa di mana?
2: Pak Iman di Empat Lawang.
3: Pak Iman di Empat Lawang. Silakan Pak Iman.
2: Selamat siang untuk dokter.
4: Ya, selamat siang Pak Iman.
2: Yang ini yang saya tanyakan ini, kalau kena penyakit mata, kornea mata itu bisa nggak diobatin lagi? Belum lagi itu mata yang sering berair-air itu tuh, apa gejalanya? Apa gejala asam? Apa ada gejala lain? Itu aja.
3: Itu saja ya Pak Iman ya?
2: Ya. Yang pertama tadi lah, yang bisa nggak kalau kena kornea mata?
3: Ya.
2: Bisa nggak bagaimanalah solusi caranya mengobatinya itu? Begitulah.
3: Baik, terima kasih Pak Iman yang udah bergabung ya.
2: Selamat siang.
3: Baik, selamat siang. Silakan dokter.
4: Ya, terima kasih Pak Iman. Ada dua pertanyaan, saya jawab dulu pertanyaan yang pertama tadi. Bagaimana kalau ada keluhan yang sudah kena ke kornea? Jadi memang dalam anatominya mata itu ada namanya lapisan kornea. Jadi kornea ini sebetulnya adalah suatu lapisan yang berwarna transparan. Jadi kalau misalnya orang lihat itu seperti, oh itu di bagian hitam mata. Sebetulnya tidak langsung yang warna hitamnya, tetapi bagian depannya itu ada permukaan namanya kornea yang warnanya itu bening atau transparan. Nah, sayangnya di kornea ini memang dia punya lapisan. Jadi ada 5 lapisan, dimana kalau dia hanya terganggu di lapisan yang awal atau epitel, dia masih akan bisa kembali balik lagi. Tetapi kalau dia sudah kenanya di lapisan yang lebih dalam lagi di lapisan ketiga, misalnya kena ke bagian stromanya, maka dia kalau udah ada lecet atau luka, dia nggak bisa balik lagi sempurna. Jadi dia ada akan bekas luka, seperti kalau kita luka di kulit itu kan ada bekas lukanya. Nah, kalau misalnya bekas luka ini terjadi di bagian tepat di pada pupil, tempat untuk melihat, maka ini akan mengganggu penglihatan. Jadi memang sangat hati-hati kalau memang sudah ada gangguan di permukaan kornea ini, harus cepat dilakukan pengobatan. Karena apabila dia sudah kena yang lebih dalam lagi, itu resikonya memang tidak akan bisa sembuh secara sempurna. Jadi memang akan ada bekasnya dan akan mengganggu penglihatan. Jadi mungkin Pak Iman, kalau memang ada keluhan di daerah kornea, itu harus segera cepat diperiksa dan dilakukan pengobatan ke dokter spesialis mata.
3: Gitu. Baik, untuk pertanyaan kedua tadi, mata berair apakah karena paparan kabut asap atau bisa yang lain, dokter?
4: Iya, jadi keluhan mata berair ini cukup banyak nih. Kalau kita sebagai dokter mata tuh, keluhan mata berair ini adalah keluhan yang cukup banyak yang datang. Terutama biasanya yang beresiko adalah orang-orang yang usia lansia nih, yang usianya di atas 50 tahun. Jadi penyebabnya mata berair ini bisa banyak hal, karena memang kondisi matanya yang kering sehingga kompensasi tubuh menjadi mengeluarkan air yang lebih banyak. Bisa juga karena adanya gangguan di saluran lacrimal atau saluran dari si air mata sendiri. Jadi kalau misalnya pasien datang di usia mungkin di atas 50 tahun, kita akan periksa dulu nih apakah memang penyebab mata berairnya ini memang murni karena ada paparan dari kabut asap saja, atau memang ada gangguan yang lain seperti ada gangguan dari saluran air matanya, kemudian gangguan dari kualitas lapisan air matanya sendiri. Jadi memang ada beberapa step pemeriksaan dulu yang perlu kita lakukan untuk mengetahui ini penyebabnya sebetulnya dari mana. Cuma memang di era yang lagi kabut asap ini cukup banyak jadinya yang keluhannya mata berair seperti itu.
3: Baik, kalau di Rumah Sakit Muhammad Husin sendiri, dokter, ya, karena saat ini kan melihat kabut asap juga sangat banyak ya. Apakah pasien-pasien yang datang ke RSMH ini banyak keluhannya dengan mata berair akibat paparan asap, atau seperti apa nih untuk kondisi di lapangan sendiri?
4: Ya, kalau untuk kondisi saat ini memang jadi banyak memang. Jadi pasien-pasien di Rumah Sakit Muhammad Husin sendiri, selain memang pasien baru, juga banyak pasien yang kontrol. Jadi pasien-pasien kita pasca operasi, rata-rata yang biasanya penyembuhannya itu bisa lebih cepat, dalam waktu satu minggu itu udah enakan, tetapi menjadi terhambat proses penyembuhannya karena kondisi kabut asap ini. Jadi yang harusnya mungkin pasien-pasien kan tetap mau tidak mau akan terpapar ya, ada kegiatan di luar ruangan, sehingga proses penyembuhannya menjadi terhambat. Sehingga kita lihat memang efek kabut asap ini sangat mempengaruhi sekali di kesehatan mata. Dan pasien-pasien yang datang juga dengan keluhan mata merah itu menjadi meningkat semenjak adanya kabut asap kita yang semakin tebal di Kota Palembang.
3: Baik, dokter, kita jeda sejenak ya. Nanti kita lanjutkan lagi perbincangan kita masih dalam Dialog Indonesia Sehat. Dan untuk Anda yang ingin bergabung, masih kami tunggu di 0711-369977 atau bisa juga melalui pesan WhatsApp di 0821-792-79090. Tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. I'm neither the hungry wolf
5: nor the sacrificial lamb. Itu, musuhnya kalahin.
6: Eh, Dit, main HP itu matanya gak boleh deket-deket. Itu loh layarnya, minimal 40-50 cm lah.
5: Victory! Yes, menang. Musuhnya kalah juga.
6: Eh, Dit, denger gak apa kata kakak tadi?
5: Iya.
6: Apa coba?
5: Kalau main HP, mata gak boleh deket-deket dengan layar kan. Minimal 40-50 cm.
6: Terus, kenapa masih deket-deket? Kamu mau? Masih muda matamu jadi rusak? Terus rabun?
5: Maaf kak, habis gamenya seru banget. Adit sampai gak sadar kalau mata Adit sedekat itu dengan layar HP.
6: Ya sudah, lain kali ingat-ingat lagi ya, kalau main HP, mata gak boleh deket-deket dengan layar.
5: Oke kak, siap. Dengan mata sehat, Anda dapat melihat dengan jelas. Ayo, jaga kesehatan mata Anda agar rutinitas sehari-hari jadi lebih nyaman.
7: Coklat merupakan salah satu simbol kasih sayang. Tidak heran banyak orang memberi coklat pada orang yang dikasihi. Tapi tahukah Anda, ternyata coklat memiliki benefit bagi kesehatan kita. Dengan memakan coklat, manfaat yang kita dapatkan adalah jantung yang sehat. Karena nutrisi coklat berasal dari biji kakao kaya akan nutrisi tanaman yang disebut flavonoid. Zat tersebutlah yang memiliki antioksidan yang bisa mengurangi resiko penyakit jantung. Menurut pakar kesehatan Universitas Harvard menyebutkan, mengkonsumsi coklat dalam jumlah sedang bisa mengurangi resiko atrial fibrillation, kondisi detak jantung yang tidak teratur, meningkatkan resiko stroke, gagal jantung, dan komplikasi jantung lainnya. Coklat juga bisa memperbaiki otot lebih cepat, meningkatkan kemampuan otak, membersihkan kulit, dan mengurangi nafsu makan yang berlebihan.
8: Tahukah kamu, sinar ultraviolet adalah bentuk radiasi elektromagnetik yang berasal dari matahari dan memiliki panjang gelombang lebih pendek dibandingkan dengan sinar yang tampak oleh mata manusia. Meskipun sinar UV tidak tampak oleh mata kita, dampaknya bisa sangat nyata dan berbahaya bagi kesehatan. Sinar UV dapat menyebabkan sunburn, penuaan dini, serta keriput dan bintik hitam, serta meningkatkan resiko kanker kulit. Paparan UV juga dapat merusak mata dan menyebabkan gangguan seperti katarak, degenerasi makula, dan iritasi konjungtivitis. Maka dari itu, penting bagi kita untuk melindungi kesehatan dari bahaya sinar ultraviolet. Menjaga kesehatan dari sinar UV memerlukan kewaspadaan dan tindakan pencegahan yang tepat. Dengan memahami resiko dan menerapkan langkah-langkah perlindungan, kamu dapat memanfaatkan teknologi dengan aman dan efektif sambil melindungi diri dari potensi bahaya.
9: Masih bersama Anda, Indonesia Sehat. Indonesia Sehat.
3: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi tentunya masih dalam dialog Indonesia Sehat. Mengupas efek kabut asap bagi kesehatan mata dan solusi mencegahnya. Kita masih bersama dengan narasumber kita, ada dokter spesialis mata Departemen Bedah Divisi Mata Rumah Sakit Muhammad Husin Palembang, ada dokter Zahratul Riado. Dokter, kita terima juga pertanyaan ya melalui kanal YouTube kita di Pro 1 RRI Palembang. Ini saya bacakan pertanyaan pertama dari Junida Joker. Dok, apakah bisa kita pakai obat tetes mata yang di apotik-apotik kalau mata kita pedas akibat kabut asap? Silakan dokter.
4: Iya. Baik, jadi kalau untuk penggunaan tetes mata, pada prinsipnya memang pada kondisi kabut asap seperti ini, salah satu yang kita anjurkan adalah penggunaan air mata buatan, jadi pengganti air mata. Kondisi ini adalah perlu dilakukan apabila memang ada keluhan seperti matanya perih dan terasa kering, seperti ada sensasi benda asing di mata, maka kita anjurkan memang menggunakan artificial tears atau air mata buatan. Boleh nggak dok yang beli di apotik? Pada prinsipnya yang dijual di apotik kalau memang kandungannya itu adalah sebagai air mata buatan itu boleh digunakan. Yang tidak boleh itu adalah apabila membeli sendiri obat tetes mata yang dia ada kandungan misalnya antibiotik, kemudian steroid, nah itu yang berbahaya. Tetapi kalau kita lihat kandungannya hanya untuk air mata buatan saja, pengganti air mata itu boleh digunakan.
3: Baik, kalau kita berbicara tentang pencegahan juga ya dokter ya, apakah memakai kacamata biasa ini cukup untuk membantu mengurangi paparan asap ke mata, atau ada jenis perlindungan tertentu yang lebih dianjurkan dokter?
4: Ya, baik. Jadi prinsipnya penggunaan kacamata ini apa sih tujuannya? Jadi kalau dengan kita pakai kacamata, maka saat kita mungkin di atas kendaraan yang di outdoor ya, mungkin motor atau mungkin sepeda atau saat berjalan, itu paparan dari partikel debunya itu tidak langsung ke permukaan, dia akan kenanya ke kacamata. Jadi kalau misalnya dikatakan kacamata yang mana yang paling bagus adalah sejenis kacamata Google yang dia ada di sampingnya juga, karena kalau kacamata biasa kan depan saja ya, kiri kanannya itu masih bisa masuk debu. Tapi apakah dengan kacamata biasa itu sudah lumayan cukup? Itu sebenarnya sudah cukup, karena pada prinsipnya kita kalau misalnya di dalam kendaraan atau mungkin saat berjalan kan itu kita maju jalannya, jadi anginnya itu dari arah depan tembakannya gitu, jadi dia ketika kena nempel ke kacamata itu tidak langsung ke permukaan mata. Jadi apakah boleh dok dengan kacamata biasa saja? Itu boleh jawabannya. Jadi boleh pakai kacamata yang biasa sehari-hari dipakai, atau mungkin kalau saat perjalanan tuh bisa pakai sunglasses misalnya. Selain memang untuk fungsinya untuk mengurangi UV, juga bisa jadi tidak langsung terpapar dari asap dan debu partikelnya tuh ke permukaan mata gitu.
3: Baik, kita beralih ke pertanyaan selanjutnya. Masih dari YouTube Pro 1 dari Rico Depriansyah 2. Dok, banyak orang yang pilih mengucek mata karena terasa gatal. Sebenarnya boleh atau justru bisa makin parah ya?
4: Nah, ini banyak banget nih memang ngucek mata itu.
3: Otomatis kayak, ya gerakan tangan.
4: Iya, jadi kalau udah gatal dikit, bawahnya pengen ngucek. Nah, itu kalau dari kita tuh dari teorinya memang tidak dianjurkan untuk mengucek mata. Kenapa? Karena mengucek mata itu pertama tangan kita belum tentu bersih ya, karena memang yang namanya permukaan tangan yang paling gampang nih menyentuh segala sesuatu gitu, jadi tidak boleh menyentuh langsung ke daerah mata. kedua, dengan mengucek itu dia membuat terjadinya trauma atau gesekan ke daerah permukaan mata, justru akan memperberat terjadinya iritasi di mata. Dan saat kita mengucek itu, kalau misalnya menguceknya itu kencang sekali, kuat, justru di bagian bola mata itu kan dia bentuknya seperti bola ya, dan dia permukaannya itu lembut. Sehingga dengan mengucek itu dia akan menyebabkan terjadinya trauma atau tertekan gitu daerah permukaan mata. Sehingga kalau untuk mengucek mata itu tidak kita anjurkan. Jadi bagaimana dok kalau kerasa gatal sekali gitu ya, apa solusinya kalau nggak bisa kucek? Kalaupun memang dia gatal di permukaan kelopak luar itu boleh tetap kita gosok gitu, dengan catatan sudah cuci tangan dulu, kemudian menggosoknya ke arah keluar saja, tapi tidak dengan mengucek berulang-ulang. Dan yang kedua, kalau memang bisa itu adalah cukup dengan dikedip-kedipkan saja matanya kalau memang gatal banget, dan diberi tadi tetes matanya yang sesuai gitu.
3: Baik, kita terima penelpon terlebih dahulu kembali ya dokter ya, sudah ada yang bergabung. Selamat siang.
10: Selamat siang Mbak.
3: Selamat siang, dengan siapa di mana?
10: Dari Batu Raja Mbak.
3: Batu Raja dengan Bapak siapa nih?
10: Pak Kiwai di Batu Raja.
3: Oh, Pak Kiwai di Batu Raja, silakan Pak Kiwai.
10: Pengen tanya dengan dokter ya.
4: Iya, silakan Pak.
10: Yang mau mata begini, dokter ya, yang ingin saya tanyakan, yang katanya yang kalau kita periksa itu kadang ada apa di nosanya mata kering katanya ya. Nah, jadi yang mata kering itu dan ada obat tetesnya ya, Pak ya. Nah, jadi obat tetesnya yang obatnya yang bagaimana yang bagus? Satu, kedua, kalau kita dengan herbal, sayuran, buah-buahan, buah apa yang bisa menyembuhkan itu? Nah, itu aja. Buat dokter yang saya tanyakan itu yang mata kering itu ya. Nah, di samping obat tetes dengan alkabak makanan buah-buahnya, pasti yang mana yang bagus bisa menyembuhkan itu, menyelesaikan itu ya. Itu aja.
3: Baik, terima kasih Pak Kiwai ya.
10: Ya. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan dokter, ada pertanyaan dari Pak Kiwai di Batu Raja.
4: Terima kasih Pak Kiwai. Jadi kalau untuk mata kering ini memang biasanya kalau berobat ke dokter spesialis mata akan diberikan obat. Nah sebetulnya memang kebanyakan orang pikir oh kalau mata kering berarti obatnya adalah dibasahin. Tetapi kalau kita secara teorinya penyebab mata kering itu bisa banyak. Bisa karena memang permukaannya yang kering karena penguapan berlebihan, atau kualitas dari air matanya yang tidak baik, atau tadi bermasalah di saluran air matanya. Maka biasanya dokter akan memberikan obat sesuai apa yang terjadi di pada pasien. Jadi kadang-kadang ada satu cuman obat tetesnya, kadang-kadang mungkin dapat pasien dapat dua jenis obat tetes, itu bisa saja karena sesuai dengan apa yang diperiksa. Dan itu memang obat-obatnya wajib untuk digunakan supaya untuk proses penyembuhan. Kemudian dari pertanyaan berikutnya, vitamin apa dok? Yeah. Kalau kita bicara vitamin mata atau mungkin makanan apa, biasanya yang paling banyak sebagai orang kenalnya wortel ya gitu ya. Wortel nih, ini mitos apa fakta nih? Wortel bisa bikin minusnya berkurang dan sebagainya. Jadi mata kelinci akan bagus semua nih karena makan wortel. Jadi sebetulnya wortel sendiri memang bagus karena dia mengandung vitamin A, tetapi tidak sebagai obat penyembuh. Yeah. Jadi memang kalau ditanya vitamin atau buah apa yang harus dimakan biar matanya tetap terjaga dengan baik, pada prinsipnya semua buah atau sayuran yang mengandung vitamin A, C, dan E gitu, itu semua bagus. Jadi buahnya apa saja boleh, bebas, yang penting banyak mengandung vitamin A, C, dan E. Itu jadi akan memperbaiki kualitas dari saraf mata, kemudian permukaan mata gitu ya, dan juga dia sebagai antioksidan untuk mencegah terjadinya terkenanya terpapar dari penyakit-penyakit mata. Jadi buah apa saja bebas, yang penting yang banyak mengandung vitamin A, C, dan E gitu.
3: Oke, buah yang mengandung vitamin A, C, dan E ya dokter ya. Baik, ini pertanyaan kembali masih terkait kacamata nih dokter, dari Ed Rini Sudirman. Pakai kacamata aja kadang masih nusuk rasanya, apa harus pakai kacamata renang biar rapet? Gimana ya dokter ya, biar mata kita terlindungi, apa harus pakai obat tetes sebelum keluar naik motor nih?
4: Iya betul, kalau di kondisi kabut asap nih, kita kalau kita kaitkan, memang kebanyakan tadi seperti yang saya jelasin bahwa kacamata biasa memang dia karena kiri kanannya mesti tetap terbuka. Memang kalau untuk kacamata yang renang itu bukan tidak boleh anjurkan. Ada beberapa kondisi memang misalnya ada pasca operasi itu kita pakainya seperti kacamata Google ya, kacamata renang. Tetapi kalau kacamata renang itu identiknya dia lapisan permukaan pinggirnya itu karet, jadi dia kedap jadinya. kadang-kadang jadinya menguap diri dalam, tidak ada sirkulasi udara sama sekali kalau pakai kacamata renang. Tetapi yang lebih kita anjurkan adalah kacamata Google namanya. Mungkin nanti bisa di-search di internet atau mungkin di e-commerce dan lain-lain tuh ada jualannya. Itu kacamatanya yang pinggirannya ada tutup juga. Jadi dia lebih atas bawahnya tuh terlindungi tetapi tidak sampai rapat seperti ada karet seperti kacamata renang. Karena kalau dia tertutup benar-benar tertutup justru kedap, jadi tidak ada sirkulasi udara gitu.
3: Oke, ini masih terkait kacamata dari Virap 444. Kacamata apa yang bagus buat pelindung mata lagi banyak asap kayak gini, dokter? Tadi Google sih ya, dokter ya. Ini juga pertanyaan selanjutnya dari Mister I17. Menurut dokter, kalau menggunakan ramuan tradisional seperti air rebusan daun sirih, apakah efektif untuk mengobati sakit mata, dokter?
4: Nah, ini juga banyak nih, mumpung ada yang bertanya ya. Jadi banyak kita ketemu pasien datang sudah berat infeksinya karena riwayat dicuci sama daun sirih gitu. Ada yang daun sirih, ada yang air kencing gitu ya, ada yang air banyak rebus-rebusan gitu ya. Itu benar-benar tidak boleh, jadi dilarang. Memang sebagai tidak boleh digunakan sama sekali. Kenapa? Karena mungkin kalau kita lihat di kandungan herbal daun sirih, memang dia ada seperti antiinflamasinya di sana. Tetapi bukan karena itunya, karena memang air rebusan itu kan airnya adalah air yang tidak steril, tidak sesuai dengan pH di permukaan mata. Kemudian juga dari daun-daunan itu sudah ada kotornya ya, karena ini kan daun belum tentu dicuci dan bersih dan sebagainya. Kemudian efek dari antiinflamasi dari daun sirih sendiri tuh berlebihan ke permukaan mata, sehingga itu justru sangat dilarang, tidak boleh sama sekali menggunakan air rebusan untuk daerah permukaan mata yang sedang infeksi maupun yang mata sehat. Jadi menggunakan obat tetesnya boleh nggak dengan air mata buatan yang dijual misalnya itu yang dengan ada kandungan tertentu, itu boleh. Artinya memang sudah disesuaikan pH-nya untuk permukaan mata, itu boleh. Tapi kalau yang kita bikin sendiri, direbus sendiri, ngerasa karena udah mendidih ini udah steril, nah itu gak boleh. Justru dilarang sekali. Banyak kita datang pasien tuh karena habis dicuci daun sirih makin berat itu. Dari awalnya infeksi biasa datang udah dengan kondisi ulkus karena dicuci daun sirih.
3: Oh, jadi bisa semakin berat ya, dokter ya?
4: Justru memperberat dia.
3: Oke, baik. Kita beralih ke pertanyaan selanjutnya, dan pendengar yang masih ingin bergabung ya, masih kami tunggu juga melalui line telepon kami di 0711 1369977, atau bisa juga melalui pesan WhatsApp di 0821 7927 9090. Pertanyaan selanjutnya di YouTube kita dari Luna Love God. Dok, gimana sih penanganan awal kalau memang mata kita terinfeksi gara-gara kabut asap?
4: Oke, penanganan awalnya yang pertama itu pertama tidak boleh dulu dikucek karena itu akan memperberat. Tadi tidak boleh dicuci-cuci dengan apapun. Kalau memang di rumahnya punya air mata buatan artificial tears tadi, boleh ditetes dulu untuk penanganan awal. Karena kalau karena kabut asap itu rata-rata emang dia ada kayak partikelnya yang nempel. Dan kemudian kalau memang sudah ada keluhan, sebaiknya emang langsung dibawa ke dokter mata untuk dilakukan penanganan awal. Biasanya kalau untuk dia ada partikel di situ bisa kita lakukan irigasi, artinya kita cuci dengan air steril dan sebelum dicuci itu akan kita teteskan dulu seperti obat biusnya ya, ditetes supaya dia tidak terasa sakit. Karena kalau mencuci sendiri itu ada orang yang suka masukin ke dalam gelas yang isi air dicuci kedip-kedip sendiri, itu perih sekali pasti karena dia terasa banyak serabut-serabut di permukaan mata. Sedangkan kalau di kita itu sebelum kita lakukan irigasi atau kita cuci itu kita teteskan dulu untuk obat untuk menghilangkan rasa sakitnya gitu.
3: Baik, jadi, tapi ada perbedaan gak nih dokter sama orang yang memang udah ada penyakit mata ya, ataupun gangguan mata lain seperti alergi, mata kering dan lain-lain, itu untuk penanganannya seperti apa?
4: Ya, jadi kalau misalnya dia ada riwayat alergi, biasanya kita juga banyak pasien yang dia setiap kali misalnya pagi hari mulai merah, mulai bersin-bersin, matanya berair. Nanti kalau udah siang atau sore udah enakan. Nah itu memang dia ada riwayat alergi. Maka untuk penanganannya itu kita akan menyesuaikan dengan anti alerginya. Jadi biasanya memang orang yang sudah ada bakat alergi di kondisi kabut berasap seperti ini akan malah menjadi dianya. Jadi alergennya itu terpapar sehingga keluhannya akan semakin berat. Untuk pengobatannya pun biasanya kita akan kombinasikan selain dengan nanti air mata buatan juga dengan obat anti alerginya untuk orang-orang yang ada riwayat alergi begitu.
3: Baik, kita beralih ke pertanyaan selanjutnya dari Gresi Dwitasari. Siang dokter mau tanya, kira-kira kalau kena kabut asap, mata jadi merah, perih, berair, berapa lama ya dokter ya untuk pemulihannya?
4: Ya, Untuk pemulihan ini sebetulnya memang tergantung kondisinya juga ya, berat ringannya. Jadi kalau misalnya dia baru terpapar, sudah cepat kita lakukan penanganan awal dengan penggunaan obat-obatan, biasanya cepat justru sembuhnya. Dan memang untuk penyakit di mata ini juga harus hati-hati, biasa cepat juga hilangnya. Kadang-kadang pasien 1 hari 2 hari udah dikasih obat tetes sudah enakan, tetapi biasanya proses infeksi

0: Halo.
1: Halo, selamat siang, Pak. Dengan siapa di mana?
0: Sepi dari Prabu Muli.
1: Prabu Muli ada siapa, Pak?
0: Lanyo. Apa obat sakit mata yang paling bagus?
1: Obat sakit mata yang paling bagus. Ini Bapak siapa, Pak?
0: Hasbi.
1: Pak Hasbi di Prabu Muli ya.
2: Keluhannya apa ya,
1: Pak? Keluhannya apa nih, Pak Hasbi?
0: Ini air mata galak berair.
1: Mata berair.
0: Nah, ada pertanyaan aku tanya kan. Kalau sakit mata itu boleh tak dengan mau ngomong dengan air seni ya? Kebanyakan ada ngatakan kalau sakit mata pakai air seni.
1: Oke. Itu saja, Pak Hasbi.
0: Iya, itu aja. Assalamualaikum
1: warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Hasbi ya sudah bergabung. Dokter silakan.
2: Iya. Terima kasih Pak Hasbi. Jadi kalau ditanya obatnya apa, kita di sini karena enggak boleh menyebutkan merek obatnya. Jadi kalau untuk obat apa untuk mata berair yang paling bagus, pada prinsipnya sesuai dengan penyebabnya. Jadi rata-rata adalah kalau mata yang kering, kita akan kasih obatnya itu artificial tears atau air mata buatan. Boleh dibeli sendiri misalnya ya, dengan merek apa saja itu boleh. Nah, kemudian tadi yang paling penting tuh air seni, tadi udah kita bahas sedikit, tuh benar-benar tidak boleh ya Pak Hasbi ya. Jadi karena air seni itu jelas kotor, karena itu adalah dari tubuh saja dia harus dikeluarkan, karena dia itu adalah yang tidak berguna pada tubuh, jadi harus diekskresikan, harus dibuang. Apalagi sudah dia dikotor lewat dari tempat yang kotor juga, mau ditaruh di permukaan mata itu sangat gak boleh. Jadi jangan pernah dicoba, jangan juga percaya dengan mungkin omong-omongan dari orang bahwa bisa nyembuhin, apalagi ada yang air seni di pagi hari gitu ya. Aduh, itu udah sangat-sangat gak boleh sekali digunakan ya. Mudah-mudahan Pak Hasbi tidak pernah sampai mencobanya ya Pak, dan jangan pernah dicoba gitu ya. Jadi tidak boleh digunakan.
1: Oke, baik. Jadi Pak Hasbi tidak boleh ya memakai air seni ya. Dan kita beralih ke pertanyaan selanjutnya nih dokter. Sudah ada yang bergabung kembali di YouTube. Ada dari Ferry Irawan 2023. Dok, mata saya ini gak putih betul ya, agak kuning tapi gak terlalu kuning. Terus terdapat urat-urat merah. Penyebabnya apa ya, dan apakah mata saya bisa putih kembali dan hilang urat merahnya?
2: Ya. Wah, ini banyak banget juga nih. Ini kalau kita lihat di konsultasi online nih pasti banyak banget. Dok, mata saya gak putih nih dok, kenapa pengen jadi putih jernih nih dok gitu ya. Nah, jadi memang prinsipnya adalah sebenarnya mata kita itu ada namanya lapisan sklera yang warna putih, di atasnya itu lagi namanya konjungtiva. Nah, di daerah antara lapisan ini ada memang pembuluh darah yang harusnya normalnya pembuluh darah itu sangat halus sampai tidak kelihatan. Nah, tetapi kenapa dia bisa menjadi warnanya tidak jernih? Karena memang tadi seringnya banyak paparan. Rata-rata misalnya pengguna kendaraan bermotor, mungkin sering kerja yang outdoor di luar ruangan, itu dia paparan yang terlalu lama dan sudah sering gitu. Jadi sudah bertahun-tahun bekerja di luar ruangan. Mungkin sekarang banyak kalau pasien kita yang datang mungkin para ojek online gitu ya. Itu datang matanya tuh enggak pernah jernih, Dok. Karena memang setiap hari dia terpapar. Dan memang mungkin setiap harinya itu terpapar tanpa pelindung matanya. Jadi kita misalnya kasih ada obat-obatan tertentu ya yang fungsinya sebagai vasokonstriktor. Jadi untuk supaya pembuluh darah yang melebar-melebar, jadi dia tidak jernih itu karena pembuluh darahnya itu melebar sehingga terlihat tampak seperti merah-merah. Kadang-kadang juga warnanya kayak kekuningan karena sudah lama. Jadi kita akan ada obat yang fungsinya untuk vasokonstriktor untuk membuat pembuluh darah itu menjadi lebih kecil. Tetapi kalau misalnya besoknya sudah pakai obat terpapar kembali, balik lagi dianya gitu. Dan kadang-kadang juga ada yang seperti tidak jernih, ternyata waktu kita periksa ada selaput atau namanya pterygium. Jadi karena seringnya terpapar sinar matahari dan juga debu gitu, jadi ada seperti yang tumbuh di bagian permukaan mata, kayak ada merah-merah atau dia akan menjalar ke bagian hitam mata. Nah, itu sudah menempel, itu tidak akan bisa hilang dengan obat-obatan. Jadi harus dengan tindakan, harus kita bersihkan gitu.
1: Baik, tapi ini ada suatu indikasi penyakit nggak biasanya kalau mata kuning ataupun berurat merah tadi ya dokter ya?
2: Nah, kalau untuk mata kuning sendiri itu ada hubungan juga kadang-kadang dia karena kuning ke arah penyakit hati misalnya hepatitis dan lain sebagainya itu bisa
1: jadi juga ya.
2: Kita sebut ikterik ya. Jadi kalau memang dia kuning tapi disertai dengan memang kuning juga di daerah tubuh yang lain. Tetapi kalau dia cuma di mata saja kuning kemerahan, biasanya itu penyebabnya ya karena tadi paparan dari dunia luarnya saja yang menyebabkan warna matanya jadi tidak jernih.
1: Baik, kita terima penelponnya dokter ya di 369977. Selamat siang.
0: Selamat siang.
1: Selamat siang. Dengan siapa di mana, Pak?
0: Dengan Iwan di Prabu Muli.
1: Pak Iwan di Prabu Muli. Silakan, Pak Iwan.
0: Ya, selamat siang, dokter.
2: Selamat siang, Pak Iwan.
0: Oh, begini. Ada tetangga di sini, dia gara-gara minuman ya, minum-minuman keras itu, sampai-sampai matanya agak kurang

0: merasa sedang kok rabun gitu. Tapi belum dibawa ke rumah sakit besar mata gitu. Apakah ini bisa masih dapatin, bisa sembuh? Tapi katanya dia itu kalau lihat jenis lampu kuning putih katanya, tapi masih melihat tapi kurang jelas. Nah, apakah ini masih bisa diobati, dokter? Itu saja, dokter. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Iwan di Prabu Muli, terima kasih Pak Iwan, silakan dokter.
2: Ya, ini kasus seperti ini juga kita banyak temukan ya. Jadi kalau orang-orang dengan mengkonsumsi minuman keras, biasanya minuman keras di sini yang dimaksud bukan alkohol murni, tetapi banyak yang sudah dicampur-campur biasanya di dengan apa dioplos begitu. Memang ini efeknya bisa ke mata. Kita sebut toxic optic neuropathy. Jadi ada toksiknya itu yang menyebabkan dia mengganggu saraf mata. Rata-rata keluhannya memang buram. Dan biasanya ini kita akan perlu pemeriksaan lebih lanjut. Jadi kalau nanti Pak Iwan memang tetangganya ada keluhan seperti ini, harus segera cepat dibawa ke dokter. Karena nanti kita pemeriksaannya tuh dengan pemeriksaan darah juga. Akan kita ukur kadar toksiknya. Kalau dia sudah mencapai target kadar tertentu, maka itu nanti bisa harus cuci darah dan sebagainya. Dan itu memang sangat pengaruh. Kalau didiamkan, lama-lama justru bisa hilang penglihatannya. Dan ini banyak, kita pernah banyak kasus ini kita dapatkan kalau udah seperti malam tahun baru gitu ya. Kalau mungkin udah kayak libur panjang gitu, atau mungkin ada lagi happeningnya bola nonton, orang banyak suka minum minuman keras yang oplosan. Itu nanti banyak, biasanya udah rame, nanti datang sekitar orang 5 ke IGD-nya Rumah Sakit Muhammad Husin, semua keluhan dengan matanya buram karena meminum obat-obat oplosan dari minuman keras gitu. Memang berefek dia ke mata, ke saraf mata. Jadi segera dibawa ke rumah sakit saja ya Pak Iwan, tetangganya, supaya bisa kita segera tanganin agar penglihatannya tetap bisa terselamatkan gitu.
1: Baik, ini pertanyaan selanjutnya dari Pratama Anggara 12. Kalau pakai soft lens gimana nih dok, apa dengan kondisi kabut asap seperti ini?
2: Ya, ini juga bagus nih. Tadi saya belum singgung tentang soft lens. Jadi memang untuk kondisi kabut asap kita tidak sarankan penggunaan soft lens. Kenapa? Karena soft lens itu dia letaknya menutupin permukaan kornea, dan itu dia bukan permukaan mata yang asli ya. Jadi soft lens ini kalau dia kena paparan partikel atau debu, dia nempel ke soft lensnya dan dia mengendap. Dengan air mata kita sendiri bisa juga tidak akan membasuhnya, karena soft lens itu kan biasanya bahannya adalah hidrogel. Jadi dia ada bisa nempel partikel debu. Jadi di kondisi kabut asap, kalau yang memang punya mata minus dan biasanya menggunakan soft lens, itu tidak kita anjurkan. Jadi kalau bisa selama sedang ada kita kabut asap seperti ini, kalau ada mata minus dan harus menggunakan soft lens, kita tidak sarankan, lebih baik menggunakan kacamata dulu. Nanti kalau misalnya tidak ada lagi kondisi kabut asap, mau menggunakan soft lens kembali, asal memang dengan menggunakan dengan baik dan benar caranya, itu boleh. Tetapi kalau di kondisi sekarang tidak kita anjurkan. Banyak juga pasien kita datang pengguna soft lens itu udah jadi infeksi di kornea atau keratitis karena penggunaan soft lens di kondisi yang berasap seperti ini.
1: Baik, ini pertanyaan selanjutnya dari Imam Hidayat 09. Dok, apa efek jangka panjang jika mata terus-menerus terkena kabut asap? Dimana kita tahu ya dok ya, paparan asap ini cukup lama nih sudah. Apakah ada efek jangka panjangnya dokter?
2: Ya, kalau ditanya ada nggak efek jangka panjang, bisa ada memang. Jadi dengan paparan setiap hari terus-menerus, walaupun sudah berusaha dilindungi dengan kacamata dan lain sebagainya, kalau dia memang terpapar terus, dia bisa menjadi infeksi yang berkepanjangan. Infeksi ini tadi kalau dia hanya di daerah konjungtiva saja, itu mungkin masih bisa kembali baik ketika sudah tidak ada kabut asap. Tetapi kalau sudah infeksinya kena ke kornea atau keratitis, dia bisa akan ada berbekas gitu, di ada sikatrik di daerah korneanya. Sehingga memang sebetulnya di kondisi seperti ini kita anjurkan untuk mengurangi aktivitas di luar ruangan, dan juga dengan pencegahan menggunakan pelindung untuk di matanya. Jadi akan bisa berefek nanti setelah tidak kabut lagi. Karena dia habis infeksi di kondisi kabut, akan ada efeknya gitu.
1: Baik, ini pertanyaan terakhir di YouTube kita dari Megawati Yulawina Pratiwi. Untuk penggunaan tetes dengan air mata buatan, maksimal penggunaannya untuk sehari berapa banyak dan berapa tetes penggunaannya ya dokter ya?
2: Iya. Oke, jadi kalau untuk nanya dosis nih ya, jadi dosis itu sebetulnya disesuaikan juga dengan kondisinya. Biasanya kita gunakan seperti 3-6 kali per hari. Untuk tetesnya itu berapa banyak, cukup satu tetes saja di permukaan mata, karena memang permukaan mata itu kecil, sehingga kalau kita kasih lebih dari satu tetes pun dia akan keluar nantinya, akan kayak tumpah itu, akan ada air mata yang keluar obatnya, sehingga cukup dengan satu tetes seberapa kali, bisa 3-6 kali sesuai dengan nanti kebutuhan dan derajat dari mata keringnya gitu.
1: Baik, ini pertanyaan dari Bu Lilis di kilometer 12. Dokter, kalau mata terasa perih terkena asap, apakah cukup dicuci dengan air mengalir? Berapa lama sebaiknya dilakukan?
2: Nah, ini air mengalir kalau kena karena kena asap itu tidak kita anjurkan juga, karena air mengalir belum tentu bersih gitu ya. Jadi kalau memang karena efek dari kabut asap, justru kita anjurkannya menggunakan tetes air mata buatan tadi. Kecuali beda dengan dia misalnya terkena trauma nih, kalau misalnya kena siram cuka parah misalnya, atau mungkin zat-zat yang berbahaya, itu memang perlu dicuci dengan air mengalir. Tetapi kalau dia karena kabut asap ini, dia kita lebih anjurkan menggunakan tetesan matanya adalah yang air mata buatan, karena sudah sesuai dengan sterilitasnya dan kadar pH-nya sesuai dengan permukaan mata, jadi tidak dengan air mengalir gitu.
1: Baik, dokter, kalau untuk masyarakat nih yang mulai mengalami mata merah, perih, ataupun pandangan mulai terganggu, kapan nih sebaiknya untuk datang dan memeriksakan diri ke dokter?
2: Ya, jadi ketika memang sudah ada keluhan nih, mata merah, sudah berusaha untuk dilindungin, mungkin pakai tetes air mata buatan dulu, tetapi merahnya tidak hilang, dan sudah ada keluhan pandangannya mulai blur atau buram, kemudian ada kotoran mata, sudah ada keluar misalnya pagi-pagi bangun tidur udah kayak ada belekan kotor mata, maka ini udah terindikasi untuk dia ada infeksi. Itu harus cepat segera dibawa ke dokter mata, karena dia sudah ada perlu obat tambahan seperti antibiotik, mungkin anti radang, dan itu tidak boleh dibeli secara bebas. Jadi kalau sudah ada tanda-tanda seperti ini, penglihatan mulai silau, sudah tidak nyaman, sudah coba untuk pakai air mata buatan tapi masih juga ada keluhan, maka harus cepat dibawa ke dokter mata untuk diperiksa.
1: Baik, dokter, mungkin untuk pertanyaan terakhir ya, karena lintas waktu juga kita hampir menunjukkan pukul 11 waktu Indonesia Barat. Untuk pendengar siang ini yang mungkin sedang berada di kawasan dengan banyak asap ya, dan tetap harus beraktivitas di luar, apa pesan dokter supaya mereka tetap bisa menjaga kesehatan matanya, sekaligus menjadi closing statement ya dokter ya, di kesempatan hari ini? Silakan dokter.
2: Ya, oke, untuk closing statement nih, jadi sudah panjang lebar dan kayaknya waktunya kurang ya, harusnya bahas ini bisa banyak ya, sekali antusias sekali nih masyarakat pendengar RRI untuk menanyakan kasus ini. Jadi tipsnya bagaimana di kondisi kita Kota Palembang yang saat ini memang sedang tidak baik-baik saja udaranya. Yang pertama itu yang saya harus anjurkan adalah mengurangi aktivitas di luar ruangan. Jadi mau tidak mau, karena memang tidak bisa kita paksakan ya kondisinya seperti ini, maka kurangi aktivitas di luar ruangan yang pertama. Yang kedua, di rumah juga untuk pastikan bahwa udara tetap baik, artinya tidak membuka pintu dan jendela dan lain sebagainya. Terus kemudian apabila memang harus keluar ruangan, maka yang perlu dilakukan adalah menggunakan pelindung di daerah matanya. Jadi kalau misalnya harus beraktivitas di luar ruangan, berkendaraan motor, mungkin sepeda, atau ada aktivitas yang memang kerjaannya outdoor, itu gunakanlah kacamata pelindung agar tidak langsung terpapar ke mata. Kemudian jangan juga untuk mengucek mata, karena memang biasanya mengucek mata ini tangan kita masih belum bersih, kecuali memang sudah cuci tangan dulu. Terus selanjutnya kalau misalnya memang udah terasa ada keluhan perih, itu boleh menggunakan tetes air mata buatan atau artificial tears untuk dilakukan. Dan yang terakhir, apabila sudah ada keluhan tadi yang menunjukkan gejala mata merah, pandangan mulai buram, kemudian silau yang berlebihan, ada kotoran mata, harus segera dibawa ke dokter mata untuk kita lakukan pemeriksaan dan pengobatan yang lebih signifikan gitu.
1: Baik, terima kasih banyak Dr. Zahra atas waktu dan informasinya di siang hari ini ya dalam Dialog Indonesia Sehat. Selamat bertugas kembali. Saya izin akhir ya dokter ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Ega dan seluruh pendengar.
1: Baik, terima kasih dokter dan pendengar. Demikian Dialog Indonesia Sehat yang kami hadirkan untuk Anda di kesempatan hari ini di hari Jumat 2 Oktober 2026. Dengan topik yang kami hadirkan yaitu mengupas efek kabut asap bagi kesehatan mata dan juga solusi mencegahnya. Tadi kita sudah bersama dengan narasumber kita, ada dokter spesialis mata Departemen Bedah Divisi Mata Rumah Sakit Muhammad Husin, ada dokter Zahratul Riado. Kami ucapkan juga untuk Anda pendengar, terima kasih yang sudah bergabung dan setia bersama kami. Setelah ini kami akan hadirkan Dinamika Olahraga bersama dengan Programa 3 RRI. Jadi pastikan untuk terus bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi.
3: Baru saja Anda dengarkan Indonesia Sehat. Indonesia Sehat, saatnya bergerak bersama. Sehat untuk semua, maju untuk bangsa.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga.
0: Portugal raih kemenangan atas Denmark di grup A4 UEFA Nations League. Tim nasional Jerman tundukkan Serbia 2 gol tanpa balas dalam lanjutan fase grup UEFA Nations League. Indonesia taklukkan Bangladesh lewat drama 11 gol sekaligus meraih tiket final FIFA ASEAN Cup 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3 Jumat 2 Oktober 2026 bersama saya Safira Amalia.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Timnas Portugal tetap tampil gemilang tanpa Cristiano Ronaldo dengan meraih kemenangan 4-2 atas Denmark dalam match day ketiga UEFA Nations League Group A4 di Parken dini hari tadi. Laporan disampaikan Nur Diansyah.
1: Portugal melanjutkan rekor sempurna di Liga A Grup 4 UEFA Nations League 2026-2027 setelah meraih kemenangan 4-2 atas Denmark di Copenhagen dini hari tadi. Portugal yang tidak diperkuat Cristiano Ronaldo memecah kebuntuan gol dengan cepat. Gonçalo Ramos membuka keunggulan lewat kombinasi bersama João Cancelo pada menit ke-13. Meskipun Denmark mampu menyamakan kedudukan melalui Mikkel Damsgaard pada menit ke-23, Ramos kembali membawa Portugal unggul 3 menit kemudian melalui asis Bruno Fernandes. Tuan rumah Denmark mampu kembali menyamakan kedudukan pada menit ke-53 lewat gol kedua Damsgaard. Tim tamu Portugal merayakan gol ketiga pada menit ke-67 melalui Vicinha yang menyundul bola umpan Fernandes. João Félix menutup kemenangan dengan penyelesaian dari umpan Diogo Dalot, mengokohkan Portugal di puncak grup A dengan 3 kemenangan dari 3 pertandingan. Selesai pertandingan, gelandang pertahan tim nasional Portugal dan Paris Saint-Germain, Vicinha, menyebut bahwa semakin banyak waktu yang dihabiskan bersama pelatih Jorge Jesus, semakin dinamis pula tim bermain. Kami terus berkembang dalam 3 pertandingan ini. Semakin banyak waktu yang kami habiskan bersama pelatih, semakin kami memahami strateginya dan semakin dinamis permainan kami. Dan kenyataannya, secara pertahanan, kami selalu mumpuni dan tangguh. Dan menurut saya, hari ini kami telah mengambil langkah maju dalam hal serangan dan saya berharap kami terus melakukannya. Namun, ini adalah kemenangan yang sangat sulit. Perlu diakui bahwa bermain di sini memanglah sulit. Sementara itu, sang pelatih kepala tim nasional Portugal, Jorge Jesus, menyebut bahwa perkembangan baik dari timnya merupakan hasil dari analisis atas pertandingan-pertandingan sebelumnya. Yang paling saya sukai tentu saja adalah kemenangan itu sendiri. Pada pertandingan ketiga kami ini, saya benar-benar merasa bahwa tim ini dari satu pertandingan ke pertandingan berikutnya terus membaik. Kami terus berkembang berkat analisis atas pertandingan-pertandingan sebelumnya. Dan kemudian saat kami melangkah ke pertandingan berikutnya, tim ini biasanya tampil lebih baik, baik dalam hal pertahanan maupun serangan. Meski bermain tanpa Cristiano Ronaldo, keputusan taktis Jesus terbukti ampuh karena Portugal tetap tampil tajam. Para pemain muda Portugal menunjukkan kualitas dan mentalitas juara di laga tandang yang sulit ini. Kini Portugal kokoh memuncaki klasemen sementara grup A4 dengan 9 poin dari 3 pertandingan. Disusul di posisi kedua Denmark dengan 3 poin, lalu Norwegia 3 poin, dan Wales di dasar klasemen dengan 3 poin, hanya berbeda agregat gol saja. Portugal akan menghadapi Norwegia di laga berikutnya. Mereka bertekad mempertahankan posisi puncak klasemen grup A4 dan pelatih Jorge Jesus memastikan akan menurunkan Cristiano Ronaldo dalam pertandingan ini. Dari Jakarta, Nur Diansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pecinta olahraga, tim nasional Jerman memetik poin penuh usai menundukkan Serbia 2 gol tanpa balas dalam lanjutan fase grup UEFA Nations League di Allianz Arena München dini hari tadi. Keunggulan Der Panzer dipastikan lewat gol gelandang muda Tom Bischoff pada menit ke-39, serta sepakan terukur Florian Wirtz di babak kedua pada menit ke-61. Pelatih kepala Jerman Jurgen Klopp meluapkan kepuasannya atas intensitas gegenpressing anak asuhnya yang sukses meredam tim tamu sejak detik pertama. Kendati melewatkan beberapa peluang tambahan untuk memperlebar skor, Jurgen Klopp justru mengapresiasi kedisiplinan dan ketenangan para pemainnya yang tidak terburu-buru serta mampu menjaga fokus hingga peluit panjang dibunyikan.
1: Dann ist das kein Problem, dann sind Ballverluste kein Thema und kein Problem, die hat man gegen tiefen Block. Die Jungs waren offensiv taktisch dahin diszipliniert, dass sie in den richtigen Räumen sind.
2: Kami bisa mengambil resiko apapun di dunia ini jika counterpressing, kami bekerja secara luar biasa, sehingga kehilangan bola tidak lagi jadi masalah saat melawan blok rendah. Gegenpressing kami malam ini berjalan luar biasa bagus, kami memang bisa mencetak gol lebih banyak. Tapi yang terpenting, kami melihat tim tetap fokus penuh di laga yang ketat ini. Ini adalah malam yang sempurna.
1: Direkt im Spiel zu bleiben, einfach zu bleiben, in dem was wichtig ist und richtig ist, war ein perfekter Abend.
0: Kemenangan 2-0 berkat gol Tom Bischoff dan Florian Wirtz tidak hanya mengamankan posisi Jerman di papan atas klasemen UEFA Nations League, tetapi juga membuktikan efektivitas sistem tekanan tinggi yang diterapkan Jurgen Klopp dalam membongkar pertahanan rapat. Masih dari ajang UEFA Nations League, Yunani berhasil menahan imbang Belanda di Tomba Stadium. Tuan rumah membuka gol di menit ke-23. Fotis Ioannidis mendapatkan ruang di sisi kiri kotak penalti. Tembakan mendatarnya tak terjangkau kiper Belanda Bert Verbruggen. Yunani menggandakan keunggulan di menit akhir babak pertama. Umpan Ioannidis dari sisi kanan bisa disontek Georgios Masoras jadi gol di menit 45 plus 2. Belanda bangkit selepas jeda. Virgil van Dijk memperkecil ketertinggalan tim tamu di menit ke-59. Ia bisa menanduk bola kiriman sepak pojok Joey Veerman menjadi gol. De Oranje selamat dari kekalahan berkat gol Tiani Reinders di menit ke-89. Mendapatkan bola liar di kotak penalti, Reinders langsung menyambarnya menjadi gol. Laga Yunani versus Belanda berakhir imbang 2-2. Yunani kini berada di puncak klasemen dengan 7 poin. Sementara Belanda dan Jerman di posisi kedua dan ketiga dengan 5 dan 4 angka. Serta Serbia menjadi juru kunci dengan belum meraih poin.

0: Dari Liga Champions Wanita, pendengar, Manchester City dan Real Madrid harus puas berbagi poin setelah bermain imbang 1-1 dalam lanjutan Liga Champions Wanita musim 2026-2027. Hasil di Joy Stadium dini hari tadi memperpanjang catatan imbang kedua tim menjadi 2 pertandingan beruntun di kompetisi Eropa tersebut. Liliana Deal menyampaikan laporannya.
1: Manchester City quick to pounce. Into Bunny Shaw on the turn, equalizes. 1-1.
2: Manchester City dan Real Madrid gagal meraih poin penuh setelah bermain imbang 1-1 dalam lanjutan Liga Champions Wanita musim 2026-2027. Hasil tersebut memperpanjang catatan imbang kedua tim menjadi 2 pertandingan beruntun di kompetisi Eropa tersebut. Bermain di Joy Stadium Manchester dini hari tadi, City tampil agresif sejak awal dan mampu menciptakan sejumlah peluang berbahaya. Namun, kelemahan di lini pertahanan kembali terlihat ketika Linda Caicedo membawa Real Madrid unggul pada menit ke-29. Tuan rumah baru mampu menyamakan kedudukan pada awal babak kedua melalui Khadija Shaw. Penyerang asal Jamaika tersebut memutar badan di dalam kotak penalti sebelum melepaskan tembakan keras ke sudut jauh gawang. City terus berusaha mencari gol kemenangan melalui sejumlah peluang, namun gagal dikonversi menjadi gol tambahan. Usai pertandingan, pencetak gol Manchester City, Khadija Shaw, menilai timnya menunjukkan perkembangan permainan setelah turun minum meski belum mampu mengamankan kemenangan.
3: Menurut saya, jika melihat jalannya pertandingan, kami memulai babak kedua jauh lebih baik dibandingkan babak pertama. Hal itu menjadi sesuatu yang perlu kami evaluasi sebagai sebuah tim. Kami kecewa karena tidak berhasil memenangkan pertandingan, tetapi kami tetap berjuang hingga menit akhir dan itu juga menjadi hal yang positif.
2: Di kubu Real Madrid, Linda Caicedo menjadi salah satu pemain paling merepotkan pertahanan City. Pemain asal Kolombia tersebut beberapa kali mengancam melalui kerjasamanya dengan penyerang Swedia Felicia Schörder. Caicedo bahkan hampir menggandakan keunggulan setelah Real Madrid memanfaatkan kesalahan pemain pengganti Grace Clinton. Namun, tembakannya masih melebar dari gawang Ayakaya Mashita. Kontroversi terjadi pada menit-menit akhir ketika Badmit bertabrakan dengan wasit saat Real Madrid melancarkan serangan. Wasit kemudian menghentikan permainan sebelum Silvia Cristobal mencetak gol sehingga memicu protes dari bangku cadangan tim tamu. Pemain Real Madrid Bella Anderson mengaku kecewa karena timnya gagal membawa pulang kemenangan meski menilai pertahanan mereka tampil baik sepanjang pertandingan.
3: Saya tidak tahu. Saya sedikit frustasi karena kami tidak bisa pulang dengan kemenangan. Menurut saya, kami bertahan dengan sangat baik sepanjang pertandingan. Jadi, saat ini saya merasa sedikit kecewa. Tetapi saya rasa satu poin ini masih cukup baik.
2: Hasil imbang ini membuat Manchester City harus kembali gagal meraih kemenangan di Liga Champions Wanita. City selanjutnya dijadwalkan menghadapi Arsenal dalam lanjutan Women's Super League pada hari Minggu mendatang dengan misi mempertahankan rekor sempurna sekaligus posisi puncak klasemen. Sementara itu, Real Madrid akan menjalani laga Women's Clasico menghadapi Barcelona Femini dalam lanjutan Liga F Spanyol. Pertandingan tersebut dijadwalkan berlangsung di Stadion Spotify Camp Nou pada hari Minggu mendatang. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendengar RRI, tim rekuf beregu putri Indonesia gagal meraih medali Asian Games Aichi Nagoya 2026 setelah kalah 2-6 dari Tiongkok pada perebutan medali perunggu di Okazaki Chosogo Park Multipurpose Square, Jepang hari ini. Trio Reza Octavia, Diananda Khairunisa, dan Fathia Erista Maharani sempat mengimbangi Tiongkok 2-2 setelah 2 set. Namun gagal mempertahankan momentum setelah lawan mengambil 2 set berikutnya untuk memastikan kemenangan 6-2. Hasil tersebut membuat Indonesia harus puas menempati peringkat keempat nomor recurve beregu putri. Indonesia tampil dalam perebutan perunggu setelah langkahnya dihentikan Korea Selatan pada semifinal dengan 0-6. Sementara Tiongkok turun ke laga perebutan tempat ketiga setelah kalah dari India pada semifinal lainnya dengan 1-5. Kontingen Indonesia melanjutkan perjuangannya dalam perolehan medali pada Asian Games ke-20 Aichi Nagoya 2026 hari ini. Dari cabang sepak takraw, tim putra Indonesia yang diperkuat Jelki Ladada, Yuda Aswinatama, Andi Trisandi, Capitradan, dan kawan-kawan akan menghadapi Vietnam pada semifinal kuadran putra. Indonesia juga menempatkan Kusnelia, Dini Mitasari, Nisa Rahmadi, dan Fujian pada semifinal kuadran putri. Cabang panjat tebing juga mengirimkan wakil Indonesia ke semifinal. Sukma Lintang Cahyani dan Alma Ariela Sani dijadwalkan tampil pada semifinal lead putri. Sementara pada nomor lead putra, Afiandi Ramadhani akan bertanding di semifinal. Di cabang bola voli, tim putra Indonesia yang diperkuat Farhan Halim dan kawan-kawan akan menghadapi Vietnam dalam pertandingan klasifikasi posisi 9 hingga 12. Pertandingan dijadwalkan berlangsung pada pukul 19 di Park Arena Komaki. Kemudian dari klaster Gifu, tim hoki putri Indonesia dijadwalkan menghadapi Taipei pada pertandingan klasifikasi posisi 5 hingga 8 di Gifu Prefectural Green Stadium. Selain pertandingan-pertandingan tersebut, kontingen Indonesia juga akan turun pada cabang golf dan kayak cross. Dan pendengar, berikut kami update perolehan medali di laman resmi Asian Games 2026 berikut ini. Di posisi pertama ditempati oleh Tiongkok dengan perolehan 291 medali. Kemudian posisi kedua dengan Jepang dengan perolehan 219 medali. Posisi ketiga ada Korea Selatan dengan 116 medali. Kemudian posisi keempat Uzbekistan dengan perolehan 57 medali. Dan posisi kelima ditempati oleh Iran dengan 42 medali. Sementara Indonesia saat ini berada di posisi ke-13 dengan perolehan 34 medali. Terdiri dari 5 emas, kemudian 8 perak, dan 21 perunggu.
1: Demikian Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

0: Pecinta sepak bola, Indonesia menaklukkan Bangladesh lewat drama 11 gol sekaligus meraih tiket final FIFA ASEAN Cup 2026. Terlebih bagi para pemain yang merumput di Liga Eropa. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
1: Michel Bagor! Gol untuk tim Indonesia dicetak oleh pemain nomor 9, Michel Bagor!
2: Timnas Indonesia menumbangkan Bangladesh dengan skor 9-2 pada matchday ketiga grup A FIFA ASEAN Cup 2026 yang berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno SUGBK Senayan tadi malam. 9 gol dicetak oleh Michel Bakker yang membukukan 5 gol, serta Rizky Ridho, Justin Hubner, Luke Figuri, dan Kevin Dix. Drama 11 gol ini sekaligus mengantarkan skuad Garuda mencapai fase final. Usai laga, pelatih Timnas Indonesia John Hartman menyatakan, keberhasilan tim Merah Putih tidak terlepas dari dukungan supporter yang tidak berhenti hingga menit akhir.
3: Ya, pertama-tama ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para supporter yang hadir malam ini. Dukungan mereka sungguh luar biasa. Dalam 20 menit terakhir, saat para pemain harus berjuang keras, mereka mendorong kami melaluinya dan bisa merayakannya bersama mereka di akhir pertandingan. Ini adalah final pertama saya, final pertama Michel, dan juga bagi banyak pemain ini adalah final pertama mereka.
2: Melalui kesempatan yang sama, sang pencetak point trick Michel Lee Baker juga menyampaikan rasa syukurnya. Seperti sang pelatih, Michel juga menyampaikan apresiasi untuk supporter. Pemain 19 tahun ini menuturkan supporter menjadi salah satu alasan seluruh tim berjuang hingga menit akhir pertandingan.
3: Ya gila rasanya, saya rasa tidak ada hal gila lain yang pernah saya alami. Tetapi seperti yang dikatakan coach, para supporter sangat luar biasa. Mereka mendorong kami hingga garis akhir. Dan itulah alasan kami bermain untuk negara ini. Itulah alasan kami bekerja keras untuk menang bagi negara ini. Itu motivasi kami di lapangan dan semua orang menikmatinya malam ini.
2: Hasil pertandingan ini membuat Indonesia memuncaki klasemen akhir grup A dengan total 11 gol dan 7 poin. Malaysia yang memiliki poin sama dengan Indonesia harus rela berada di peringkat kedua karena kalah produktivitas gol. Pada partai final, Indonesia akan menghadapi Thailand yang sudah dipastikan melangkah ke final sebagai juara grup B. Dari Jakarta, Mira Bulitiloli, Pro 3 RRI, terus

0: Sementara itu pendengar, Timnas Malaysia gagal melaju ke final FIFA ASEAN Cup 2026 meski meraih kemenangan telak 6 gol tanpa balas atas Singapura di Stadion Sijalak Harupat Soreang, Kabupaten Bandung. Malaysia sempat berharap pesta gol tersebut cukup untuk mengungguli Indonesia dalam perebutan tiket final. Namun, 2 gol Indonesia pada masa tambahan waktu membuat Harimau Malaya harus puas melanjutkan perjuangan di perebutan tempat ketiga. Laporan Senpi Hilhamsyah.
1: Timnas Malaysia menutup pertandingan Grup A FIFA ASEAN Cup 2026 dengan kemenangan besar 6-0 atas Singapura kemarin malam di Stadion Sijalak Harupat Soreang, Kabupaten Bandung. Kemenangan tersebut sempat membuka peluang Malaysia untuk lolos ke final sebab Harimau Malaya membutuhkan kemenangan dengan margin sebanyak mungkin untuk bersaing dengan Indonesia yang juga menjalani pertandingan terakhir Grup A pada waktu bersamaan. Sejak awal pertandingan, Malaysia tampil agresif dan terus menekan pertahanan Singapura. Strategi tersebut membuahkan hasil dengan terciptanya 6 gol, termasuk hat-trick yang dicetak oleh Bergson. Saril Basah juga ikut menyumbangkan gol untuk Malaysia. 3 gol tambahan pada 17 menit terakhir membuat para pemain Harimau Malaya semakin percaya diri bisa mengamankan tiket ke partai puncak. Namun ketika pertandingan Malaysia sudah berakhir, para pemain masih harus menunggu hasil pertandingan Indonesia kontra Bangladesh di Jakarta. Harapan Malaysia akhirnya pupus setelah Indonesia mencetak 2 gol pada masa tambahan waktu, masing-masing pada menit ke-96 dan 97. Hasil tersebut membuat Indonesia mengungguli Malaysia dalam persaingan menuju final. Setelah pertandingan, pelatih Malaysia Tan Chen Ho mengapresiasi perjuangan para pemainnya, meski mengaku kecewa karena kemenangan 6-0 tersebut belum cukup membawa timnya ke final.
2: Pertama-tama saya ingin mengucapkan selamat kepada seluruh pemain. Kita memenangkan pertandingan hari ini, sungguh perasaan yang baik, atmosfer yang baik, dan kami tentu saja ingin melanjutkan perjalanan ini. Saat yang sama sebagai pelatih saya sedikit kecewa karena kami tidak lolos ke final.
1: Sedangkan sang lawan pelatih Singapura Gavin Lee mengakui kekalahan telak tersebut menjadi hasil yang mengecewakan bagi timnya. Menurut Gavin, pertandingan sebenarnya tidak terasa seperti laga yang berakhir dengan skor 6-0. Namun Singapura dinilai tidak melakukan cukup banyak hal untuk bisa bersaing dan melanjutkan langkah di turnamen ini.
2: Ini pertandingan babak kualifikasi, tapi sekali lagi saya pikir ini terasa bukan seperti pertandingan 6-0 jika harus jujur. Tapi kami tidak berbuat cukup untuk bisa lolos dan itu sangat memalukan bagi kami.
1: Maka dengan hasil tersebut, Malaysia gagal melaju ke final FIFA ASEAN Cup 2026 dan akan tampil dalam pertandingan perebutan tempat ketiga menghadapi peringkat Grup B. Pertandingan tersebut dijadwalkan berlangsung Senin 5 Oktober 2026. Sementara itu, tiket final Grup A menjadi milik Indonesia yang akan bertemu Thailand di partai puncak di waktu yang sama.

0: Pecinta olahraga, program High Performance Training Levante 2026 berjalan cukup sukses. Training ini memberikan kesempatan pemain muda Indonesia merasakan atmosfer pelatihan sepak bola berstandar Eropa dan akan berlanjut di 2027. Laporan Putu Nirawati.
1: Jadi melakukan seleksi, baik itu di Indonesia, di Malaysia maupun di Filipina dengan harapan tahun depan kami bisa membawa setidaknya 96 pemain.
2: Program High Performance Training Levante tahun 2026 berjalan cukup sukses. Training ini tidak hanya menjadi wadah peningkatan kemampuan teknis dan taktik sepak bola, tetapi juga memberikan kesempatan kepada pemain muda Indonesia dan negara-negara tetangga merasakan atmosfer pelatihan sepak bola berstandar Eropa. Founder MyTC Go Bola Bali, Igusti Agung Putu Nuabe, kepada RRI mengatakan program High Performance Training Levante UD Spain menjadi bagian dari pengalaman pembinaan sepak bola internasional yang mempertemukan peserta dari berbagai negara dengan metode latihan dan atmosfer sepak bola Eropa. Meski tahun 2026 program ini telah berakhir, namun tahun 2027 program ini akan kembali bergulir, bahkan jadwal pelaksanaannya juga akan dimajukan awal tahun.
1: Mulai tahun depan kita akan pindahkan ke bulan April, sehingga tidak benturan dengan agenda-agenda lain yang harapan kami tentu bisa menghadirkan lebih banyak pemain-pemain bertalenta. Jadi memang khusus program ini kami buat memang benar-benar untuk pemain yang bertalenta, bukan hanya yang mampu bayar, tapi yang mereka punya kemampuan.
2: Gusti Agung Putu Nuabe mengatakan tryout dan seleksi pemain akan mulai dilakukan pada Desember, menyasar sejumlah negara dan sejumlah provinsi di Indonesia.
1: Jadi kami akan melakukan seleksi untuk Indonesia sendiri, mungkin kami akan melakukan di 8 regional. Jadi Indonesia kami akan bagi 8 regional. Regional 1 Sumatera, 2 Jakarta Tangerang, 3 Jawa Barat, 4 Jawa Tengah dan DIY, 5 Jawa Timur, 6 Bali Nusra, 7 Kalimantan, 8-nya Indonesia Timur. Nah, sedangkan untuk di Malaysia-nya sendiri kami akan melakukan di 3 negara bagian mereka. Dan di Filipina kita juga akan melakukan di 3 pulau besar mereka. Jadi itu di pelaksanaan untuk layout-nya mulai dari bulan Desember.
2: Sementara itu, partisipan UD Levante dari Filipina, Patrick Rafael Mirano Ocampo, mengatakan tujuan mengikuti program ini bukan hanya mengembangkan kemampuan dalam sepak bola, tetapi juga hal lain dalam kehidupan.
3: My goals are not just
2: tujuan saya bukan hanya untuk berkembang dalam sepak bola, tetapi juga dalam aspek-aspek lain dalam kehidupan yang saya pelajari di perjalanan ini, seperti disiplin, kebersamaan, menjalin pertemanan baru dengan orang lain, dan juga kebaikan.
3: Making new friends with other people and kindness.
2: Seperti diketahui, program High Performance Training Levante dilaksanakan untuk membantu anak-anak yang mendapatkan beasiswa yang harusnya ke Spanyol, namun tidak berangkat dengan beberapa kendala, mulai dari biaya yang cukup mahal, perjalanan yang terlalu lama, dan khususnya bagi Indonesia hambatannya adalah visa. Mulai tahun 2027, program ini akan dipindahkan ke bulan April, sehingga tidak berbenturan dengan agenda-agenda yang ada, sehingga lebih banyak menghadirkan pemain-pemain bertalenta. Reporter RRI Denpasar, Putu Nirawati melaporkan.
0: Kabar lainnya pendengar, Special Olympics Indonesia Soina siap menggelar pekan Special Olympics Nasional kedua di Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur pada 14 hingga 18 Oktober 2026. Ajang 4 tahunan ini tidak hanya menjadi kompetisi olahraga bagi anak-anak bertalenta khusus, tapi juga sebagai panggung inklusivitas serta ajang seleksi nasional menuju panggung internasional. Alotani melaporkan.
4: Kali ini Pesonas NTT sebagai tuan rumah untuk Pesonas 2, pekan olahraga spesial nasional ini untuk anak-anak yang berkebutuhan khusus.
5: Ketua Panitia Pesonas 2 NTT tahun 2026, Reni Marlina Un, kepada RRI di Kupang, Kamis kemarin menyampaikan, Pekan Spesial Olimpik Nasional kedua akan diikuti 1.280-an peserta dari 25 provinsi di Indonesia. Ia menjelaskan, event 4 tahunan ini melibatkan 7 cabang olahraga yakni sepak bola mini, renang, tenis meja, bulu tangkis, atletik, senam ritmik, dan bulls. Kategori atlet disabilitas yang mengikuti Pesonas adalah anak-anak autis merupakan gangguan saraf multifaktorial, sedangkan Down syndrome disebabkan oleh kelebihan kromosom.
4: persiapan kami sebagai panitia sampai dengan hari ini kurang lebih sudah 80%. Untuk kontingen sampai dengan saat ini kita sudah menutup pendaftaran dan terdaftar 25 provinsi dengan jumlah secara keseluruhan ada 1.280-an. Itu ada atlet, ada ofisial, ada pelatih, pendamping, bahkan juga ada orang tua yang mendampingi anak-anak.
5: Sekretaris Dispora NTT Karel Muskanan selaku Sekretaris Panitia Pelaksana menyampaikan technical delegate yang dikoordinir oleh Soina Pusat melakukan review bersama NTO dan non-NTO terkait hasil teknis pelaksanaan Pekan Spesial Olimpik Nasional Kedua 2026 di Kota Kupang. Sementara untuk venue pertandingan telah divisitasi oleh Soina Pusat dan telah menetapkan Kompleks Stadion dan Gor OEP Kupang menjadi sentra pelaksanaan Pesonas 2 2026 serta renang di Pitowis Sport Center dan bulu tangkis di Oesapa.
6: Untuk venue pertandingan telah divisitasi, ditetapkan oleh technical delegate dan Soina Pusat pada beberapa bulan yang lalu dan sudah representatif untuk dilaksanakan pertandingan perlombaan pada 7 cabang olahraga ini.
5: Ketua Harian Soina NTT Hamdan Salebajo menambahkan 7 cabang olahraga yang akan dipertandingkan di NTT menjadi pilihan dari 17 cabur para spesial Olimpik Indonesia atau Soina yang akan dipertandingkan dan dilombakan pada multi-event Olympic World Summer Games di Santiago, Chile tahun 2027. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Alotani, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, dengan disampaikan informasi dari NTT tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprogram3. Saya Safira Amalia pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

Baju murah, model kekinian, dan diskon besar-besaran, itulah fast fashion. Tapi, tahukah kamu? Di balik tampilan yang menarik, fast fashion menyimpan sisi gelap. Produksi pakaian cepat ini menyumbang limbah tekstil dalam jumlah besar dan menghabiskan jutaan liter air setiap tahunnya. Banyak pakaian hanya dipakai beberapa kali, lalu berakhir di tempat sampah. Tak hanya lingkungan, manusia pun jadi korban. Banyak pekerja garmen bekerja dengan upah rendah, jam kerja panjang, dan kondisi yang tidak aman. Semua demi memenuhi tren yang cepat berubah. Sebagai konsumen, kita punya peran. Belanja seperlunya, pilih pakaian yang tahan lama, dan dukung fashion yang lebih berkelanjutan. Ingat, murah di harga bisa mahal di dampak. Yuk, jadi generasi yang lebih sadar fashion.

Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Tadi kita sudah bergabung ya bersama dengan program 3 RRI dengan mengikuti dinamika olahraga, tentunya dengan informasi-informasi dari dunia olahraga, baik dari dalam maupun dari luar negeri. Dan kembali lagi di Pro 1 RRI Palembang dalam rangkaian Palembang siang ini, tentunya ya kami ingin menyapa Anda juga di siang hari ini di hari Jumat ya, 2 Oktober 2026. Jadi buat Anda yang saat ini lagi kerja, lagi di perjalanan, lagi istirahat makan siang, atau mungkin masih sibuk ya dengan berbagai aktivitas, tentunya terus dengarkan Pro 1 karena berbagai informasi dan juga hiburan masih akan kami hadirkan untuk Anda. Kami informasikan juga ya, hari ini nanti tepat pada pukul 11:57 waktu Indonesia Barat, kita akan dengarkan juga kumandang beduk dan azan zuhur, dan kita juga akan bergabung bersama dengan Masjid Agung Palembang untuk mendengarkan siaran langsung khotbah dan sholat Jumat. Jadi pastikan pendengar untuk terus bersama kami di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Pernahkah kamu bertanya-tanya mengapa warna kuning sering digunakan untuk menandakan peringatan, mulai dari lampu lalu lintas, rambu hati-hati, sampai rompi keselamatan? Warna kuning memang sering digunakan untuk memberi sinyal awas atau perhatikan. Ternyata, kuning termasuk warna yang sangat mudah ditangkap oleh mata dan terlihat mencolok di berbagai kondisi. Karena itu, warna kuning kemudian banyak digunakan dalam sistem keselamatan untuk menandai kewaspadaan. Jadi, kalau kamu melihat sesuatu berwarna kuning dalam konteks keselamatan, bisa jadi itu bukan sekedar pilihan warna, tapi memang dirancang supaya mata kamu langsung memperhatikannya. Menarik bukan? Ternyata, warna juga dapat menyampaikan pesan tanpa menggunakan kata-kata.

Tarari, pernah nggak sih merasa uang cepat habis padahal baru saja menerima pemasukan? Tanpa sadar, kebiasaan kecil ini membuat kita hidup boros. Membeli barang yang tidak dibutuhkan, mengikuti tren tanpa berpikir panjang, atau menghabiskan uang hanya demi gengsi. Saatnya berubah. Bedakan antara kebutuhan dan keinginan. Belanja dengan bijak dan mulai menabung untuk masa depan. Hidup hemat bukan berarti pelit. Hidup hemat adalah cerdas mengelola apa yang kita punya. Mari hentikan hidup boros mulai hari ini, karena masa depan yang baik dimulai dari kebiasaan yang tepat.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Baik, pendengar Pro 1 RRI Palembang, langsung saja kita ikuti siaran langsung khotbah dan sholat Jumat dari Masjid Agung Palembang. Dari studio kami mengucapkan selamat mengikuti dan selamat mendengarkan.

الحمد لله الحمد لله الذي أنعمنا بنعمة الإيمان والإسلام الصلاة والسلام على سيدنا محمد خير الأنام وعلى آله وأصحابه الكرام أشهد أن لا إله إلا الله الملك القدوس السلام أشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدًا عبده ورسوله صاحب الشرف والاكرام أما بعد أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون اتقوا الله واعلموا الصالحات واجتنبوا المنكرات اذكروا الله في أيام معلومات واشكروا لله الذي بنعمته تتم الصالحات قال الله تعالى وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون. Hadirin jamaah Jumat yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah wa syukrulillah. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rabbul Alamin, Tuhan semesta alam yang telah menciptakan langit dan bumi, menundukkan matahari dan bulan, menurunkan hujan, menumbuhkan pepohonan, menciptakan flora dan fauna, dan menjadikan bumi ini sebagai hunian yang layak bagi kita seluruh umat manusia. Salawat beriring salam tentu semoga selalu tercurahkan kepada Rasul pilihan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, sahabat dan seluruh pengikutnya hingga akhir zaman. Sosok yang tidak hanya membawa risalah tauhid tetapi juga teladan akhlak bagi lingkungan, memperlakukan hewan dengan penuh kasih sayang, merawat tetumbuhan dengan sabda dan tindakannya, hemat dalam menggunakan air, dan melarang untuk melakukan perusakan di atas bumi. Dari atas mimbar yang terhormat ini, khatib tentu mengajak kepada kita semua untuk terus memperbaharui kadar keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iman dan takwa yang dilandasi dengan keselarasan hubungan antara Tuhan, manusia dan alam semesta. Hubungan vertikal dengan Tuhan kita sebut dengan hablum minallah. Hubungan horizontal sesama manusia kita kenal dengan istilah hablum minannas. Dan hubungan dengan alam semesta sebagai sesama ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan sarana bagi kita umat manusia untuk hidup, dan kewajiban kita adalah untuk mengelolanya, kita kenal dengan istilah hablum minal alam. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, jika kita perhatikan dengan sebaik-baiknya tentang konsep dasar pengelolaan alam dalam Islam atau yang belakangan sering diistilahkan dengan ekoteologi, sesungguhnya bertumpu pada peran utama manusia sebagai hamba Allah, sekaligus peran manusia sebagai khalifatullah fil ard, sebagai mandataris Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi makhluk yang ada di bumi. Sebagai hamba Allah, manusia berkewajiban untuk tunduk dan patuh pada nilai-nilai ilahiyah dalam setiap tindakan dan perbuatan, termasuk dalam berhubungan dengan alam. Sementara sebagai khalifah
fil ard. Manusia atau kita semua diberi amanah untuk merawat dan mengelola bumi, menjaga keseimbangan alam, dan memastikan keberlanjutan kehidupan di alam raya ini. Tentu ini adalah merupakan suatu keniscayaan. Dua konsep ini menegaskan bahwa hubungan manusia dengan bumi bukanlah hubungan untuk menguasainya, tetapi hubungan itu utamanya adalah berupa hubungan tanggung jawab yang mengandung dimensi moral juga spiritual. Ajaran Islam memberikan prinsip dan panduan yang jelas dalam menuntun hubungan terhadap lingkungan manusia. Islam menekankan misi rahmatan lil alamin sebagai rahmat bagi seluruh alam semesta, bukan hanya bagi umat manusia, tetapi bagi jagat alam semesta. Al-Quran mengajarkan beberapa prinsip penting dan mendasar dalam merawat dan mengelola sumber daya alam supaya dapat terus lestari, terjaga, dan memberikan kemaslahatan bagi semua agar kehidupan manusia dan alam dapat berlangsung dengan sebaik-baiknya. Allah Subhanahu wa Ta'ala menggambarkan hubungan itu misalnya dalam surah Al-Qasas ayat 77. وَبْتَغِي فِي مَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارُ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ. Artinya, dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan oleh Allah kepadamu berupa pahala negeri akhirat. Tetapi janganlah kamu lupakan bagianmu di dunia. Berbuat baiklah kepada orang lain sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Dan jangan pula kamu berbuat kerusakan di muka bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, paling tidak ada 4 prinsip dalam pengelolaan alam semesta menurut ajaran agama kita, yaitu Islam. Yang pertama, menjaga keseimbangan yang kita kenal dengan istilah at-tawazun. Mengajarkan bahwa seluruh ciptaan Allah diletakkan dalam harmoni yang seimbang dan proporsional. Kata tersebut merujuk kepada larangan dalam Al-Quran surah Al-A'raf ayat 56 yang berarti, janganlah membuat kerusakan di bumi setelah Allah Subhanahu wa Ta'ala memperbaikinya. Allah telah menciptakan bumi dengan keseimbangan dan keteraturan yang sangat sempurna, sehingga manusia sebagai khalifah atau pengelola diperintahkan untuk menjaga dan melestarikannya agar keseimbangan itu tetap terjaga dengan baik. Yang kedua, merawat kebajikan yang kita kenal dengan al-ihsan. Sebagai khalifah, manusia memiliki tugas untuk merawat, memelihara, dan memakmurkan bumi serta memperlakukan alam dengan sebaik-baiknya. Dengan demikian, lingkungan dalam Islam bukan sekedar teori tetapi pedoman untuk membangun kesadaran bersama dalam menjaga bumi dan alam raya sebagai sebuah amanah yang datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sementara yang ketiga, yaitu menjauhi kerusakan atau pengerusakan, al-fasad atau ad-dharar. Tidak boleh merusak atau dirusak, la dharar wala dirar. Larangan atau fasad melakukan kerusakan menjadi peringatan tegas agar manusia tidak melampaui batas dalam berhubungan dengan alam sehingga menimbulkan bencana lingkungan. Kerusakan yang dilarang mencakup berbagai tindakan seperti mencemari lingkungan, menebang hutan secara liar, membakar hutan sehingga menimbulkan musibah yang sama-sama kita alami sekarang, yaitu musibah kabut asap. Pemborosan sumber daya alam, pengelolaan sampah dan limbah secara sembarangan, dan melakukan perbuatan yang merusak alam semesta. Hal ini telah diungkapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam firman-Nya, wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha wad'uhu khaufan wa tama'a inna rahmatallahi qaribum minal muhsinin.
Janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah diatur dengan sebaik-baiknya. Berdoalah kepadanya dengan rasa takut dan penuh harap. Sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat kepada orang-orang yang senantiasa berbuat kebaikan. Yang keempat, rahmat bagi semua alam atau yang kita kenal dengan rahmatan lil alamin. Sebagaimana ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an bahwa misi utama ajaran baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah menghadirkan rahmat kasih sayang bagi seluruh alam semesta. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Kami tidak mengutus engkau wahai Muhammad ke muka bumi ini kecuali sebagai rahmat bagi seluruh alam semesta. Dalam konteks ini, Profesor Quraish Shihab dalam tafsirnya Al-Misbah mengatakan atau mengomentari bahwa kata rahmatan lil alamin pada ayat tersebut setidaknya mengandung tiga pesan utama, yaitu perlindungan, perdamaian, dan memperlakukan manusia dan alam dengan penuh kasih sayang. Dalam hal inilah kemudian baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Ar-Rahimuna yarhamuhumur rahman, irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Orang-orang yang senantiasa pengasih, maka dia akan dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pengasih. Kasihilah siapapun di muka bumi ini dan juga yang ada di langit, insyaallah akan mengasihimu. Ajaran Islam menegaskan pentingnya menjaga integrasi antara hibzuddin, menjaga agama, hibzun nafs, menjaga martabat kemanusiaan, dan hibzul bi'ah, merawat atau melestarikan lingkungan. Umat Islam sebagai bagian terbesar dari masyarakat Indonesia tentu memiliki amanah yang tidak ringan, memiliki tanggung jawab dan memainkan peran sangat penting dalam merealisasikan pesan-pesan penting dalam ajaran Islam, terutama yang berkaitan dengan lingkungan. Alhamdulillah, belakangan beberapa upaya telah digaungkan oleh pemerintah melalui Kementerian Agama beserta ormas-ormas Islam seperti pendidikan ramah lingkungan, fatwa tentang pelestarian lingkungan, gerakan untuk melakukan penanaman pohon, dakwah yang moderat, penerapan pendidikan kurikulum berbasis cinta hingga penguatan terhadap hubungan trilogi kerukunan yang kita kenal belakangan dengan harmoni dengan Sang Khalik, yaitu Sang Pencipta, manusia dan kemudian alam semesta sebagai wujud nyata. Bagaimana kemudian nilai-nilai yang ada dalam agama kita, nilai-nilai keislaman dengan isu-isu lingkungan terkini. Upaya ini diharapkan tidak hanya untuk memperkuat spiritualitas umat, tetapi juga akan mampu melahirkan generasi umat yang peduli terhadap pelestarian lingkungan dan menghadirkan pembangunan peradaban manusiawi yang kemudian peradaban itu insya Allah akan berkelanjutan. Demikian khutbah singkat ini, semoga dengan kita senantiasa terus-menerus berbuat baik terhadap alam lingkungan, insya Allah Allah Subhanahu wa taala akan senantiasa melihat usaha-usaha yang kita lakukan, senantiasa mendengar doa-doa kita, serta insya Allah kita sama-sama berdoa semoga kemarau yang sudah lama kita nikmati akan segera diakhiri oleh Allah Subhanahu wa taala dengan menurunkan hujan kepada kita semua karena hujan telah kita tunggu-tunggu. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadzikril hakim. Aqulu qauli hadza wa astaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim.

اهدنا الصراط المستقيم.

إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم وآتيناه من الكنوز

قومه لا تفرح إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين.

آمين. قال إنما أوتيته على علم عندي أولم يعلم

السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.

Amal jariyah adalah amal yang pahalanya terus mengalir meskipun seseorang telah meninggal dunia. Dalam ajaran Islam, amal ini menjadi salah satu bekal terbaik yang dapat memberikan manfaat jangka panjang. Beberapa contoh amal jariah diantaranya adalah sedekah, membangun tempat ibadah, membantu pendidikan, atau menanam pohon yang bermanfaat bagi orang lain. Selama manfaat dari kebaikan tersebut masih dirasakan, maka pahala akan terus mengalir bagi orang yang melakukannya. Hal ini mengajarkan bahwa setiap kebaikan yang dilakukan dengan tulus tidak akan pernah sia-sia. Oleh karena itu, memperbanyak amal jariah menjadi salah satu cara menabung pahala sebagai bekal di masa depan.

Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Tadi kita sudah ikuti bersama siaran langsung khotbah dan sholat Jumat dari Masjid Agung Palembang. Dan pendengar, untuk kamu yang baru selesai menunaikan ibadah sholat Jumat, semoga ibadahnya diterima dan hari ini kita semua diberikan kesehatan serta kelancaran dalam menjalankan aktivitas. Dan pendengar, siang ini juga jangan lupa tetap jaga kondisi kesehatan ya, apalagi buat Anda yang masih harus beraktivitas di luar rumah karena kondisi kabut asap di beberapa wilayah ini cukup mengganggu jarak pandang dan kenyamanan kita. Jadi kalau memang harus berpergian, tetap hati-hati di jalan, kurangi aktivitas di luar kalau memungkinkan, dan jangan lupa juga gunakan masker yang sesuai untuk membantu mengurangi paparan asap. Dan pendengar, masih di Palembang siang ini, tepat pada pukul 13 waktu Indonesia Barat, kami juga akan hadirkan informasi-informasi terkini dalam Warta Berita Siang. Jadi pastikan untuk terus bersama kami di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital. Tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Kamu pernah perhatiin gak sih kalau marka jalan kebanyakan warna putih? Ternyata warna ini dipilih karena kontras dengan warna jalan yang berwarna gelap. Selain itu, garis ini memudahkan pengendara membedakan jalur. Contohnya, garis putih putus-putus, tandanya pengendara boleh memotong dari jalur berbeda. Sedangkan, garis putih tanpa putus, artinya pengendara tidak boleh memotong dari jalur berlawanan. Nah, sekarang udah tahu kan? Pastikan kamu selalu fokus dan memperhatikan jalur kamu saat berkendara ya.

0: Bunda, Yaya berangkat sekolah dulu ya.
1: Iya sayang, hati-hati di jalan ya.
0: Iya Bunda.
1: Baik-baik di sekolah. Dengarkan kata-kata guru. Kalau jajan gak boleh sembarangan ya sayang ya.
0: Iya Bunda.
1: Terus, sebelum berangkat sekolah, wajib apa ya sayang?
0: Berdoa dulu Bunda.
1: Pinter anak Bunda yang cantik. Cium dulu sini sayang.
0: Assalamualaikum Bunda.
1: Waalaikumsalam sayang.
0: Dadah Bunda.
1: Dadah sayang.
2: Menanamkan budi pekerti kepada anak-anak sedini mungkin merupakan benteng perlindungan yang kuat bagi anak-anak ketika mereka mulai bersentuhan dengan dunia luar.

RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Pukul 13 waktu Indonesia Barat.
1: Radio Republik Indonesia Palembang dengan Warta Berita.
2: Kepada masyarakat, pemilik kendaraan bermotor, ayo berbondong-bondong tunaikan kewajibannya membayar pajak kendaraannya untuk di pergub ini hanya diberikan satu bulan.
3: Karena ini masih bersifat fluktuatif, saya sudah minta dengan Pak Sekda, dengan Dinas Pendidikan, walaupun itu kita serahkan sepenuhnya dengan sekolah-sekolah yang ada, tetapi saran saya, karena kondisinya sekarang kadang berbahaya, kadang sangat tidak sehat, tetap menggunakan PJJ.

Selamat siang pendengar, Anda mendengarkan Warta Berita Radio Republik Indonesia Palembang, Sari Berita. Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan berlakukan pemutihan pajak kendaraan bermotor di sepanjang bulan Oktober 2026. Pemerintah Kota Palembang mempertimbangkan kembali penerapan pembelajaran jarak jauh bagi siswa akibat angka ISPU menembus lebih dari 500. Inilah Warta Berita selengkapnya edisi Jumat 2 Oktober 2026 bersama saya Ega Duyanti.

0: Pendengar, kita awali warta berita siang hari ini dengan informasi berikut. Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan berlakukan pemutihan pajak kendaraan bermotor di sepanjang bulan Oktober 2026. Gubernur Herman Deru mengajak seluruh pemilik kendaraan untuk memanfaatkan kesempatan ini demi menyelesaikan kewajiban sekaligus meningkatkan kepatuhan wajib pajak.
1: Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan kembali membuka ruang keringanan bagi para pemilik kendaraan bermotor melalui program pemutihan pajak. Namun berbeda dengan skema sebelumnya, kesempatan kali ini diberikan dalam durasi yang terbilang terbatas, yakni hanya selama satu bulan penuh sepanjang bulan Oktober. Meskipun jangka waktunya relatif singkat, teknis pelaksanaan program pemutihan pajak kendaraan bermotor kali ini secara umum tetap mengacu pada pola yang telah dijalankan pada periode sebelumnya. Kebijakan ini diharapkan dapat dimanfaatkan secara optimal oleh masyarakat, sekaligus mendorong angka kepatuhan pemilik kendaraan dalam menunaikan kewajiban pajak mereka. Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru mengimbau masyarakat untuk tidak menyia-nyiakan kesempatan ini dan segera menyelesaikan tunggakan pajak kendaraan masing-masing. Melalui pelaksanaan program pemutihan, Pemprov Sumsel berharap tingkat disiplin dan kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak kendaraan bermotor dapat meningkat signifikan.
2: Kepada masyarakat, pemilik kendaraan bermotor, ayo berbondong-bondong tunaikan kewajibannya membayar pajak kendaraannya untuk di pergub ini hanya diberikan satu bulan.
3: Berarti dimulai besok ya?
1: Adapun sejumlah ketentuan program pemutihan pajak kendaraan bermotor Sumatera Selatan yang berlaku sejak 1 Oktober hingga 31 Oktober 2026 meliputi kendaraan yang memiliki tunggakan PKB cukup membayar 2 tahun dengan rincian 1 tahun tunggakan dan 1 tahun berjalan serta bebas denda. Kemudian wajib pajak yang membayar PKB tepat waktu mendapat diskon 5% dari pokok PKB sebelum jatuh tempo. Lalu mutasi masuk kendaraan bermotor dari luar Provinsi Sumatera Selatan mendapatkan diskon pajak kendaraan bermotor sebesar 50% serta gratis BBNKB kedua. Rian Apridani melaporkan.
0: Pendengar, penerapan tilang elektronik di Oku Timur mencatat puluhan ribu pelanggaran lalu lintas sepanjang Agustus 2026.
4: Enforcement atau ETLE di Oku Timur merekam 28.241 pelanggaran lalu lintas sepanjang Agustus 2026. Kamera tersebut aktif di kawasan Martapura dan Gumawang, Belitung. Kasat Lantas Polres Oku Timur AKP Herman mengatakan pelanggar yang terekam kamera ETLE dapat melakukan pembayaran denda melalui bank. Menurutnya, penerapan ETLE menjadi salah satu cara untuk meningkatkan disiplin pengendara, baik roda 2 maupun roda 4.
5: Di bulan Agustus, pelanggaran yang tercapture kamera ETLE sekitar kurang lebih 28.241 pelanggaran. Cara paling efektif untuk disiplin para pengendara baik roda 2, roda 4, dan seterusnya.
4: Selain meningkatkan kepatuhan, penerapan ETLE juga meminimalkan interaksi langsung antara petugas dan pengendara saat penindakan. Kepolisian berharap sistem tilang elektronik dapat mendorong masyarakat semakin sadar dan tertib dalam mematuhi aturan lalu lintas.
0: Pendengar, warta berita ini disiarkan secara langsung melalui RRI Programa 1 Palembang frekuensi 92,4 FM dan disiarkan juga melalui streaming YouTube Pro 1 RRI Palembang dan aplikasi RRI Digital yang bisa diunduh melalui Play Store dan juga App Store.
6: Anda masih bersama Warta Berita RRI Palembang.
0: Beralih ke informasi selanjutnya, pemerintah Kota Palembang kembali mempertimbangkan penerapan pembelajaran jarak jauh bagi siswa akibat angka ISPU menembus lebih dari 500.
7: Indeks standar pencemar udara atau ISPU di Kota Palembang tercatat menembus angka di atas 500. Kondisi ini menunjukkan kualitas udara berada pada kategori sangat berbahaya bagi kesehatan masyarakat. Pemerintah Kota Palembang masih terus memantau kondisi polusi asap akibat kebakaran hutan dan lahan atau karhutla yang berdampak terhadap kualitas udara. Wali Kota Palembang Ratu Dewa mengatakan, kondisi kualitas udara saat ini masih fluktuatif, mulai dari tidak sehat hingga berbahaya. Karena itu, pemerintah Kota Palembang melalui Dinas Pendidikan terus mengevaluasi pelaksanaan pembelajaran tatap muka dan pembelajaran jarak jauh atau PJJ bagi siswa selama kondisi udara belum membaik.
8: Karena ini masih bersifat fluktuatif, saya sudah minta dengan Pak Sekda, dengan Dinas Pendidikan,
3: Walaupun itu kita serahkan sepenuhnya dengan sekolah-sekolah yang ada, tetapi saran saya, karena kondisinya sekarang kadang berbahaya, kadang sangat tidak sehat, tetap menggunakan PJJ.
7: Pemerintah Kota Palembang meminta pihak sekolah untuk mengutamakan keselamatan dan kesehatan siswa dalam menentukan metode pembelajaran. Evaluasi akan dilakukan mengikuti perkembangan kualitas udara, terutama saat dampak asap karhutla kembali meningkat. Erin Partesa melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, akibat asap tebal hingga menyebabkan jarak pandang hanya 500 meter, 12 penerbangan di Bandara Internasional SMB 2 Palembang terganggu, bahkan 2 diantaranya harus putar balik.
8: Asap tebal kebakaran hutan dan lahan karhutla kembali mengganggu jadwal penerbangan di Bandara Internasional Sultan Mahmud Badarudin SMB 2 Palembang. Gangguan berdampak pada 12 penerbangan yang mengalami delay, bahkan 2 di antaranya harus putar balik pada Kamis pagi 1 Oktober 2026. Airport Operations Center Head Bandara SMB 2 Palembang Siska Dia Yuda Yuni menjelaskan, gangguan terjadi pada penerbangan keberangkatan maupun kedatangan karena kondisi visibility atau jarak pandang berada di bawah batas minimum operasional. Data operasional menunjukkan 7 penerbangan keberangkatan dan 5 penerbangan kedatangan terdampak. Asap tebal menyebabkan jarak pandang di kawasan bandara hanya mencapai 500 meter. Jarak pandang itu menyebabkan 12 penerbangan terganggu, bahkan 2 di antaranya gagal mendarat di Bandara Palembang. Untuk pesawat yang mengalami return to base atau putar balik, yakni penerbangan Cengkareng Palembang pada pukul 6.50 waktu Indonesia Barat. Pesawat tersebut kembali ke Jakarta karena jarak pandang berada di bawah batas minimum pendaratan. Sementara, satu penerbangan lagi harus mendarat di Pekanbaru, yakni pesawat dari Yogyakarta tujuan Palembang pada pukul 8.05 waktu Indonesia Barat.
9: Iya, betul. Untuk tadi ada pesawat yang RTB dari Jakarta ke Palembang dan akhirnya kembali lagi ke home base-nya yaitu di Cengkareng, dan ada satu penerbangan yang divert ke Pekanbaru itu dengan nomor penerbangan IU-933 dari IA ke Palembang. Untuk jarak pandang pada pagi hari tadi yang menyebabkan pesawat divert dan RTB itu dengan jarak pandang 500 meter, tapi untuk saat ini kondisi visibility sudah normal dan operasional sudah normal.
8: Siska menyampaikan penumpang yang menggunakan Bandara Palembang untuk mengecek jadwal penerbangan selama kondisi asap. Selain itu, penumpang juga diharapkan untuk datang 2 jam lebih awal di bandara saat proses keberangkatan. RRI Palembang, Nova Ariana melaporkan terus mengudara untuk Indonesia.
0: Informasi selanjutnya, pendengar, Badan Pusat Statistik atau BPS Sumatera Selatan mencatat inflasi Sumatera Selatan pada September 2026 sebesar 0,21% secara bulanan atau month-to-month meningkat dibandingkan Agustus 2026 yang sebesar 0,06%. Angka tersebut masih lebih rendah dibandingkan inflasi September 2025 yang mencapai 0,27%. Sejumlah komoditas yang menjadi penyumbang inflasi terbesar pada September 2026 antara lain beras, cabai merah, cabai rawit, telur ayam ras, dan pisang. Kepala BPS Sumatera Selatan Muhammad Wahyu Yulianto mengungkapkan capaian inflasi Sumatera Selatan pada September 2026 juga berada di bawah angka nasional yang tercatat sebesar 0,30% secara bulanan. Secara tahunan, inflasi Sumatera Selatan mencapai 2,55%, lebih rendah dibandingkan inflasi nasional sebesar 3,28%. Inflasi tahunan Sumatera Selatan menjadi yang terendah di antara 38 provinsi di Indonesia. Kondisi ini dinilai tidak terlepas dari upaya tim pengendalian inflasi daerah atau TPID, pemerintah daerah, serta kolaborasi berbagai pihak dalam menjaga stabilitas harga di tengah tekanan inflasi.
10: Lebih rendah dibandingkan dengan nasional. Nasional kan di 0,3, secara mantumanya kita 0,21. Kemudian year on year-nya nasional 3,28, kita 2,55. Dan tadi terlihat perbandingan secara nasional, secara year on year-nya kita paling rendah ya di antara 38 provinsi di Indonesia. Tapi ini tentu capaian yang perlu kita apresiasi ya, di tengah gejolak tekanan harga, ya tim dari TPID, pemerintah daerah, ya, kemudian juga kolaborasi bersama mampu mengendalikan angka inflasi di Sumatera Selatan.
0: Wahyu menambahkan pemerintah perlu mewaspadai perkembangan harga selama Oktober hingga Desember 2026, terutama pada Desember yang biasanya menghadapi tekanan inflasi lebih tinggi akibat momentum Natal dan Tahun Baru. Dari sisi pasokan, sejumlah wilayah produksi masih memasuki masa panen, sehingga ketersediaan beberapa komoditas relatif terjaga. Namun harga daging ayam ras menjadi salah satu perhatian karena pasokan terdampak tingginya angka kematian ayam yang turut mendorong kenaikan harga komoditas tersebut. Beralih ke informasi selanjutnya, pendengar, Kabid Humas Polda Sumatera Selatan, Kombes Polisi Nandang Mukmin Wijaya mengatakan perlindungan terhadap generasi muda digerakkan sebagai gerakan bersama yang masif di seluruh lapisan masyarakat.
11: Polda Sumatera Selatan memperkuat upaya perlindungan generasi muda dari bahaya narkotika melalui fokus grup diskusi atau FGD fungsi reserse narkoba yang digelar di Palembang kemarin. Forum strategis tersebut dibuka langsung oleh Wakapolda Sumatera Selatan Brigjen Polisi Roni Santana mewakili Kapolda Sumatera Selatan dengan mengusung tema penguatan ketahanan ekonomi nasional yang produktif dan inklusif. Dalam forum yang melibatkan berbagai unsur lintas sektor melalui dari BNNP, DPRD, Kejaksaan hingga akademis, Polda Sumatera Selatan menekankan pentingnya membangun ketahanan kolektif di tengah masyarakat. Wakapolda Sumatera Selatan Brigjen Polisi Roni Santana menegaskan pencegahan harus selalu diutamakan demi menciptakan rasa aman yang berkelanjutan di lingkungan warga.
12: Konsep herd immunity harus kita maknai sebagai sebuah upaya untuk membangun ketahanan secara kolektif, yang berarti bahwa masyarakat bukan hanya menjadi objek dari kegiatan perlindungan, tetapi menjadi bagian aktif dari sistem edukasi, pencegahan, penegakan hukum, rehabilitasi, dan reintegrasi sosial dalam penanggulangan kejahatan narkotika.
11: Menurut Roni, pendekatan kolaboratif tersebut dinilai sangat krusial agar seluruh elemen, baik pemerintah daerah, TNI, institusi pendidikan maupun masyarakat dapat bersama-sama mengantisipasi ancaman peredaran gelap narkoba. Sumber daya manusia yang sehat dan bebas dari narkoba dipandang sebagai modal utama dalam mendukung pertumbuhan ekonomi daerah yang produktif. Menanggapi hal tersebut, Kabid Humas Polda Sumatera Selatan, Kombes Polisi Nandang Mukmin Wijaya menambahkan, perlindungan terhadap generasi muda harus digerakkan sebagai gerakan bersama yang masif di seluruh lapisan masyarakat.
12: Kemudian jaringannya, pelakunya siapa, kemudian apa saja yang telah diduga para pelakunya, termasuk juga rangkaian-rangkaian dari para pelakunya yang berhasil disita saat ini, apakah pernah juga terungkap kasus-kasus lainnya yang mungkin hampir sama modusnya atau mungkin berbagai macam pola dan anatomi kejahatan yang dilakukan oleh para pelaku tersebut seperti apa, nanti akan kita berikan kesempatan.
11: Polda Sumatera Selatan menggemakan semangat Jago Bumi Sriwijaya Aman Bae untuk mengajak seluruh masyarakat bersama-sama menjaga lingkungan, melindungi generasi muda, serta mewujudkan Sumatera Selatan yang aman, sehat, dan produktif. Lamsi Harsiltonga melaporkan.
0: Beralih ke berita daerah, Bupati Banyuasin panen raya padi IP 100 di Rambutan. Kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya mengoptimalkan lahan lebak, sekaligus meningkatkan produktivitas pertanian di Kabupaten Banyuasin.
13: Wakil Bupati Banyuasin Neta Indian memanen langsung semangka varietas Big Mardi di Desa Daya Makmur, Kecamatan Muara Padang. Panen dilakukan saat kunjungan kerja Wakil Bupati Banyuasin Neta Indian. Kegiatan ini sekaligus menjadi bentuk dukungan pemerintah daerah terhadap pengembangan sektor pertanian dan ketahanan pangan masyarakat desa. Kebun semangka tersebut memiliki luas sekitar 1 hektar. Lahan dikelola oleh Tugiani, anggota kelompok tani rukun bersama di bawah pembinaan Bumdes Bakti Muda Desa Daya Makmur. Panen yang dilakukan Wakil Bupati Banyuasin merupakan panen tahap keempat. Total produksi dari lahan tersebut telah mencapai hampir 2 ton. Sebagian hasil panen sebelumnya sudah dipasarkan. Kondisi ini menunjukkan komoditas semangka telah dikembangkan sebagai salah satu kegiatan pertanian masyarakat di desa tersebut. Neta juga turun langsung ke lahan dan memetik semangka bersama pemilik kebun. Ia mengapresiasi pemerintah desa yang dinilai aktif mendorong warga memanfaatkan lahan pertanian secara optimal. Neta Indian juga mengajak masyarakat terus mengembangkan berbagai komoditas pangan, tidak hanya semangka, tetapi juga buah-buahan dan sayuran yang memiliki potensi untuk dikembangkan sesuai kondisi wilayah.
14: Hari ini lagi di kebun Pak Giani lebih kurang 1 hektar dan ini sudah panen yang ketiga. Tidak apa-apa dipisahin untuk kami, yang lain sudah dipanen dan dijual. Hampir 2 ton ya Pak ya?
15: 2 ton sudah.
14: Semoga berkah, di Jumat berkah ini saya bersama Pak Kades yang selalu aktif untuk mengajak masyarakatnya jangan lupa menanam buah, tanaman, sayuran dan lain sebagainya.
13: Menurut pemerintah daerah, pemanfaatan lahan secara produktif menjadi bagian penting dalam memperkuat ketahanan pangan sekaligus membuka peluang ekonomi bagi masyarakat pedesaan. Dari Banyuasin, Muhammad Maulana, Pro 1 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
16: Olahraga Atletik Sumatera Selatan berharap pemusatan latihan
17: bisa mulu-mulu kan, karena dilihat dari persiapan sekarang
18: JFC tidak akan terpengaruh
19: terkait dengan pemain sudah memahami kesabaran masing-masing.
20: Berita olahraga.
0: Pendengar, beralih ke berita olahraga. Setelah gagal pada 2 laga terakhir, Sumsel United menargetkan mampu mencuri poin saat menghadapi Persiraja Banda Aceh.
21: Sumsel United mengusung misi wajib mencari poin dalam laga tandang menghadapi Persiraja Banda Aceh pada Jumat hari ini. Setelah gagal meraih hasil maksimal pada laga pertandingan sebelumnya, tim berjuluk Laskar Juara ini membidik hasil positif demi menghentikan tren negatif dan juga mengamankan poin mereka di klasemen. Angka ini diambil setelah jajaran pelatih melakukan evaluasi menyeluruh usai kekalahan di kandang pada pekan ketiga. Fokus utama perbaikan diarahkan pada pembenahan skema permainan, serta menjaga konsistensi performa seluruh tim sepanjang 90 menit pertandingan. Pelatih Sumsel United M. Nasuha menegaskan bahwa disiplin, taktik, dan juga konsentrasi penuh menjadi kunci utama untuk meredam tekanan penonton di markas Persiraja. Kewaspadaan ekstra diterapkan guna mengantisipasi perubahan gaya bermain lawan yang baru saja melakukan perombakan di kursi pelatihan.
22: Ya, yang pasti mereka main di kandang tentunya ini menjadi salah satu kewaspadaan kita juga karena mereka ada pelatih baru, mungkin kita juga antisipasi kebangkitan mereka.
21: Kendati datang dengan motivasi tinggi untuk membawa pulang poin, Sumsel United tetap mewaspadai potensi kejutan dari tim tuan rumah. Kehadiran pelatih baru di kubu Persiraja Banda Aceh diprediksi akan memberikan efek kebangkitan dan juga suntikan semangat tambahan bagi lawan. Dari Jakarta, Baringan Rizky dari Palembang terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, sekian warta berita produksi Radio Republik Indonesia Palembang. Sebelum berpisah, kami sampaikan kembali pokok-pokok berita. Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan berlakukan pemutihan pajak kendaraan bermotor di sepanjang bulan Oktober 2026. Pemerintah Kota Palembang mempertimbangkan kembali penerapan pembelajaran jarak jauh bagi siswa akibat angka ISPU menembus lebih dari 500. Untuk informasi lainnya dapat Anda akses melalui website kami rri.co.id. Kami juga membuka ruang aspirasi bagi Anda untuk menyampaikan peristiwa yang berada di sekitar Anda melalui line WhatsApp dan SMS di 0821-7927-9090. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Ega Duyanti undur diri, sampai jumpa.
6: Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia Palembang.

0: Oi, masih hidup bro? Aduh, lama banget. Jadi pergi gak nih?
1: Sabar dikit lah, santai bro.
0: Santai sih santai. Itu air ngalir terus loh. Bukan ada hujan itu. Hemat dong.
1: Alah, bawel banget sih bro. Nyantai aja kali.
2: Matiin aja nih airnya biar tau rasa nih orang.
1: Lah, kok mati airnya woy? Ya elah, lagi sampoan juga. Perih woy, perih.
0: Baru dimatiin bentar juga udah heboh kan? Gimana coba kalau airnya nggak ngalir-ngalir lagi? Memang sih permukaan bumi kita terdiri dari 70% air, tapi 97%-nya itu adalah air asin. Air tawar yang biasa kita pakai ini cuma 3% loh bro, 3%! Hemat sekarang atau kekeringan di masa depan?

0: Ya, coba lihat. Katanya modal 100 bisa jadi jutaan. Oke deh, kali main aja, siapa tahu rezeki.
1: Mas, jangan tergiur. Kemarin juga uang belanja habis karena permainan itu. Sampai listrik hampir diputus loh.
0: Aku pikir bisa balik modal tuh.
1: Yang ada malah kalah terus. Anak-anak juga butuh biaya sekolah, Mas. Bukan janji keuntungan yang belum tahu.
2: Judi online bukan jalan pintas menuju kesejahteraan. Justru dapat menguras tabungan, memicu utang, merusak keharmonisan keluarga, bahkan menimbulkan kecanduan.
0: Aduh, kamu benar. Ya sudahlah, lebih baik aku berhenti dan bekerja dengan sungguh-sungguh.
1: Rezeki yang baik datang dari usaha yang halal, Mas, bukan dari taruhan.
2: Katakan tidak pada judi online. Lindungi diri, keluarga, dan masa depan Anda.

0: 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi pendengar masih dalam rangkaian Palembang. Siang ini ya, spesial di hari ini di tanggal 2 Oktober 2026. Dan pendengar, ternyata ya setiap tanggal 2 Oktober ini diperingati sebagai Hari Batik Nasional. Jadi Hari Batik Nasional ini sebagai momentum menjaga warisan budaya Indonesia. Dan juga peringatan tahun ini mengangkat tema batik berlayar dengan rangkaian kegiatan yang dipusatkan di Surabaya. Dan kalau kita berbicara Hari Batik Nasional ya, rasanya nggak lengkap kalau kita nggak membicarakan juga terkait dengan sejarah Hari Batik. Jadi batik ini merupakan kain tradisional Indonesia yang diperkirakan telah berkembang sejak zaman Kerajaan Majapahit. Pada awal perkembangannya, busana bermotif batik banyak digunakan oleh raja dan juga oleh keluarga kerajaan di lingkungan keraton. Kemudian pendengar, batik berkembang semakin luas dan juga menjadi bagian penting dari kebudayaan masyarakat Indonesia. Keberagaman motifnya juga mencerminkan identitas, tradisi, dan juga nilai filosofis dari berbagai daerah. Namun sebelum memperoleh pengakuan UNESCO, batik telah diperkenalkan langsung ya ke panggung internasional oleh Presiden Soekarno. Lalu kemudian pada 4 September 2008, pemerintah mendaftarkan batik sebagai warisan budaya tak benda kepada UNESCO. Dan mendengar di Indonesia banget siang hari ini ya, kita bahas spesial di Hari Batik Nasional. Kira-kira kamu termasuk orang yang suka pakai batik nggak? Kalau iya ya, biasanya paling sering pakai batik buat apa? Mungkin buat ke kantor, untuk acara keluarga, kondangan, ataupun jadi pakaian Anda dalam sehari-hari. Jadi nanti kita ngobrol lebih lanjut di Indonesia banget nanti tepat pada pukul 14 waktu Indonesia Barat setelah kami hadirkan kilas berita dalam info pas jam. Jadi pastikan untuk terus bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Indonesia banget hadir di Pro 1 RRI Palembang.

waktu istirahat dan santai Anda. Dengan obrolan ringan, Anda juga bisa bergabung bersama kami dan menikmati lagu pilihan Anda. Indonesia Banget, setiap hari pukul 13.30 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 1 RRI Palembang. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Tas jam berusat.
1: Pukul 14 waktu Indonesia Barat. Radio Republik Indonesia Palembang dengan Pas Jam Pro 1 bersama saya Ika Dwianti, inilah info selengkapnya. Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan memberlakukan program pemutihan pajak kendaraan bermotor atau PKB mulai 1 hingga 31 Oktober 2026. Program ini memberikan keringanan bagi masyarakat yang memiliki tunggakan pajak kendaraan. Kepala Bapenda Sumatera Selatan Ahmad Rizwan mengatakan wajib pajak cukup membayar tunggakan 1 tahun dan pajak tahun berjalan tanpa dikenakan denda. Selain itu, pembayaran PKB tepat waktu mendapat diskon 5%. Sementara kendaraan dari luar Sumatera Selatan yang melakukan mutasi masuk mendapatkan diskon 50%. Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru berharap program ini memudahkan masyarakat memenuhi kewajiban pajaknya. Kebijakan tersebut juga diharapkan meningkatkan kepatuhan masyarakat dalam membayar PKB. Informasi selanjutnya, pendengar, Presiden Prabowo Subianto melakukan reshuffle Kabinet Merah Putih dengan melantik sejumlah menteri, wakil menteri, dan pejabat lembaga di Istana Negara pada Kamis 1 Oktober 2026. Pelantikan tersebut menjadi reshuffle ketujuh sejak pemerintahan Prabowo berjalan. Beberapa perubahan posisi diantaranya Sugiono sebagai Menko PMK, Armanata Nasir sebagai Menteri Luar Negeri, serta Dudung Abdurrahman sebagai Menko Polkam. Bahlil Lahadalia juga dilantik sebagai Menko Hilirisasi dan Transisi Energi, sedangkan Muhammad Sarmuji menjadi Menteri Perindustrian. Di jajaran Polri, Suyudi Aryo Seto dilantik sebagai Kapolri menggantikan Listio Sigit Prabowo yang kemudian dipercaya sebagai Kepala Staf Kepresidenan. Pelantikan berlangsung dengan pengambilan sumpah jabatan yang dipimpin oleh Presiden Prabowo. Sekian Pas Jam Pro 1 Produksi Radio Republik Indonesia Palembang. Untuk informasi lainnya dapat Anda akses melalui website kami rri.co.id dan WhatsApp channel RRI Palembang. Juga ikuti media sosial terverifikasi kami Facebook, Instagram, TikTok, dan X @RRI Palembang. Kami juga membuka ruang aspirasi bagi Anda untuk menyampaikan sejumlah persoalan dan peristiwa yang berada di sekitar Anda melalui line WhatsApp dan SMS di 0821-792-79090 serta pesan chat melalui RRI Digital. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Ega Dwianti, selamat siang dan sampai jumpa.
0: Pas Jam Pro 1.

0: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Saatnya kami hadirkan Indonesia Banget untuk Anda. Di kesempatan hari ini, di hari Jumat 2 Oktober 2026. Dan seperti yang sudah dibahas tadi ya, kita hari ini akan ngobrol tentang Hari Batik Nasional. Jadi boleh nih cerita-cerita, suka gak pakai batik? Kalau biasanya pakai batik ini buat kemana? Ke kantor, acara keluarga, kondangan, atau justru batik ini jadi outfit andalan sehari-hari? Jadi boleh gabung di 0711-369977 atau melalui pesan WhatsApp juga bisa di 0821-7927-9090. Langsung saja kita sapa penelpon pertama kita di Indonesia Banget siang hari ini. Indonesia Banget, selamat siang.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, Bu, salam kenal, Bu.
0: Salam kenal dengan siapa, di mana, Pak?
1: Dengan Pak Sabari dari Teluk Kijing.
0: Pak Sabari dari Teluk Kijing ya, Pak ya?
1: Sekayu, Sekayu, Kecamatan Layu.
0: Oke, Pak Sabari di Teluk Kijing Sekayu. Ya. Kabarnya gimana nih, Pak Sabari?
1: Alhamdulillah, Pak, sehat semuanya. Tapi di sini masih banyak kabut asap, Pak.
0: Masih banyak kabut asap.
1: Ya.
0: Tebal banget ya, Pak ya?
1: Ya, tebal banget. Ini di hidungnya masuk, itu kasap itu masuk hidung itu, Mbak.
0: Oh, pakai masker dong, Pak Sabari.
1: Tapi kita di rumah.
0: Oh, tapi di rumah. Nggak apa, Pak. Di rumah tetap pakai masker nih.
1: Tapi alhamdulillah masih dilindungi oleh Allah, kan tidak.
0: Alhamdulillah. Sehat selalu ya, Pak ya.
1: Ya.
0: Baik, Pak Sabari spesial di hari ini 2 Oktober, Hari Batik Nasional. Sekarang lagi pakai batik atau enggak nih?
1: Belum, Mbak.
0: Belum.
1: Belum dapat kabar, batiknya banyak di dalam, tapi tidak sempat matinya, Mbak.
0: Kenapa?
1: Karena ini kan badannya panas, jadi pakai
0: batik. Oh, gitu. Tapi biasanya pakai batik untuk kegiatan apa, Pak Sabari?
1: Itu biasa kondangan, sholat Jumat, kan itu dipakai itu, kan?
0: Mm-hmm.
1: Tapi kalau maklum, kalau di desa Teluk Kijing ini, kalau orang pakai-pakai batik itu kan, mau kemana kamu ya, bajunya baju batik, mau pergi kemana katanya.
0: Oh, rapi ya kesannya, Pak ya.
1: Ayo, okay. Kemana, kondangan kemana. Padahal kan itu senang baik kita hari-harinya pakai batik, kan.
0: Jadi Pak Sabari suka ya pakai batik?
1: Ya, suka lah.
0: Oke.
1: Okay. Kondangan itu batik itu lembut, halus, kan. Lembut.
0: Oke, baiklah Pak Sabari, hari ini mau dengerin lagu apa di Indonesia Banget?
1: Lagunya ini, lagunya apa lagu dari Ning Johan, Senja di Batas Kota.
0: Lagu siapa, Pak?
1: Senja di Batas Kota, lagu lawas, dah.
0: Kita lagunya lagu 2000-an ke atas, bisanya, Pak.
1: Oh, lagu dari ini, Pak, dari Drip, Pak.
0: Dari mana?
1: The Virgin.
0: The Virgin, judulnya?
1: Cinta Terlarang.
0: Cinta Terlarang. Mau dikirim-kirim buat siapa lagunya nih, Pak Sabari?
1: Buat Mbak Sisi yang ada di Pelaju, buat juga di Sako, menguju Sako, buat juga buat ini semua-semuanya yang ada di putaran ini bersatu ya.
0: Mm-hmm.
1: Mendengarkan, semoga sehat selalu bareng keluarga. Buat Mbak ya, sehat selalu ya bareng keluarga. Semoga.
0: Amin.
1: Dijaga oleh Allah SWT keluarganya, yo.
0: Amin.
1: Yang mendapat rezeki yang banyak juga.
0: Baik, amin. Terima kasih Pak Sabari juga ya. Sehat selalu Pak Sabari. Terima kasih.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan pendengar ya, barusan ada Pak Sabari dari Teluk Kijing Sekayu. Langsung saja di belakang Pak Sabari ada siapa nih yang gabung? Indonesia Banget, selamat siang.
2: Assalamualaikum, Mbak.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan ya, Pak Uju ya?
2: Iya, Mbak.
0: Pak Uju di Desa Sako Rambutan.
2: Desa Sako.
0: Kabarnya gimana nih?
2: Alhamdulillah, kabut asap tetap ada.
0: Mm-hmm.
2: Sampai-sampai hidung pun keluar asap sekarang ini, Mbak.
0: Hidung keluar asap?
2: Betul.
0: Naga kali ya?
2: Betul. Kalau naga dari mulut, Mbak.
0: Dari mulut ya? Oke, ya. Kirain dari mulut keluar api, dari hidung keluar asap.
2: Betul.
0: Oke deh Pak Uju, hari ini kita bahas hari batik nih, Pak.
2: Kami pribadi kalau batik nih ya kayak Sobari tadi kan, kondangan ya pasti kondangannya batik.
0: Mm-hmm.
2: Kalau sholat Jumat ya ada batik juga, pakai sekali-sekali kan, Pak.
0: Oke, tapi koleksi batiknya banyak berarti Pak Uju?
2: Enggak, adalah satu potong, dua potong, tak ada.
0: Oke. Okay. Tapi suka nggak sih sebenarnya pakai batik kalau terlepas dari kondangan, terlepas dari acara-acara formal gitu, Pak Ujo?
2: Ya, pasti atau formal memang kali dipakai, kan?
0: Oke.
2: Okay. Tapi yang pasti kalau musim-musim tarawihan jaga sering juga pakai batik, kan? Kalau tarawihan, kan?
0: Oke, okay, jadi pas sholat ya?
2: Ya, gitu, Mbak.
0: Baik, Pak Ujo mau lagu apa siang hari ini, boleh?
2: Kita serah terima dengan penyiar langsung, Mbak, lagunya, Mbak.
0: Oh, bebas ya?
2: Bebas.
0: Oke, okay, mau lagu yang semangat atau lagu yang galau-galau, yang milu-milu?
2: Yang ini, Mbak, yang kebetulan asap masih banyak ini kan semangat untuk tim pemadam kebakaran ini ya.
0: Oke, okay, baik.
2: Tugas-tugas semuanya udah sehat selalu untuk tugasnya ya.
0: Oke, okay, baik. Dikirim-kirim salam buat siapa?
2: Ya, yang pasti untuk Mbak Sisya Yosobari tadi ya, dengan Pak Daromo Sito, dengan juga ada Bang Aldo Bang Deham, juga ada di situ Mbak Pipit, dengan Mbak Nadia, dan seluruh pendengar Indonesia banget. Kita doakan sehat selalu, terus penyiar kita, khususnya Pro 1, sehat semua, Mbak. Moga-mogaan rahmat Allah terimpang untuk kita semua, Mbak, ya.
0: Baik, terima kasih banyak Pak Uju ya.
2: Sama-sama, dilanjut aktivitasnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan pendengar ya, yang mau gabung masih bisa di 0711369977 atau melalui pesan WhatsApp juga bisa di 0821-7927-9090. Tapi pastiin kalau dari WhatsApp ya, cerita-cerita dulu nih tentang batik ya, jadi memang suka pakai batik atau gimana, nanti baru request lagu, nanti baru kita bacain WhatsApp-nya. Langsung saja kita terima penelpon selanjutnya. Indonesia banget.
3: Halo, Indonesia banget.
0: Selamat siang, dengan siapa di mana?
3: Selamat siang, dengan orang ganteng.
0: Orang ganteng siapa ya?
3: Dipali.
0: Dipali, ada Bang Aldo.
3: Apa kabar Mbak Ega?
0: Alhamdulillah baik, Bang Aldo gimana kabarnya?
3: Alhamdulillah baik juga.
0: Alhamdulillah baik. Di Pali gimana? Aman nggak nih, Bang Aldo?
3: Aman, terkendali ya. Asap udah berkurang.
0: Oh, asapnya udah berkurang. Udah sempat hujan atau gimana?
3: Ya, hampir setiap sore atau tengah malam itu hujan, tapi tidak begitu deras ya.
0: Oh, alhamdulillah ya, Pak ya.
3: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah, baiklah. Hari ini tanggal 2 Oktober diperingati sebagai Hari Batik Nasional. Bang Aldo sekarang pakai batik atau enggak?
3: Tadi waktu kerja.
0: Waktu kerja pakai batik, sekarang udah pulang?
3: Ya udah pulang lah.
0: Oh, setengah hari ya kerjanya.
3: Iya.
0: Oke, pakai batik ya. Tapi Bang Aldo emang suka pakai batik atau gimana?
3: Ya suka-suka sih. Yang kalau biasanya kan kalau bekerja atau sekolah itu kan ada yang seragamnya batik gitu.
0: Mm-hmm.
3: Ya kantor juga ada.
0: Oh, tapi tadi yang dipakai di kantor seragam atau batik sendiri?
3: Batik sendiri lah.
0: Batik sendiri, kirain seragam kan. Oke deh, baik. Bang Aldo mau lagu apa siang hari ini?
3: Dari Melly Goeslaw.
0: Yang judulnya?
3: Gantung.
0: Gantung. Oke, okay. Mau dikirim buat siapa nih lagu Gantung?
3: Buat Ari ya, buat Robi, buat Andra, buat Anggi, buat Eli, buat Simon, Pipit, Freddy, Iwan, Ken Aro, Adi Pitung ya.
0: Mm-hmm.
3: Buat Rili, buat Rian, Haris ya, di Lubulingga, buat Ardian, di Bartapura, buat Iwai, di Baturaja, buat Bang Api, buat Boy, di Rais, buat Ucu, buat Akbar, buat Agung di Pemulutan, buat Zakaria di Kenten. Aku rasa buat semuanya aja, Mbak.
0: Oke, buat semua pendengar Pro 1 ya.
3: Iya.
0: Bang Aldo ya.
3: Iya, buat Mbak Ega sukses selalu, berajuki panjang umur ya.
0: Amin.
3: Iya, doa yang terbaik dari Aldo, salam sehat, salam sejahtera buat keluarga. Kalau pulang hati-hati. Ditunggu lagunya. Terima kasih waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Aldo, terima kasih juga udah gabung ya. Salam sehat selalu juga buat Bang Aldo. Kita terima penelpon terakhir di sesi kali ini ya. Langsung saja, Indonesia banget. Selamat siang.
4: Selamat siang. Ini siapa?
0: Ini Ega hari ini. Ini siapa ya, Bu ya?
4: Iya, Mbak apa ini ya?
0: Hari ini Ega nih. Ini siapa nih?
4: Ini Ibu Rusia dari Nusra.
0: Ibu apa?
4: Ibu Rusia dari Nusra, Pemuli.
0: Ibu Rusia?
4: Iya.
0: Dari Prabu Muli?
4: Di pusat tulis malam.
0: Oh gitu.
4: Lah.
0: Spesialis malam ya Bu ya?
4: Iya, sering masuk malam
0: di Ruang Rindu.
4: Iya.
0: Baik, kabarnya gimana nih Bu?
4: Iya. Ini dengan Mbak siapa ini?
0: Hari ini Ega.
4: Oh, alhamdulillah sehat. Selamat kenalan ya anak Ega.
0: Iya, salam kenal Bu Rusia ya. Oke, baik. Bu Rusia, kalau kita ngomongin tentang hari batik nih, Bu Rusia tipe orang yang suka pakai batik nggak?
4: Oh, kalau ibu nih sudah tua, tapi kalau anak-anak iya pakai batik.
0: Oke, jadi jarang ya pakai batik ya?
4: Mbak sudah tua, nggak pakai batik lagi.
0: Jadi tua nggak pakai batik ya Bu ya? Bajunya... Sebenarnya boleh kok, nggak ada larangan orang tua pakai batik nih Bu. Oke, baik. Kalau gitu Bu Rusia mau lagu apa?
4: Apa?
0: Mau lagu apa siang ini Bu?
4: Oh, kalau baju, kalau ke masjid, baju seragam masjid gitu. Kalau ke halaman pakai baju gamis, mana itu mak, tua kan?
0: Oke, baik. Ya udah nggak apa-apa Bu ya, walaupun nggak pakai batik, tapi kita hari ini memperingati Hari Batik Nasional. Mungkin zaman dulunya Bu ya suka pakai batik ya, juga ya. Baik, Bu Rusia mau lagu apa nih?
4: Lagu The Massive, Jangan Menyerah.
0: Oke, baik. Mau dikirim-kirim buat siapa?
4: Buat siapa yang baru turun tadi?
0: Tadi ada Bang Aldo.
4: Bang Aldo, salam kenal. Oma Ana dari Prabu, salam kenal ya.
0: Mm-hmm. Baik. Oh.
4: Salam kenal Pak Aldo.
0: Oke.
4: Okay. Ya.
0: Oke.
4: Okay. Itu partner sama Ana tuh orang Prabu juga. Sudah buat Nadia, Nadia. Siapa nih Mbak apa?
0: Hari ini Ega Bu.
4: Mbak Ega.
0: Iya.
4: Yeah. Ya, buat Mbak Ega, semoga sehat selalu. Salam sehat, salam sejahtera ya.
0: Terima
4: kasih apa yang dicita-citakannya.
0: Amin.
4: Lagunya ditunggu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Terima kasih banyak Bu Rusia dari Prabu Muli yang udah gabung juga ya. Dan tadi minta lagunya The Massive, Jangan Menyerah. Dan pendengar, kita nanti lanjut lagi di Indonesia Banget. Kita dengerin dulu ya. Tadi sudah ada beberapa pendengar juga yang gabung melalui line telepon kita. Dan untuk Anda yang ingin request juga dan cerita-cerita tentang Hari Batik Nasional ini, boleh juga melalui pesan WhatsApp di 0821 7927 9090.

0: Ubur-ubur ikan lele. Kenalin, aku stop kontak, Le. Eh, kamu siapa? Main colok aja.
1: Hai, aku charger HP.
0: Oh, oke charger. Selamat bertugas ya.
1: Aku gak lagi bertugas kok. Gak ada HP yang sedang kuisi sekarang.
0: Loh, terus kenapa kamu masih kecolok di sini?
1: Gak tahu tuh, si bos. Kenapa aku belum dilepas?
0: Bahaya tahu, kamu bisa rusak. Terus bisa terjadi korsleting listrik. Dan bisa terjadi kebakaran juga.
1: Hah?
0: Nah, si bos kan punya balita. Bahaya banget kalau dia pegang ujung kabel kamu. Bos kecil bisa kesetrum.
1: Apa? Tuh, si bos kecil sedang menuju kemari.
2: Jangan dipegang. Tidak.
3: Gak mau kan hal ini terjadi? Segera cabut charger saat tidak digunakan.

0: Rasanya beli di Solo, di Jakarta, di Medan, Jayapura, rasanya sama.
1: Ya iyalah, model jualannya kan franchise. Franchise atau waralaba adalah model bisnis di mana pemilik usaha memberikan hak kepada pihak lain untuk menjalankan bisnis dengan merek, sistem, dan prosedur yang telah ditetapkan. Konsep franchise pertama kali berkembang di Jerman pada tahun 1840, yaitu hak khusus menjual makanan dan juga minuman. Di Indonesia, model bisnis franchise masuk pada tahun 1950-an dengan munculnya dealer kendaraan melalui pembelian lisensi. Kemudian di tahun 70-an, franchise asing yang menjual makanan mulai masuk dengan merek KFC dan disusul franchise lokal di tahun 90-an yang dipelopori Esteller 77. Dan hingga sekarang, franchise lokal berani bersaing dengan franchise asing dalam merebut pasar.

0: Masih bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi pendengar masih di Indonesia banget. Silakan untuk Anda yang mau gabung di 0711369977 atau bisa juga melalui pesan WhatsApp ya di 0821-7927-9090. Langsung saja kita terima penelpon selanjutnya.
1: Halo, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana?
1: Dengan Andra.
0: Andra di mana nih?
1: Ya, pilihlah di mana maunya.
0: Di mana ya? Di Muara Enim.
1: Nah, itu pintar.
0: Bang Andra, apa kabar?
1: Alhamdulillah baik, Mbak.
0: Alhamdulillah baik.
1: Gimana kabarnya?
0: Alhamdulillah baik juga nih, Bang Andra.
1: Sudah makan belum?
0: Alhamdulillah udah.
1: Makan ayam geprek, ayam gebukan.
0: Ayam geprek hari ini ya.
1: Oh, kirain ayam gebukan tadi.
0: Bang Andra kali makan ayam gebukan.
1: Oh, tidak. Kita pakai ayam tumis saja, Mbak.
0: Oh, ayam tumis.
1: Iya.
0: Oke deh lah, Bang Andra. Sehat, Mbak. Alhamdulillah sehat, Bang Andra. Bang Andra, kita hari ini bahas batik, Hari Batik Nasional. Suka pakai batik nggak?
1: Oh, sering. Sering sekali kalau pergi kondangan.
0: Cuman kondangan aja?
1: Sukanya yang panjang tangan tapi, Mbak.
0: Panjang tangan atau tangan panjang?
1: Iya, mah itulah kira-kira.
0: Kenapa tuh?
1: Sukanya karena kan biar tak kejinggoan badannya hitam, Mbak.
0: Oh, begitu. Harus bangga dong.
1: Pasti, makanya ditutupi, Mbak.
0: Oh, jadi kalau bangga
1: makanya
0: ditutupin.
1: Makanya karena batik.
0: Oke, deh.
1: Karena batik bisa menutupi wajah yang badan yang hitam.
0: Oke, deh. Baiklah kalau begitu.
1: Kalau sendiri jalan, loh.
0: Saya? Itu saya hari ini pakai batik.
1: Ah, batik apa itu, Mbak?
0: Batik keris.
1: Kirain batik Pekalongan.
0: Oke deh. Baik, kalau Bang Andra banyak nggak koleksi batiknya di rumah?
1: Alhamdulillah ada 1, 2.
0: Oh, ngitung.
1: 8.
0: Ada 8. Dipakai setiap hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis nggak?
1: Tidak.
0: Oke, jadi di...
1: Waktu kita ada... Pagi acara-acara baik, yo, Mbak.
0: Oke, baiklah. Kalau begitu, mau lagu apa nih, Bang Andra?
1: Lagunya apa, Mbak, ya?
0: Bebas, ini lagu apa?
1: Mbak, oh, ini aja, Mbak. Dari, apa itu ya? Aca.
0: Aca?
1: Iya. Yeah.
0: Judulnya?
1: Judulnya, apa ya? Ada apa, Mbak, di situ, Aca?
0: Aca Septriasa, kan?
1: Iya, yeah, coba.
0: Ada yang featuring sama... Oke, ini Aca Septriasa ada Tak Bersamanya.
1: Oh, jangan, Mbak.
0: Gak mau. Keputusan Hati.
1: Apa?
0: Keputusan Hati.
1: Ah, terus yang lain, Mbak?
0: Atau mau featuring Irwansyah nih?
1: Coba, coba.
0: Ada Cinta. Berdua Lebih Boleh Baik itu, kalau mau semangat.
1: Nah, itu aja, Mbak. Berdua Lebih Baik, iya.
0: Oke, mau dikirim buat siapa nih, Bang Andra?
1: Iya, pasti lah, Mbak. Susah-susah masuk sama apa penyiar idola yang kena kirim. Mbak, mana ceritanya, Mbak?
0: Boleh, silakan.
1: Kirim, Mbak, ya. Ya, kirim buat Bang Aldo yang ganteng ya, bareng Bang Ari Sekayu ganteng ya.
0: Mm-hmm.
1: Ada juga Bang Ari Arok ya, Ken Arok di Bali yang nggak kalah gantengnya sama Bang Robi ya. Ada Yueli ya, ada juga buatnya Ayah Sobari ya, ada ketinggalan juga buatnya Mang Akbar di Bayur, sehat selalu Mang Akbar. Ada juga buatnya siapa itu ya, buat Birli bareng kawan-kawan yang di Prabu Mulia yang ganteng-ganteng ya. Tadi ada yang baru, Mbak, ya?
0: Ada Prabu Mulia, ya. Iya, Bu Rusia.
1: Kompak Bela ya, pokoknya buat yang di Prabu Mulia ya. Ada juga yang di Linggau ya, tanpa terkecuali ya, yang sering gabung ya. Ucapannya sehat selalu ya, ada ketinggalan juga buat Mbak Yuni bareng... Mbak siapa itu ya, yang satunya itu ya, pokoknya sehat selalu ya. Ada Pak apa itu, Pak siapa, Mbak, yang di itu Bukit itu, Mbak, Pak
0: yang
1: Darmawan
0: dimana?
1: Ya
0: iya, Pak Darmawan
1: ya,
0: di Bukit
1: Pak Darmawan ya, barang Bang Topik ya, sehat selalu. Ada juga buatnya Bang Peri di Sungai Rotan. Ada juga buat Bang Iwan yang ganteng gak ketinggalan dari Sekayu ya. Iya, semoga sehat selalu juga Bang Iwan. Pokoknya buat semua pendengar aja, Mbak, ya, tanpa terkecuali ya. Bang
0: Iwan
1: ya, ada Bang Hardian, Hardian ya kalau gak salah ya. Iya, pokoknya semuanya aja, Mbak, ya, sehat selalu bareng keluarga. Doa yang terbaik, Mbak, yang pastinya aku sertakan ya untuk kalian semua. Buat Mbak Eganya juga makin cantik, Mbak, ya, makin keren, makin belaga, Mbak, ya. Iya, semoga dompetnya makin banyak isinya,
0: Amin.
1: Mbak, ya. Iya, biar bisa berbagi sama orang-orang yang membutuhkan seperti kami, Mbak ya. Iya, seperti kami semua lah, ya, Mbak ya. Iya.
0: Oke, baik. Terima kasih Mbak banyak. Iya.
1: Spesialnya buat si cantik, Mbak ya, buat Anggita. Ucapannya salam sayang. Selalu sehat, selalu bareng keluarga. Doa yang terbaik untuk si dia, Mbak ya. Ya, buat Mbaknya makasih atas waktunya, lagunya ditunggu, Mbak ya.
0: Baik, Bang Andra.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak ya, Bang Andra yang udah gabung. Kita lanjut masih di 369977 Indonesia Banget. Selamat siang.
2: Selamat siang, Mbak Ega yang cantik.
0: Selamat siang, ada Mbak Eli ya.
2: Iya, tahu sekali Mbak Ega.
0: Apa kabar Mbak Eli?
2: Alhamdulillah sehat, Mbak.
0: Alhamdulillah sehat.
2: Iya.
0: Oke deh, hari ini Mbak Eli kita bahas batik. Mbak Eli suka gak sih pakai batik?
2: Suka dong, tapi kalau mau pergi aja Mbak Ega.
0: Pergi kemana tuh, kondangan?
2: Kemana aja, kalau mau pergi pokoknya pakai batik Mbak.
0: Oh jadi banyak ya koleksi batiknya di rumah?
2: Lumayan.
0: Lumayan.
2: Ada 5 atau 6 lembar
0: gitu. Tahu gak tapi jenis-jenis batik?
2: Enggak tahu Mbak. Jenisnya apa aja itu.
0: Yang penting dipakai cantik ya.
2: Iya dong.
0: Oke deh baik. Mbak Eli mau lagu apa nih siang hari ini?
2: Lagunya apa ya?
0: Itu ada suara-suara ya.
2: Lagu ini aja Mbak Ega. Apa tadi? Drive aja Mbak Ega.
0: Yang judulnya?
2: Drive judulnya apa ya? Wanita Terindah ada Mbak Ega?
0: Wanita Terindah.

0: selalu.
1: Oke, terima kasih.
0: Oke, yang cantik pulang
1: aja. Oke, siap.
0: Semoga selamat sampai ke rumah. Jangan lupa pakai masker.
1: Oke, siap. Terima kasih ya, Mbak Eli ya.
0: Iya, sama-sama. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan kita terima penelpon terakhir ya di Indonesia Banget hari ini. Langsung saja, Indonesia Banget, selamat siang.
2: Indonesia Banget, selamat siang.
1: Selamat siang. Dengan siapa di mana?
2: Yang di Pelaju, Mbak.
1: Yang di Pelaju ada Mbak Sisi ya?
2: Iya, betul.
1: Mbak Sisi, kabarnya gimana nih? Kok agak lemes ya?
2: Alhamdulillah, luar biasa. Allah, Akbar.
1: Alhamdulillah. Baiklah. Mbak Sisi, suka pakai batik enggak?
2: Pakai batik itu suka, tapi paling setiap ada acara-acara aja kalau pakai itu.
1: Ada acara-acara aja. Acara apa nih ya, contohnya?
2: Ya misalnya kondangan gitu,
1: batik.
2: Tapi okay, yang sering pakai itu waktu zaman-zaman sekolah dulu, sering pakai ini batik.
1: Pakai seragam ya?
2: Iya.
1: Oke deh kalau begitu, tapi kalau beli batik kapan nih terakhir?
2: Beli batik udah lama banget Mbak, itu 2015-2016 lah itu.
1: Oh udah lama banget ya, kayaknya harus upgrade nih batik-batiknya. Banyak model-model baru nih.
2: Enggak terlalu mengikuti.
1: Oh enggak mengikuti, oke deh. Kalau begitu mau lagu apa nih Mbak Sisi terakhir nih lagunya?
2: Lagu Republik aja, Pak.
1: Judulnya?
2: Sayang Sampai Mati.
1: Sayang Sampai Mati. Mau dikirim-kirim?
2: Buat yang sudah masuk-masuk aja semuanya ya. Fotokopiannya, semua-semua yang masuk aja.
1: Oke, baik. Itu saja Mbak Sisi. Ya,
2: terima kasih Mbak. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Sisi. Dan pendengar ya, udah ada juga yang gabung melalui WhatsApp nih, ada Pak Antoni. Assalamualaikum, semoga tetap sehat dan tetap semangat buat Indonesia Banget. Hari ini Batik Indonesia selamat, tetap sukses selalu. Aku tuh sedih punya baju batik yang bagus pas untuk ijab kabul bajunya. Dimakan tikus, disobek-sobek. Lagunya ikutan aja Mbak, terima kasih. Dari Pak Antoni di Palembang. Baik, dan pendengar kita dengerin dulu ya lagu dari pendengar kita tadi yang udah masuk dan request. Tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi.

0: Aduh, ini lampu merah kok lama banget ya? Mana udah jam segini lagi?
1: Nah, bentar lagi hijau nih.
2: Woi, buruan jalan! Udah hijau itu!
0: Sabar dong! Itu baru kuning! Udah klakson aja!
2: Lah, malah nyolot! Berani lo! Sini!
0: Apa lo? Mau berantem?
3: Waduh, kalau aku berantem sekarang, aku bakal telat ngantor ya? Terus kalau telat ngantor, aku bakal dipecat ya? Kalau aku dipecat, aku gak dapet gaji dong. Terus gak bisa makan, matilah aku.
2: Ya, ya, malah kabur. Cemen!
4: Nah, siapa yang suka emosian di jalan? Jangan sampai emosi kamu merusak segalanya ya. Yuk mulai saling menghargai sesama pengguna jalan.

0: Eh, lihat deh nih. Ada selebgram yang suaranya biasa aja. Mau ngadain konser. Tiketnya mahal pula. Ih, pede banget ya dia. Si Dini lagi liburan ke Eropa loh. Lihat deh postingannya. Enak ya jadi si Dini.
1: Berisik banget sih. Ngapain sih terobsesi banget sama orang lain? Kamu sadar nggak? Medsos kamu itu bikin kamu jadi ikut-ikutan ngebully orang yang bahkan kamu nggak kenal secara pribadi. Lah kita juga kan belum tentu lebih baik dari orang lain yang kita nilai kan? Lama-lama jadi sakit mental loh.
0: Ih, nggak gitu juga kali.
1: Gimana kalau kamu mulai hidup di dunia nyata aja deh? Fokus aja buat ningkatin kualitas diri sendiri. Cari hobi yang lebih positif lah. Nggak perlu validasi dari orang lain untuk bikin kita bahagia.
0: Mau kemana?
1: Mau membahagiakan diri sendiri. Makan bakso 2 mangkok.
0: Ikut.
1: Tapi nggak usah posting-posting ya. Kita buat cerita dan ciptakan kebahagiaan kita sendiri. Biar nggak terpengaruh sama postingan orang lain.

Pendengar, jelang pukul 15 waktu Indonesia Barat, saatnya kita mengakhiri kebersamaan kita dalam Indonesia Banget. Dan dengan berakhirnya Indonesia Banget, berakhir juga kebersamaan kita dalam Palembang siang ini. Terima kasih untuk Anda yang sudah setia bersama kami dan mengikuti ragam mata acara yang kami hadirkan untuk Anda di sepanjang siang ini. Setelah ini masih akan ada rekan kami Alvina Damayanti dan juga akan ada dialog ekonomi digital pada pukul 15 waktu Indonesia Barat. Jadi pastikan untuk terus bersama kami. Akhirnya saya Ega Duyanti pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pastikan Anda berada di frekuensi yang tepat untuk mengikuti seluruh ragam acara RRI Palembang yang bisa Anda dengarkan di seluruh jangkauan siar yang ada di Sumatera Selatan.
1: Pro 1 RRI Palembang 92,4 MHz. Pro 2 91,6 MHz. Pro 4 88,4 MHz. Pro 5 89,2 MHz. Pro 3 93,7 MHz. Stasiun relay Belitang 97,6 MHz. Stasiun relay Empat Lawang 98,9 MHz. Stasiun relay Indralaya 93,9 MHz. Stasiun relay Lahat 90,2 MHz. Stasiun relay Lubuk Linggau 95,1 MHz. Stasiun relay Muara Beliti 90,0 MHz. Stasiun relay Muara Dua 88,7 MHz. Stasiun relay Musirawas Utara 93,5 MHz. Stasiun relay Pagar Alam 97,7 MHz. Stasiun relay Penukal Abab Lematang Ilir 89,0 MHz. Stasiun relay Prabu Muli 99,9 MHz dan stasiun relay Sekayu 90,3 MHz.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
3: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Bersama saya, Setio Hajar Dewantoro. Saudara dan saudari semua, ada sebuah pertanyaan yang menggelit. Mengapa Indonesia yang memiliki dasar negara yang luhur, yang sekaligus itu merupakan filosofi bangsa, yaitu Pancasila, tetap tergolong sebagai negara yang tingkat korupsinya sangat tinggi? Bagaimana itu bisa terjadi? Ini pertanyaan yang memang layak membuat kita sungguh-sungguh merenung. Secara faktual, memang lebih gampang membicarakan Pancasila. Jelas lebih mudah kita mengucapkan, menguraikan makna dari sila-sila di dalam Pancasila, ketimbang kita sungguh-sungguh menghayati dan mempraktikannya. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, justru karena itulah maka kita perlu mawas diri. Kita perlu berendah hati mengakui kekurangan kita bersama. Sudah saatnya Pancasila ini tidak hanya kita bicarakan, tidak hanya menjadi penghias bibir kita. Dia harus menjadi nilai-nilai yang luhur yang kita hayati, yang kemudian membentuk karakter kita. Pancasila dengan segala keluhurannya semestinya menjadi sebuah pemandu di sanubari kita. Dia betul-betul harus menjadi semacam kilau, cahaya yang menerangi pikiran kita, melandasi setiap kata dan langkah kita. Sudah sangat jelas bahwa korupsi adalah tindakan yang tidak pancasilais, bertentangan dengan prinsip ketuhanan, kemanusiaan, keadilan. Tidak ada pembenaran dalam bentuk apapun. Ya, semua kembali pada kita. Maukah kita tetap setia pada Pancasila atau kita terus mengkhianati nilai-nilainya? Itu soal pilihan. Dan pilihan kita membentuk nasib bangsa di masa kini dan masa depan.
2: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Selamat sore pendengar Prosatu dari Palembang. Senang sekali di Palembang sore ini bersama saya Alvira Damayanti yang akan menemani Anda hingga menjelang pukul 20 waktu Indonesia Barat nanti. Serangkaian acara dan juga hiburan serta informasi seputar Sumatera Selatan dan sekitarnya telah kami siapkan untuk Anda. Jadi pastikan Anda tetap bersama kami di Prosatu RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi.

0: Sobat RRI, yuk upgrade pengetahuan kita tentang dunia digital.
1: Kita harus cek and recheck dulu. Jadi kayak sekarang ini kan marak banget ya Mas ya, influencer saham. Kemudian juga kayak investasi bodong kemarin ya. Nah itu kan marak banget tuh.
0: Setiap Jumat jam 3 sore, kita bakal ngobrolin tren, peluang, dan hal-hal seru seputar ekonomi digital.
2: Kita tahu nih historinya setiap tahun untung banyak. Harga sahamnya.
0: Mulai dari bisnis online, teknologi terbaru, hingga tips yang bikin kita makin melek digital. Yuk dengerin Ekonomi Digital.
1: Ada juga yang konten kreator Palembang juga yang sharing masakan Palembang, dia nggak menampilkan wajahnya.
3: Tapi malah viewersnya naik, Mbak ya.
0: Ngobrol santai, informatif, dan pastinya bikin kita melek cuan. Ekonomi Digital.
4: Ekonomi Digital.
0: Ngobrol santai, informatif, dan pastinya bikin kita melek cuan.
4: Ekonomi Digital.
5: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Senang sekali saya Alvina Damayanti bisa menemani Anda di ruang dengar Anda dalam program Ekonomi Digital untuk edisi hari Jumat 2 Oktober 2026. Dan sore hari ini kita akan membahas sebuah topik yang sangat menarik dan juga relevan nih buat para pelaku usaha, yaitu mengenai Ekonomi Digital Kembali ke Dunia Digital, Strategi Baru UMKM untuk Terus Bertumbuh. Untuk membahas topik ini secara mendalam, kita juga sudah kedatangan narasumber yang sangat luar biasa. Ada Ibu Eliawati, owner dari Pawon Emak Eli. Selamat sore, Bu Eli.
6: Sore, Mbak.
5: Gimana nih, Vina manggilnya Ibu Eli, Elia, atau ada nama panggilan lain nih?
6: Ibu Eli aja.
5: Ibu Eli aja. Ya. Kabarnya hari ini baik?
6: Alhamdulillah baik.
5: Oke deh, hari ini baik alhamdulillah. Dan juga pendengar, Anda juga bisa bergabung dalam dialog ekonomi digital sore hari ini melalui pesan WhatsApp di 0821-7927-9090 atau di line telepon di 0711-369977. Dan juga Anda bisa saksikan kami di live YouTube Pro 1 Palembang dan juga live chat RRI Digital. Hari ini kita sudah kedatangan narasumber yang luar biasa, pelaku UMKM, yaitu selaku owner dari Pawon Emak Eli. Nah, kita ke Bu Eli kembali nih. Mungkin bisa diceritakan terlebih dahulu, Ibu, bagaimana perjalanan usaha Ibu sejak awal hingga saat ini?
6: Awal mula usaha ini, Mbak ya, itu pertama-tama itu namanya bukan Pawon Emak Eli, tetapi Keripik Ubi Eli. Karena produksi kita yang pertama itu memang keripik.
5: Yeah.
6: Nah, oleh karena tetangga sebelah itu melihat keripik itu makanan cemilan, apa salahnya katanya kamu buat gado-gado atau pecel kalau di Palembang, Mbak ya. Jadi karena keinginan tetangga tadi, coba-coba kita buat. Alhamdulillah rupanya diterima. Nah, maka dari itu untuk melengkapi kuliner dari Pawon Emak Eli, kita buatlah gado-gado. Kemudian karena ini ditambah dengan gado-gado, jadi namanya bukan, brandnya bukan lagi Keripik Ubi Eli, jadi Pawon Emak Eli tuh, Mbak.
5: Oke, ini yang seperti bisa kita lihat nih pendengar di kanal YouTube Pro 1 Palembang. Di depan kita ada beberapa keripik yang sudah berbagai macam nih, Bu ya. Awalnya tadi keripik ubi, Bu ya?
6: Iya.
5: Keripik ubi, terus seberjalannya waktu ada juga variasi baru-baru gitu, Bu?
6: Iya, karena permintaan dari konsumen. Apa salahnya ditambah dengan keripik yang lain? Misalnya peyek kacang, peyek teri, keripik bayam, dan juga keripik pisang original.
5: Oke.
6: Makanya kita buat.
5: Baik, tadi Bu Eli ngejelasin kalau di awal keripik dulu terlebih dahulu, terus berubah jadi nama Pawon Emak Eli. Ini sekitar tahun berapa berubahnya, Bu?
6: Kalau Pawon Emak Eli baru, Mbak, baru tahun 2025.
5: Oh, baru tahun lalu berarti. Kalau keripiknya dari tahun berapa?
6: Dari tahun 2019.
5: Oh, 2019. Sudah hampir 7 tahun berarti kurang lebih, Bu, ya. Wah, sudah lama banget ini. Nah, selama ini kenapa lebih banyak mengandalkan penjualan secara offline, Bu?
6: Ya, karena penjualan secara offline itu kan konsumen itu merasa tidak dirugikan, dalam artian mereka bisa melihat langsung dan bisa langsung dimakan apa yang mereka beli. Sedangkan online itu kan kita nggak tahu gimana rasanya, terus barangnya fresh atau enggak, itu aja, Mbak.
5: Tapi di era sekarang Bu Eli sudah mencoba untuk masuk ke dunia digital nggak, mulai jualan-jualan online?
6: Alhamdulillah sudah, karena seiringnya waktu, kalau kita tidak mengandalkan digital, kita pasti ketinggalan, Mbak.
5: Oke, dimulai tahun berapa nih, Bu, masuk di digital?
6: Kalau dunia digital itu baru tahun 2025 ini.
5: Berarti kurang lebih 1 tahun lah Bu, iya, ya. Bener. Nah, apa sih Bu perubahan yang paling besar dirasakan Bu Eli ini setelah mulai kembali berjualan secara online?
6: Yang jelas produk kita lebih dikenal lagi, Mbak. Uh-huh. Jadi apalagi kami kan sebagai owner itu mengikuti perkembangan zaman, kita istilahnya tuh ikut di Instagram.
5: Oh, Instagram platformnya ya, sekarang.
6: Iya. Jadi mohon kepada pendengar sekalian untuk waktunya meng-follow Instagram kami, Pawan Emak Eli. Semoga kedepannya nanti usaha kami bisa lebih dikenal lagi di luar.
5: Amin. Berarti untuk sekarang platform digital yang digunakan sama Bu Eli ini hanya Instagram saja? Atau ada lain nih?
6: Ada lain, Mbak.
5: Apa lagi tuh?
6: Itu di WhatsApp terutama ya. Uh-huh. Karena setiap hari itu kita update history.
5: Oke.
6: Okay. Jadi mereka tuh yang teman-teman kita itu bisa langsung pesan melalui WhatsApp.
5: Oh, berarti sekarang menggunakan WhatsApp sama Instagram. Ya, oh, mungkin kedepannya nanti sudah mulai
6: nanti
5: ke
6: ada lagi
5: yang
6: TikTok,
5: lain-lain.
6: Mbak. Waduh. Karena ini sudah ikut pelatihan kerjasama Tokopedia dengan TikTok. Jadi kita ingin mendalami ke situ, Mbak, ke depannya.
5: Oh, berarti nanti para pembeli ini tinggal bisa check out di keranjang kuning aja ya dari
6: check out.
5: Aduh. Tapi sejauh ini kalau menggunakan WhatsApp dan juga Instagram, platform digital yang paling efektif untuk menjangkau pelanggan ini sebenarnya lebih banyak di WhatsApp atau Instagram, Bu?
6: Kalau untuk pelanggan setia sih itu di WhatsApp. Karena di Instagram kan namanya sudah dikenal luas, Mbak, ya. Itu juga produk kita kan kalau untuk gado-gado di sini instan, lagi pula kan tidak bertahan lama kecuali keripik. Jadi mungkin untuk konsumen itu bisa melalui WhatsApp itu langsung untuk pesanan.
5: Oke, berarti para pembeli ini pesannya dari WhatsApp terus langsung dikirim di hari yang sama.
6: Iya.
5: Oke, kalau dibandingin beberapa produk yang Bu Eli jual ini kan ada gado-gado, terus juga ada keripik-keripik. Ada lagi nggak, Bu?
6: Ada, Mbak.
5: Apalagi
6: itu
5: tuh,
6: kerajinan craft.
5: Kerajinan craft.
6: Iya, itu pernah di endorse oleh Pak lupa sih namanya sih. Nah, itu pernah ada pelatihan langsung di endorse oleh bapak itu. Kerajinan craft kita itu berupa bros cincin hijab. Kemudian waktu itu kan musim COVID, Mbak. Nah, kita buat konektor itu. Konektor apa tuh,
5: masker.
6: Alhamdulillah, Mbak, laku keras waktu zaman COVID.
5: Nah, ini saya penasaran, ibu sendiri yang buat?
6: Awalnya sih anak perempuan.
5: Yeah.
6: Kebetulan anak saya itu kan kuliah, baru masuk kuliah, dia dapat tawaran dari UMKM kami, WPMI. Nah, itu menyuruh untuk yang generasi muda untuk membuat kerajinan. Kebetulan karena COVID, jadi kita disuruh untuk mempelajari konektor hijab, konektor apa?
5: Masker ya.
6: Alhamdulillah karena saya itu ikut mengantar, jadi yang tutornya itu bilang, "Bu, ibu belajar aja, Bu." Kenapa? Karena ibu bisa langsung belajar, bisa langsung membuat, bisa langsung memasarkan. Alhamdulillah rupanya bisa. Jadi begitu anak sibuk kuliah, ya saya yang jual, saya yang belanja, saya yang masarin.
5: Wow, gitu. Ini Bu Eli super ya, multitasking. Masak bisa, packing ini juga bisa, crafting juga bisa ya. Sampai sekarang craftingnya masih berjalan,
6: Masih berjalan.
5: Bu. Oke, itu dijualnya tetap di offline atau di online?
6: Kalau di, yang jelas yang pasti itu di offline, di rumah.
5: Di rumah.
6: Sama dengan gado-gado tadi.
5: Oke, berarti untuk kalau produk makanan yang dijual ini adalah gado-gado dan juga berbagai macam keripik, Bu ya. Apa sih, Bu, tapi yang buat gado-gadonya ini spesial dan beda dari gado-gado yang lain?
6: Mungkin ya karena bumbunya itu kalau kami buat itu kental, Mbak.
5: Oke.
6: Kita nggak tahu produk lain ya, karena ada teman yang bilang, "Aku beli di situ kok encer ini bumbunya, sedangkan di sini kental." Kemudian itu kan packagingnya itu kan kalau di tempat lain kan masih memakai styrofoam.
5: Benar.
6: Sedangkan kita memakai yang memang disarankan oleh Dinas Kesehatan. Sudah itu ini, Mbak ya, kita pisah-pisah. Jadi dibungkus, sayurnya dibungkus, timunnya dibungkus, tomatnya dibungkus, jadi dia tidak cepat basi.
3: Range harganya berapa sih Bu kalau gado-gado?
6: Untuk satu porsinya tanpa telur 15.000.
3: 15.000. Wah, ini termasuk murah ya, karena kalau kita lihat dari luarnya saja packagingnya sudah bagus, dipisah-pisah secara rapi ya. Nanti sudah ini kita coba ya, apakah 15.000? Oke deh, kembali lagi nih Bu, strategi pemasaran online ini kan sekarang berbeda dibandingkan pertama kali Ibu mencoba digital. Apakah gimana nih rasanya?
6: Dulu kami lebih banyak hanya mengunggah foto produk, Mbak ya, dan menawarkan harga. Tapi sekarang kami lebih membuat konten-konten yang lebih menarik. Sekarang kan sudah zaman digital nih. Jadi gimana caranya kita memasarkan produk itu semenarik mungkin dan konsumen bisa tertarik untuk membeli.
3: Oh, ini dibalik konten-konten itu siapa yang buat Ibu?
6: Kebetulan kan saya tuh punya teman yang baik hati, yang mau membantu tanpa mau dibayar.
3: Wow, Masya Allah ya, luar biasa sekali. Konten-kontennya berarti kayak fokus lebih ke makanan-makanannya Bu ya?
6: Iya Mbak.
3: Oh gitu. Gimana tapi ini Bu Eli, cara UMKM ini membangun kembali kehadiran dan juga kepercayaan pelanggan di dunia digital seperti sekarang?
6: Menurut kami Mbak ya, kuncinya itu adalah konsisten dan jujur. Produk yang ditampilkan harus sesuai dengan produk yang diterima oleh pelanggan. Jadi kita di sini tidak menipu. Walaupun konten di sini kan kita bisa memakai filter atau kecanggihan AI. Tapi kita enggak pakai itu, jadi memang benar-benar asli.
3: Real gitu real, ya. Tapi pernah enggak Bu ada pelanggan yang komplain misal mereka lihat konten, wah ini menarik banget nih, tapi pas nyampe ada kekurangan misalnya dari rasa ataupun dari packaging segala macam. Sejauh ini ada enggak Bu?
6: Alhamdulillah belum ada Mbak. Malahan yang sudah pernah pesan itu mengulang kembali pesan lagi.
3: Repeat order gitu ya. Mereka langsung datang ke tempat atau lagi-lagi dari online Bu?
6: Melalui WA Mbak, WhatsApp.
3: Oh, berarti dikirim nanti menggunakan ojek online gitu?
6: Enggak juga sih, kadang saya sendiri yang mengantar. Wah, jadi merangkap sekalian. Jadi gratis ongkir Mbak. Karena kita di sini istilahnya apa tuh, memang benar-benar memuaskan pelanggan. Dalam artian kita menservis. Jadi jangan sampai pelanggan itu kecewa kan. Kita langsung bilang, Mbak gimana rasanya? Alhamdulillah, alhamdulillah kata kita.
3: Memberikan yang terbaik Bu Eli ya.
6: Yang terbaik. Memang diservis sedemikian rupa sehingga pelanggan itu puas.
3: Wow, tapi Vina penasaran nih Bu, gratis ongkir sejauh apa sih Bu?
6: Karena ini gratis ongkir ya.
3: Iya.
6: Itu hanya berlaku di sekitaran Mak Rayu di Bukit Permai.
3: Oh.
6: Kalau lewat situ mungkin melalui ojek online.
3: Lokasinya di mana Bu tepatnya?
6: Tepatnya di Jalan Sultan Mansur, Lorong Raden Satar, Perumahan Bukit Permai, RT 17 RW 8, nomor 830A, Kelurahan 32 Ilir, Kecamatan Ilir Barat 2, Palembang.
3: Baik, dicatat ya pendengar, nanti kalau mau langsung bisa ke alamat atau nanti kita ke Instagramnya Pak Won Ma Eli ya.
6: Boleh Mbak.
3: Nah, tapi nih Bu Eli, seberapa penting media sosial ini bagi UMKM saat ini, bahkan bukan hanya untuk berjualan tapi juga membangun brand. Dalam case ini kan brandnya Pak Won Ma Eli.
6: Ya, kalau menurut saya itu sangat penting Mbak. Karena media sosial bukan hanya tempat berjualan, tetapi menjadi etalase digital bagi UMKM. Dari sana kita bisa mengenal, terutama pelanggan, bisa mengenal produk yang kita jual, terus mereka akan bercerita apa yang mereka rasakan dengan usaha kita. Di sini juga nilai yang dimiliki dari Pak Won Ma Eli, mereka bisa langsung merasakannya.
3: Oke, okay, berarti langsung ya gitu. Oke deh, setelah ini nih Bu Eli, kita akan bacakan dulu beberapa komen yang sudah masuk ke YouTube Pro 1 Palembang. Ada beberapa pendengar, dan juga nanti kita akan membahas mengenai tantangannya. Nah, jadi Anda juga bisa bergabung kembali pendengar melalui line telepon di 0711 369977, atau di pesan WhatsApp di 0821 792 7900. Jadi pastikan Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi.
7: Tahukah Anda? Gado-gado merupakan salah satu kuliner khas Indonesia yang digemari banyak orang. Perpaduan aneka sayuran segar, tahu, tempe, lontong, dan telur yang disiram bumbu kacang gurih menciptakan cita rasa yang lezat sekaligus bergizi. Tak hanya mengenyangkan, gado-gado juga menjadi pilihan menu sehat karena kaya akan serat dan protein. Kini gado-gado hadir dengan berbagai inovasi, mulai dari tingkat kepedasan yang bisa dipilih, hingga tambahan aneka lauk sesuai selera. Jadi jika Anda sedang mencari hidangan yang lezat, sehat, dan ramah di kantong, gado-gado bisa menjadi pilihan yang tepat. Yuk lestarikan kuliner Indonesia dengan menikmati seporsi gado-gado hari ini. Selamat menikmati!

0: informasi dan inspirasi.
1: Mulai dari makanan lezat, pakaian modis, hingga kerajinan tangan unik, semua bisa kita dapatkan dari UMKM lokal.
2: Terima kasih ya sudah belanja.
1: Bayangkan betapa bahagianya para pengusaha kecil ketika kamu memilih produk mereka. Kamu tidak hanya mendapatkan barang yang dibutuhkan, tapi juga membantu mereka untuk terus berkembang dan berinovasi. Ayo, kunjungi UMKM di sekitarmu dan beli produk mereka. Jadilah bagian dari gerakan cinta produk lokal, dan bersama-sama kita bangun Indonesia yang lebih kuat dan mandiri dengan mendukung UMKM.
3: Makan yuk.
4: Boleh. Aku juga mulai lapar. Di resto biasa aja ya.
3: Aku sih ada rekomendasi UMKM gitu. Makanannya dijamin enak.
4: UMKM? Beneran enak gak? Bersih gak?
3: Beuh, garansi pokoknya. Karena aku udah pernah pesan online dan ke tempatnya langsung.
4: Ih, kenapa gak di resto biasa aja sih?
3: Ya gak apa-apa sih. Kan hitung-hitung support UMKM juga.
4: Ya udah, aku ikut pesen juga. Kalau gak enak kamu tanggung jawab ya.
3: Iya Neng, dijamin deh bakal pesen lagi. Gimana, beneran enak kan?
4: Wah, ini kacau sih. Sambelnya mantep banget. Mana lebih murah juga. Ngapa gak dari kemarin ya kita tahu tempat makan ini?
3: Enak sih enak. Tapi sambal aku jangan dicomot juga dong.

0: ekonomi digital.
1: Ngobrol santai, informatif, dan pastinya bikin kita melek cuan.
0: Ekonomi digital.
2: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di 92,4 FM, Pro 1 RRI Palembang, Kanal Informasi dan Inspirasi. Saatnya kami hadirkan kembali Ekonomi Digital untuk edisi hari Jumat 2 Oktober 2026, yang mana kita membahas mengenai strategi baru UMKM untuk terus bertumbuh. Masih bersama narasumber yang luar biasa, multitasking yang tadi sudah kita bahas nih, ada Ibu Eli, yang mana selaku owner Pawon Ma Eli. Bu Eli, kita ke YouTube dulu nih, ada beberapa pendengar yang sudah bergabung. Ada dari kanal YouTube Margaret Johanna. Ini dia nanya, katanya Bu Eli kan sekarang udah zaman serba digital ya, yeah. Termasuk pembayaran, yeah. Nah, pernah gak Bu Eli kena tipu saat orang bayar, misal bilangnya sudah scan kris, ternyata yang dilihatkan bukti palsu gitu Bu?
3: Sejauh ini belum ada Mbak. Karena kebetulan kan saya juga suka nonton di media sosial, itu kan ada yang bilang aku sudah bayar pakai kris, ternyata dicek, kita kan pasti ada m-banking kan, yeah. Untuk mengecek udah masuk atau belum. Jadi konsumen itu nggak bisa langsung lari bawa produk, kita tahan dulu, kita cek dulu. Itu sejauh yang saya tonton di media sosial. Jadi alhamdulillah pun di kenyataan itu nggak terjadi.
2: Antisipasi dulu Bu,
3: iya,
2: ya.
3: Sebelum terjadi.
2: Tapi Ibu menerima pembayaran secara digital ini dimulai tahun berapa Bu?
3: Kalau pembayaran digital sih baru tahun kemarin Mbak.
2: Oh baru ya?
3: Kebetulan kan kita suka ikut pelatihan. Di pelatihan itu kan diajarkan untuk memahami digitalisasi. Jadi kami tuh baru berani atau baru bisa menggunakan kris itu tahun kemarin.
2: Oh berarti baru Bu ya terhitung, iya. Berarti sebelumnya cash terus Bu ya, setiap cash. Pembeli mau beli.
3: Benar.
2: Oke, kembali lagi nih ada Gia Widianti, pertanyaannya Ibu memanfaatkan media sosial apa saja Bu untuk promosi? Yang mana yang paling berpengaruh? Tadi kita udah bahas, tapi kayaknya kita jawab sedikit-sedikit lagi deh, silakan Bu Eli.
3: Boleh. Kalau untuk masalah promosi di digitalisasi itu kita menggunakan Instagram dan WhatsApp. Tapi yang lebih menguntungkan itu di WhatsApp. Karena konsumen itu bisa langsung pesan, langsung kita buat dan langsung kita antar. Kalau melalui Instagram itu kan jangkauannya luas. Jadi kita tuh gak bisa langsung tahu atau gimana konsumen itu mengetahui apa rasa dari gado-gado ini. Jadi alhamdulillah mereka kebanyakan dari WhatsApp.
2: Dari pesan. WhatsApp Bu ya, iya. Baik. Bu Eli, ini kita sudah tergabung juga bersama pendengar di line telepon 0711-369-977. Pro 1, selamat sore.
4: Selamat sore, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, di mana Bapak?
4: Dengan Zulfa di Empat Lawang.
2: Pak Zulfa di Empat Lawang, silakan Pak Zulfa.
4: Saya ini pencinta gado-gado juga Mbak.
2: Iya.
4: Saya mau tanya ini, yang ditanyakan ini gado-gado Mbak ini, yang saya pernah makan gado-gado itu, mencoba gado-gado belum pakai telur itu Mbak. Yang gado-gado Mbak ini telurnya itu apa sudah digoreng, apa sudah direbus dulu baru dicincang, dihiris halus, apa atau gimana itu Mbak?
2: Dan
4: ini juga pencinta keripik yang pedas-pedas itu nih Mbak.
2: Segitu saja Pak Zulfa.
4: Ya.
2: Oke, terima kasih banyak Pak Zulfa yang ada di Empat Lawang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini dari pendengar kita di Empat Lawang, Bu Eli, katanya Pak Zulfa ini pencinta gado-gado. Nah, telurnya gado-gado Bu Eli ini diapain Bu?
3: Oh, kalau untuk gado-gado ini Pak Zulfa kita direbus. Nah, waktu itu pernah saya ke Jombang, ke tempat menantu saya, yeah. Di sana tuh kan ada yang namanya gado-gado, ada lagi yang namanya apa namanya itu
2: apa Bu? Lotek?
3: Bukan, tapi sejenis itu. Nah, karena permintaan konsumen itu ada yang ingin telurnya itu digoreng. Jadi dia itu seperti sejenis ketoprak kalau di sini. Jadi dia pakai tauge, pakai bumbu kacang, bumbu gado-gado, kemudian lontong dan telur, tapi telurnya digoreng Pak Zulfa. Kalau saya telurnya direbus, karena memang identik gado-gado itu telurnya direbus bukan digoreng.
2: Iya ya, apalagi di Palembang kayaknya kita belum menemukan.
3: Belum,
2: gado-gado
3: itu baru
2: digoreng,
3: itu
2: ya?
3: Cuma ada di daerah Jawa, itu pun di Jombang.
2: Tapi kalau pembeli mau request boleh nggak nih Bu?
3: Boleh, terserah konsumen mau apa.
2: Yeah.
3: Jadi kita tuh memang benar-benar menservis konsumen maunya apa.
2: Oh, luar biasa sekali loh, yeah. Pawan Mael ini memang ya. Oke deh, kembali lagi nih Bu, ada di kanal YouTube kita, ada dari Junida Joker pertanyaannya. Wah, banyak sekali usaha Ibu, usia tidak menghalangi untuk berkreasi. Bu, untuk keripiknya kalau mau pesan dalam untuk dijualkan lagi bisa nggak? Bisa untuk dijual lagi di waktu Lebaran, silakan Bu Ella.
3: Oh, bisa Mbak. Malahan kalau di waktu Lebaran itu kan banyak yang pesan. Uh-huh. Jadi kalau bisa satu minggu sebelum hari H itu udah pesan. Karena apa? Karena kan kita membuatnya itu kan tidak, dalam artian kita tuh maunya yang fresh, jadi nggak sampai bau apek kan, mm-hmm. jangan sampai kayak gitu. Jadi kalau kita begitu seminggu sebelum Lebaran itu kita sudah siapkan.
2: Berarti setiap tahun nih berdasarkan pengalaman Bu Eli selalu ada pesanan membludak gitu ya kalau mau Lebaran?
3: Alhamdulillah Mbak.
2: Terutama keripik Bu ya berarti. Yeah. Tapi ada tidak menutup kemungkinan gado-gado juga bakalan dipesan dalam jumlah besar nggak sih Bu kalau Lebaran?
3: Tergantung sih Mbak. Tergantung si konsumennya. Mm-hmm. Kalau memang dia ada acara seperti hari ini Mbak,
2: yeah.
3: Sebelum kesini saya itu sudah buat duluan tadi. Jam 00:30 saya siapkan bahan-bahannya, langsung saya ulek sendiri, langsung saya tinggal di rumah karena saya mau kesini.
2: Uh-huh.
3: Nanti tinggal dia ngambil di rumah lewat WhatsApp.
2: Oh, tapi Bu Eli ini semua, ini saya penasaran nih Bu ya, semuanya Ibu kerjakan sendiri atau ada bantuan karyawan?
3: Ada Mbak. Kita,
2: oh,
3: karyawan kita kan 3 orang, uh-huh. Itu pun pre-lane, dalam artian kalau memang kita dapat pesanan yang sangat banyak baru kita panggil,
2: yeah.
3: Tapi kalau dalam jumlah yang sedikit paling saya dan ibu saya.
2: Oh iya, ini Fina penasaran orang sih kalau misalnya jumlahnya banyak dalam porsi yang banyak, kalau Ibu Eli sendiri wah gempor. Enggak. Kayaknya Bu ya. Oke deh, ini kita berbicara mengenai tantangan Bu Eli, yeah. Sebenarnya apa sih Bu tantangan terbesar ketika kembali beradaptasi dengan pemasaran digital saat ini Bu?
3: Kalau tantangan terbesarnya adalah konsistensi membuat konten Mbak,
2: uh-huh.
3: Dan mengikuti perkembangan tren digital. Jadi sebagai pelaku UMKM, saya itu harus membagi waktu antara produksi, melayani pelanggan dan mengurus keuangan serta membuat konten, itu aja Mbak.
2: Semuanya Ibu handle sendiri ya?
3: Iya,
2: keuangan.
3: Tapi dibantu oleh yang teman saya tadi,
2: yeah.
3: Kalau untuk konten.
2: Teman Ibu tadi ngedirect konten ya, keuangan, yeah. Penjualan tetap Bu Eli sendiri, yeah. Ya. Waduh. Gimana Bu menghadapi persaingan UMKM sekarang kan? Banyak sekali, tidak hanya 1-2 orang yang jual produk yang sama seperti Bu Eli ini. Nah, gimana nih Bu cara mensiasatinya dengan UMKM lain yang sudah lebih dulu kuat secara online?
3: Kami menyiasatinya Mbak ya dengan menonjolkan keunikan produk. Bisa dari kualitas rasa, kemudian kebersihannya, kemasannya atau packaging. Dan kami percaya setiap UKM itu memiliki cerita dan keunggulannya masing-masing. Jadi kami itu membuat produk kami itu semaksimal mungkin. Dalam artian dari segi penampilan, dari packaging, kemudian dari rasa.
2: Oke, berarti biar ada bedanya sama UMKM yang lain Bu ya.
3: Iya.
2: Ada kekhawatiran gak sih Bu soal misalnya kalau di media sosial sekarang kan, kalau sekarang kan Ibu masih dibantu nih buat konten sama temennya. Kalau iya. Di kemudian hari nanti ada lagi harus bayar iklan ataupun endorse teman-teman influencer, algoritma media sosial sekarang kan sudah berbayar semua.
3: Benar.
2: Dan juga persaingan harga di marketplace, ada kekhawatiran gak soal itu Bu?
3: Ada sih Mbak, itu pastilah bagi UMKM yang lain pun juga ada pasti,
2: yeah.
3: Karena bagi UMKM itu Mbak, biaya promosi yang harus diperhitungkan dengan mm-hmm. baik. Kami berusaha memulai dari konten organik, memanfaatkan jaringan pelanggan dan reseller, kemudian menggunakan iklan secara bertahap,
2: okay.
3: Sesuai dengan kemampuan usaha.
2: Oke, okay. Sejauh ini pernah nggak Bu kayak endorse-endorse menggunakan berbayar gitu buat promosiin produk-produk Ibu?
3: Kalau untuk itu sih Mbak, belum, karena kami memakai yang gratis.
2: Tapi kayaknya kalau gratis pun ini sudah dikenal oleh masyarakat kayaknya Bu ya.
3: Benar.
2: Sering ikut-ikut bazar nggak Bu Eli?
3: Sering Mbak,
2: uh-huh.
3: Itu kita pernah ikut bazar di kantor gubernur,
2: yeah.
3: Kemudian di kantor dinas koperasi, terus Hari ini pun kita ikut bazar di kantor Bina Praja.
2: Oh.
3: Tadi jam 12 baru pulang.
2: Oh, penjualannya gado-gado dan juga di keripik, Bu, ya?
3: Iya. Yeah.
2: Oke. Okay. Berarti kalau ikut-ikut bazar kayak gitu, gado-gadonya live nih, Bu. Diaduk secara langsung?
3: Enggak, Mbak. Soalnya kan enggak mungkin bawa ulekan kan.
2: Oh.
3: Jadi kita memang dipersiapkan dari rumah, kita kemas secara serapi mungkin, dibungkus, itu baik timunnya, tomat, sayurnya maupun bumbunya. Langsung kita packaging aja. Karena ini, Mbak, tidak dalam artian tidak cepat basi. Karena apa? Karena untuk kebersihan dari sayurannya itu memang kita sebersih mungkin dicuci. Kalau cepat basi itu, Mbak, biasanya itu cucinya itu kurang bersih.
2: Oh, itu tipsnya.
3: Pernah
2: ya?
3: Kejadian kita kan di tetangga tuh ada yang jual gado-gado. Kita beli satu jam kemudian itu sudah berlendir, sudah basi.
2: Sayurnya, Bu,
3: ya? Sayurnya. Tapi setelah kita buat sendiri, dicuci sampai 3 kali dengan air yang mengalir, alhamdulillah, Mbak. Misal kita buat jam 10 pagi ya, sampai jam 8 malam pun belum basi, apalagi di dalam kulkas. Besok paginya bisa kita pakai lagi asal dikukus.
2: Baik, berarti ini adalah sebuah tips yang mungkin juga bermanfaat untuk kita semua dan pendengar perusahaan dari Palembang, Bu, ya.
3: Iya.
2: Harus dicuci secara bersih dan
3: bersih.
2: Juga benar.
3: Dengan air yang mengalir.
2: Oh, dengan air yang mengalir. Tentunya airnya yang bersih, Bu, ya.
3: Bersih,
2: oh,
3: air pump.
2: Gitu. Oh, oke. Tapi gimana, Bu? Ini kan sekarang Ibu sudah jual di online dan juga offline. Gimana bagi fokus antara pelayanan pelanggan offline dan juga pengelolaan penjualan secara online, Bu?
3: Kami mencoba membuat pembagian waktu dan prioritas, Mbak. Jadi produksi dan pelayanan pelanggan tetap kami menjadi prioritas yang utama. Sedangkan pengelolaan media sosial dan penjualan online dilakukan secara terjadwal.
2: Oh.
3: Itu aja, Mbak.
2: Oke, Instagram sekarang yang handle Ibu Eli atau dibantu sama anak, Bu?
3: Kalau Instagram, kalau anak kan sibuk kerja ya.
2: Iya.
3: Jadi teman saya itu ya.
2: Oh, luar biasa sekali.
3: Membantu.
2: Nanti akan kita hadirkan temannya di sini,
3: boleh,
2: ya.
3: Boleh, Mbak. Boleh, boleh.
2: Oh, berarti Instagram masih dibantu sama teman Bu Eli.
3: Iya.
2: Kalau ada teman-teman misalnya pembeli yang mau pesan nih dari Instagram, yang balas langsung Ibu Eli atau masih teman Bu Eli nih?
3: Kalau saya nggak sibuk ya, langsung saya balas.
2: Oke, tapi masih dalam jangkauan, maksudnya bantuan dari teman-teman Bu Eli juga?
3: Iya, dari panduan beliau.
2: Wow, luar biasa sekali. Oke deh, pendengar. Tadi kita bahas mengenai tantangannya, dan juga dari awal kita sudah bahas mengenai produk yang Bu Eli jual.
3: Yes.
2: Nah, kalau mengenai strategi pertumbuhan, Ibu, menurut Ibu, apakah UMKM ini harus hadir di semua platform digital, atau justru fokus pada platform tertentu aja? Kayak misalnya, kalau WhatsApp, kayaknya WhatsApp aja. Kalau Instagram, Instagram aja. Nggak usah deh pindah-pindah ke TikTok. Gimana nih, Bu?
3: Kalau menurut saya, Mbak, ya, tidak langsung hadir di semua platform. Karena apa? Lebih baik memilih platform yang sesuai dengan target konsumen dan kemampuan UKM dalam mengelola. Jadi setelah sudah konsisten dan mampu mengelola satu atau dua platform dengan baik, baru bisa dikembangkan ke platform yang lainnya, Mbak.
2: Oke, jadi fokus satu-satu dulu gitu,
3: iya,
2: ya. Nah, Bu Eli ini kan terhitung masih kurang lebih 1 tahun bergabung di dunia digital. Pertama kali yang suruh Ibu untuk bergabung siapa sih, Bu?
3: Sebenarnya ada keinginan dari diri sendiri. Karena sering mengikuti pelatihan-pelatihan kan. Jadi kita itu berpikir gimana caranya mengembangkan usaha ini, dikenal secara luas, dan menampilkan produk yang kita buat ini semenarik mungkin. Makanya itu baru terpikir setelah mengikuti pelatihan-pelatihan.
2: Oh, berarti memang dari diri Ibu sendiri,
3: iya,
2: ya. Mau mengikuti perkembangan zaman nih harusnya, ya.
3: Tanpa didiskriminasi oleh orang luar.
2: Oh, gitu. Iya. Saya pikir Ibu kayak ada dikasih tahu nih apa mungkin sama anak Ibu, sama teman-teman, join dong digital.
3: Enggak.
2: Ternyata enggak, Bu, ya. Setelah join ke digital, gimana nih perasaan Ibu? Lebih muda atau enggak, Bu?
3: Alhamdulillah, Mbak. Ternyata kan dunia digital itu dibilang gampang-gampang susah. Tapi kalau memang kita mau belajar, itu bisa kita menerima dan bisa kita terapkan langsung ke produk yang kita jual.
2: Contohnya seperti apa tuh, Bu?
3: Ya, contohnya yang saya jual ini. Dengan adanya digitalisasi kan kita bisa memperkenalkan produk kita itu kepada masyarakat luas. Dan mereka pun bisa tahu, oh, rupanya di Pawan Emak Eli ini tidak hanya menjual gado-gado, tetapi ada keripiknya juga dan juga ada craftnya.
2: Ke depan ada rencana nggak, Bu, buat nambah menu lagi nih selain gado-gado dan juga keripik?
3: Kalau rencana sudah ada, Mbak. Karena tempo hari kan dari dinas kesehatan itu disuruh membuat produk yang kita buat ini harus berizin halal.
2: Oke. Okay.
3: Nah, jadi saya itu terpikir untuk kedepannya gimana saya ingin mengembangkan usaha saya ini tidak hanya di gado-gado dan keripik dan juga krap. Mm-hmm. Saya berkeinginan untuk menjual yang utama itu kue basah.
2: Oh.
3: Palembang kan terkenal dengan kue basah yeah. juga kan. Ya, masuba, 8 jam, bolu lapis. Nah, itu kita sudah buat perizinannya, Mbak.
2: Uh-huh.
3: Perizinan halal malahan. Jadi di situ selain dari kue basah, kita juga berpikir untuk membuat tekwan, model, pempek dos, itu sudah kita ada rencana untuk ke depan.
2: Wah, wow, berarti ini perkembangannya ke depan untuk Pawan Mael ini banyak sekali ya pendengar, yeah. bakalan ada kue basah dan juga makanan-makanan khas Palembang. Yeah. Tapi sebelumnya nih Bu, di tahun-tahun kemarin, apakah pernah menerima pesanan juga selain gado-gado dan juga krip ini? Kayak kue misalnya.
3: Kalau tahun sebelumnya belum, Mbak. Karena kita belum berani kan, karena kita pertama kan itu kita harus memikirkan dampak kedepannya. Dalam artian begini, kita belum ada perizinan,
2: yeah.
3: jadi kita belum berani untuk membuka atau istilahnya membuat produk baru.
2: Mm-hmm.
3: Tapi setelah ada perizinan itu kan kita baru bisa mengembangkan yang kita buatkan perizinannya.
2: Mm-hmm.
3: Gitu.
2: Oke, okay. Rencananya kapan Bu? Tahun ini? Atau lebaran nanti nih tahun depan?
3: Insya Allah lebaran nanti itu kita sudah bisa buat.
2: Wow, 5 bulan dari sekarang kita tunggu ya Bu Eli ya. Oke deh, kita kembali lagi ke mengenai strategi pertumbuhan yang kita bahas tadi Bu. Gimana sih Bu Eli menentukan konten ini yang mampu menarik pelanggan dan juga akhirnya menghasilkan penjualan Bu? Yang kayak misalnya, ini aku buat konten kayaknya para pembeli aku tertarik nih. Gimana nih Bu Eli?
3: Ya gini aja Mbak ya, yang penting jangan takut untuk memulai.
2: Mm-hmm.
3: Jadi dalam diri kita itu tertanam, kita itu punya prinsip, kalau orang bisa, kenapa kita tidak bisa? Jadi itulah yang membuat saya itu, walaupun sudah setengah abad
2: yeah.
3: umurnya, tapi masih semangat untuk membuat produk-produk dari Pawan Mael ini ke depannya. Jadi gak usah takut, apalagi bagi teman-teman kita para UMKM yang belum memulai usaha.
2: Uhum.
3: Jadi berprinsiplah, kalau orang bisa kenapa kita tidak. Itu aja Mbak.
2: Tapi Bu Eli luar biasa sekali loh semangatnya, walaupun jelita ya, jelang 50 tahun tetap semangat.
3: Sudah
2: Bu Eli,
3: lebih Mbak.
2: Sudah lebih 50 tahun.
3: Iya.
2: Wow, gak kelihatan. Wah, gak kelihatan nih Bu. Itu kayak 50 tahun aja ya. 4 tahun lebih muda ya ternyata. Tapi Bu Eli, tadi kan Ibu sempat cerita juga kalau buat konten dibantu sama temen Ibu nih.
3: Iya.
2: Nah, yang ada ide-ide misalnya kayaknya kontennya tentang ini deh, ngambilnya idenya segini deh, itu dari Bu Eli sendiri atau dari temennya Bu Eli?
3: Kalau masalah ide sih dari saya sendiri juga.
2: Uhum.
3: Jadi dalam artian bukan sepenuhnya dari teman, saya punya ide langsung saya ceritain ke teman. Jadi kami kompromi
2: yeah.
3: atau sharing begini-begini, gimana kalau begini? Ya gini aja.

0: bisnis di Pawan Maeli sekarang?
1: Untuk membangun kehadiran digital ini harus secara konsisten, Mbak. Tampilkan produk kita dengan jelas, ceritakan keunggulannya.
0: Yeah.
1: Berikan informasi kita yang jujur. Jadi jangan dalam artian kita itu untuk menipu, jangan sekali-sekali. Jadi kita memang memberikan apa yang kita buat itu memang seril mungkin.
0: Yeah.
1: Jadi konsumen itu percaya bahwa memang benar, produk ini memang begini, enggak neko-neko, enggak ada yang dimanipulasi. Jadi pelanggan itu merasa puas. Oh, ini real, ini sesuai dengan kenyataan. Itu aja, Mbak.
0: Fotonya real, Bu, ya.
1: Iya.
0: Deskripsinya juga begitu,
1: iya,
0: ya. Tapi, Bu, apakah digitalisasi ini juga membantu UMKM seperti Pawan Maeli ini memperluas pasar hingga ke luar daerah?
1: Sangat-sangat perlu, Mbak. Itu masalahnya. Kalau kita tidak mengikuti perkembangan zaman,
0: yeah,
1: sekarang kan sudah di era digitalisasi. Walaupun kita sudah emak-emak, sudah setengah abad,
0: yeah,
1: kita harus tetap berkomitmen bahwa kita ini bisa dan kita ini mampu. Kalau memang kita tidak bisa sendiri, kita bisa mencari teman. Kita bisa, kalau untuk kemajuan usaha kita bisa membayar iklan-iklan yang berbayar tadi. Jadi kita tidak ketinggalan zaman. Jadi mereka tetap bisa menikmati produk kita walaupun melalui Instagram atau sosial media. Itu, Mbak.
0: Produk-produk dari Pawan Maeli ini pernah nggak dikirim ke luar daerah di Sumatera Selatan, Bu?
1: Kalau dikirim ke luar daerah itu tidak secara langsung, dalam artian, Mbak, misal,
0: yeah,
1: ada tetangga sebelah kan orang daerah nih, dibawa produk kita, dibawalah ke tempat dia, misal waktu itu di daerah Batu Raja,
0: yeah,
1: terus yang memakannya itu bilang, ini enak, beli di mana? Tetangga sebelah, dia bilang kayak gitu. Terus pas dia pulang mau ke daerah dia lagi, dia pesen lagi, malah yang lebih banyak. Saya bilang, tumben beli lebih banyak dari, yeah, yang kemarin. Dia bilang, alhamdulillah, orang yang saya kasih itu seneng, makanya dia beli lagi, mau makanya dia pesen lagi.
0: Berarti gitu, secara tidak langsung memang sudah dipasarkan. Jadi pemasarannya dari mulut ke mulut,
1: iya,
0: gitu, Welly,
1: dibawa,
0: ya,
1: langsung oleh tetangga ke tempat daerahnya.
0: Baik, tapi nanti kan Ibu mau join ke TikTok, sudah ada keranjang kuning, mungkin nanti bisa nih, ya, yang di luar Sumatera Selatan ataupun di Sumatera Selatan beli langsung dari TikTok-nya.
1: Insya Allah bisa.
0: Nggak sabar deh, kita mau check out, ya, pendengar. Ada target gak, Bu, yang ingin dicapai setelah kembali serius mengembangkan bisnis secara digital ini?
1: Kalau target sih pasti ada, Mbak. Kepengennya itu, kedepannya itu, produk dari Pawan Maeli itu bisa di, maksudnya bisa dinikmati oleh masyarakat luas, bukan hanya di Sumatera Selatan, tapi kita bisa menembus ke Jawa atau di tempat-tempat lain di luar Palembang.
0: Wah, berarti kita mulai dari Sumatera Selatan dulu, Bu, ya.
1: Iya,
0: lalu,
1: Mbak,
0: kita kembali ke luar Palembang. Mungkin juga tidak menutup kemungkinan nanti bisa ke luar negeri juga,
1: amin,
0: Bu Eli, ya.
1: Amin.
0: Gada-gada luar biasa, Bu Eli ini. Bu, tapi untuk UMKM yang masih nyaman sampai saat ini berjualan offline dan juga belum berani masuk digital, apa sih, Bu, yang ingin Ibu sampaikan?
1: Untuk yang berani, yang belum berani masuk di dunia digital, itu kalau bisa kita itu mengikuti komunitas. Kita di Palembang ini kan sudah banyak bermacam-macam komunitas, Mbak.
0: Yeah.
1: Contohnya WPMI, Gapeham, IPMI. Nah, apa salahnya untuk yang memulai usaha itu bergabung, Mbak? Karena apa? Di komunitas itu banyak keuntungan yang kita dapat. Apalagi kan pemerintah itu menggalakkan bantuan untuk para UMKM. Jadi saya merasakan sendiri bantuan dari pemerintah itu berupa etalase untuk jualan, kemudian untuk craftnya mesin jahit. Jadi kan kita itu tanpa, secara tidak langsung kita bisa dibantu. Jadi kita gak beli lagi mesin jahit untuk, yeah, kerajinan, gak usah beli lagi etalase untuk jualan karena sudah dapat bantuan dari pemerintah. Jadi saran saya, jangan malu bertanya, jangan malu bertanya dan jangan malu untuk memulai usaha. Target kita itu kedepannya lebih maju dari yang sekarang dan produk kita itu bisa diterima oleh masyarakat luas.
0: Bu Eli ikut komunitas apa aja, Bu?
1: Kalau sejauh ini, Mbak, baru dua. Tapi yang penting kita kan konsistensi dan konsekuen dengan apa yang kita masuk di komunitas itu. Dengan kita

0: istilahnya kita rajin, kita tetap menekuni di komunitas itu, mudah-mudahan insya Allah kedepannya kita akan maju lagi.
1: Ikut komunitas dari tahun berapa Bu Eli?
0: Sudah 8 tahun jadi.
1: Oh sudah lama, dari awal jualan berarti Bu ya?
0: Iya, lebih. Iya. Dari nama komunitasnya WPMI Mbak, WPM. Wanita Pengusaha Muslimah Indonesia.
1: Oh Masya Allah, ya. Ini berarti isinya semuanya
0: Semuanya wanita. Pengusaha, iya wanita.
1: Oke, pengusaha wanita. Apa sih Bu yang Ibu rasakan setelah bergabung di komunitas ini?
0: Kalau yang dirasakan itu banyak Mbak. Karena apa? Kalau misalnya ada meeting ya, ada rapat bulanan, itu yang ketua komunitas itu bilang, Bu Eli, nanti bawa gado-gadonya ya buat yang lain. Langsung saya share di grup komunitas, siapa yang mau pesen, nanti saya bawain pas kita mau meeting. Alhamdulillah, aku nggak pakai cabai, aku pakai cabai, aku nggak pakai lontong, mereka itu. Alhamdulillah Mbak, jadi secara tidak langsung bisa membantu produk kita tadi, penjualan kita. Itu Mbak.
1: Berarti setiap bulan ada penjualan pasti gitu Bu ya dari makanan Bu Eli sendiri.
0: Oke. Ya, benar.
1: Selain penjualan tadi, setelah Ibu join komunitas nih, apakah ada ilmu-ilmu lain Bu yang bisa dimanfaatkan?
0: Banyak Mbak. Karena apa? Di komunitas itu kan nanti ada pelatihan-pelatihan dari dinas kesehatan, dari dinas koperasi. Nah, itu kita diajak Mbak. Kita diajak, malahan kalau tahun-tahun sebelum tahun ini itu sampai satu bulan itu sampai 5 kali, 6 kali Mbak.
1: Wow.
0: Ada pelatihan. Itu contohnya yang di kerap tadi, kerajinan kerap itu dari pelatihan Mbak. Malahan dibayar Mbak kita ikut pelatihan.
1: Oh bukan kita yang bayar Bu ya?
0: Bukan, sudah kita dibayar. Waktu itu anak saya itu ikut 20 hari dibayar oleh pemerintah sekian ratus ribu selama 20 hari. Jadi kita dapat ilmu, kita dapat uang, kita juga dapat peluang untuk apa itu mempromosikan usaha kita. Ya. Jadi banyak sekali keuntungannya.
1: Baik,
0: Mbak.
1: Berarti manfaat kita join komunitas ini Bu ya, selain kita bisa memasarkan produk, ilmu yang didapatkan juga luar biasa dan juga kemungkinan dapat, uang juga.
0: Iya, dapat cuan Mbak.
1: Cuannya tidak diragukan lagi ya. Wajar Ibu Eli bergabung sudah 8 tahun ya.
0: Iya.
1: Ternyata banyak manfaatnya pendengar.
0: Iya,
1: baiklah, Bu Eli karena lintas waktu kita hampir menunjukkan pukul 16 waktu Indonesia Barat. Mungkin kalau harus memilih satu langkah digital nih Bu yang paling penting untuk dilakukan UMKM mulai hari ini apa tuh Bu Eli?
0: Kalau untuk tahap awal kan kita dari WhatsApp dulu Mbak. Nah nanti kita seiring berjalannya waktu dan kita mengikuti pelatihan-pelatihan, kita bisa menambahkan ke Instagram, ke TikTok, ke Tokopedia dan media sosial lainnya.
1: Baik, itu saja Bu Eli.
0: Iya,
1: oke.
0: Okay.
1: Mungkin terakhir Bu, apa yang mau Ibu sampaikan terkait pawon Emak Eli kepada pendengar Prosatu dari Palembang dan juga masyarakat Sumatera Selatan dan mungkin masyarakat di luar Sumatera Selatan. Silakan Bu Eli.
0: Iya. Keinginan kami itu Mbak ya, kita tidak cuma hanya mendengar, tetapi kita juga bisa langsung melihat langsung dan merasakan apa yang dijual produk dari pawon Emak Eli. Jadi kalau untuk penasaran, coba-coba dulu beli satu. Jadi kalau memang cocok di lidah kita, baru kita pesen. Jadi kami itu tidak menutupi untuk yang kontennya itu dimanipulasi pakai AI. Jadi kita memang seoriginal mungkin. Biar konsumen itu merasa puas apa yang kita jual dan memang benar-benar real dengan apa yang kita sampaikan kepada pelanggan. Itu aja Mbak.
1: Kalau mau beli kemana Bu?
0: Oh bisa ke nomor WhatsApp 0821-4669-5656. Bisa juga di Instagramnya Mbak, di Instagram dengan nama Pawon Emak Eli.
1: Oke. Oke, berarti bisa dua platform ini Bu ya sejauh ini bisa melalui Instagram Pawon Emak Eli ataupun melalui WhatsApp di 0821-4669-5656. Baiklah pendengar, tidak terasa waktu kita sudah berakhir untuk Ekonomi Digital edisi hari Jumat 2 Oktober 2026. Kita ucapkan terima kasih banyak Ibu Eliawati, owner Pawon Emak Eli. Semoga sukses selalu ke depannya.
0: Amin, amin.
1: Usahanya bisa meroket keluar Sumatera Selatan Bu ya.
0: Ya
1: dan juga produk barunya kita tunggu waktu lebaran nanti Bu Eli ya. Dan juga terima kasih untuk Anda pendengar yang telah bergabung bersama kami baik melalui line telepon di 0711369977 atau di pesan WhatsApp dan juga di kanal YouTube Pro 1 Palembang. Setelah ini tepat pukul 16 waktu Indonesia Barat kita akan bergabung bersama Pro 1 RRI Bengkulu untuk mengikuti Warta Berita Belajar Sumba. Jadi pastikan Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi.
2: Ekonomi Digital.
3: Ngobrol santai
2: informatif, dan pastinya bikin kita melek cuan.
3: Ekonomi Digital.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
4: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, jika kita menyimak dinamika geopolitik, ada hal yang menarik di benua Afrika. Semangat United of Africa, semangat persatuan dan kesatuan pada benua Afrika ini sedang naik ke permukaan, sedang menjadi semangat yang muncul secara merata. Setelah sekian lama, negara-negara Afrika ini terjebak dalam konflik tak berkesudahan. Dan pada saat yang sama, kemiskinan tetap lestari, sementara kekayaan alamnya itu diambil, dipindahkan ke negeri-negeri yang kita anggap sebagai para imperialis. Kini ada harapan yang baru, harapan tentang masa depan yang lebih baik, harapan tentang rakyat Afrika yang lebih sejahtera. Nah, pada titik ini, kita mesti ingat kembali dulu Bung Karno menggagaskan konvensi Asia Afrika. Dan ini sungguh-sungguh merealisasikan apa yang menjadi amanat di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, bahwa Indonesia harus turut serta di dalam menciptakan perdamaian dunia. Kita juga harus turut serta membuat setiap bangsa itu bisa merdeka dan berdaulat. Nah, saudara dan saudari yang saya hormati dan saya kasihi, semangat yang sedang terjadi di Afrika inilah yang mestinya juga tumbuh pada diri kita semua. Semangat untuk berdaulat, semangat untuk bersatu, tidak terpecah belah oleh apapun juga. Kita harus mengerti bahwa kolonialisme tidak pernah berakhir, tapi dia bisa mengambil bentuk yang berbeda. Makanya dalam kajian kritis ada yang disebut sebagai neokolonialisme. Dan kita tidak boleh abai terhadap masalah ini, tidak boleh kehilangan kewaspadaan. Bangsa yang sudah diproklamasikan kemerdekaannya bisa kehilangan kedaulatannya. Maka kita harus selalu waspada. Kita harus merenung apakah kita sekarang sudah menjadi bangsa yang berdaulat. Apakah kita sudah berdaulat secara budaya, secara politik, secara ekonomi. Jika kita menilai dengan objektif, kita belum terlalu berdaulat, maka ini menjadi tanggung jawab kita semua. Kita harus berjuang. Kita harus punya visi yang sama. Kedaulatan itu adalah harga mati, tidak boleh dia hilang dari kehidupan kita. Dan tentu saja, sebuah bangsa tidak akan bisa berdaulat kalau dia berpecah belah. Maka sila ketiga Pancasila, persatuan Indonesia itu mutlak harus kita realisasikan. Kita harus menepiskan perbedaan di antara kita. Kita harus bersatu. Kita harus menemukan titik temu agar kita bisa berkolaborasi, bergotong royong demi memastikan kita tetap menjadi negeri yang berdaulat.
2: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library.
1: Berarti nanti ada 2.500 desa.
2: Karena dalam rangka itu, tadi sudah selesai Pak. Ada dukungan dari Pak Bupati, jadi ya semoga semuanya lancar Bapak. Jadi bisa cepat terlaksana untuk sekolah rakyat yang di Belitung Timur tadi.
3: Karena ini masih bersifat fluktuatif, saya sudah minta dengan Pak Sekda, dengan Dinas Pendidikan, walaupun itu kita serahkan sepenuhnya dengan sekolah-sekolah yang ada, tetapi saran saya, karena kondisinya sekarang...
4: Pendengar RRI di mana saja Anda berada, itulah diantaranya informasi yang kami akan hadirkan sore hari ini, Jumat 2 Oktober 2026, yang berhasil dihimpun tim redaksi RRI Bengkulu bersama saya, Rizka Meidoktoria. Inilah Warta Belajar Sumba selengkapnya. Pendengar, kami awali Warta Belajar Sumba dari RRI Bandar Lampung.

0: Penerapan pertanian modern terus didorong di Provinsi Lampung melalui pemanfaatan teknologi, pendampingan, serta penggunaan pupuk organik untuk meningkatkan produktivitas pertanian. Berikut laporan Siti Triandi selengkapnya dari RRI Bandar Lampung.
1: Penerapan pertanian modern terus didorong di Provinsi Lampung melalui pemanfaatan teknologi, pendampingan, serta penggunaan pupuk organik untuk meningkatkan produktivitas pertanian. Salah satu penerapannya dilakukan melalui Demfarm PMAAS di Lampung Tengah. Kolaborasi pemerintah Provinsi Lampung dan Kementerian Pertanian tersebut mencatat potensi produktivitas rata-rata mencapai 11,2 ton per hektar. Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Jausal mengatakan, pertanian modern perlu diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan petani. Menurutnya, kemajuan sektor pertanian akan memberikan dampak lebih besar apabila diikuti peningkatan produktivitas dan pendapatan petani. Mirza mengatakan pemanfaatan pupuk organik cair atau POC menjadi salah satu bagian dari upaya mendorong pertanian modern di Lampung. Program tersebut dikembangkan dari hasil riset yang dilakukan sejak 2017 dan kemudian diadopsi menjadi program pemerintah Provinsi Lampung. Penerapan POC juga dipadukan dengan teknologi PMAAS untuk meningkatkan hasil produksi. Dalam penerapan awal, produktivitas yang sebelumnya sekitar 10 ton per hektar meningkat menjadi 11 ton per hektar.
2: Maka kita punya program namanya pupuk hayati cair, pupuk organik cair. Tahun ini sudah saya selesaikan, tahun depan kemarin 500 titik desa, tahun ini 2000 desa, berarti nanti ada 2500 desa. Total semuanya 4 juta liter saya bagikan kepada seluruh petani. Target saya tahun depan total lahan pertanian kita ini ada 1,5 juta hektar, semuanya sudah tersiram pupuk organik cair. Dengan ini pertanian juga itu akan meningkat lagi. Kemarin sudah dicoba PMAAS digabungin dengan pupuk organik cair, ternyata produktivitasnya meningkat dari 10 ton menjadi 11 ton.
1: Pemerintah Provinsi Lampung terus mendorong pemanfaatan teknologi dan inovasi agar pengelolaan pertanian semakin efisien. Pendekatan tersebut diharapkan dapat membantu petani meningkatkan hasil produksi sekaligus menjaga keberlanjutan usaha pertanian. Pengembangan pertanian modern juga diarahkan agar petani mampu beradaptasi dengan kebutuhan produksi pangan dan perkembangan teknologi. Dengan produktivitas yang meningkat, sektor pertanian diharapkan semakin kuat dan menjadi salah satu penggerak ekonomi Lampung. Dari Bandar Lampung, Siti Triani melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari RRI Bandar Lampung, selanjutnya kita ke RRI SP Sungai Penuh.

0: Dinas Pendidikan Kabupaten Kerinci mengimbau para siswa untuk tetap menggunakan masker saat berangkat maupun beraktivitas di sekolah, mengingat kabut asap masih pekat menyelimuti wilayah Kabupaten Kerinci. Laporan disampaikan oleh Asep Sanjaya dari RRI SP Sungai Penuh.
1: Pendidikan Kabupaten Kerinci meminta para siswa untuk selalu menggunakan masker ke sekolah jika kabut asap masih pekat di wilayah Kabupaten Kerinci. Himbauan ini berkaitan dengan upaya menjaga kesehatan dan keselamatan peserta didik di tengah kondisi kualitas udara yang menurun akibat kabut asap. Kepala Bidang Pembinaan SMP Dinas Pendidikan Kabupaten Kerinci Dian Eka Satria mengatakan pihaknya telah menyampaikan surat edaran kepada seluruh sekolah. Melalui edaran tersebut, pihak sekolah diminta mengingatkan para siswa agar tetap menggunakan masker terutama saat kabut asap menyelimuti wilayah Kabupaten Kerinci. Langkah ini untuk mengurangi risiko gangguan kesehatan akibat paparan asap dan partikel di udara.
2: Sejauh ini kita dari Kabupaten Kerinci memang dari jalan dinas pendidikan paling cuma edaran yang kita pamflet juga kita edarkan di setiap sekolah terus memakai masker dalam rangka ini mengantisipasi nanti siswa-siswi kita yang agak mudah-mudahan tidak terdampak ya untuk ISPA. Tapi sejauh ini alhamdulillah tidak ada.
1: Di samping itu Dian menghimbau para siswa tidak mengabaikan kondisi kabut asap. Jika kabut asap kembali pekat, siswa diminta segera menggunakan masker dan mengurangi aktivitas di luar ruangan. Dinas Pendidikan Kabupaten Kerinci menegaskan kesehatan para siswa harus menjadi perhatian utama selama kondisi kabut asap masih terjadi. Demikian Asep Sanjaya untuk Pro 1 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Sungai Penuh, selanjutnya kita ke RRI Sungai Liat.

0: Masyarakat Bangka Belitung terkait penerapan program pertanian modern Advanced Agriculture System yang dihimpun tim pemberitaan RRI Sungai Liat, Bustomi Ahmad.
1: Penerapan program pertanian modern ini khususnya di Bangka Belitung ya, itu sangat perlu ya. Harapannya bukan cuma meningkatkan hasil pertanian, tapi juga meningkatkan generasi muda itu untuk menjadi seorang petani. Dimana kalau bisa dibilangkan petani ini cenderung dianggap sebelah mata ya. Padahal kalau kita lihat di Indonesia sendiri peran petani itu sangat luar biasa.
2: Penerapan program pertanian modern itu ya memang bagus dan memang dibutuhin sih buat petani kita di Bangka Belitung. Apalagi kan kayak teknologi pertanian itu udah semakin berkembang nih di zaman sekarang. Jadi bisa banget dimanfaatin untuk bantu petani supaya kerjanya tuh bisa lebih efektif, hasil pertaniannya juga jadi bisa lebih maksimal gitu kan. Tapi yang paling penting menurut saya sih justru penerapannya itu jangan cuma soal alat atau teknologinya aja gitu loh. Kan petani juga perlu didampingi ya dan dikasih pemahaman juga nih. Jadi mereka tuh benar-benar bisa manfaatin teknologi yang ada sesuai dengan kebutuhan dan kondisi di lahan mereka gitu.
3: Saya rasa setiap program dari pemerintah itu pastinya bagus ya, termasuk pertanian modern yang saat ini memang digencarkan oleh pemerintah. Namun untuk di kita, apakah sudah siap? Dan itu mesti kita kaji ulang terkait dari SDM-nya dan juga dari tanah ataupun lahan yang menyesuaikan iklim dan kearifan lokal kita yang ada di Indonesia ini.
0: Baik, pendengar, selanjutnya kita menuju RRI SP Belitung.

0: Pembangunan sekolah rakyat yang berlokasi di Desa Padang, Kecamatan Manggar, Kabupaten Belitung Timur, terus dimatangkan. Berikut laporan selengkapnya bersama Septrianingsih dari RRI SP Belitung.
1: Belum masih tahap perencanaan, Bapak. Jadi kami di sini lagi mencoba melengkapi readiness kriteria yang dibutuhkan dari pemerintah.
2: Persiapan pembangunan sekolah rakyat di Desa Padang, Kecamatan Manggar, Kabupaten Belitung Timur terus dimatangkan. Pemerintah Kabupaten Belitung Timur bersama pihak kementerian meninjau langsung lokasi yang direncanakan menjadi kawasan pendidikan tersebut. Kepala Satker PPS Provinsi Bangka Belitung, Daru Suryaningwang, mengungkapkan pembangunan sekolah rakyat di Belitung Timur saat ini masih berada pada tahap perencanaan. Pihaknya tengah melengkapi sejumlah kriteria kesiapan yang dibutuhkan dari Pemkab Belitung Timur. Menurutnya, proses perencanaan masih harus melalui sejumlah tahapan sebelum pembangunan fisik dapat dimulai, termasuk diantaranya tahapan seleksi dan pelelangan.
1: Dibutuhkan dari pemerintah daerah. Makanya dalam rangka itu, tadi sudah selesai, Pak. Ada dukungan dari Pak Bupati, jadi ya semoga semuanya lancar, Bapak. Jadi bisa cepat terlaksana untuk sekolah rakyat yang di Belitung Timur tadi. Kami masih mau coba rencanakan mungkin dimulai awal tahun ini, Pak. Tapi tergantung, kembali lagi tadi kan kita masih ada tahap macam-macam ya, Pak ya. Jadi tahap perencanaan juga, belum tahap seleksinya juga. Nanti kan ada lelangnya juga gitu ya.
3: Oke. Okay.
1: Harapannya kalau lancar sih bisa dimulai akhir tahun ini.
2: Dalam peninjauan tersebut, kondisi lahan menjadi salah satu perhatian utama. Pemerintah daerah tengah melakukan line clearing atau pembersihan jalur dan area tertentu untuk memperlihatkan kondisi asli lahan yang akan menjadi lokasi pembangunan sekolah rakyat tersebut. Daru menyatakan bahwa proses tersebut penting untuk membantu tahapan perencanaan berikutnya karena kondisi lahan yang telah dibersihkan akan lebih mudah ditinjau dan dianalisis. Dari Manggar, Belitung Timur, Septrianingsih, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Anda masih mendengarkan Warta Belajar Sumba melalui Pro 1 RRI.
0: Selanjutnya, pendengar, kita menuju RRI SP Waikanan.

0: MY Kanan upayakan 3 UMKM naik kelas lewat bantuan provinsi dan hibah Bank Indonesia. Laporan selengkapnya bersama Romadona dari RRI SPY Kanan.
1: Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten WY Kanan dalam perkembangan UMKM yang ada, kita lagi mengupayakan untuk UKM.
2: Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten WY Kanan terus menunjukkan komitmennya dalam mendorong pelaku usaha lokal agar mampu bersaing dan meningkatkan kualitas usahanya. Saat ini pemerintah daerah tengah memperjuangkan 3 UMKM unggulan untuk program naik kelas melalui usulan ke pemerintahan Provinsi Lampung serta pengajuan bantuan ke Bank Indonesia. Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten WY Kanan Desta Budi Rahayu kepada RRI mengatakan bahwa langkah ini merupakan strategi nyata dalam mengatasi keterbatasan anggaran daerah sekaligus menangkap peluang dukungan dari pemerintah pusat dan lembaga keuangan nasional. Desta menjelaskan, usulan ke tingkat provinsi ini selaras dengan arahan dan kebijakan Gubernur Lampung yang merencanakan penyaluran bantuan hibah berupa alat kerja atau produksi bagi kabupaten kota di Provinsi Lampung. Tidak hanya bergantung pada bantuan pemerintah provinsi, Dinas Koperasi dan UKM WY Kanan juga bergerak aktif menjemput bola ke Bank Indonesia. Langkah ini dilakukan guna membuka akses permodalan dan sarana-prasarana penunjang lainnya bagi para pelaku usaha.
1: Saat ini kita Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten WY Kanan dalam perkembangan UMKM yang ada, kita lagi mengupayakan untuk UKM naik kelas. Jadi pada saat ini kita lagi mengusulkan ada 3 UMKM untuk naik kelas untuk kita usulkan ke Provinsi Lampung. Selain daripada itu, upaya kita karena keterbatasan dana yang ada, bahwasanya kita juga selalu berupaya ini mendorong UMKM, bagaimana UMKM yang ada di WY Kanan ini bisa naik kelas. Selain daripada bantuan provinsi, kita juga mengupayakan bantuan dari BI. Dalam hal ini perkembangan untuk ke BI itu lagi kita garap proposalnya. Proposal itu yang nantinya akan kita presentasikan di Bank Indonesia terkait permohonan bantuan hibah yang diberikan kepada UMKM. Usulan ke provinsi tersebut sesuai dengan arahan kebijakan dari Bapak Gubernur kita, bahwasanya memang ada beberapa alat yang akan dihibahkan ke kabupaten kota yang ada di Provinsi Lampung.
2: Melalui sinergitas antara pemerintah daerah Kabupaten WY Kanan, pemerintah Provinsi Lampung, dan Bank Indonesia, diharapkan program ini dapat realisasi dengan baik. Peningkatan sarana produksi dan daya saing ini diyakini oleh pihaknya mampu membawa UMKM WY Kanan tidak hanya tumbuh tetapi juga naik kelas dari segi kualitas produk dan jangkauan pasar. Dari WY Kanan, Romadona melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari SPY Kanan selanjutnya kita menuju RRI Palembang.

0: Pemerintah Kota Palembang kembali mempertimbangkan penerapan pembelajaran jarak jauh bagi siswa akibat angka ISPU menembus lebih dari 500. Laporan Erlin Fartesa dari RRI Palembang.
1: Indeks standar pencemar udara atau ISPU di Kota Palembang tercatat menembus angka di atas 500. Kondisi ini menunjukkan kualitas udara berada pada kategori sangat berbahaya bagi kesehatan masyarakat. Pemerintah Kota Palembang masih terus memantau kondisi polusi asap akibat kebakaran hutan dan lahan atau karhutla yang berdampak terhadap kualitas udara. Wali Kota Palembang Ratu Dewa mengatakan, kondisi kualitas udara saat ini masih fluktuatif, mulai dari tidak sehat hingga berbahaya. Karena itu, pemerintah Kota Palembang melalui Dinas Pendidikan terus mengevaluasi pelaksanaan pembelajaran tatap muka dan pembelajaran jarak jauh atau PJJ bagi siswa selama kondisi udara belum membaik.
2: Karena ini masih bersifat fluktuatif, saya sudah minta dengan Pak Sekda, dengan Dinas Pendidikan, walaupun itu kita serahkan sepenuhnya dengan sekolah-sekolah yang ada, tetapi saran saya, karena kondisinya sekarang kadang berbahaya, kadang sangat tidak sehat, tetap menggunakan PJJ.
1: Pemerintah Kota Palembang meminta pihak sekolah untuk mengutamakan keselamatan dan kesehatan siswa dalam menentukan metode pembelajaran. Evaluasi akan dilakukan mengikuti perkembangan kualitas udara, terutama saat dampak asap karhutla kembali meningkat. Erlin Partesa melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Palembang, kita menuju RRI Jambi.

0: Warga diminta tetap waspada dan pakai masker saat keluar rumah. ISPU Kota Jambi berbahaya. Laporan selengkapnya bersama Yoga Wijanarko.
1: Standar pencemaran udara atau ISPU di Kota Jambi berada dalam kondisi berbahaya pada Kamis kemarin. Berdasarkan pemantauan kualitas udara, nilai ISPU tercatat mencapai 306, setelah sebelumnya mencapai puncak 331 pada sekitar pukul 1 dini hari kemarin. Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup DLH Kota Jambi Mulyono mengatakan, kondisi tersebut menunjukkan kualitas udara di Kota Jambi sangat tidak sehat atau berisiko bagi masyarakat.
2: Di hari ini kita sudah di posisi 306 di jam 10 ini. Kita kemarin sudah di posisi kondisi ISPU di kategori berbahaya itu mulai dari jam 4 sore kemarin dengan kondisi ISPU 303. Terus puncak ISPU kita ini tertinggi itu terjadi pada jam 1 dini hari malam tadi itu 330.
1: Mulyono mengimbau kepada masyarakat untuk mengurangi aktivitas di luar ruangan, khususnya pada saat kualitas udara berada kondisi buruk. Masyarakat yang harus beraktivitas di luar rumah juga diminta menggunakan masker yang sesuai dan menghindari aktivitas fisik berat di ruang terbuka. Mulyono juga mengingatkan masyarakat untuk terus memantau perkembangan kualitas udara melalui informasi resmi pemerintah. Kondisi kualitas udara dapat berubah, sehingga kewaspadaan dan pembatasan aktivitas luar ruangan perlu disesuaikan dengan perkembangan ISPU. Yoga Wijanarko, Pro 1 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Selanjutnya, pendengar, kita menuju RRI SP Bintuhan.

0: Polres Kaur dan TNBBS gelar sosialisasi cegah perambahan hutan. Berikut laporan selengkapnya bersama Tendius Apriawan dari RRI Bintuhan.
1: Polres Kaur melalui Satuan Binmas mendampingi petugas Balai Taman Nasional Bukit Barisan Selatan atau TNBBS menggelar agenda sosialisasi pencegahan perambahan serta kebakaran hutan dan lahan. Kegiatan edukasi konservasi yang dipusatkan di Aula Desa Pasar Baru, Kecamatan Nasal ini dihadiri perwakilan TNBBS, Polres Kaur, pemerintah, kecamatan, hingga tokoh masyarakat setempat. Pertemuan strategis tersebut digelar untuk meningkatkan kesadaran publik akan pentingnya memelihara kelestarian ekosistem dan lingkungan hidup di kawasan Taman Nasional. Kasih Humas Polres Kaur Ibtu Slamet Ambia mengatakan, Polres Kaur mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama menjaga area TNBBS dengan tidak melakukan pembukaan lahan maupun perambahan hutan secara ilegal. Pihaknya menghimbau warga agar segera melapor kepada aparat berwajib apabila menemukan atau mengetahui adanya aktivitas perusakan kawasan konservasi di lingkungan sekitar. Kepolisian mengingatkan bahwa setiap aksi perambahan lahan tanpa izin memiliki konsekuensi hukum tegas demi melindungi fungsi hutan sebagai penyangga kehidupan.
2: Polres Kaur mendampingi pihak TNBBS melaksanakan kegiatan sosialisasi pencegahan perambahan dan karhutlah. Dalam kesempatan itu, Kapolres Kaur AKBP Wiwin Samsul Arifin SIKMAP melalui KPU Satbimas Polres Kaur Ibda Jumidil SH mengimbau masyarakat agar tidak melakukan pembukaan atau perambahan lahan di kawasan TNBBS.
1: Melalui pembekalan materi mengenai dampak buruk kerusakan hutan akibat pembakaran dan pembabatan liar, edukasi ini diharapkan dapat menggugah kepedulian warga secara berkelanjutan. Kepolisian menegaskan bahwa sinergi antara Polres Kaur, Balai TNBBS, dan lokal merupakan kunci utama dalam merawat keberlangsungan kawasan hutan. Seluruh rangkaian sosialisasi preventif di Kecamatan Nasal tersebut berlangsung aman, tertib, serta menguatkan komitmen bersama dalam menjaga stabilitas lingkungan bagi generasi mendatang. Tendius Afrewan, RRI Bintuhan, melaporkan.
0: Selanjutnya pendengar, kita simak laporan dari RRI Bengkulu.

0: Berikut wawancara bersama Kabid Tanaman Pangan Dinas TPHP Provinsi Bengkulu Rosmala Dewi dan Ketua Kelompok Tani Kelurahan Dusun Besar Fikri Hamzah terkait program pertanian modern Advanced Agriculture System. Berikut bersama Puspa Sekar Arum.
1: Pendengar, berikut kami hadirkan wawancara bersama Kabid Tanaman Pangan Dinas TPHP Provinsi Bengkulu Rosmala Dewi dan Ketua Kelompok Tani Kelurahan Dusun Besar Fikri Hamzah terkait program pertanian modern Advanced Agriculture System atau PMAAS.
2: Oke, Bu, terkait yang PMAAS untuk perkembangannya di Provinsi Bengkulu sekarang seperti apa, Bu Rosmala Dewi?
3: Baik, kita Provinsi Bengkulu sangat apresiasi ya kegiatan program pemerintah PMAS yang mengembangkan produksi dan imunitas hasil panen padi. Ini salah satu caranya karena apa kita sebut itu masih terbatas dengan LBS. LBS kita tidak terlalu tinggi sehingga dengan ada kegiatan PMAS ini harapannya dengan LBS yang sama tapi kita bisa menghasilkan total 2.000 ton. Ini sangat membantu ya. Jadi Provinsi Bengkulu sudah menyiapkan itu 8.260-an luas lahan PMAS serta saya dari Kabupaten Kota karena memang program ini kan dari Juli sampai Desember kemarin baru keluar, jadi sudah sebagian Juni ada yang penanaman Juli sampai September ini baru kemarin cair untuk 5 kabupaten yang sudah diberikan bantuan benih, sisanya sudah disiapkan serta saya mungkin dari bulan September ini.
2: Kalau untuk ini perkembangan kita sampai dengan September akhir ini seperti apa penanaman PMAS?
3: Jadi kita harapkan September ini penanaman terakhir ya. Berapa kabupaten yang menanam September, Oktober mungkin puncaknya. Tapi mereka masih dikasih kesempatan untuk sampai Desember mana boleh.
2: Oke, sampai akhir nanti ya. Kalau dari Pak Fika sendiri untuk penanaman Pak dari petani sendiri kita ada kendala nggak?
4: Ya kalau kendala itu pasti ada. Tapi kendala sekarang itu setelah kita coba itu masalah burung itu aja yang harus kita urus. Soalnya udah beberapa kelompok itu sudah mulai. Ya. Sekarang ada yang satu jari tingginya, ada yang dua jari. Ya. Tapi sekarang harus antisipasi adalah tiong. Tapi kalau kiong itu bagaimanapun juga kalau di dekat siring irigasi atau pembuangan itu kiong pasti banyak. Nah, itu harus dan sebentar tapi bisa ditanggulangi.
2: Seperti apa menanggulanginya?
4: Ya kita harus di apakah disemprot dengan pestisida, apakah dia dipungut dengan tangan, yeah. Apakah dia di ini kan dipancing dengan daun-daun kates supaya dikumpul di situ makannya kita bisa
2: mengurangkan ya. Sebab sudah ada langkah-langkah antisipasi lah dari
4: ya, biasa itu. Tapi biasa udah mikirkan itu apa yang terjadi. Tapi itu kalau melihat dari keadaan kemarin itu kalau dia kemarau terus dan otomatis gagal ya. Karena air nggak ada. Tapi ya alhamdulillah kan ada yang kita sediain. Dengan pompa air melalui bendungan buat sendiri dia bisa ngalir. Tapi kalau sekarang udah hujan mudah-mudahan selamat ya.
2: Tapi kan ini lagi peralihan kan Pak, lagi peralihan musim kemarin kan kemarau. Kita kan sebentar lagi ini kurang lebih musim hujan tapi memang masih kering kan kita kan. Hujannya tuh masih sebentar-sebentar ya. Itu sebenarnya Pak pengaruh ke pertaniannya Pak?
4: Ya kalau hujannya satu minggu sekali mudah-mudahan selamat ya. Asalkan keras, asalkan jangan sampai dia negeri bisa tidak mungkin. Nanti kalau dia bagus itu seminggu dua kali hujan, kali ini hujan ya. Tapi itu kan alam, tidak bisa kita tentukan. Jadi ada berapa kali hujan, berapa hari dalam minggu ini, kita harus syukur dia. Karena sudah menyerami tanaman-tanaman yang ada di padi-padi yang boleh kita tanam ini itu karena sebagian sekarang itu belum ada yang belum ada yang diolah tanahnya. Kalau di Sumsel itu sekitar 70% itu yang sudah tanam, 30%-nya belum karena ikan air kemarin itu kendalanya di situ.
2: Akhir Bu, kalau misalkan tadi ada kendala-kendala kan dari petani juga untuk penanaman padi seperti hama dan sebagainya. Mungkin langkah-langkah yang disiapkan pemerintah daerah untuk mengevaluasi dari tantangan dari petani tadi seperti apa?
3: Karena ini kan memang kerja bersama ya, dari pusat, dari pusat, dari provinsi, dan dari kabupaten kota. Jadi kita bersinergi bersama. Informasi-informasi yang disampaikan ke kota, maksudnya kita sangat, kita menyampaikan surat kembali ke pusat, kepada provinsi ke daerah-daerah kita. Dan kita juga menggerakkan bersama dengan penghulu, dinas sendiri punya OPT proteksi, dan mereka menjalankan ini seperti apa. Kita juga di OPT bergerak. Kita juga ada juga stok pestisida, bla-bla-bla, untuk nanti bisa kita gerakkan. Begitu yang ada selama-selama saat, namanya program baru, kita gak tahu, oh kondisi seperti ini perbedaannya. Ini kan menjadi bahan evaluasi kita di daerah, juga evaluasi pusat nanti ke depannya mungkin strategi apa yang kita siapkan dan mereka mengantisipasi ini. Itu dia bilang, apakah kita tumbuhkan dulu kayak biasa tapi gak setinggi. Biasanya kita nanam padi selalu satu kali, mungkin selama seminggu yang seumur itu riskan gak kira-kira kita taruh di lapangan atau seperti apa atau tadi pakai jaring mungkin ya mengantisipasi ini.
2: Yes. Akan dilaporkan ke pemerintah pusat juga? Yeah.
1: Ya. Mendengar demikian wawancara bersama Kabid Tanaman Pangan Dinas TPHP Provinsi Bengkulu Rosmala Dewi dan Ketua Kelompok Tani Kelurahan Dusun Besar Fikri Hamzah. Wawancara tadi mengakhiri Warta Belajar Sumba untuk edisi Jumat 2 Oktober 2026. Saya Rizka Medioktoria dan kerabat kerja Warta Belajar Sumba RRI Bengkulu pamit undur diri. Selamat sore.
5: Baru saja Anda ikuti rangkuman informasi aktual Warta Belajar Sumba. Selamat sore, sampai jumpa.

0: kanal informasi dan inspirasi.
1: 92,4 FM Pro 1 Palembang, kanal informasi dan inspirasi.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Baru saja kita ikuti bersama Warta Berita Belajar Sumba bersama Pro 1 RRI Bengkulu, dan selanjutnya kami masih akan menghadirkan beragam informasi seputar Sumatera Selatan dan sekitarnya serta hiburan dan informasi lainnya untuk Anda. Jadi tetap di frekuensi 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi.

0: Itu kebakaran. Ih, kenapa itu?
1: Itu tuh gara-gara charger HP gak dicabut.
0: Ih, pantesan. Itu bahaya tahu. Saya juga suka ngingetin keluarga saya untuk cabut charger HP. Apalagi kalau udah selesai nih ngecas HP. Jadi nih ya, kalau kita mau pergi keluar, pastikan semua alat elektronik seperti charger HP itu sudah dicabut. Gitu. Jadi biar gak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.

0: punya pacar. Tidak tahu buat apa. Tidak tahu bisa apa. Tapi mau jadi pacar.
1: Kau punya pacar. Tidak syarat punya pacar. Bikin susah jadi pacar. Karena sudah punya pacar.

0: Banjir, banjir. Mana hujannya gak berhenti-berhenti lagi. Ngapain tuh bapak-bapak di selokan? Pak, lagi ngapain?
1: Ini Neng, lagi ngeluarin sampah dari selokan.
0: Banyak sampah plastiknya, Pak. Pantesan selokannya tersumbat ya.
1: Iya Neng, ini akibatnya kalau buang sampah sembarangan. Jadi mampet selokannya. Lalu kalau hujan kayak gini meluap dan banjir Neng. Neng ya yang selama ini sering buang sampah plastik.
0: Hehehe, kadang sih Pak. Saya bantuin bersih-bersih deh Pak. Mulai sekarang gak lagi deh buang sampah sembarangan. Apalagi sampah plastik. Mulai sekarang juga kalau belanja harus bawa tas sendiri. Plus gak boleh buang sampah sembarangan.

92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Mendengar kabut asap yang menyelimuti kota Palembang, ini semakin mengkhawatirkan nih ya, tepatnya di hari ini nih, di tanggal 2 Oktober 2026, karena kondisi udara di sejumlah titik pemantauan menunjukkan peningkatan polusi yang cukup tajam. Dan juga masyarakat pun mulai mengeluhkan pekatnya asap dan dampaknya terhadap aktivitas sehari-hari. Jadi berdasarkan data indeks standar pencemar udara, Kementerian Lingkungan Hidup, ini kualitas udara kota Palembang tercatat berada dalam kategori yang berbahaya. Sementara itu, berdasarkan pantauan aplikasi IQR, sejumlah titik di Palembang juga menunjukkan angka yang sangat tinggi. Angka tersebut, pendengar, merupakan hasil pemantauan langsung dari aplikasi IQR dan dapat berubah sesuai dengan kondisi udara serta pembaruan data yang terdapat pada masing-masing stasiun. Keluhan juga datang dari banyak masyarakat yang memiliki gangguan pernapasan, khususnya untuk masyarakat di Sumatera Selatan dan juga di Palembang.

0: informasi dan inspirasi.
1: 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang. Kanal informasi dan inspirasi.
2: Terima kasih untuk Kamtis Family di seluruh penjuru bumi.
3: Terima kasih buat teman-teman radio di seluruh Indonesia. Kalian memang luar biasa.
4: Terima kasih kepada Tuhan yang telah memberi rezeki di dunia ini. Semoga menjadi berkah bagi keluarga kami dan sanak saudara kami.
5: Terima kasih Pak juga sabar menghadapi saya selama ini. Terima kasih Pak, tetap sabar.
6: Buat Pak Basuki, dosen Bu, terima kasih banyak.
7: Terima kasih untuk orang tua kita untuk pengabdiannya selama ini.
8: Terima kasih Ibu buat doa dan restunya.
9: Terima kasih buat guru-guru saya yang selama ini mendampingi saya belajar selama 3 tahun di SMA.
10: Untuk Lukas suamiku, terima kasih telah membimbingku menjadi wanita yang dewasa.
11: Terima kasih untuk kamu, anakku, Nalar Bayanaka.
12: Buat istriku Oci, kamu cah!

0: Aduh panasnya. Pakai sunscreen dulu lah aku biar enggak gosong.
1: Minta pong hand bodinya.
0: Lain hand body. Sunscreen ini.
1: Sunscreen? Apa itu?
0: Ini. Ini tuh ya, krim khusus buat melindungi kita dari sinar matahari. Nah, dulu tuh si sunscreen ini dibikin sama Benjamin Green buat ngelindungin kulit tentara Amerika Serikat yang perang di Pasifik. Terus makin berkembang deh sampai sekarang. Ya, itu tuh gara-gara Franz Glitter Tupang yang bikin konsep SPF buat filter sinar UVB.
1: Oh, gitu. Tapi kok kamu tahu Benjamin sama Franz Glitter tuh dari mana?
0: Oh, omku itu?
1: Hah, iya kah? Loh, masa tuh omu sih?

0: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital. Tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Kang Deddy.
2: Weh, Pak Jaya.
1: Panennya udah beres.
2: Alhamdulillah, Pak. Menyenangkan.
1: Aduh, sama, Kang. Padahal yang bikin deg-degan bukan panennya ya.
2: Betul, tapi harga gabahnya.
1: Kalau dulu, setiap panen raya itu, hasilnya mah melimpah. Tapi malah bikin was-was, takut harga jatuh.
2: Tapi sekarang, alhamdulillah, Pak, lebih tenang. Dengan adanya harga pembelian pemerintah sebesar 6.500 per kilogram, petani punya kepastian. Gabah tetap dinilai layak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
1: Oh, itu artinya hasil jerih payah kita lebih terlindungi, petani bisa menghitung hasil panen dengan lebih pasti.
2: Betul.
1: Bukan lagi cuma tebak-tebak harga.
2: Nah, itu yang bikin semangat. Kalau harga sudah ada kepastian, musim tanam berikutnya kan jadi lebih optimis kita, ya kan?
1: Iya, apa lebih semangat lagi tuh.
3: Kepastian harga memberikan ketenangan bagi petani untuk terus menanam, memanen, dan menjaga ketahanan pangan Indonesia. Gabah terlindungi, petani lebih pasti.
4: Iklan layanan masyarakat kerjasama Radio Republik Indonesia dengan Kementerian Komunikasi dan Digital.

Tahukah Anda, di negara barat, sebutan untuk soft drinks tidak hanya ditujukan untuk minuman bersoda, namun untuk semua minuman yang tidak mengandung jumlah alkohol yang banyak. Minuman yang banyak mengandung alkohol disebut hard drinks. Lalu mengapa akhirnya minuman bersoda disebut sebagai soft drinks? Hal ini karena pembuat minuman bersoda memiliki kesulitan untuk mengiklankan produknya, karena produk ini memiliki nama yang berbeda-beda di semua tempat. Akhirnya secara umum para produsen menamakan minuman ini soft drink. Dan sejak itu pula masyarakat seperti terdoktrinasi untuk menyebut minuman berkarbonasi sebagai minuman ringan tanpa menyadari bahwa air putih yang tiap hari kita minum juga termasuk minuman ringan.

0: aduh, hampir aja.
1: Ada apa sih? Ini motor sampai goyang-goyang gini nih, bahaya tau.
0: Itu loh, ada yang buang sampah dari mobil.
1: Buang sampah? Dari mobil yang mana?
0: Itu loh, itu, mobil yang merah itu.
1: Oh, itu. Mobilnya keren sih. Yang bawahnya juga cantik. Tapi kok etikanya nggak ada ya? Jadi nggak keren deh.
0: Jadi, biar tetap keren gimana?
1: Gampang aja sih. Sediain tempat sampah di dalam mobil. Itu baru keren, keren abis malah.

corona telah mengubah dunia. Salah satunya kondisi pandemi saat ini telah memunculkan kembali tren bersepeda di masyarakat. Dengan permintaan dan penggunaan sepeda yang melonjak, banyak negara kemudian bersiap untuk menghabiskan miliaran dolar untuk mendesain ulang kota mereka dengan fokus baru pada pesepeda dan pejalan kaki. Yang menarik, dulu sepeda juga pernah mengubah dunia loh. Di akhir abad ke-19, seperti dicatat National Geographic, sepeda juga sempat booming dan digandrungi. Saat itu untuk pertama kalinya dalam sejarah, massa bergerak sendiri, bisa datang dan pergi sesuka hati mereka. Tidak perlu lagi kuda dan kereta yang mahal. Sepeda muncul menjadi kendaraan yang tidak hanya ringan, terjangkau, mudah dirawat, dan juga tercepat di jalanan. Masyarakat dunia pun berubah. Kaum perempuan yang sangat antusias terhadap sepeda membuang rok Victoria mereka yang tidak praktis, memakai celana puff, dan kemudian berbondong-bondong turun ke jalan untuk bersepeda.

Beban kehidupan dan padatnya aktivitas mengejar duniawi kadang-kadang membuat banyak orang melalaikan kewajibannya terhadap Sang Khalik. Untuk menerangi kolbu yang gelap dan mengharap hidayahnya, sesaat lagi kami mencoba mengetengahkan lentera hati hanya di Pro 1 RRI Palembang.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar. Kembali dengan kisah-kisah teladan islami dalam Lentera Hati. Pendengar, ada waktu-waktu tertentu dalam hidup ketika kita merasa kecil, seperti berdiri di tengah padang luas, tidak tahu harus bergerak kemana. Dan di saat seperti itu, seringkali kita mencari cerita, bukan untuk hiburan, tapi untuk pegangan. Cerita para nabi, ataupun sahabat, bukan sekedar sejarah. Mereka adalah pelita yang terus menyala. Nabi Zakaria, sosok tua yang rambutnya memutih, tubuhnya melemah, tapi hatinya tidak pernah kehilangan harapan. Ia memohon seorang keturunan bukan karena ambisi, tapi karena ingin meneruskan kebaikan. Dari Nabi Zakaria kita belajar bahwa usia tidak pernah membatasi harapan. Selama hati masih berdoa, masa depan selalu bisa lahir kembali. Atau lihatlah kisah Nabi Daud, seorang raja, seorang nabi, seorang pejuang. Tapi yang justru paling menonjol dari dirinya adalah suaranya yang lembut, tilawahnya yang menenangkan, ibadahnya yang tidak pernah kendor. Dari Daud ini kita belajar bahwa kekuatan sejati bukan cuma ada di tangan, tapi juga ada di hati yang tunduk. Ada juga Nabi Idris, manusia yang tenang, tekun, rajin. Tidak banyak cerita dramatis tentang dirinya, namun namanya diangkat tinggi. Mengapa? Karena sebagian besar kebesarannya ada pada disiplin yang tidak terlihat. Dari Nabi Idris inilah kita belajar bahwa kadang yang membuat kita naik derajat bukan hal-hal yang besar, bukan hal-hal yang spektakuler, tapi konsistensi kecil yang kita lakukan setiap hari. Di antara para sahabat, ada kisah musafir muda bernama Mus'ab bin Umair. Dahulu ia hidup mewah, harum, dimanja dunia. Tapi ketika ia mengenal kebenaran, semuanya ia lepaskan tanpa ragu. Bajunya menjadi lusuh, tapi hatinya menjadi mulia. Dari Mus'ab ini kita belajar bahwa kemewahan bukan selalu berkah. Kadang justru melepaskan itu yang membuat kita benar-benar merdeka. Ada pula kisah Asma bin Abu Bakar, perempuan muda yang penuh keberanian. Ia membawa makanan diam-diam, menyembunyikan rencana hijrah, memegang kuat tali kebenaran meski ancaman mengepung. Dari Asma kita belajar bahwa perempuan bukan sekedar penonton sejarah. Mereka adalah penjaga keputusan-keputusan besar. Dan juga jangan lupakan Salman Al-Farisi. Perjalanan mencari kebenaran yang ia tempuh bukan sehari dua hari, tapi bertahun-tahun. Berpindah dari satu guru ke guru yang lain. Meninggalkan kampung halaman, mencari cahaya yang paling benar, dan dari Salman ini kita belajar bahwa pencarian itu suci, bahwa orang yang tulus mencari akhirnya akan menemukan. Andai kita rangkai semua kisah ini, ada satu pesan yang berdiri paling tinggi, bahwa jalan menuju kebaikan itu panjang, kadang sunyi, tapi tidak pernah sia-sia. Para nabi dan sahabat bukan malaikat, mereka manusia yang punya sedih, punya rasa takut, bisa juga rindu dan juga gelisah. Tapi mereka tidak berhenti. Mereka memilih untuk percaya pada yang tak terlihat. Memegang teguh yang mereka yakini benar, meski dunia di sekitarnya goyah. Dan di hari-hari kita yang sering terasa kacau, ingatlah, jalan yang sedang kita tapaki ini pernah juga dilalui oleh orang-orang pilihan. Kalau mereka bisa melewatinya, dengan hati yang penuh luka tapi tetap berpegang pada kebaikan, kita pun juga bisa.
1: Demikian Lentera Hati. Terima kasih perhatian dan kebersamaannya. Wassalamualaikum.

Dalam Islam, menolong bukan hanya sebuah tindakan baik, tetapi juga bentuk ibadah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sebaik-baiknya manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia lainnya." Hadis riwayat Ahmad. Setiap kali kita membantu orang lain, sekecil apapun itu bukan hanya meringankan beban mereka, tapi juga memperkuat hati kita sendiri. Entah itu memberi makan pada yang lapar, membantu tetangga memperbaiki rumahnya, atau sekedar mendengarkan keluh kesah sahabat, semua itu bernilai besar di sisi Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berjanji, dan Allah akan selalu menolong hambanya selama hamba itu menolong saudaranya. Hadis riwayat Muslim. Bentuk pertolongan tidak harus besar atau spektakuler. Bahkan, senyuman yang tulus, kata-kata penyemangat, atau doa dalam sunyi bisa menjadi cahaya bagi orang lain. Ingatlah, dunia ini tidak kekurangan orang pintar, tapi kekurangan orang yang peduli. Ketika kita menolong, kita sedang menyebarkan kasih sayang Allah di muka bumi. Jadilah tangan yang menolong, bukan yang menuding. Karena boleh jadi, satu pertolongan kecil darimu adalah jawaban doa besar bagi orang lain.

pendengar, tepat pukul 17.50 waktu Indonesia Barat akan kita dengarkan bersama pengajian ayat suci Al-Quran, Surat Al-Azab ayat 21 hingga 26 bersama Qori'ah Sabida SPDI. Dan tepat pukul 17.58 waktu Indonesia Barat akan dikumandangkan beduk dan azan maghrib untuk wilayah Kota Palembang dan sekitarnya.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Pendengar, kumandang azan maghrib telah terdengar untuk wilayah Kota Palembang dan sekitarnya. Saatnya kita sejenak meninggalkan aktivitas, menenangkan hati dan memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menunaikan ibadah sholat maghrib. Kami segenap tim yang bertugas mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib. Semoga sholat yang kita tunaikan menjadi penyejuk hati, penghapus dosa, serta membawa ketenangan dan keberkahan bagi kita semua. Amin ya Rabbal Alamin.
2: Dalam kehidupan ini, seringkali kita merasa tidak cukup. Ketika satu keinginan terpenuhi, muncul lagi keinginan lainnya. Tanpa sadar, kita terjebak dalam sikap serakah, terus mengambil, terus menumpuk, tapi tak pernah benar-benar merasa puas. Padahal dalam Islam, kita diajarkan bahwa rezeki sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam surah Hud ayat 6, Allah berfirman, "Dan tidak ada suatu makhluk melata pun di bumi, melainkan Allah lah yang memberi rezekinya." Artinya, setiap manusia sudah memiliki bagiannya masing-masing. Maka ketika seseorang bersikap serakah, sesungguhnya ia sedang meragukan ketetapan Allah. Serakah juga bisa menjerumuskan pada keburukan. Kita mungkin mengambil hak orang lain, melanggar batas halal, bahkan mengorbankan nilai dan iman hanya demi menambah harta yang sebenarnya tak akan dibawa mati. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Tidaklah kekayaan itu diukur dengan banyaknya harta benda, tetapi kekayaan sejati adalah kaya hati." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Maka kuncinya bukan menumpuk dunia, tapi merasa cukup. Bersyukur atas yang ada, bekerja dengan niat ibadah, dan memberi ketika mampu, itulah jalan hidup yang diridhai Allah. Mari kita belajar untuk tidak serakah. Karena sesungguhnya, keberkahan lebih utama daripada jumlah, dan hati yang tenang lebih berharga daripada harta yang melimpah.

Manis, asam, pahit, dan asin. Itu adalah empat rasa dasar yang dikenal oleh lidah kita. Tapi ada satu lagi, namanya umami, yang melengkapi empat rasa dasar itu. Umami? Rasa apa ini? Umami yang diserap dari bahasa Jepang ini adalah rasa gurih. Kata ini dipakai oleh seorang profesor Jepang, Kikunae Ikeda, yang berhasil mengidentifikasi rasa gurih pada tahun 1908. Ia menemukan glutamatlah yang menciptakan rasa ini. Selama bertahun-tahun, umami ini menjadi perdebatan. Apa benar-benar merupakan rasa dasar? Perlu waktu yang panjang bagi para ilmuwan untuk meyakini dan menerima umami sebagai rasa dasar. Sampai akhirnya pada tahun 1985, pada Simposium Internasional Umami yang pertama di Hawaii, istilah umami secara resmi diakui sebagai istilah ilmiah untuk mendeskripsikan rasa gurih. Hingga saat ini, jadinya ada 5 rasa dasar yang kita kenal. Rasa umami sendiri bisa didapat dengan menikmati olahan yang menggunakan MSG atau

Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Masih di Palembang sore ini bersama saya Elvira Damayanti yang tentunya akan menyampaikan informasi selanjutnya, yaitu dari stasiun Polrestabes yang menjadi salah satu stasiun dengan mobilitas pelanggan tinggi dalam layanan LRT Sumatera Selatan. Sepanjang triwulan 3 2026, pendengar, stasiun tersebut melayani sebanyak 245.000 pelanggan dengan rata-rata sekitar 900 pelanggan per harinya. Data tersebut dicatat PT Kereta Api Indonesia Divisi Regional 3 Palembang bersama Balai Pengelola Kereta Api Ringan Sumatera Selatan. Khusus September 2026, stasiun Polrestabes melayani sebanyak mobilitas pelanggan tidak terlepas dari posisi stasiun Polrestabes yang berada di kawasan strategis dan 30.000 pelanggan. Manajer Humas KAI Divret 3 Palembang, Aida Suryanti ini mengatakan pendengar bahwa tingginya mobilitas pelanggan tidak terlepas dari posisi stasiun Polrestabes yang berada di kawasan strategis dan juga dekat dengan berbagai pusat aktivitas masyarakat. Untuk informasi selengkapnya dapat Anda akses melalui website resmi kami di rri.co.id.

Tahukah kamu, merokok sahabat kendaraan di Indonesia dapat dikenakan sanksi pidana berdasarkan Pasal 106 ayat 1, junto Pasal 283 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan, karena dianggap tidak wajar dan mengganggu konsentrasi dengan ancaman kurungan maksimal 3 bulan atau denda hingga Rp750.000. Selain itu, Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 12 Tahun 2019 Pasal 6 juga secara spesifik melarang aktivitas yang mengganggu konsentrasi saat mengendarai. Jangan biarkan rokok menjadi penyebab kecelakaan. Merokok saat berkendaraan dapat mengganggu konsentrasi dan meningkatkan resiko kecelakaan.

Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kemarau ekstrim ini membuat penanganan karhutla di Sumatera Selatan semakin berat. Kondisi lahan yang kering membuat api lebih cepat menyebar dan juga membutuhkan waktu yang lebih lama untuk dipadamkan. Jadi, Kepala Stasiun Klimatologi Kelas 1 BMKG Sumatera Selatan, Wanda Yantolis mengatakan kondisi kering yang telah berlangsung dalam beberapa waktu terakhir ini, pendengar, dikarenakan juga curah hujan yang rendah, lalu membuat kelembaban tanah terus menurun di sejumlah wilayah. Jadi dalam hal ini jumlah air yang masuk, dalam hal ini juga hujannya jauh lebih sedikit dibandingkan laju penguapan. Wanda Yantolis juga menjelaskan bahwa Sumatera Selatan saat ini masih menghadapi pengaruh El Nino dengan kondisi kemarau yang cukup kuat ya. Sejumlah wilayah juga mengalami hari tanpa hujan dalam periode yang cukup panjang. Dan tentunya pendengar, kondisi ini turut meningkatkan tantangan bagi petugas yang menangani kebakaran di berbagai wilayah Sumatera Selatan. Untuk informasi selengkapnya, dapat Anda akses melalui website resmi kami di rri.co.id. Dan kami informasikan juga tepat pukul 19 waktu Indonesia Barat nanti, kita akan bergabung bersama Pro 3 Radio Republik Indonesia untuk mengikuti Warta Berita Nasional.

0: yang ada pada dirimu untuk menentukan jalan hidupmu sendiri.
1: Semua itu karena amarah sesaat. Masa depan yang kubayangkan hilang karena tawuran. Kemarahan yang merenggut ijazahku, beasiswaku, dan kebebasanku. Sekarang, dinding ini yang jadi saksi bisu penyesalanku.
0: Jangan biarkan emosi sesaat merampas seluruh hidupmu. Tawuran bukan solusi, tapi awal dari kehancuran. Ingatlah orang tuamu. Ingatlah impianmu. Pilihlah pena, bukan batu. Pilihlah buku, bukan senjata. Pilihlah masa depan.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kami yakin kami bisa memberikan saran, masukan, pertimbangan sebagaimana dimandatkan oleh undang-undang.
2: Mari kita bersama-sama bahu-membahu saling meringankan beban untuk mencapai tujuan kita bernegara.
0: Presiden Prabowo Subianto melantik puluhan anggota Dewan Pertimbangan Presiden atau One Team Press dan Kepala Badan Komunikasi Pemerintah atau Bakom RI. Menteri Perindustrian Muhammad Sarmuji menegaskan komitmennya melanjutkan hal-hal baik yang telah dilakukan Agus Gumiwang Kartasasmita untuk memperkuat sektor industri. Komisi 7 DPR RI menggelar kunjungan kerja dalam rangka penyusunan Rancangan Undang-Undang Kawasan Industri ke PT Pura Delta Lestari TBK di Cikarang. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Jumat 2 Oktober 2026 bersama saya, Lukman Tara. Presiden Prabowo Subianto melantik puluhan anggota Dewan Pertimbangan Presiden atau One Team Press dan Kepala Badan Komunikasi Pemerintah atau Bakom RI. Berikut laporan Sugandi Afandi.
3: Demi Allah, saya bersumpah.
4: Presiden Prabowo Subianto melantik dan mengambil sumpah 26 anggota Dewan Pertimbangan Presiden atau One Team Press di Istana Negara Jakarta sore tadi. Ketua One Team Press Pratikno mengatakan anggota-anggota yang baru saja dilantik merupakan tokoh nasional dari berbagai bidang, tokoh agama, dan profesi yang setia sudah berpengalaman membaktikan diri untuk bangsa Indonesia. One Team Press akan memberikan saran, masukan, dan pertimbangan kepada Presiden Prabowo Subianto sebagaimana dimandatkan oleh Undang-Undang. Penjelasan Pratikno disampaikan usai dilantik di Istana Negara Jakarta sore tadi.
1: Dengan kekayaan pengetahuan, pengalaman yang luar biasa dari para anggota Dewan Pertimbangan Presiden, kami yakin kami bisa memberikan saran, masukan, pertimbangan sebagaimana dimandatkan oleh Undang-Undang. Jadi tugas kami memang khusus dengan satu beneficiary, ya, yaitu Bapak Presiden.
4: Selain melantik anggota One Team Press, Presiden Prabowo juga melantik Syahganda Nainggolan sebagai Kepala Badan Komunikasi Pemerintah atau Bakom RI menggantikan M. Kodari. Adapun M. Kodari dilantik sebagai Sekretaris One Team Press. Syahganda mengatakan akan meneruskan program Bakom sebelumnya.
5: Soal AI dan lain-lain, jadi kita akan masuk juga ke sana. Mungkin kita akan mengembangkan satu kelompok tim khusus mempelajari bagaimana algoritma itu bisa merusak atau memberi jarak antara pikiran-pikiran presiden dengan masyarakat.
4: Anggota One Team Press dari berbagai latar belakang seperti pengusaha, tokoh agama, politisi, dan lain sebagainya. Sejumlah nama diantaranya Shinta Nuria Wahid yang merupakan istri dari mantan Presiden Republik Indonesia Gus Dur. Kemudian ada nama Rocky Gerung, Muhammad Quraisyab yang merupakan tokoh Muslim Indonesia, pengusaha Khairul Tanjung, dan mantan Gubernur Jawa Timur Soekarwo. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, terus mudara untuk Indonesia.
0: Menteri Perindustrian Muhammad Sarmuji menegaskan komitmennya melanjutkan hal-hal baik yang telah dilakukan Agus Gumiwang Kartasasmita untuk memperkuat sektor industri. Informasi selengkapnya disampaikan Eliana Zahra.
6: Karena itu kami minta saya minta kepada Bapak-Bapak.
7: Muhammad Sarmuji resmi menggantikan Agus Gumiwang Kartasasmita sebagai Menteri Perindustrian atau Menperin. Serah terima jabatan atau sertijab dilakukan setelah Sarmuji dilantik Presiden Prabowo Subianto sebagai Menperin baru pada Kamis kemarin. Dalam sertijab yang dilaksanakan di Jakarta hari ini, Sarmuji menyampaikan akan melanjutkan pekerjaan yang telah dirintis Agus selama menjabat Menperin. Ia juga meminta jajaran Kemenperin bekerja sama untuk memperkuat sektor industri sebagai salah satu penggerak pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja.
6: Karena itu, kami minta saya minta kepada Bapak-Bapak Ibu seluruh
2: di lingkungan perindustrian. Mari kita bersama-sama bahu-membahu saling meringankan beban untuk mencapai tujuan kita bernegara untuk mesejahterakan masyarakat Indonesia melalui sektor perindustrian.
7: Sebelumnya, berdasarkan tayangan YouTube Sekretariat Presiden, pelantikan diawali dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya, lalu dilanjutkan dengan pembacaan Keputusan Presiden atau Kepres nomor 104P tahun 2026 tentang pemberhentian dan pengangkatan Menteri dan Wakil Menteri Negara Kabinet Merah Putih periode tahun 2024 hingga 2029. Sarmuji kemudian mengucapkan sumpah jabatan yang dipandu oleh Presiden Prabowo.
3: Harap mengikuti dan mengulangi kata-kata saya. Bahwa saya akan setia kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.
8: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.
3: Tahun 1945. Serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan.
8: Dengan seluruh-seluruhnya.
3: Demi dharma bakti saya kepada bangsa dan negara. Bahwa saya. Dalam menjalankan tugas jabatan. Akan menjunjung tinggi etika jabatan. Bekerja dengan sebaik-baiknya. Dengan penuh rasa tanggung jawab.
7: Selain melanjutkan pekerjaan sebelumnya, Sarmuji meminta jajaran Kemenperin melihat peluang pengembangan sektor industri dan membangun target yang lebih besar. Ia mengatakan pembahasan mengenai langkah, pihak yang perlu ditemui, hingga kolaborasi akan ditentukan setelahnya. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi 7 DPR RI menggelar kunjungan kerja dalam rangka penyusunan rancangan undang-undang kawasan industri ke PT Pura Delta Lestari TBK di Cikarang, Kabupaten Bekasi hari ini. Laporannya selengkapnya disampaikan Leni Kurniawati.
9: Rancangan undang-undang kawasan industri ini ya semakin banyak masukan dari masyarakat akan semakin cepat selesai.
10: Komisi 7 DPR RI menggelar kunjungan kerja dalam rangka penyusunan rancangan undang-undang atau RUU Kawasan Industri ke PT Pura Delta Lestari TBK di Cikarang, Kabupaten Bekasi hari ini. Menurut Ketua Komisi 7 DPR RI, Saleh Partonan Daulay menjelaskan, kunjungan kerja Komisi 7 dilakukan untuk menggali informasi secara komprehensif tentang pengelolaan kawasan industri kepada pihak pengelola yang nantinya akan dijadikan masukan.
9: Jadi kalau ada payung hukumnya, kita berharap nanti investasi dan investor akan lebih yakin untuk datang ke tempat ini dan ke Indonesia secara umum untuk menanamkan modal. Dengan begitu, semakin banyak investor yang masuk, investasi masuk, maka terbuka lapangan pekerjaan bagi warga negara kita.
10: Sementara itu, Operation Director PT Pura Delta Lestari TBK Robertus Satrio Utama menyambut baik kunjungan kerja Komisi 7 DPR RI. Pasalnya dalam kesempatan tersebut, pihaknya bisa menyampaikan langsung aspirasi, kendala, atau tantangan dan keinginan selaku pihak pengelola kawasan industri.
9: Kawasan gitu. Jadi, saya sangat berterima kasih Pak dari Komisi 7 DPR sudah mau berkunjung, mau mendengarkan aspirasi kami dan juga mendapatkan beberapa solusi. Kami sangat berharap kedepannya kami tetap dibimbing Pak, diberikan pengarahan juga, kami terus dapat berdiskusi apa yang menjadi tempat kami, yang menjadi keinginan kami gitu Pak. Tentunya mengelola ini kawasan 3.200 hektar ini tidak mudah, banyak sekali kendala, tapi kendala-kendala itu bisa diselesaikan jika adanya koordinasi yang baik antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan juga investasi, investor, dan kami sebagai pengembang.
10: Direktur Industri Regional Kementerian Perindustrian Winardi berharap RUU Kawasan Industri diharapkan memperkuat regulasi pengelolaan kawasan industri di Indonesia, sehingga berbagai macam tantangan dan hambatan yang selama ini dihadapi bisa diselesaikan dengan lahirnya peraturan tersebut.
9: Dari Kementerian Perindustrian sebagai pembina kawasan industri menyampaikan
11: dukungan dan terima kasih kepada Komisi 7 atas kunjungan ini, dan ini akan memperkuat regulasi kawasan industri karena selama ini masih PP, peraturan pemerintah paling tinggi, sehingga permasalahan tantangan yang sifatnya lintas kementerian lembaga itu bisa diatasi oleh undang-undang kawasan industri.
10: Dengan lahirnya Undang-Undang Kawasan Industri, Komisi 7 DPR RI berharap investasi maupun investor akan berdatangan ke Indonesia sehingga bisa membuka lapangan kerja yang bisa mensejahterakan masyarakat Indonesia. Dari kawasan industri Cikarang, Kabupaten Bekasi, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK melakukan penggeledahan di Dinas Perdagangan serta Badan Keuangan dan Aset Daerah atau BPKAD Kota Madiun. Penggeledahan dilakukan terkait pengembangan dugaan korupsi, gratifikasi, dan TPPU ex-Wali Kota Madiun Maidi. Berikut laporan Khairul Umam.
12: Mencari alat bukti tambahan terkait dengan dugaan penerimaan-penerimaan lainnya.
13: Komisi Pemberantasan Korupsi terus mengembangkan penyelidikan dugaan tindak pidana korupsi di Kota Madiun, Jawa Timur. Kali ini penyidik mendalami dugaan gratifikasi dan tindak pidana pencucian uang yang diduga melibatkan penyelenggara negara. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan, KPK hingga kini memang belum menetapkan tersangka dalam pengembangan perkara tersebut, di mana penyidik masih melakukan serangkaian kegiatan penggeledahan untuk mencari alat bukti tambahan dalam kasus ini. Penyidik sendiri telah melakukan penggeledahan di dua lokasi di lingkungan Pemkot Kota Madiun. Kedua lokasi tersebut yakni Dinas Perdagangan serta Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Madiun. Penggeledahan dilakukan untuk mencari bukti tambahan terkait dugaan penerimaan oleh oknum penyelenggara negara di sejumlah OPD. Budi menjelaskan pengembangan perkara ini tidak hanya menyasar dinas PUPR yang menjadi pokok perkara sebelumnya, tetapi juga sejumlah dinas lainnya di Pemkot Kota Madiun.
12: Penyidik ada kebutuhan untuk mencari alat bukti tambahan terkait dengan dugaan penerimaan-penerimaan lainnya yang dilakukan oleh oknum penyelenggara negara di Kota Madiun, ya, di luar PUPR, ya, karena pokok perkara itu kan di dinas PUPR, ya, sekarang menyasar di dinas-dinas lainnya, termasuk juga soal unsur pencucian uangnya, bahwa dari uang-uang yang diterima dari sejumlah OPD tersebut ada dugaan kemudian di alih bentuk, ada disembunyikan, diatasnamakan kepada pihak-pihak lain. Nah.
13: Sementara itu, PLT Wali Kota Madiun Fransiskus Bagus Panuntun yang pernah diperiksa KPK beberapa waktu lalu memilih bungkam ketika dikonfirmasi oleh awam media.
14: Ya Pak, gimana bisa disampaikan dulu dikit Pak? Bagus.
15: Apa Pak hasil pemeriksaannya Pak? Tadi Pak bongkin dikit aja Pak.
14: Dikit Pak.
15: Tanya penyidik ya.
14: Boleh Pak.
16: Pak, jawabannya ada yang lain Pak.
13: Selain mendalami dugaan penerimaan dari sejumlah OPD, KPK juga menelusuri dugaan upaya menyamarkan atau mengalihkan hasil penerimaan tersebut. Budi mengatakan penyidik menduga uang yang diterima dari sejumlah OPD kemudian dialihkan bentuk disembunyikan, bahkan diduga dialihkan atas nama pihak lain. Kondisi tersebut menjadi salah satu fokus penyidik dalam menelusuri aset-aset yang diduga berkaitan dengan perkara. Pengembangan perkara ini merupakan lanjutan dari penanganan dugaan korupsi di lingkungan Kota Madiun yang pernah menjerat mantan Wali Kota Madiun, yaitu Maidi. Dalam perkara tersebut, KPK menduga Maidi menerima gratifikasi sekitar 1,1 miliar selama periode 2019 hingga 2022 dari berbagai pihak. Dari Jakarta, Herul Umam, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Mantan Direktur Penindakan dan Penyidikan atau P2 pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Rizal, membantah barang yang disita penyidik KPK merupakan barang yang perolehannya berasal dari usaha di luar kedinasan dan dari warisan keluarga. Hal tersebut disampaikan Rizal saat memberikan keterangan sebagai terdakwa dugaan kasus tindak pidana korupsi dan suap pengurusan kepabeanan di Ditjen Bea Cukai. Berikut Muhammad Isnin Suanda melaporkan.
17: Ini merupakan laporan gratifikasi yang disampaikan oleh terdakwa melalui advokatnya. Yang mulia, ini disampaikan pada tanggal 12 Februari, Februari. Artinya masih dalam rentang waktu 30 hari.
16: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi dan suap pada Direktorat Jenderal Bea Cukai dengan terdakwa mantan Direktur Penindakan dan Penyidikan pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Rizal. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Breli Yuniar Dienwardi Haskori mendengarkan keterangan terdakwa Rizal. Dalam keterangannya, terdakwa Rizal mengaku uang dan barang bermerek yang disita penyidik KPK dalam operasi tangkap tangan atau OTT bukan berasal dari uang suap pengaturan impor barang ilegal asal swasta tanpa pemeriksaan fisik melalui manipulasi jalur hijau. Menurutnya, uang dan barang yang disita murni kepemilikannya berasal dari usaha yang legal dan warisan dari orang tua.
18: Ada uang yang memang saya dapatkan karena saya sering dulu di BNN maupun di Dirbe 2 itu melaksanakan perjalanan luar negeri dinas, dan itu saya mendapatkan uang-uang dolar maupun falas.
17: Ada uang ringgit, ada uang pecahan rupiah, ada beberapa mungkin perhiasan, ada juga logam batangan 500 dan 99 ini. Saudara jelaskan ini apa dan mungkin sumber dananya serta kapan saudara peroleh.
18: Seluruh emas yang ada di situ, perhiasan maupun emas yang lain yang ada di situ, itu milik istri saya. Baik yang dari tabungan yang saya berikan maupun dari orang tuanya.
16: Sementara itu, Jaksa Penuntut Umum KPK Muhammad Takdir menilai barang dan uang yang disita berasal dari suap yang dilakukan pemilik Blu-ray Cargo, John Firth, melalui anak buahnya Orlando Hamonangan, Bayu Prasojo, dan Sisprian Subiaksono.
19: Karena sejak awal penyidikan diduga bahwa aset-aset itu memiliki keterkaitan dengan perkara ini. Jadi kami semua yang disita itu yang menjadi barang bukti tentunya adalah penyitaan yang sah sesuai dengan ketentuan hukum, dan itu sudah kami ajukan di sidang. Dan sejauh ini pun bagi kami apa yang kami tampilkan kaitan beberapa barang bukti yang memang disita dari terdakwa, ada tadi tas, ada jam dan sebagainya, itu pun diakui oleh terdakwa ya.
16: Jaksa Muhammad Takdir mengatakan tindakan penyitaan saat operasi tangkap tangan OTT KPK di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai terjadi pada tanggal 4 Februari 2026 di Jakarta dan Lampung. Uang dan barang bukti yang disita senilai 40 miliar rupiah. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suwanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Hari Batik Nasional tahun ini diperingati dengan nuansa berbeda. Jawa Timur, khususnya Kota Surabaya, menjadi pusat perayaan nasional dengan berbagai kegiatan yang menampilkan kekayaan batik dan wastra Nusantara. Selengkapnya disampaikan Anik Hasanah dari RRI Surabaya.
20: Hari Batik Nasional diperingati setiap tanggal 2 Oktober sebagai momentum untuk meneguhkan batik sebagai bagian penting dari warisan budaya Indonesia. Tahun ini, perayaan Hari Batik Nasional memiliki nuansa berbeda. Jawa Timur, khususnya Kota Surabaya, dipercaya menjadi pusat perayaan nasional yang sebelumnya lebih sering dipusatkan di Jakarta. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur Adi Karyono mengapresiasi kepercayaan tersebut. Menurutnya, Jawa Timur memiliki kekayaan batik yang sangat beragam dengan motif dan tradisi yang tersebar di berbagai daerah. Adi Karyono menekankan pelestarian batik tidak cukup hanya dengan meningkatkan kecintaan masyarakat untuk mengenakan batik.
21: Sama dengan tahun lalu, kita temanya juga ngambil batik Tuban, sekarang batik Tulungagung. Jadi terima kasih, mudah-mudahan dengan Hari Batik Nasional tidak hanya ya orang cinta batik, memakai batik, tapi pekerjanya juga sejahtera, industrinya juga maju, dan juga banyak anak-anak yang bisa ikut meramaikan ya, untuk bisa menjadi entrepreneur yang sudah batik gitu ya.
20: Hal senada disampaikan Wakil Menteri Perindustrian Republik Indonesia Faisal Riza. Ia menyebut meningkatnya permintaan batik perlu diimbangi dengan kesiapan sumber daya manusia, khususnya regenerasi perajin.
22: Ingin juga agar pasar batik kita ini makin meluas ke daerah-daerah. Kita tahu ada banyak daerah yang sebenarnya memiliki kekayaan wasantara, wastra, dan apa motif batik yang sudah lama nggak diaktifkan. Nah, melalui kegiatan semacam ini di workshop, di pameran, bisa kita ajak untuk aktif kembali.
20: Perayaan Hari Batik Nasional 2026 ditandai dengan pameran HBN di Atrium Kunjungan Plaza 3 Surabaya. Pameran yang untuk pertama kalinya digelar di luar Jakarta ini berlangsung 30 September hingga 4 Oktober, menghadirkan batik dari berbagai daerah, talk show, serta parade wastra Nusantara di sepanjang Kalimas Surabaya. Ani Hasana melaporkan.
0: Dengar, bangunan liar di Komplek Lapas Kelas 2A Cibinong terus diselidiki oleh Irjen Imipas untuk ditindaklanjuti proses hukum. Berikut laporan reporter Yofri Haryadi dari RRI Bogor.
1: Drama Lapas Cibinong yang menyediakan fasilitas VVIP untuk warga binaannya belum berakhir. Pasca pembongkaran, 10 dari 13 bangunan di area lapas tersebut juga masih menyisakan persoalan, yakni legalitas izin bangunan dan juga peruntukan lahan yang digunakan. Bupati Bogor Rudi Susmanto mengungkapkan, apabila lahan yang digunakan untuk membangun komplek rumah peristirahatan yang baru saja dibongkar adalah tanah pinjaman aset Pemkab Bogor. Lokasinya berada di bantaran Kali Ciliwung yang dipastikan tidak diperbolehkan untuk dibangun. Lahan yang dibangun Lapas Kelas 2 A Cibinong dipinjamkan kepada instansi vertikal sejak 2023. Pemkab Bogor masih menghormati proses hukum yang berjalan dan akan memastikan penggunaan aset daerah tetap sesuai aturan.
4: Jadi segala hal yang terjadi di Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan tentu mereka memiliki ketentuan-ketentuan tersendiri yang diatur oleh Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan. Hanya Lapas Pondok Rajab lokasinya berada di wilayah administratif Kabupaten Bogor. Kalau bicara perizinan bangunan, tentunya karena wilayah administratifnya ada di Kabupaten Bogor, maka perizinannya melalui pemerintah Kabupaten Bogor. Nah, maka nanti kami akan pastikan kepada dinas terkait mekanisme pembangunan tersebut, kita bicara dari sisi perizinan, bukan dari sisi pembangunannya oleh siapa.
1: Sebanyak 10 dari 13 bangunan di kawasan Lapas Cibinong yang dibongkar pada 30 September 2026 itu pun kini sudah rata dengan tanah. Namun yang masih menjadi pertanyaan, siapa saja warga binaan elit yang menikmati fasilitas VVIP di lapas tersebut. Anggota Ombudsman RI Syafrida R. Rasahan mengungkapkan, ada bukti kunci yang akan mengungkap aktivitas semuanya di komplek bangunan tersebut, yakni rekaman kamera CCTV yang terpasang di bangunan sebelum dibongkar.
5: Waktu itu ada di rumah yang putih itu ada CCTV ya, ada sebenarnya. Tapi apakah CCTV itu berfungsi atau tidak, kami tidak mengetahui. Itu soal Jimmy, ya kami mengkonfirmasi sebenarnya iya, ya, karena itu berdasarkan keterangan ya, dan itu kan fotonya ada dan memang sempat berhadapan dengan salah satu asisten kami. Alhamdulillah kami semua dalam keadaan selamat, tidak ada teror yang kami alami, pimpinan maupun seluruh jajaran. Kami mohon doanya, semoga kami tetap selamat.
1: Ombudsman RI juga mendorong Kementerian Imipas mengevaluasi secara menyeluruh, termasuk soal regulasi kesejahteraan pegawai dan tata kelola pemasyarakatan di seluruh Indonesia, termasuk dugaan pungli yang banyak dilaporkan warga binaan, yang mereka istilahkan turun kamar, menggunakan HP, hingga setoran setiap kali ada keluarga yang menjenguk ke lapas. Dari Bogor, Yofri Haryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, Menteri Unifikasi Korea Selatan Chong Dong-yong mengusulkan kepada Korea Utara untuk memulai perundingan terkait ledakan ranjau di dalam zona demilitarisasi DMZ pekan lalu yang melukai 3 personel militer Korea Selatan. Hal itu menurut kantor berita Yonhap Jumat hari ini sebagaimana dikutip dari Antara. Pada 21 September, 3 orang termasuk 2 tentara Korsel terluka dalam ledakan yang diduga berasal dari 2 ranjau di zona demilitarisasi, sebuah ranjau lain yang belum meledak kemudian ditemukan di area yang sama. Militer Korsel menyatakan bahwa ranjau yang meledak tersebut dipasang oleh Korut dan menyebut insiden itu sebagai pelanggaran terhadap perjanjian gencatan senjata serta menuntut permintaan maaf dan langkah yang sesuai dari Pyongyang. Korut membantah terlibat dalam insiden tersebut dan menyebut tuduhan Seoul sebagai tindakan provokasi. Selanjutnya kita ikuti informasi olahraga. Pelatih John Hartman menyatakan wasit keempat mengakui ada kesalahan komunikasi terkait tambahan waktu babak kedua pada laga Indonesia kontra Bangladesh. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
23: For Indonesia, scored by player number 23,
2: Pelatih Timnas Indonesia John Hartmanu mengungkapkan adanya kesalahan komunikasi terkait tambahan waktu babak kedua saat menghadapi Bangladesh. Tambahan waktu yang semula ditampilkan 2 menit kemudian berubah menjadi 7 menit pada laga matchday ketiga grup A FIFA ASEAN Cup 2026 itu. Hal tersebut disampaikan Hartman usai laga yang berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno SU GBK Senayan Jakarta tadi malam. Hartman mengatakan dirinya langsung mempertanyakan tambahan waktu 2 menit tersebut kepada wasit keempat. Karena sepanjang babak kedua berlangsung, pertandingan beberapa kali terhenti akibat pemeriksaan video asisten referee atau VAR. Menurut Hartman, situasi tersebut membuat nilai tambahan waktu yang ditampilkan tidak sesuai dengan jalannya pertandingan.
3: Ya, saya tidak yakin ketika mereka menunjukkan angka 2 menit. Saya rasa setiap orang di stadion tahu itu adalah sebuah kesalahan. Ada beberapa kali pengecekan VAR. Jadi saat bertanya kepada ofisial keempat, apakah ini kesalahan? Dia menjawab, ya.
2: Sementara itu, penggawa Garuda Justin Huebner juga mengisahkan, semula ia sempat mengira mereka tidak lolos ke fase final karena Malaysia sudah lebih dulu melakukan selebrasi. Karenanya, begitu pertandingan berakhir, ia dan rekan-rekannya masih menunggu kepastian klasemen akhir grup A.
3: Ya, itu gila. Kami sempat melihat dan berpikir seperti, apa yang kamu lakukan dengan 2 menit? Apakah kita memainkan pertandingan yang berbeda atau bagaimana? Lalu kemudian diubah menjadi 7 menit. Dan kami seperti, oke, kami terima. Tapi kita masih harus mencetak 2 gol, kan? 2 gol. Jika Anda melihat mentalitas grup ini, ya, sangat gila.
2: Indonesia melaju ke final FIFA ASEAN Cup 2026 usai menumbangkan Bangladesh 9-2 pada partai pamungkas grup A. Hasil ini membuat Indonesia memuncaki klasemen akhir grup dengan total 11 gol dan 7 poin. Malaysia yang memiliki poin sama dengan Indonesia harus rela berada di peringkat kedua karena kalah produktivitas gol. Pada partai final, Indonesia akan menghadapi juara grup B di mana saat ini Thailand mendiami puncak klasemen sementara. Dari Jakarta, Mira Pulitiloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia. Untuk Indonesia.

Demikian warta berita sentral malam ini. Selepas ini kami akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Malam. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami di rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukman Tara, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Dalam hidup, kita sering dihadapkan pada ujian, baik dalam bentuk kesedihan, kehilangan, atau kebingungan. Kadang kita merasa sendiri, seolah tak ada jalan keluar. Namun, dalam Islam, kita diajarkan satu hal yang sangat penting. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, cukuplah Allah sebagai penolong dan sebaik-baik tempat bergantung. Ketika Nabi Ibrahim alaihi wasallam dilempar ke dalam api, kalimat itulah yang beliau ucapkan. Dan apa yang terjadi? Allah menjadikan api itu dingin dan menyelamatkannya. Bukan karena kekuatan manusia, tapi karena tawakal yang murni kepada Allah. Kita pun bisa seperti itu. Saat semua pintu seakan tertutup, jangan panik, tenang, sujud dan minta pada Allah. Mungkin manusia mengecewakan, tapi Allah tidak pernah. Dia maha mendengar, maha penyayang dan maha mampu. Kuncinya adalah yakin. Yakin bahwa setiap masalah sudah satu paket dengan pertolongan. Yakin bahwa Allah tahu kapan waktu terbaik untuk mengabulkan doa kita. Maka hari ini, mari belajar untuk lebih percaya pada Allah. Kurangi keluh, perbanyak doa. Kurangi resah, perbanyak zikir. Karena sesungguhnya, hati yang tenang adalah milik mereka yang selalu ingat kepadanya. Barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya dia akan menjadikan jalan keluar baginya dan memberinya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Al-Quran Surat At-Talaq ayat 2-3.

Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, hendaklah kalian semua menjadi jujur, karena sesungguhnya kejujuran itu akan membawa kepada kebaikan, dan sesungguhnya kebaikan itu akan menyampaikan kalian ke surga.

Amal jariah adalah amal yang pahalanya terus mengalir meskipun seseorang telah meninggal dunia. Dalam ajaran Islam, amal ini menjadi salah satu bekal terbaik yang dapat memberikan manfaat jangka panjang.

Beberapa contoh amal jariah diantaranya adalah sedekah, membangun tempat ibadah, membantu pendidikan, atau menanam pohon yang bermanfaat bagi orang lain. Selama manfaat dari kebaikan tersebut masih dirasakan, maka pahala akan terus mengalir bagi orang yang melakukannya. Hal ini mengajarkan bahwa setiap kebaikan yang dilakukan dengan tulus tidak akan pernah sia-sia. Oleh karena itu, memperbanyak amal jariah menjadi salah satu cara menabung pahala sebagai bekal di masa depan.

0: Demikian pendengar Palembang sore ini bersama saya Alvira Damayanti, pamit undur diri dari ruang dengar Anda, dan setelah ini akan kami hadirkan Palembang malam ini bersama rekan saya Pili Makomi. Pastikan Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, jika kita menyimak dinamika geopolitik, ada hal yang menarik di benua Afrika. Semangat United of Africa, semangat persatuan dan kesatuan pada benua Afrika ini sedang naik ke permukaan, sedang menjadi semangat yang muncul secara merata. Setelah sekian lama, negara-negara Afrika ini terjebak dalam konflik tak berkesudahan. Dan pada saat yang sama, kemiskinan tetap lestari, sementara kekayaan alamnya itu diambil, dipindahkan ke negeri-negeri yang kita anggap sebagai para imperialis. Kini ada harapan yang baru, harapan tentang masa depan yang lebih baik, harapan tentang rakyat Afrika yang lebih sejahtera. Nah, pada titik ini, kita mesti ingat kembali dulu Bung Karno menggagaskan konvensi Asia Afrika. Dan ini sungguh-sungguh merealisasikan apa yang menjadi amanat di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, bahwa Indonesia harus turut serta di dalam menciptakan perdamaian dunia. Kita juga harus turut serta membuat setiap bangsa itu bisa merdeka dan berdaulat. Nah, saudara dan saudari yang saya hormati dan saya kasihi, semangat yang sedang terjadi di Afrika inilah yang mestinya juga tumbuh pada diri kita semua. Semangat untuk berdaulat, semangat untuk bersatu, tidak terpecah belah oleh apapun juga. Kita harus mengerti bahwa kolonialisme tidak pernah berakhir, tapi dia bisa mengambil bentuk yang berbeda. Makanya dalam kajian kritis ada yang disebut sebagai neokolonialisme. Dan kita tidak boleh abai terhadap masalah ini, tidak boleh kehilangan kewaspadaan. Bangsa yang sudah diproklamasikan kemerdekaannya bisa kehilangan kedaulatannya. Maka kita harus selalu waspada. Kita harus merenung apakah kita sekarang sudah menjadi bangsa yang berdaulat. Apakah kita sudah berdaulat secara budaya, secara politik, secara ekonomi. Jika kita menilai dengan objektif, kita belum terlalu berdaulat, maka ini menjadi tanggung jawab kita semua. Kita harus berjuang. Kita harus punya visi yang sama. Kedaulatan itu adalah harga mati, tidak boleh dia hilang dari kehidupan kita. Dan tentu saja, sebuah bangsa tidak akan bisa berdaulat kalau dia berpecah belah. Maka sila ketiga Pancasila, persatuan Indonesia itu mutlak harus kita realisasikan. Kita harus menepiskan perbedaan di antara kita. Kita harus bersatu, kita harus menemukan titik temu agar kita bisa berkolaborasi, bergotong royong demi memastikan kita tetap menjadi negeri yang berdaulat.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Sepenggal kisah mengingatkan betapa pentingnya keseimbangan alam untuk kelangsungan hidup manusia. Inilah persembahan Radio Republik Indonesia Wamena, drama radio Jembatan Cinta.

Hujan selalu mengingatkan saya dengan seseorang. Dia begitu cantik, cantik paras dan hatinya. Dialah yang mengajarkan saya banyak hal. Jangankan hal-hal besar, hal kecil sekalipun macam tak pernah lewat dari depu pandangan mata. Ini sapu kisah, perjalanan panjang yang saya alami, mengajarkan tentang cinta, tentang bagaimana saya harus memandang cinta, tentang merelakan, tentang seseorang, namun lebih

0: Langsung pulang kah?
1: Iya, Tolan. Kan kamu tahu, toh, setiap sore kakak harus apa. Seperti biasa, toh, kan saya harus jemput mama lagi di pasar.
2: Iya, tak bisa lagi gabung dengan kita. Ikut tunggu sekali-kali sudah kah? Hari ini saja. Kan ini hari penting buat adikmu yang paling cantik ini, kakakku yang baik hati.
1: Bisa saja adikku yang satu ini. Ayo pulang sudah.
2: Ayo, kak. Iya, tapi Lani sudah dijemput.
1: Iya, sudah ayan mau kete tuh. Sukses ya.
2: Orang mau kete masa sukses? Yang lain begitu, kak. Cepat nikah, kak, atau apa begitu.
1: Sudah. Doni su tunggu di depan itu. Kesana sudah.
3: Siap, kakak bos.
1: Dadah.
4: Dek, itu.
3: Apa lagi, kak?
4: Buku bekas botol minuman. Buang di tempat sampah,
3: Iyo, kakakku yang cerewet.
5: Akhirnya, su sampai juga di Lembah Balim. Yang orang-orang bilang kalau ke Wabena belum ke Papua. Dingin sampai, padahal su jam 9.
6: Don, halo.
7: Ya, halo Martin.
6: Selamat pagi, Don.
7: Pagi juga.
6: Aduh, saya baru sampai nih. Pesawat baru tiba juga ini. Kamu su tunggu depan kah?
7: Sudah nih.
6: Oh iya, sudah. Saya juga baru selesai ambil bagasi nih. Kamu pakai apa?
7: Ada tunggu dengan mobil merah di depan.
6: Mobil apa?
7: Warna merah.
6: Oh, warna merah?
7: Itu sudah.
6: Oh iya, sudah. Oke, sudah. Martin, dingin kah?
8: Iya, ini Don. Wamena pun dingin saja. Walau su siang nih. Iyo, tolong langsung ke tempat proyek saja, kak. Saya mau cek saja di sana dulu nih. Sudah sejauh mana itu proyek jembatan?
9: Iyo, Martin. Saya siap antar kau kemana saja yang kau mau. Kalau kau mau cari jodoh sekarang juga, saya siap antar.
8: Kau ini bisa saja. Minta-minta su tunangan nih.

0: Ingat deh, kakak ku pesan. Jangan berenang terlalu ke tengah, eh. Awas! Arus sungai ada deras itu. Oh, sakit! Siapa yang buang botol sembarangan, eh? Pasti kakak laki-laki ini sudah. Siapa lagi coba, terada orang lain di sini. Permisi, kakak. Ini kakak pu sampah botol yang tadi kakak lempar sembarangan, toh.
1: Oh, iya. Kenapa memangnya? Ada masalah, kak?
0: Jelas ada, kakak. Masalah yang pertama itu, kakak lempar botol plastik ini sembarangan. Terus yang kedua, kakak lempar pas kena sapu kepala. Masih mau mengaku telah bersalah dan berdosa, kak?
1: Terus Nona mau apa? Mau minta apa? Minta sabar denda? Ini sabar denda ini.
0: Oh, tidak. Terima kasih, kakak. Saya cuma minta, mulai sekarang, kakak jangan buang sampah sembarangan, eh. Apalagi seperti tadi di sungai. Sungai untuk kita yang di Lembah ini penting, kakak. Banyak peran untuk kehidupan sehari-hari. Apalagi kita yang tinggal di pinggir sungai ini.
1: Kenapa Nona Manis ini malah cantik, eh? Pas dia marah-marah begini. Saya baru dapat ada perempuan seperti dulu ini dengan dia lingkungan sekitar.
0: Kakak. Halo, kakak. Kakak, pimbil lamun lagi kakak ini. Kakak dengar saya bicara kah tidak?
1: Iya.
0: Ai, sudah. Ini kakak pu sampah tadi. Kakak bawa pulang, buang di tempat sampah, eh. Jangan buang sampah sembarangan lagi. Jo, Erin, ayo pulang. Sumau gelap nih. Nanti mama cari kita.
2: Nona, tunggu dulu. Nona?

0: Saya sering ingat kakak saja. Sejak kakak lempar sampah sembarangan waktu itu tuh.
1: Jadi malu. Sekarang saya sudah buang sampah sembarang lagi. Terus, saya selalu bawa ini nih, kemana-mana.
0: Apa? Botol minum kan?
1: Iya toh. Biar tak perlu lagi beli minuman botol dan bikin sampah plastik toh. Nanti malam kamu ada cara ke tidak?
0: Mamanya kenapa kakak?

0: Nona, kenapa?
1: Itu bapak di depan.
2: Bapak, Nona, kamu keluar. Keluar cepat. Atau saya bikin kacau di sini. Cepat, keluar.
0: Hei, kenapa ini? Pagi-pagi kamu sudah bikin ribut.
2: Ah, kau diam. Saya hanya mau bilang mulai besok, kau tidak usah lagi ambil pasir di sapu tempat
0: dulu,
2: ini.
0: Sabar dulu. Ini masalahnya ada apa, eh?
2: Tidak.
0: Itu sapu tempat. Kenapa kau larang-larang? Turun dua dulu dengan keluarga kan sudah sepakat toh? Subagi. Nanti kalau kau mau ambil pasir, kau ambil dekat bapak pembagian. Kan sudah jelas. Apalagi yang
2: tidak bisa. Pokoknya tidak bisa. Kalau kau sampai tetap ambil, kau lihat saja sudah, eh? Saya super ingatkan kau mulai hari ini. Besok-besok, kalau saya masih lihat kau dengan kau puan anak buah ambil di satu tempat, kau tidak akan bahagia. Kau lihat saja.

0: Jadi begitu ceritanya kakak. Syukur saja kalau sekarang sapu bapak dengan mama tuh jadi lebih konsentrasi ke dompo, kebun hipere dan sayur-sayur. Ya, meski mungkin tidak seberapa hasilnya, tapi tong satu keluarga bahagia, kakak.
1: Terus, kopo om itu?
0: Sapu om sekarang tuh, dia ambil alih semua. Mulai dari galian pasir, dekat kakak pun tempat proyek jembatan itu. Tapi, bagi saya tuh, terjadi masalah, kakak. Saya lebih senang lihat bapak dan mama sekarang kerja kebun. Lagi pula kakak bisa lihat sendiri toh, orang gali-gali pasir sebanyak di pinggiran sungai ini. Apalagi alat-alat berat di mana-mana.
1: Iya juga.
0: Terus kakak tahu akibatnya toh yang dapat. Kalau tidak salah, tahun 2014 itu jalan penghubung antara distrik saja terputus. Coba kakak bayangkan, itu jalan satu-satunya orang lewat setiap hari untuk pergi ke pasar, pergi ke kota, ke sekolah, tapi putus gara-gara gali pasir. Sekarang ini su tidak terkontrol lagi.
1: Jalan sampai putus? Wah, bahaya juga.
0: Aduh, itu lagi kakak. Banyak cara yang susah dengan sapu teman-teman yang kita coba buat dalam 2 tahun ini. Mulai dari buat kampanye-kampanye longsor di dekat sungai, di radio, su coba tapi ya begitu sudah. Masyarakat masih susah untuk beralih lagi kakak.
1: Ya, mau bagaimana lagi? Pasti dilema toh. Tapi kalau masyarakat tinggalkan galian-galian pasir ini, mereka mau kerja apa? Tapi kalau tidak ya, akibatnya juga serius toh. Seperti yang Nona bilang tadi, longsor sampai bikin jalan putus-putus toh.
0: Itu sudah kakak, banyak yang ingin saya dengan sapu teman-teman buat untuk kota ini. Meskipun sekarang mungkin belum kelihatan dampaknya, tapi saya percaya yang kita lakukan seperti kegiatan bersih-bersih kota, ajar anak-anak di kampung untuk cinta lingkungan setiap minggunya, pasti suatu saat akan ada hasilnya.
1: Ternyata saya tidak salah pilih perempuan. Perempuan yang sekarang ada di depan saya ini memang lain daripada yang lainnya. Dia terpedulikan dirinya sendiri. Orang lain sampai lingkungannya yang ada di sekitarnya pun dia juga perhatikan. Memang perempuan ini andalan sampai.
0: Kakak Martin.
1: Iya Nona. Kenapa?
0: Saya su cerita sampai mulut babusa ini. Tapi kakak malah melamun lagi. Teradengar sapu cerita kah? Sudahlah.
1: Bukan begitu Nona manis. Kakak dengar. Senyum dulu kak. Coba kak senyum sedikit dulu. Senyumlah.

0: Lokasi ini satu tempat bermain dengan teman-teman. Dulu masih bersih, tak ada sampah, tapi sekarang banyak sampah seperti botol minuman, bungkusan-bungkusan sabun cuci. Ah, dulu kali ini tak begini baru.
1: Nona, Nona.
0: Bapak.
1: Nona, kau dari tadi bawa pangku terdengar. Kau pikir apa kah?
0: Ah, tidak Bapak. Nona cuma ingat saja. Nona dulu bermain di kali ini jadi.
1: Iyo Dulu kau kecil, kau paling suka main di kali ini dengan teman-teman. Kalau kau suka main itu, susah disuruh pulang. Kalau kau mau belum marah-marah.
0: Bapak bisa saja. Tapi sekarang kali ini su lain lagi toh Bapak. Su tidak seperti dulu lagi.
1: Betul. Bapak juga lihat seperti itu. Tapi juga tengok ke sebelah sana tuh. Macam pasir-pasir semakin habis kan. Dong ambil su teringat ke orang lagi. Untung dulu kemarin kasih ingat saya.
0: Tapi itu berkat Bapak tua Alex juga toh Bapak. Kalau tidak, mungkin Bapak juga masih seperti mereka ke apa.
1: Itu lagi. Bapak sekarang toh, beberapa hari ini lihat kok sering diantar sama laki-laki. Kau kasih kenal dulu kah?
0: Ah, Bapak ini diam-diam tapi ternyata Bapak perhatian juga
1: Iya tuh, Bapak kan sayang kau. Kau deng, kau pu adik-adik tuh biar begini-begini. Itu Bapak juga pu anak-anak. Bapak sayang.
0: Bapak kau memang andalan sudah. Terbaik pokoknya.
1: Iya, tapi bicara-bicara, kapan kau mau kasih kenal? Lebih cepat kan lebih baik tuh.
0: Nanti baru Bapak kenal sudah.

0: Halo, selamat malam cantik. Belum tidur kah? Ada apa ini? Tumben, malam-malam telpon.
1: Satu-satu kak, semalam juga kakak ini. Begini kakak, besok atau dalam waktu dekat ini, kakak ada acara kah? Tidak?
0: Besok kakak ada mau ketemu dengan rekan. Terus kalau lusa, ada acara juga tapi.
1: Tapi kenapa kakak?
0: Tapi tipu toh.
1: Kakak ini, saya lagi serius ini kakak. Jadi ada acara kah tidak dalam waktu dekat ini kakak?
0: Iyo, kakak bercanda saja mu. Buat nona cantik apa sih yang terbisa? Kakak pasti sempatkan.
1: Jadi begini kakak, tadi siang, saya bapak bilang kalau bapak ingin ketemu dengan kakak, bapak ingin lebih kenal lagi dengan kakak. Bagaimana, kira-kira bisa kah tidak kakak?
0: Oh itu, siap komandan, perintah siap dilaksanakan.
1: Kakak, saya serius nih.
0: Iya nona manis, yang paling cantik sudah, terremblok sudah. Kakak juga sudah lama ingin ketemu dengan nona pu bapak, tapi waktu saja yang belum pas begitu. Nah, kebetulan ini kan nona pu bapak seminta toh, jadi kakak santai-santai saja.
1: Syukurlah kalau begitu. Saya pikir kakak kan tolak saya punya tawaran.
0: Tidak toh, nona manis. Kita dua kan sudah sepakat toh, kalau apa yang kita jalani sekarang ini sudah bukan main-main lagi toh. Kakak sudah tahu nona dari lama. Begitu juga sebaliknya toh.
2: Astaga, suara apa itu?
3: Halo, nona manis. Halo.
2: Kakak, sebentar dulu eh. Jangan tutup teleponnya kakak. Ada suara seperti batu yang jatuh di luar kakak.
4: Mama, Lona, John, Erin, kemana cepat keluar, lari.
5: Tuhan tolong, Papa tolong.
3: Lona, halo.
0: Sejak malam itu, duniaku runtuh. Seperti kampung yang habis terseret batu dan tanah lumpur. Jembatan yang kami lalui setiap hari begitu mengingatkan saya kepadanya. Wanita baik yang selalu peduli dengan sekitarnya, keluarganya, teman-temannya. Sampah jugalah yang telah mempertemukan saya dengannya. Kini akan saya tularkan cintanya yang begitu berarti kepada semua orang. Nona manisku, tenanglah.

Sekian drama radio Jembatan Cinta, produksi Radio Republik Indonesia Wamena, karya Fajar Rahman, sutradara Ayakan, ilustrasi musik Meki Valen, teknik dan montase Arthur Gerald.

0: aktivitas Palembang malam ini. Waktu santai Anda akan dimanjakan dengan ragam acara pilihan menemani istirahat Anda.
1: Palembang malam ini.
0: Palembang malam ini.

0: 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi di menit ke-27 lepas dari pukul 20 waktu Indonesia Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pendengar, apa kabar malam hari ini? Senang sekali Pilih Makomi dapat hadir kembali menyapa ruang dengar Anda edisi Jumat Berkah. Jumat 2 Oktober 2026. Ini bulan kelahiran siapa ya Oktober ya? Yang pasti Libra Community berkumpul malam ini ya. Pendengar Pilih Makomi akan terus membersamai Anda hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat nanti dengan informasi dan juga program-program unggulan serta hiburan yang sudah kami persiapkan untuk Anda. Apa kabar malam hari ini seperti lagu Armada, mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat walaupun di luar sana situasi dan juga kondisi apa ya, udara kita, alam kita lagi tidak baik-baik saja. Jadi silakan pintar-pintar untuk memanfaatkan segala sesuatunya biar kita terhindar dari yang namanya penyakit ya, ataupun hal-hal yang tidak diinginkan. Apalagi kita harus beraktivitas dan itu tidak boleh istirahat ya. Jadi ibaratnya harus terus beraktivitas, berrutinitas setiap hari di tengah kabut asap atau karhutla yang melanda Kota Palembang atau Sumatera Selatan pada umumnya yang luar biasa sekali. Ini dikategorikan juga untuk udara di Kota Palembang juga sangat berbahaya untuk kita beraktivitas di luar sana. Tapi mau gimana ya, kita kalau nggak beraktivitas kita nggak ada penghasilan, jadi tidak bisa mencari nafkah. Nah, jadi pintar-pintar kita untuk memprotek dari kita sendiri, menggunakan masker, bila perlu menggunakan kacamata yang tebal itu loh, yang biar asap gak bisa nembus mata. Dan juga minum air putih banyak-banyak, karena itu juga dapat membantu metabolisme tubuh kita juga untuk tetap stabil, tetap sehat, dan juga imun kita juga tetap terjaga. Jangan lupa minum vitamin dan segala hal-hal yang mungkin dapat membuat tubuh kita menjadi sehat, bugar, dan tetap strong ya, tetap prima walaupun di tengah ancaman kabut asap yang luar biasa ini. Oke lah, kalau gitu pendengar, Pilih Makomi akan terus membersamai Anda. Tentunya pastikan Anda selalu bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kamu suruh datang, mau. Kamu suruh pergi, mau. Kamu suruh diam, mau.
2: Mau-maunya.

Tahukah Anda? Gado-gado merupakan salah satu kuliner khas Indonesia yang digemari banyak orang. Perpaduan aneka sayuran segar, tahu, tempe, lontong, dan telur yang disiram bumbu kacang gurih menciptakan cita rasa yang lezat sekaligus bergizi. Tak hanya mengenyangkan, gado-gado juga menjadi pilihan menu sehat karena kaya akan serat dan protein. Kini gado-gado hadir dengan berbagai inovasi, mulai dari tingkat kepedasan yang bisa dipilih hingga tambahan aneka lauk sesuai selera. Jadi jika Anda sedang mencari hidangan yang lezat, sehat, dan ramah di kantong, gado-gado bisa menjadi pilihan yang tepat. Yuk lestarikan kuliner Indonesia dengan menikmati seporsi gado-gado hari ini. Selamat menikmati!

0: dan inspirasi.
1: 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang. Kanal informasi

Terima kasih pendengar Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi di menit ke-41, lepas dari pukul 20 waktu Indonesia Barat. Kembali kami informasikan untuk Anda di menit ke-00 lepas dari pukul 21 nanti, kami akan update informasi untuk Anda lewat pas jam Pro 1. Dan akan kita lanjutkan dengan Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu, hingga pukul 23 waktu Indonesia Barat nanti. Jadi silakan bersiap-siap pendengar untuk memberikan atensi Anda dan juga bergabung bersama kami di Ruang Rindu, di line telepon 0711369977 atau bisa juga meninggalkan pesan WhatsApp di 0821 792790.

Tahukah kamu, merokok sahabat kendaraan di Indonesia dapat dikenakan sanksi pidana berdasarkan Pasal 106 ayat 1, junto Pasal 283 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan, karena dianggap tidak wajar dan mengganggu konsentrasi dengan ancaman kurungan maksimal 3 bulan atau denda hingga Rp750.000. Selain itu, Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 12 Tahun 2019 Pasal 6 juga secara spesifik melarang aktivitas yang mengganggu konsentrasi saat mengendarai. Jangan biarkan rokok menjadi penyebab kecelakaan. Merokok sahabat kendaraan dapat mengganggu konsentrasi dan meningkatkan resiko kecelakaan.

0: pukul 21 waktu Indonesia Barat.
1: Pas jam perusahaan.
0: Radio Republik Indonesia Palembang dengan Pas Jam Pro 1 bersama saya Pili Makomi, inilah info selengkapnya. Pendengar, pemerintah Kota Palembang membentuk forum anak periode 2026-2028 untuk mencegah perundungan dan kekerasan terhadap anak. Forum ini beranggotakan 25 siswa SMP dan SMA yang berperan sebagai pelopor dan juga pelapor. Kepala Dinas PPPA maksud kami, Palembang Dewi Isnaini mengatakan anggota forum akan menyampaikan aspirasi dan juga kepentingan anak. Mereka juga diharapkan berani melaporkan tindakan kekerasan atau perundungan. Forum anak ini diharapkan mendukung program Kota Layak Anak di Palembang. Pengaduan juga dapat disampaikan melalui UPTD, Puspaga, call center dinas PPPA, dan juga layanan rangkaian Palembang. Selain itu, pendengar, kabut asap berdampak pada 4 penerbangan di Bandara SMB 2 Palembang, Kamis 1 Oktober 2026. Dampaknya

0: Saudara, sebangsa dan setanah air, menjadi penting bagi kita untuk menemukan pola hidup yang selaras. Pola hidup berPancasila yang itu memastikan keselamatan kita sebagai bangsa, memastikan rakyat dari Republik Indonesia bisa terlindungi. Maka salah satu hal yang bisa kita tegaskan, kita harus membangun atau melaksanakan pembangunan tanpa merusak alam, tanpa menghancurkan kehidupan, tanpa membuat orang-orang yang sudah miskin makin tersisih, makin tidak berdaya. Sudah saatnya kita selalu mempertimbangkan segala langkah, termasuk ketika kita mau membangun. Karena pembangunan harus berdampak pada kesejahteraan bersama, bukan semakin kayanya segelintir orang. Di dalam Pancasila jelas prinsip keadilan itu menempati poros dan posisi yang paling penting. Maka siapapun juga termasuk pemerintah tidak boleh berbuat tidak adil.
1: Kilau Pancasila. RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital. Tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

pulangnya tengah hari, memetik jambu rajin sekali. Siang itu Mustafa pulang, warna kuning jambu merangsang. Mustafa tengadah ke pohon jambu.

Dalam hidup banyak kebutuhan. Sudah bertekad bulat hendak melakukan apa yang anaknya lakukan.

Mustafa tengadah ke pohon jambu. Mustafa dan Dikdung saat itu

0: maravilla, Bu.
1: Pesanmu sapa? Si Bu pingsan saking kaget, si Bu pingsan saking malu.
2: Ini bukti nyata bahwa meskipun manusia

0: kian mendekat, menyisakan kenangan yang pekat. Rasa ingin jumpa kian berpadu. Kami hadirkan Ruang Rindu. Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
1: 92,41 RRI Palembang.

0: Terima kasih pendengar Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi di menit ke-25 lepas dari pukul 21 waktu Indonesia Barat. Yang sudah setia menunggu Ruang Rindu edisi malam hari ini tentunya masih di hari Jumat 2 Oktober 2026. Pilih Makomi hadir kembali untuk Anda pendengar hingga pukul 23 waktu Indonesia Barat di Ruang Rindu edisi malam hari ini. Seperti biasa, line telepon dan juga WhatsApp akan kami buka di 0711369977 atau pendengar bisa langsung WhatsApp di 0821792790. Langsung saja, sepertinya sudah tidak sabar semua, sudah berderang-dering ini dari pukul 20.30 malah ya. Oke, langsung saja kita angkat. Telepon pertama kita dari siapa? Selamat malam, Ruang Rindu.
1: Ruang berbagai rindu, memori lewat lagu.
0: Oke, dengan siapa di mana?
1: Orang Pali, Bang.
0: Dengan orang Pali, di sana kami jumpai Bang Aldo. Gimana kabarnya, Bang Aldo?
1: Alhamdulillah, sehat.
0: Alhamdulillah. Gimana hari ini kegiatannya?
1: Kegiatannya di rumah aja hari ini.
0: Oh iya, Bang Aldo, di sana gimana? Asapnya tebel nggak sih?
1: Enggak, udah berkurang, Bang.
0: Wih, di sini malah ini loh, malah makin pekat, makin tebel gitu di Palembang. Aduh, susah.
1: Malah hujan ya.
0: Susah banget dijelaskan ya.
1: Ya,
0: pedih banget hujan, kalau mau kemana-mana mata. Gimana?
1: Malah hujan yang sering.
0: Malah hujan yang sering. Oke, pokoknya harus disyukurin ya untuk daerah-daerah yang sudah hujan, yang tidak ada lagi kabut asap. Ya. Pokoknya harus tetap bersyukur dan juga semangat untuk aktivitasnya. Bang Aldo, malam ini mau dengar lagu apa di Ruang Rindu?
1: Dari Jamal Mirdad.
0: Jamal Mirdad yang mana?
1: Cinta Anak Kampung.
0: Cinta Anak Kampung?
1: Ya.
0: Oke, lagunya dikirim buat siapa saja?
1: Ya, buat Ari, buat Robi, buat Andra ya, buat siapa lagi? Buat Anggi, buat Eli, buat Simon, buat Pipit, buat Freddy di Maroke, buat Ken Arok, juga Iwan di Skyu, buat Adi Pitung, buat Rili, buat Rian, buat Haris di Lubulingga, buat Ardian di Bartapura, buat Iwai di Batu Raja, buat Bang Napi, buat Boy di Sungai Lais, buat Uju, buat Akbar, buat Agung di Pemulutan, buat Bang Zakaria, di Kenten, aku rasa buat semua aja, Bang.
0: Oke, siap.
1: Sosial buat Bang Ari, Bang Willy ya. Semangat terus, Bang ya.
0: Oke.
1: Ya, ditunggu lagunya. Terima kasih waktunya. Kalau pulang hati-hati, Bang.
0: Siap.
1: Yo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut di belakangnya Bang Aldo. 369977 kami nantikan kembali kehadiran Anda pendengar. Sebentar ya. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Ruang Rindu, lu berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Oke, dengan siapa di mana?
1: Dari Lubuk Linggau, Halis.
0: Dari Bang Halis, Lubuk Linggau. Gimana kabarnya Bang Halis?
1: Sehat hari ini.
0: Sehat. Gimana Bang Halis di sana? Asapnya?
1: Di sana pagi agak kabut, siang panas.
0: Oh, siang panas. Tapi untuk kabut asapnya gimana? Udah berkurang?
1: Kurang pagi, Bay. Sebentar, Bay.
0: Oh, pagi aja. Habis kalau siang udah nggak ada gitu ya? Udah cerah gitu ya?
1: Iya.
0: Oke, alhamdulillah berarti ya. Bang Halis mau dengar lagu apa malam ini?
1: Lagunya Janji Padaku.
0: Janji Padaku lagu dari siapa tuh?
1: Dari Paramita Rusadi.
0: Paramita Rusadi, Janji Padaku ya?
1: Iya.
0: Lagunya dikirim untuk siapa saja?
1: Untuk Ardo yang ganteng tadi. Bang Simon pribadi, Ibu Pak Sito, Pak Sisi, Pak Nadia di Sukabangun, Pak Ucu di Sukaramutan, Pak Darmawan.
0: Oke.
1: Mbak Eli Kandus. Pak Wenti, Bang Adi Petung, Bang Ali Sukayu, Iwan Sukayu, Bang Ilham, Bang Nasi, Pak Jakalia, Bang Lobi, Lama Kasih, Mas Boy di Sungai Lais, Bang Salus, Andara, Anggita, Pak Pipit, Anggotutu, Ayu di Maluku, dan salam untuk semuanya lah, di mana berada. Untuk Bang Riri, mau kasih selalu sampai bertugas.
0: Oke, ada lagi?
1: Sudah, terima kasih banyak.
0: Yo, Bang Halis di Lubuk Linggau. Lanjut melibat ya. Lagunya ternyata bukan Janji Padaku, ternyata Janjiku Bang Halis. Pantasan pilih cari nggak ada ya. Janjiku dari Paramita Rosadi. Lanjut 369977. Selamat malam Ruang Rindu.
2: Selamat malam Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.
0: Dengan siapa, di mana?
2: Sama Mbak Nadia Sukabangun 1.
0: Mbak Nadia Sukabangun 1, gimana kabarnya hari ini?
2: Kabarnya alhamdulillah sehat.
0: Mbak dan Mbak Nadia enggak kemana-mana kan?
2: Enggak kemana-mana.
0: Iya, itu ide yang bagus itu, karena di luar sana apalagi malam ini luar biasa banget. Iya. Tebelnya melebihi apapun, kayak kayak kota kita tuh kayak kota di atas awan gitu ya.
2: Iya, kayak negeri di atas awan.
0: Iya, negeri di atas awan. Mudah-mudahan cepat berlalu ya.
2: Kayak lagunya Roni Sianturi dong kalau kayak gitu.
0: Apa tuh lagunya?
2: Melangkah di atas awan.
0: Melangkah di atas awan. Atau mau request lagu ini?
2: Enggak deh kayaknya.
0: Lagunya lagu apa Mbak Nadia?
2: Lagunya coba dari, udah lama gak denger, dari Titi Dwijayati.
0: Titi Dwijayati yang mana?
2: Matamu.
0: Matamu, sih. Lagunya dikirim buat siapa saja?
2: Nah, yang baru turun tadi ada Bang Halis ya. Di Lubuk Linggau, ada Mbak Ita di Sungai Lais, Mbak Yuni. Kemudian ada lagi Sisi, Bang Uju, Pak Darmawan, Bang Kiwai, Bang Herdian. Ada lagi Ibu Ana yang di Sorong. Bang Nati, Jaja Raja, Bang Boy Lai, Pak Asnu. Kemudian ada siapa lagi ya? Ada ini Bangken Arok. Bangken Arok ya, Bu Masito juga. Kemudian ada Pak Taufik yang di Rusun. Udah buat
0: semuanya
2: aja.
0: Oke, siap.
2: Dapat terkecuali ya pendengar Pro 1 dimanapun berada. Semoga sehat selalu aja lah pokoknya, semua buat semuanya ya. Oke, buat Bang Fili selamat bertugas. Semoga sehat selalu. Lagunya ditunggu Bang Fili.
0: Amin, siap-siap ya.
2: Terima kasih, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pendengar, kita lanjut ke WhatsApp dulu. Coba kita intip, kalau ada kita bacakan. Kalau tidak ada kita langsung ke lagu, ada ya. Dari Bang LB Edward di Tanjung Inim, katanya selamat malam, malam kembali. Mau request lagu dari Shania Twain yang judulnya You're Still The One. Lagunya dikirim aja buat semua angkatan, katanya. Angkatan 1 Marching Band Bukit Asam sampai angkatan 6 Drum Corps Bukit Asam. Semoga juara satu terus, amin. Kok pesennya nih terus ya, Bang LB ya. Oke, makasih Bang LB. Lanjut, ada Pak Jack di Kenton. Assalamualaikum Ruang Rindu. Waalaikumsalam Bang Pili, ini dari Bang Jack di Kenton. Tolong putarkan lagu Prokol Harum. Prokol Harum, Whiter Shade of Pale. Lagunya dikirim aja buat semuanya, buat Bang Pilihnya, terima kasih. Sama-sama. Ada juga Mbak Susi. Mbak Susi, assalamualaikum. Assalamualaikum Bang Pilih, waalaikumsalam. Mbak Susi, silakan kalau mau request lagu ya, boleh via chat, di chat lagi boleh. Ada Bang Yanto di Sekayu. Hadir Bang di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu. Bang Yanto di Sekayu, mau minta lagu dari Chris and the Bird yang Lady in Red. Oke, kita putarkan dulu ya beberapa lagu yang sudah di request. Nanti pilih bakal balik lagi di sesi selanjutnya. Jangan kemana-mana, pastikan Anda selalu bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi.

0: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Kita lanjutkan lagi 369977. Selamat malam Ruang Rindu.
1: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, menyeru lewat lagu.
0: Dengan siapa di mana?
1: Dari Sungai Lais, Bang.
0: Dari Sungai Lais, di sana kami jumpai ada Bang Boy, ya.
1: Benar, ya.
0: Oke, apa kabar Bang Boy?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Gimana hari ini Bang Boy? Aktivitasnya kemana saja?
1: Di rumah saja?
0: Di rumah saja. Kemana?
1: Ya, cari cuan lah.
0: Oh, cari cuan. Mantap. Oke, Bang Boy, malam ini mau dengar lagu apa di Ruang Rindu?
1: Lagu ini memang. I Kiss You in My Dream.
0: Lagu siapa tuh?
1: Dari siapa tuh Bang?
0: Apa tadi?
1: I Kiss You in My Dream.
0: I Kiss You? I Kiss You in My Dream. Coba sebentar. Ada enggak lagu

0: Ya, ini nggak ngarang kan? bentar. Nggak ada I kiss you in my dream. Adanya I kiss you can take back adanya.
1: Ada
0: lagu lain? Apa?
1: Sepenuh hatimu semurni cintaku.
0: Sepenuh hatimu semurni cintaku.
1: Setulus hatimu.
0: Oh, semurni cintaku. Sebentar.
1: Agak tantri dikit, Bang.
0: Oh, lagu ini lagu dari Iis Haryanto atau Aris Kusmiran? Ada dua, Aris Kusmiran ya?
1: Ya.
0: Oke, lagunya dikirim buat siapa saja?
1: Kirim buat Pak Freddy. Oke. Simon pribadi, Pak Lima ya, Bang Darmawan, Bang Udahan, Bang Udah Sako Rambutan, Bang Hari di Skayu ya, Bang Hari tadi di Ibu Linggau ya, Bang Hati juga Jaga Raja, Bang Uju, Bang Jack ya, Aldo tadi ya, Mbak Ayu di mana aja di berada, di Selaju ya. Terus siapa lagi? Aldo, Mbak Ayu, sudah tadi. Mbak El Gandus. Nadia suka bangun tadi ya. Ucapkan salam kompak, salam persahabatan selalu di udara.
0: Siap.
1: Bang Billy yang ganteng ya. Selalu bang bareng keluarga. Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut 369977 di belakangnya Bang Boy Sungai Lais. Selamat malam. Ruang Rindu, selamat malam.
2: Selamat malam. Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori lewat lagu.
0: Nah, itu enggak salah lagi kan? Oke, gimana kabarnya Bang Robi?
2: Alhamdulillah sehat, Bang Billy.
0: Alhamdulillah.
2: Bang Billy, apa kabar?
0: Alhamdulillah, seperti yang didengar sehat juga.
2: Tenggorokan yang kata gatel ini.
0: Betul, asli kentut tenggorokan gatel, mata pedih.
2: Mata pedih, asap tebel tapi dompet tak tebel.
0: Asap tebel tapi dompet tetap tipis ya. Senasib berarti kita. Bang Boy mau dengar Bang Boy lagi. Bang Robi mau dengar lagu apa Bang Robi?
2: Iwan Salman dari Malaysia.
0: Iwan Salman dari Malaysia. Judulnya apa?
2: Sembilu Berbisa.
0: Sembilu Berbisa. Sembilu Berbisa.
2: Iya.
0: Benar enggak judulnya?
2: Ardo kata Anggi Ardo judul itu.
0: Anggi.
2: Iya, Anggi yang ngasih tahu atau Kak Robi ya judul Sembilu Berbisa dari Iwan Salman ya.
0: Iwan Salman sebentar. Nanti iya, salah. Iya. Iwan.
2: Ya, albumnya siapa di hatimu, siapa benar siapa salah itu lah.
0: Oh, siapa benar siapa salah itu ya.
2: Terus ini apa tadi? Sembilu Berbisa.
0: Sebentar. Oke. Sambil di salam-salam aja ya.
2: Iya, begini salam mencari di sini ada ini, ada Eli, ada Anggi, ada Andra, ada Bang Aldo. Bang Aldo yang paling ganteng di Pali. Terus ada Aris Kayu, ada Bang Aris Bolinggau tadi. Terus Bang Erdian, Bang Napi, Bang Jakaria, Pak Azari. Terus Rili di Prabu Mule. Terus apa lagi?
0: Lagi
2: Pak Akbar, terus Pipit ya. Terus Iwan Skayu dan Kenarok, Bapak Darmawan, Bapak Sito, Pak Yuni, Pak Wenti, terus apa lagi ya?
0: Lagi
2: Bang Idham ya. Semuanya aja Bang Pili.
0: Oke.
2: Untuk pendengar pro satu ini cepatnya selamat malam.
0: Iya, lagunya selamat. Memang ada Bang Robi, tapi lagunya termasuk lagu baru ini.
2: Lagu baru ya?
0: Iya. Ada lagu lain nggak?
2: Balik.
0: Lagunya masih balik. Tahun belas-belasan.
2: Ntar putar ke jam 11 kayak itu Bang Billy.
0: Boleh.
2: Terus ini yang sekarang ini Bang Billy apa? Sultan, Sultan.
0: Sultan yang mana?
2: Cinta di mana kini?
0: Cinta di mana kini? Oke, okay. Ada lagi?
2: Udah, itu gue Bang Fili.
0: Oke, okay. siap.
2: Sudah jam 11 Bang Fili ya, emang itu ya?
0: Iya.
2: Lama udah denger Bang Fili.
0: Aman.
2: Tunggu Bang Fili.
0: Siap.
2: Untuk Bang Fili ya, selamat tugas. Sehat selalu Bang Fili.
0: Amin.
2: Jangan lupa pakai masker, 3 lapis atau 4 lapis.
0: Wah, gak bernapas lagi ya, Ge?
2: Pakai kacamata juga Bang
0: Fili. Iya, kacamata orang ngelas itu ya.
2: Iya, kacamata. Awas, jangan salah pakai kacamata, Bang Fili ya.
0: Iya.
2: Terima kasih, Bang Fili.
0: Yuk.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut, di belakangnya Bang Robi Ramakasi, 369977. Selamat malam, Ruang Rindu.
3: Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Dengan siapa di mana?
3: Dari Bang Agung, dari Pemulutan.
0: Bang Agung?
3: Ya,
0: Pemulutan. Oke. Gimana kabarnya Bang Agung hari ini?
3: Alhamdulillah baik, Bang.
0: Iya, gimana? Di sana sama kayak di Palembang enggak? Tebel enggak asapnya?
3: Bukan tebel lagi.
0: Oke, tebel lagi ya. Seperti musim apa gitu ya.
3: Jarak pandang itu kurang lebih 50 meter.
0: Jarak pandang 50 meter ke sananya udah enggak kelihatan lagi ya.
3: Enggak. Iya.
0: Luar biasa loh. Oke lah, mudah-mudahan kita berdoa cepat berakhir ya. Amin. Bang Agung mau dengar lagu apa malam ini di Ruang Rindu?
3: Lagu Iklim mana, Bang?
0: Iklim yang mana?
3: Putri.
0: Putri dari Iklim ya.
3: Iklim ya,
0: Bang. Oke, lagunya dibungkus lagi dikirim untuk siapa aja lagunya?
3: Kirim-kirim untuk Nadia Sukabanu. Juga Bang Aldo. Terus Bang Sofi sama Bang Edi. Agak lupa.
0: Siapa lagi?
3: Ya, dibungkus aja, Bang.
0: Dibungkus aja untuk semuanya.
3: Untuk semuanya.
0: Pakai cabai enggak?
3: Pakai
0: karet doang enggak? Nasi Padang kali ya. Enggak pakai kuah-kuahnya dipisah ya. Oke, lanjut. Ada siapa lagi mau dikirim?
3: Untuk semua-semua aja. Cepatnya salam kompak selalu di udara.
0: Oke, siap.
3: Untuk Bang Gedenya semoga sehat selalu.
0: Amin.
3: Lancar rezekinya. Tambah ganteng.
0: Amin ya Allah.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke lah kalau gitu pendengar, kita lanjut ke WhatsApp ya. 369977 nya kita istirahat dulu. Nanti kita masuk di sesi berikutnya. Ada siapa kira-kira di WhatsApp kita? Coba kita intip. Oh tidak ada. Oke, kalau tidak ada kita lanjut ke lagu dulu ya. Oke pendengar, nanti pilih bakal balik lagi. Pastikan Anda selalu bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi.

0: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Coba kita lanjut lagi ya. 369977. Selamat malam Ruang Rindu. Halo, Ruang Rindu. Selamat malam.
1: Ruang Berbagi Rindu Memorial Sagu.
0: Oke, dengan Bang Rian ya.
1: Iya.
0: Gimana kabarnya Bang Rian?
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Gimana hari ini, lancar aktivitasnya?
1: Lancar.
0: Lancar walaupun Palembang lagi kabut asap ya. Tapi tetap tidak gentar ya.
1: Ya, tidak gentar.
0: Oke, malam ini mau dengar lagu apa Bang Rian?
1: Saden ada enggak?
0: Apa?
1: Saden.
0: Yang mana? Dunia Belum Berakhir.
1: Dunia Belum Berakhir.
0: Ada dong.
1: Ada ya?
0: Ada. Lagunya dikirim untuk siapa aja?
1: Siapa-siapa ya? Buat Akbar, buat Siti, buat Putra Banten ya. Buat Faujan, buat Irin ya. Buat Syahrul, buat Arai. Buat Siti juga, buat Akobari ya. Buat Galo-galo beres semuanya saja ya.
0: Oke.
1: Jawabannya salam kompak, salam persaudaraan ya.
0: Amin.
1: Buat yang tersayang ya. Malam-malam.
0: Wis, mantap.
1: Jaga kesehatan aja lah, sayang selalu ya.
0: Oke.
1: Okay. Oh iya, Bang Ujo nanti marah dia. Gak disapa dia nanti.
0: Iya, sapa dong.
1: Bang Ujo sehat selalu juga ya. Nah, itu aja Kak Biri ya.
0: Yuk.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakangnya Bang Rian Sudirman. 369977. Masih kami nantikan kehadiran Anda di Ruang Rindu. Selamat malam Ruang Rindu.
2: Selamat malam Bang Billy.
0: Dengan siapa di mana?
2: Wah, dari Batu Raja jauh Bang Billy.
0: Dari Batu Raja Bang Kiwai ya?
2: Oh iya.
0: Wah, gimana kabarnya Bang Kiwai?
2: Alhamdulillah baik.
0: Batu Raja kabut asap juga enggak?
2: Enggak ada kabut asap, tapi sudah hujan.
0: Alhamdulillah, sudah tentram di sana ya.
2: Alhamdulillah.
0: Mudah-mudahan cepat nular ke Palembang ya. Juga.
2: Aman lah kalau sekarang. Sungai Ogan udah naik, enggak.
0: Berarti udah mulai masuk musim penghujan ya?
2: Iya itu kalau bisa hujan di Batu Raja kirim ke Palembang.
0: Iya, bagi-bagi dong. Di sini ya ampun, kami tersiksa banget ini.
2: Jadi pawangnya ini enggak kesana-sana.
0: Sampai-sampai masuk ke dalam studio loh asapnya, sumpah. Masuk ke dalam studio ini, padahal studio ini kurang kedap apa coba, kurang rapat apa coba, bisa masuk gitu loh. Luar biasa banget asap ini ya. Oke, Bang Kiwai. Mau denger lagu apa?
2: Lagunya kalau ada dari Maryam Ahmad itu Bunga Flamboyan.
0: Bunga Flamboyan.
2: Bunga Flamboyan.
0: Yang Bunga Flamboyan adanya dari ini, dari Laili Dimyati.
2: Oh,
0: Bunga Flamboyan ya. Ini betul.
2: Ada dua macam, ada bunga flamboyannya, ada yang ini nih ya, bunga flamboyan yang tumbuh di halaman aja. Ya.
0: Tapi sama yang sama. Ada di kita dari Laili Dimyati.
2: Sama aja, boleh juga.
0: Yang sama aja ya. Oke, okay. siap. Salam lagunya salam dikirim ya. Buat siapa aja?
2: Buat yang baru masuk tadi ya.
0: Pak tadi, ya. Bang Rian Sudirman.
2: Mana Bu Masito? Belum ada suaranya ya.
0: Udah lama nggak masuk Bu Masito. Lagi sibuk mungkin ya.
2: Sedang mampir di sebelah.
0: Ya.
2: Ada Mbak Sisi masuk di sebelah tadi. Buat Pak Darmawan, ya. Ya, Bang Jahal. Apalagi itu Pak Nuar ya. Mbak Sisi juga ya. Mbak Nadia juga. Bang Uju, Pak Zakarianya, Bang Andra, Muara Indem itu ya. Lupa lagi Bang ya. Lupa Mbak Yuni, Bintang. Terus Bang Freddy yang udah jangan masuk yang di Papua itu ya. Ya oke, okay, itu lagi ya.
0: Okay.
2: Pak Lehman yang di Lampung, gak terdengar juga suara udah lama itu. Nah itu aja Bang Willy. Kayak yang itu semuanya tanpa kecuali. Aku nih kadang selalu meter, tapi maksudnya susah Bang Willy.
0: Iya, tapi malam ini rezekinya ya.
2: Malam ini rezeki. Okay. Saya dengar juga yang di sebelah tuh kompak aku dengar, posatunya aku dengar.
0: Makasih ya. Lo ya.
2: Iya, nggak ada kerja kadang-kadang tuh radio ini lah teman Bang Willy. Iya, jadi kalau radio ini enak komunikasi, kalau televisi itu ada kurang lah ya Bang Willy.
0: Oke, okay. Ada lagi Bang Kiwai?
2: Ya, itu aja Bang Billy ya. Selamat malam Bang Billy. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Kiwai di Batu Raja. Lanjut ya, 369977 masih di Ruang Rindu. Selamat malam, Ruang Rindu.
3: Selamat malam, Ruang Rindu Bang Billy. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan orang Bukit ya?
3: Iya.
0: Iya, gimana kabarnya Pak Darmawan?
3: Ya, baru.
0: Kok ianya kayak pasrah gitu ya? Ya,
3: ya seperti Bang Pili bilang tadi kan.
0: Kita lagi
3: dicamuk dengan asap ini
0: kan. Asli, kayak kemana-mana kayak serba salah gitu ya.
3: Iya, kalau udah jam 5 turun Bang Pili.
0: Bisa masuk apa ini ya? Loh, yang aneh tuh bisa masuk ke studio ini loh. Studio ini juga kayak makanya, berkabut gitu.
3: Apalagi kita yang pintu rumahnya kurang rapat, dapat studio perusahaan itu kan cukup.
0: Iya, ini kan udah rapat kedap gitu ya.
3: Iya.
0: Masih bisa tembus gitu. dari celah-celahnya ya, gitu.
3: Tapi ini sama dengan air Bang Billy.
0: Iya, dia pokoknya
3: ada celah sedikit aja. Masuk ya.
0: Iya.
3: Tapi sudahlah, nikmat aja Bang Billy.
0: Iya, mudah-mudahan cepat berakhir ya. Amin. Oke, okay. Pak Darmawan mau denger lagu apa?
3: Lagunya itu tadi Bang Kiwai tadi apa tadi?
0: Bang Kiwai tadi Bunga Flamboyan.
3: Ya, kita Bunga Seroja.
0: Oh, Bunga Seroja. Oh, bunga-bunga semua ya. Bukan Bukit Berbunga, bukan.
3: Bukit Berbunga boleh.
0: Bunga Seroja atau Bukit Berbunga?
3: Ya, dua-dua.
0: Oh, dua-dua. Bang, salah satu.
3: Kan baik-baik hati ya.
0: Ya, nanti yang satunya kita putar di jam 11 ya.
3: Oke.
0: Jadi kita putar Seroja dulu.
3: Oke.
0: Seroja ini yang ini, Mari Menyusun itu. Atau dari ini, ada dua nih. Ada dari Iklim mau gak? Iklim yang Malaysia.
3: Pokoknya ya kerja-kerja ada yang dari Indonesia aja.
0: Oh, dari kita aja.
3: Ya.
0: Oke, lanjut. Ada lagi Pak Darmawan, mau dikirim untuk siapa aja?
3: Ya, untuk Bang Kiwai tadi. Selamat malam. Semoga sehat selalu bersama keluarga. Juga Bang Rian juga di Sudirman ya. Bang Boy juga tadi, Mbak Nadia, Mbak Pipit juga, Mbak Yuni, Bang Simon pribadi, Andra sama Angginya, Eli sama Sisi, sama Bang Uju, sama Robi, Bang Reman di Lampung, Bu Ali di Pemekasan, Mbak Dina di Bogor, Bu Ayu di Maluku, Cik Guria di Jakarta, Bu Masito, selamat malam, Bang Gani juga, Ibu Asmawati, Pak Anwar, Pak Kabar, juga Bang Jack, Ibu Irma Suciwati, semuanya, tanpa kecuali Bang Billy, saya kirim semua, karena durasi waktu udah jam 10.30 kan. Bang Billy dengan siapa?
0: Bang Billy sendiri. Oh ya, Pak Darmawan, ini lagunya dari siapa ya, Seroja ini?
3: Ya, yang mana baiknya?
0: Seroja ini, lagunya lagu dangdut ya?
3: Enggak, ada yang penting, Bang Billy.
0: Adanya dari Malaysia mau enggak?
3: Oke.
0: Dari Malaysia ya, dari Ami, okay, dari Iklim okay. Ya.
3: Iya. Oke. Okay. Itu berkesinambungan dengan Bang Kiwai tadi. Di kan di bunga-bunga semua ya.
0: Betul-betul ada Flamboyan, ada Saroja. Ada lagi Pak Darmawan?
3: Ya itu aja, Bang Billy sama petugas sukses selalu. Siap. Pulang hati-hati, tetap waspada di jalan karena kabut kan. Jangan lupa pakai masker.
0: Oke.
3: Okay. Bang Billy, lagunya ditunggu. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Coba kita lanjut ke WhatsApp ya. 0821-7927-9090. Oke. Kalau nggak salah lagunya udah diputar tadi ya, Pak Jack ya. Bang Pil, lagunya tadi ada nggak? Tolong diputarkan sebelumnya. Makasih sebelumnya. Oke, okay, udah diputar tadi kalau nggak salah. Lagunya dari ini ya, dari Frokol Harum ya. Udah diputar tadi kok, Pak Jack. Lanjut ya, ada Arjuna di Lahat. Bang Arjuna, halo kak, mau nanya nih, kenapa pemancar di Lahat nggak ada suaranya kak? Tapi kalau yang di pagar alam ada suaranya, karena sering monitor Pro 1 setiap hari, tapi jarang masuk di program Pro 1 aja. Oke, nanti ditindaklanjuti ya, coba dipantau aja, dimonitor aja, karena mungkin faktor cuaca juga yang mempengaruhi sinyal bisa hilang. Oke, terima kasih informasinya Bang Arjuna Dilahat. Lanjut, ada siapa lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini dari Wanto di Jalan Perintis Kemerdekaan. Mau request lagu Bang. Lagunya Dul Sumbang yang judulnya Juwita 2. Dikirim aja untuk semua pendengar Pro 1 aja. Untuk abangnya terima kasih. Sama-sama. Bang apa tadi? Bang Wanto ya. Lanjut ya di belakang Bang Wanto di Perintis Kemerdekaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bang, tolong putarkan lagu Can't Fight This Feeling. Lagunya dari Rio Speedwagon. Ada gak bang lagunya? Coba kita cari dulu ya. Atau alternatifnya lagu dari Joe Esposito yang Lady Lady. Lagunya dikirim aja untuk Rian Sudirman. Lagunya Rian ya di Sudirman tadi bang. Maksudnya bang buat lagunya dikirim aja untuk Rian Sudirman tadi. Buat Bang Kiwai di PTBA di Batu Raja katanya. Terus juga ada Pak Gandhi, Pak Darmawan, Bang Uju, Mbak Yuni, Mbak Wenti di Blitang, Nadia Suka Bangun 1, Mbak Pipit, Anggita, Ayu, di Masohi katanya. Selamat istirahat buat semuanya, buat Bang Pilihnya terima kasih dari Pak Abdurrahman di KM9. Oke, kita lanjut lagi ya. WhatsApp sudah tidak ada lagi yang mau request atau mau chat. Kita dengarkan beberapa lagu, nanti pilih akan masuk di segmen terakhir. Pastikan Anda selalu bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi.

0: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Oke, masih ada durasi sekitar 10 menit lagi. Silakan yang mau menggenapkan paralpon kita jadi berapa ya? Coba kita lihat. Coba kira-kira 15 sampai enggak? Lanjut ya. 369977. Selamat malam, Ruang Rindu.
1: Halo, selamat malam Bang Pili. Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Dengan siapa di mana?
1: Eli Bang.
0: Oh, Eli.
1: Iya, baru kebagian Bang.
0: Kok di ujung-ujung?
1: Tadi hampir dapat Bang Pili, lambat ngangkat, putus. Udah dua kali putus.
0: Oh, lagi ini ya, lagi ngomong-ngomong itu ya.
1: Iya, diambil sama Bang Boy.
0: Sorry ya.
1: Yang pertama.
0: Oke, gimana Pak Eli? Mau dengar lagu apa?
1: Lagu ini aja Bang. Coba cariin dari Graffiti. Nama bandnya itu Bang. Dari Malaysia itu Bang.
0: Graffiti.
1: Iya. Graffiti.
0: Adanya Sinambungan Cinta. Mau nggak?
1: Enggak, ada yang lain apa?
0: Cuman ada satu lagunya.
1: Ya udah enggak apa-apa yang itu aja.
0: Sinambungan Cinta ya.
1: Iya,
0: oke. Okay. Lagunya itu. Dikirim untuk satu orang aja ya, karena kita ya,
1: pokoknya udah dikirim mepet. Buat yang ada di grup kami aja, pokoknya salam.
0: Siap.
1: Kompak, salam kekeluargaan.
0: Oke. Okay. Ada lagi.
1: Poin buat Bang Pilingnya, pulang hati-hati Bang. Semoga okay. Selamat sampai ke rumah. Jangan lupa pakai maskernya.
0: Siap.
1: Semoga sehat selalu, bahagia bareng keluarganya.
0: Amin amin ya Allah.
1: Terima kasih. Assalamualaikum Bang Piling.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut di belakang Pak Eli di Gandus 369977. Selamat malam Ruang Rindu.
2: Ruang Rindu.
0: Dengan siapa di mana?
2: Berbagi memori.
0: Lewat lagu.
2: Lewat laguku.
0: Dengan siapa?
2: Yang diputer sama Bang Biliku yang ganteng.
0: Wih, oh, Bang ini ya Andra.
2: Iya dong.
0: Iya, gimana Bang Andra kabarnya Bang Andra?
2: Alhamdulillah baik. Okay. Baru selesai makan ini Bang.
0: Wih, mantap dong. Bang Andra, ini berhubung durasi kita udah enggak banyak lagi, boleh silakan langsung ke lagu ya.
2: Oi Bang, aku mau cerita kamu.
0: Karena aku mau genepin 15 penelpon.
2: Oh.
0: Iya, waktu udah sedikit lagi ini. Lagunya lagu apa?
2: Apa Bang? Oh, ini bela lagunya ya. Apa ya?

0: Siapa?
1: Tersanjung.
0: Tersanjung?
1: Iya.
0: Dari siapa tuh?
1: Di Tersanjung judulnya, gak tau aku penyanyinya, aku lupa.
0: Tersanjung, oh, lagu sinetron itu ya?
1: Iya, iya.
0: Tersanjung. Ini dari Retno Susanti.
1: Nah, iya.
0: Oke, benar. Boleh dikirim satu orang spesial?
1: Wih, madai bang spesial, gak pernah aja kamu ngomong spesial.
0: Satu orang spesial, silakan.
1: Spesial tuh sih, kok uang
0: sama aja. Iya, karena kita mau genepin 15 biar yang lain kebagian juga, kasihan.
1: Oh, ya udahlah, kirim buat semua kawan-kawan yang bisa komplain ya.
0: Oke. Okay. Nanti kita cok di lain kesempatan kita banyakin lagi waktunya ya.
1: Iya.
0: Oke, okay, Bang
1: ya,
0: Andra.
1: Ya.
0: Asik.
1: Ya, salam sehat selalu bareng keluarga, doa yang terbaik pokoknya, Bang.
0: Tweet.
1: Buat Abang juga sehat selalu.
0: Amin.
1: Semoga dalam lindungan Allah, rezekinya selalu mengalir hati bati baliknya, Bang ya.
0: Siap.
1: Iya, itu baik, Bang ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sorry ya Bang Andra ya, kita enggak bisa curhat-curhatan malam ini. Lanjut 369977. Selamat malam, Ruang Rindu. Ruang Rindu.
2: Selamat malam Ruang Rindu.
0: Mm-hmm.
2: Terakhir.
0: Belum, Bang Simon ya.
2: Masih ada yang terima ya?
0: Masih. Mau dengar lagu apa Bang Simon?
2: Lagunya dari Thomas Arya aja.
0: Thomas Arya yang mana?
2: Bunga, bunga.
0: Bunga Thomas Arya.
2: Ya okay. Sudah lama itu gak, belum dengar lagu itu ya.
0: Oh, iya, ada lagi ya, Bang. Dikirimnya untuk satu orang spesial aja ya.
2: Spesialnya untuk semua-semua aja pilih.
0: Siap.
2: Ya,
0: bang,
2: di belakang kebahagiaan satu lagi ya.
0: Mm-mm.
2: Ya, terima kasih. Ada lagunya ya?
0: Ada.
2: Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, coba kita sebentar, kita siapin dulu ya. Thomas Arya, Bunga. Di mana kini kau berada? Itu kan? Mm-mm. Lanjut 369977 di belakangnya Bang Simon pribadi. Selamat malam Ruang Rindu, terputus sayang banget. Ulang ya. Selamat malam Ruang Rindu. Halo Ruang Rindu, dengan siapa di mana?
3: Ruang Rindu.
0: Mm-mm. Dengan siapa?
3: Dengan Teh Irin.
0: Oh Bang Irin. Bang Irin.
3: Bang Irin.
0: Iya, mau dengar lagu apa Bang?
3: Terima kasih. Apa Bang Elin?
0: Mau denger lagu apa?
3: Lagunya Untuk Sebuah Nama dari Panci Pondan.
0: Oke, lagunya dikirim satu orang spesial, silakan.
3: Oke, spesialnya untuk yang mendengar aja ya.
0: Mm-hmm.
3: Nah, untuk Mas Itinya juga ya, semoga sehat selalu ya.
0: Oke, ada lagi?
3: Ya, itu baik Bang Willy ya.
0: Uh-uh.
3: Untuk Bang Willy, selamat tinggal sampai tuntas. Semoga sehat selalu juga.
0: Amin.
3: Semoga hujan makin turun.
0: Oke Bang Irin, makasih ya.
3: Terima kasih Bang Willy.
0: Yuk. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berapa ini? 5 menit lagi, silakan dua penelpon terakhir 369977. Selamat malam Ruang Rindu.
4: Ruang Rindu Bang Tili. Ruang memori berbagi lewat rindu.
0: Dengan siapa di mana?
4: Berbagi memori lewat lagu.
0: Dengan siapa di mana nih?
4: Ya.
0: Dengan siapa di mana?
4: Dengan Bang Jack di Kuala Kenten.
0: Oh, Bang Jack masuk lagi ya.
4: Oke.
0: Bang Jack.
4: Telepon, ya.
0: Iya, mau dengar lagu apa Bang Jack?
4: Lagu judulnya House for Sale.
0: House for Sale.
4: Siapa nyanyi ya, lupa aku.
0: Oke, okay, House for Sale.
4: Iya. Semua dilampiri ya.
0: Ya,
4: terima kasih yang ngirim-ngirim Pak Jack. Semoga sehat selalu dan berdoa Allah Subhanahu wa taala.
0: Oke, okay, lagunya dari Lucifer ya.
4: Iya, betul Lucifer.
0: Oke, okay, ada lagi Bang Jack.
4: Waktunya Bang Billy. Semoga sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakang Bang Jack Kenten, penelpon terakhir 369977. Selamat malam Ruang Rindu. Ruang Rindu. Halo, Ruang Rindu. Halo, halo, halo, halo. Tidak ada suara dalam. Baru aja mau diputus. Dengan siapa di mana? Halo. Dengan siapa di mana? Hitungan ketiga kita putus ya. Kasihan yang lain belum ada mau yang mau masuk juga maksud kami. 3, 2, 1 mohon maaf dicoba lagi. Karena tidak ada suaranya. Selamat malam Ruang Rindu. Halo. Dengan siapa di mana? Ruang Rindu, dengan siapa di mana? Terputus lagi. Ayo dong, bentar lagi jam 11 ini. 369977. Ruang Rindu. Halo. Ruang Rindu. Halo, Ruang Rindu. Selamat malam. Oke lah, kalau gitu pendengar, sepertinya tidak cukup lagi waktunya ya. Ini sudah di menit ke-58, lepas dari pukul 22 waktu Indonesia Barat. Itu artinya 2 menit lagi kita harus mengakhiri dulu kebersamaan kita. Bila ucapkan terima kasih untuk semuanya yang sudah mensupport Ruang Rindu edisi malam hari ini, yang sudah memberikan atensi, sudah memberikan playlist lagu, dan berkirim-kirim salam dari Sumatera Selatan ujung sampai ke Sumatera Selatan ujung. Sampai ke seluruh Indonesia pokoknya. Jangan khawatir, Ruang Rindu akan hadir setiap malam dari pukul 21 hingga pukul 23 waktu Indonesia Barat dengan penyiar-penyiar yang keren-keren ya. Nanti Billy akan terus membersamai Anda hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat nanti, dan juga akan tetap memberikan informasi terbaik untuk Anda. Sebelum renungan malam, kita juga akan mengakhiri kebersamaan kita. Jadi pastikan Anda selalu bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi.

0: lebah menghasilkan madu, memberi manfaat bagi manusia. Ini pun adalah sebuah pelajaran. Madu berasal dari sari pati bunga dan baik. Maka keluarnya pun baik. Sesuatu yang halal, keluarnya halal pula. Dan ini pun banyak memberi manfaat bagi orang lain. Dan lebah tidak merusak. Dimanapun dia hinggap, tak ada tangkai daun ataupun ranting pohon yang patah. Betapa santunnya hewan kecil ini hingga dalam bergaul dia tidak menyakiti siapapun dan senantiasa menjaga kedamaian dalam setiap suasana. Lebah senantiasa memegang prinsip iffah atau ketentraman dalam pergaulan. Lebah memiliki harga diri. Ia tidak akan pernah mengganggu orang lain selama kehormatan dan harga dirinya dihormati. Namun bila harga dirinya dizolimi, ia akan siap menyengat pengganggunya. Karena itu, setiap insan paling tidak harus mampu juga menjaga kehormatan dirinya. Sudah sepatutnya kita belajar ilmu dari lebah. Bukan karena fisik dan pesonanya yang kurang menarik, tapi karena komitmennya dalam bersikap dan berbuat. Manusia memiliki kemuliaan dari makhluk lain. Namun tingkah laku dan kehormatan manusia bisa lebih hina dari binatang. Allah memberikan pelajaran bagi manusia untuk mengambil hikmah dari lebah. Ia makhluk kecil yang memberikan manfaat sangat besar bagi manusia. Tentunya tidak hanya dari lebah. Setiap hamparan yang ada di alam semesta ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kebutuhan manusia.
1: Demikian tadi renungan malam. Selamat beristirahat. Sampai jumpa.

pendengar, dengan demikian selesai sudah tugas kami dalam menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, sore, dan malam hari ini. Hari ini, Jumat 2 Oktober 2026, di mana sesaat lagi kami akan mengundurkan diri dari udara dan akan mengudara kembali besok pada hari Sabtu 3 Oktober 2026 pada pukul 4.50 waktu Indonesia Barat. Akhirnya kami yang bertugas mengucapkan selamat malam, selamat berpisah, sampai jumpa besok pagi. Inilah Pro 1 Radio Republik Indonesia Palembang.

Selamat pagi saudara dimanapun Anda berada yang dapat menangkap siaran kami. Inilah Pro 1 Radio Republik Indonesia Palembang. Kembali mengudara melalui pemancar FM 92,4 MHz untuk menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini, Sabtu 3 Oktober tahun 2026. Dari kawasan Jalan Radio nomor 2, kami yang bertugas mengucapkan selamat pagi, selamat mendengarkan. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormat, belakangan ini kita juga menjadi prihatin karena kita membaca berita tentang operasi tangkap tangan terhadap beberapa kepala daerah yang menjadi tersangka dalam kasus jual beli jabatan. Pihak KPK menangkap mereka karena menemukan bukti-bukti para kepala daerah ini menerima uang dalam jumlah tertentu dari orang-orang yang kemudian menduduki posisi pejabat di daerah yang mereka pimpin. Tentu saja dalam sudut pandang Pancasila, ini adalah tindakan yang tidak Pancasilais. Ini sungguh-sungguh melanggar prinsip meritokrasi. Ini sungguh-sungguh tidak selaras dengan prinsip kemanusiaan, tidak juga selaras dengan prinsip keadilan. Jika kita mengacu kepada idealitas dari nilai-nilai Pancasila, ya tentu saja orang menjadi pejabat bukan karena dia menyetor uang dan tidak boleh dia harus membayar. Sebuah jabatan harus diraih karena memang kapasitas, karena kualitas, karena yang ditunjuk untuk menjabat memang layak secara intelektualitas, layak secara etika, punya karakter yang tepat sehingga kemudian bisa melayani rakyat dengan baik. Praktek jual beli jabatan tentu saja akan punya dampak yang destruktif alias merusak. Karena mereka yang sudah kadung menyetor uang pasti berpikir untuk mendapatkan kembali uang yang mereka telah keluarkan. Dan ini akan memicu korupsi pada tataran berikutnya. Dan kalau ini dibiarkan, jelas ini akan menjadi sebuah lingkaran setan. Lingkaran setan yang menjadi pangkal atau akar dari susahnya rakyat kita menjadi sejahtera. Ini adalah lingkaran setan yang menjadi dasar, kemudian kualitas pembangunan kita menjadi rendah. Tentu ini harus kita sikapi bersama. Praktik jual beli jabatan di semua lini, di semua level harus segera dihentikan. Tidak boleh ada biaya apapun ketika seseorang itu mencapai jabatan tertentu. Hanya track record, hanya kualitas dan kapasitas yang semestinya menjadi dasar pertimbangan. Ya, memang kita harus sama-sama kembali kepada nilai-nilai Pancasila. Kita harus sadar kembali pada nilai Pancasila adalah jalan satu-satunya menyelamatkan bangsa ini. Inilah jalan satu-satunya untuk mensejahterakan rakyat kita bersama.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: untuk memulai aktivitas.
1: Palembang pagi.
0: Ragam acara yang penuh dengan informasi akan menemani aktivitas Anda sepanjang pagi ini.
1: Palembang pagi ini.
0: Palembang pagi ini.
2: 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar, senang sekali saya Ega Duyanti dapat kembali menyapa Anda dalam rangkaian Palembang pagi ini. Edisi Sabtu 3 Oktober 2026. Tentunya dengan beragam informasi dan juga hiburan yang akan kami hadirkan hanya untuk Anda. Dan pendengar, kami informasikan juga ragam mata acara untuk Anda di sepanjang Palembang pagi ini. Sesaat lagi kita akan dengarkan pengajian ayat suci Al-Quran. Lalu kemudian dilanjutkan dengan program Mutiara Pagi. Pukul 6 waktu Indonesia Barat akan ada warta berita pagi dengan informasi-informasi yang sudah dihimpun oleh tim redaksi RRI Palembang. Lalu pukul 6.30 ada info cuaca, pukul 7 kita akan bergabung bersama dengan program 3 RRI untuk mendengarkan warta berita sentral. Dan mendengar pukul 8, kami juga akan hadirkan dialog interaktif Beranda Astacita dan tentunya juga dengan beragam informasi dan hiburan yang masih akan kami hadirkan untuk Anda hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat nanti. Jadi pastikan untuk mengikuti ragam mata acara yang akan kami hadirkan di sepanjang Palembang pagi ini. Mendengar, kita awali kebersamaan kita dengan mendengarkan pengajian ayat suci Al-Quran, Surat Al-Hijr ayat 71-91 yang akan dibacakan oleh Qori Rahimahullah Kyai Agus Haji Ahmad Nawawi Dencik Al-Hafiz. Dari studio kami mengucapkan selamat mendengarkan.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم

لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون فأخذتهم الصيحة مشرقين

0: صدق الله العظيم.
1: Pastikan Anda berada di frekuensi yang tepat untuk mengikuti seluruh ragam acara RRI Palembang yang bisa Anda dengarkan di seluruh jangkauan siar yang ada di Sumatera Selatan.
2: Pro 1 RRI Palembang 92,4 MHz. Pro 2 91,6 MHz. Pro 4 88,4 MHz. Pro 5 89,2 MHz. Pro 3 93,7 MHz. Stasiun Relay Belitang 97,6 MHz. Stasiun Relay Empat Lawang 98,9 MHz. Stasiun Relay Indralaya 93,9 MHz. Stasiun Relay Lahat 90,2 MHz. Stasiun Relay Lubuk Linggau 95,1 MHz. Stasiun Relay Muara Beliti 90,0 MHz. Stasiun Relay Muara Dua 88,7 MHz. Stasiun Relay Musirawas Utara 93,5 MHz. Stasiun Relay Pagar Alam 97,7 MHz. Stasiun Relay Penukal Abab Lematang Ilir 89,0 MHz. Stasiun Relay Prabu Muli 99,9 MHz. Dan Stasiun Relay Sekayu 90,3 MHz.
3: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
4: Satu program obrolan religi yang menghadirkan narasumber tokoh agama dengan topik yang berbeda setiap harinya. Anda dapat berinteraksi melalui line telepon 0711 369977 atau melalui WhatsApp Pro 1 RRI Palembang. Mutiara Pagi hadir setiap hari pukul 5 sampai dengan pukul 6 waktu Indonesia Barat hanya di Pro 1 RRI Palembang. Satu program obrolan religi yang menghadirkan narasumber tokoh agama dengan topik yang berbeda setiap harinya. Anda dapat berinteraksi melalui line telepon 0711 369977 atau melalui WhatsApp Pro 1 RRI Palembang. Mutiara Pagi hadir setiap hari pukul 5 sampai dengan pukul 6 waktu Indonesia Barat hanya di Pro 1 RRI Palembang.
5: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Saatnya kami hadirkan program Mutiara Pagi untuk Anda di kesempatan hari ini di hari Sabtu 3 Oktober 2026. Dan pendengar, hari ini tema yang akan kami hadirkan yaitu pentingnya ibadah sholat. Dan saat ini kita sudah tersambung bersama dengan narasumber kita, ada Ustadz M. Paidi S.Ag. Langsung saja kita sapa. Assalamualaikum Ustadz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, Ustadz apa kabar Ustadz?
1: Gak jelas Bu, kurang jelas.
0: Suaranya kurang jelas?
1: Ya, kurang jelas.
0: Baik, saat ini sudah terdengar atau belum Ustadz?
1: Bisa, bisa, tapi kurang jelas.
0: Baik, Ustadz, kita di program Mutiara Pagi akan ajak pendengar untuk bergabung ya Ustadz ya di 0711369977 atau bisa juga melalui pesan WhatsApp di 0821-7927-9090. Namun Ustadz, sebelum kita menerima partisipasi dari pendengar, silakan Ustadz untuk disampaikan materi pengantarnya di pagi hari ini. Silakan Ustadz.
1: Pendengar Mutiara Pagi, rahimakumullah, tema kali adalah pentingnya ibadah sholat. Kenapa sholat itu penting? Karena as-sholatu imatuddin, waman aqama faqad aqamatin, waman taraka faqad hadamatin. Sholat itu adalah tiang agama, maka barang siapa yang mendirikannya sesungguhnya telah menegakkan agamanya. Dan barang siapa yang meninggalkan sholat sesungguhnya ia telah merobohkan agama. Hadis riwayat Baihaqi. Jadi menegakkan sholat berarti menegakkan agama. Bisa tegaknya sholat, tahu waktunya, tahu caranya, tahu hakikatnya, tahu fungsinya, dan tahu hikmah daripada sholat itu sendiri. Yang kedua adalah kenapa sholat itu penting? Karena bainal abdi wa bainal kufri tarku sholat. Perbedaan hamba Allah dengan orang kafir adalah sholat. Artinya kalau kita tidak sholat, berarti menyamai dengan orang kafir. Yang ketiga, kenapa pentingnya sholat? Karena sholat adalah merupakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala secara langsung melalui peristiwa Isra wal Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu was-sami'ul 'alim. Kemudian siapa yang menganggap sholat itu tidak penting? Pertama adalah orang kafir yang asli. Yang kedua anak-anak. Ketiga adalah orang yang tidak berakal atau gila. Jadi kalau tidak sholat, itu sama dengan orang gila bisa juga. Atau orang yang gila artinya tidak diwajibkan oleh Allah untuk melaksanakan sholat. Kemudian orang yang tidur. Jadi orang tidur tidak penting untuk sholat. Maka karena zaman sekarang ini banyak orang yang hobi tidur, baru bangunlah tidur lagi, bangun lagi lah tidur lagi, bisa terjadi sehingga dia tidak melaksanakan ibadah sholat. Kemudian kan saking pentingnya sholat ini, Allah maupun anjuran Rasulullah SAW manggilnya dua kali di dalam, yaitu azan. Ayo ala sholat, ayo ala sholat, dua kali. Itu saking pentingnya itu sholat. Di mana saja azan pasti dua kali. karena penting. Ada dipanggil ayala sholat, langsung bergegas-gegas untuk ke masjid melaksanakan sholat. Tapi ada orang yang dipanggil azan dua kali, ayala sholat, ayala sholat, justru ngengkol motor, masukkan gigi, tancap gas, minggat dari masjid untuk meninggalkannya itu masjid untuk menghindari sholat. Sambil ngegas-ngegas motor sehingga suaranya ganggu orang di masjid, ketika orang yang sholat di masjid sampai lupa membaca iftitahnya, keliru membaca iftitahnya, inna sholati wa susuki wa yamaha wa matiki lillahi rabbil alamin, kaget atau terkejut. Maka kadangkala dipanggil-panggil umat Islam, ketika azan ada yang bergegas, ada yang nyantai, tidak pergi ke masjid untuk melaksanakan sholat malam. Jauh dengan hewan-hewan, kalau ada orang yang azan untuk manggil sholat, justru memperhatikan kalimat-kalimat azan tersebut. Contohnya kerbau. Kerbau, kalau ada orang azan, sesibuk-sibuknya kerbau waktu makan rumput yang hijau, pasti menyimak orang azan, bahkan menjawabnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, pasti dia nyungak atau nongak ke atas. Maka dijawab, wah. Hadirin, pendengar setia Mutiara Pagi, rahimakumullah. Beda lagi kalau dipanggil dengan Pak RT, ketika Pak RT mau membagi BLT, dipanggil Pak RT jam 8, ibu-ibu, bapak-bapak, tolong hadir di rumah Pak RT jam 8, karena ada pembagian beras Raskin dan pembagian paket 10 giga unlimited. Dipanggil jam 8, pasti ibu-ibu, bapak-bapak datang jam 7 pagi, berjubal dan antri di depan rumah Pak RT. Pendengar Mutiara Pagi, rahimahullah, orang yang menganggap sholat itu penting, cirinya disiplin waktu. Yang kedua, mendapatkan ketenangan hidup, istiqomah menjalankannya. Kemudian, yaitu ada perubahan perilaku yang nyata. Aqimi sholat, inna sholata tanha anil faksai wal mungkar. Ada perubahan perilakunya lebih baik sebelum dia, yaitu mengerjakan sholat. Maka oleh Allah Subhanahu wa taala, orang yang muslim mukmin diperintahkan, ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar, ai orang yang beriman, jagalah dirimu, keluargamu dari api neraka. Artinya menjaga iman kita, menjaga sholat kita, maupun menjaga keluarga kita, agar keluarga kita senantiasa melaksanakan sholat dan mudah-mudahan terhindar dari api neraka. Dan saking pentingnya tentang sholat, maka Rasulullah SAW ketika mau meninggal dunia, hendak meninggal dunia, tiga pesan yang disampaikan oleh Rasulullah. Pertama, umati, nisa, sholati. Sholat, jaga sholat. Karena sholat adalah, kata Rasulullah, awalu ma yuhasabu bi'il abdu yamal kiamatis sholat. Faida solukat soluka lahu sairu amali, waida fasadat sairu amali. Amal yang akan hisap pertama kali bagi hamba pada hari kiamat adalah sholat. Apabila sholatnya baik, maka baiklah seluruh amal. Dan apabila sholatnya rusak, maka rusaklah seluruh amal. Demikianlah sebagai pengantar Mutiara Pagi kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semua, sehingga kita rajin dan mampu menegakkan yaitu sholat dengan baik, dan masjid bisa makmur karena kita melaksanakan ibadah sholat. Kembali kepada host kami yang ada di RRI 1 Palembang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ustadz ya atas pencerahannya di pagi hari ini. Kita ajak pendengar untuk bergabung melalui line telepon kami di 0711-369977 atau bisa juga melalui pesan WhatsApp ya di 0821-7927-9090. Kita terima penelpon pertama. Mutiara pagi, assalamualaikum. Halo. Halo.
2: Halo.
0: Iya. Dengan siapa di mana, Pak?
2: Halo.
3: Halo.
0: Dengan Pak Azhari ya?
3: Iya.
2: Karena Pak Azhari di Cikayu.
0: Iya, Pak Azhari, ya. Radionya boleh dikecilkan sedikit, Pak, agar suaranya tidak feedback ya.
3: Iya, Pak Azhari.
2: Ya.
0: Baik, Pak Azhari, pertanyaannya silakan.
2: Ini Pak, ini Mas. Saya tidak ada di HP.
0: Gimana? Boleh diulangi, Pak?
2: Suara penyiar Mas aja tidak ada di HP.
0: Oke, boleh diulangi Pak Azhari, ini suara saya terdengar atau tidak, Pak?
3: Oke, boleh diulangi Pak Azhari, ini.
2: Assalamualaikum, Pak Ustaz.
0: Iya, silakan Pak Azhari.
3: Assalamualaikum, Pak Ustaz. Iya, silakan Pak Azhari.
2: Ini Pak Azhari menanyakan bagaimana ke Pak Ustaz orang yang tidak pernah sholat, apakah hukumnya di akhirat?
0: Baik, orang yang tidak pernah sholat, apa hukumnya di akhirat ya, Pak ya?
2: Ya itu aja. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak Pak Azhari ya. Silakan Ustadz, apa hukum orang yang tidak pernah sholat saat di akhirat nanti? Ustadz? Baik Ustadz, apakah masih tersambung?
1: Halo, tidak jelas pertanyaannya.
0: Baik Ustadz, apa hukum orang yang tidak pernah sholat saat di akhirat nanti?
1: Oh iya.
0: Pertanyaan dari Pak Azhari.
1: Sangat luar biasa, bagaimana orang yang meninggalkan sholat. Pertama adalah ancaman meninggalkan sholat di kubur. Pertama adalah siksa kubur amat pedih karena tidak bisa menjawab pertanyaan mungkar nangkir, ditanya man robuka tidak bisa jawab, man nabiyuka tidak bisa jawab, dan seterusnya. Ancaman siksa kubur luar biasa. Yang kedua adalah sempit kuburnya, diimpit oleh kubur dari sebelah kanan, sebelah kiri, dari bawah sampai ke atas, dari atas ke bawah, terjepit oleh kubur atau dalmatul qalb. Ini akan itu baru dikubur saja. Kemudian adalah ancaman bagi orang yang meninggalkan sholat, itu adalah pertama masuk neraka, itu di akhirat. Masuk neraka yang sangat luar biasa. Kemudian yaitu hisab, dihisab berat bagi orang yang meninggalkan sholat. Dan yang ketiga adalah dimurkai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang hisab ini adalah sangat berat, maka saya sampaikan awalu ma yuhasabu 'abdu yaumil qiyamah sholat. Amal yang akan dihisab pertama kali bagi hamba adalah sholat. Maka kalau sholatnya baik, maka baiklah seluruh amal. Dan apabila sholatnya rusak, maka rusaklah seluruh amal. Ancaman di dunia, dilepaskan jaminan Allah Subhanahu wa taala, tidak ada perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah terhapusnya amal bagi orang yang telah meninggalkan sholat. Terima kasih, kembali ke host.
0: Baik, Ustadz, kita terima penelpon selanjutnya ya di 369977. Selamat pagi, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Selamat pagi. Halo, apakah suara saya terdengar dari sini? Baik, sepertinya tidak terdengar ya. Boleh dicoba lagi di 369977. Ustadz, saya izin bacakan pertanyaan dari WhatsApp saja ya Ustadz ya. Ada dari Romli Jamal di Muara Damai, Kecamatan Sembawa. Pertanyaannya, bagaimana kalau kita sudah rajin mengerjakan sholat tetapi tidak mencerminkan itu? Misal suka ngambil tanah orang, tidak akur sesama keluarga, iri, dengki, dan lain-lain. Kira-kira ada apa yang harus kita perbaiki? Mohon penjelasannya Ustadz. Silakan Ustadz. Baik, Ustadz, apakah terdengar suara saya, Ustadz?
1: Kurang jelas.
0: Baik, saya izin ulangi pertanyaan dari Romli Jamal di Muara Damai, Ustadz ya. Bagaimana kalau kita sudah rajin mengerjakan sholat, tetapi tidak mencerminkan itu? Misal suka ngambil tanah orang, tidak akur sesama keluarga, iri, dengki, dan lain-lain. Kira-kira ada apa yang harus kita perbaiki? Mohon penjelasannya, Ustadz.
1: Terima kasih. Pertama adalah salah niat di dalam. Pasti ada kesalahan-kesalahan ketika melaksanakan sholat itu sendiri. Pertama mungkin salah niat. Niatnya bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah tidak mukhlisina lahuddin, tidak ikhlas melaksanakan agama. Yang ketiga pasti ada kesalahan, yaitu tidak mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Maka waktu kita sholat, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sholat itu adalah hakikatnya untuk mencari ridhonya Allah Subhanahu wa taala, baru ada pengaruhnya. Maka daripada sholat itu sendiri, aqimi sholat inna sholata tanha 'anil fahsai wal munkar, dirikanlah sholat karena sesungguhnya sholat itu dapat mencegah perbuatan keji dan munkar. Andai kata sholatnya tidak berpengaruh, tidak bisa mencegah dari perbuatan keji dan munkar, diantaranya adalah termasuk iri hati, mendolimi orang, sombong, dan lain-lain, berarti ada kesalahan di dalam niat melaksanakan sholat. Dan mungkin sholatnya asal-asalan, dan begitu juga tidak disiplin, dan tidak istiqomah. Itu tidak ada pengaruhnya di dalam perilakunya dalam kehidupan sehari-hari. Tapi kalau memang betul-betul dia adalah niat ikhlas dan benar di dalam sholatnya, insya Allah ada pengaruhnya, terutama perilakunya. Terima kasih, kembali host.
0: Baik, Ustadz, kita tidak bisa terima banyak telepon hari ini, Ustadz. Mungkin sebelum kita akhiri ya, silakan untuk disampaikan materi penutupnya di kesempatan kali ini, Ustadz. Pesan-pesan penting yang ingin disampaikan kepada pendengar kita.
1: Terima kasih, karena sholat ini penting dan merupakan tiang agama. Mari kita tegakkan sholat dengan baik dan benar, seperti yang dicontohkan Rasulullah SAW. Sholu kama ra'aitu munisholi, sholalah kamu sebagaimana kamu sedang melihat aku sholat. Kemudian karena sholat ini pembeda antara orang kafir dan muslim, adalah sholat kita tunaikan sholat. Dan memang betul-betul luar biasa, perintah sholat ini langsung dijemput oleh Muhammad Rasulullah melalui perjalanan Isra dan Mi'raj. Dan yang terakhir adalah pesannya sholat di, pesan yang terakhir bagi Rasulullah ketika meninggal dunia adalah sholati, sholati, sholati. Jaga sholat, jaga sholat, jaga sholat. Dan sholat adalah merupakan awaluma yuhasabu abdu yaumil qiyamah, sholat. Amal yang akan hisab pertama kali adalah sholat. Apabila sholat yang baik akan baik seluruh amal. Dan

0: Pastikan Anda berada di frekuensi yang tepat untuk mengikuti seluruh ragam acara RRI Palembang yang bisa Anda dengarkan di seluruh jangkauan siar yang ada di Sumatera Selatan.
1: Pro 1 RRI Palembang 92,4 MHz. Pro 2 91,6 MHz. Pro 4 88,4 MHz. Pro 5 89,2 MHz. Pro 3 93,7 MHz. Stasiun Relay Belitang 97,6 MHz. Stasiun Relay Empat Lawang 98,9 MHz. Stasiun Relay Indralaya 93,9 MHz. Stasiun Relay Lahat 90,2 MHz. Stasiun Relay Lubuk Linggau 95,1 MHz. Stasiun Relay Muara Beliti 90,0 MHz. Stasiun Relay Muara Dua 88,7 MHz. Stasiun Relay Musirawas Utara 93,5 MHz. Stasiun Relay Pagar Alam 97,7 MHz. Stasiun Relay Penukal Abab Lematang Ilir 89,0 MHz. Stasiun Relay Prabu Muli 99,9 MHz dan Stasiun Relay Sekayu 90,3 MHz.
2: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: pukul 6 waktu Indonesia Barat.
1: Radio Republik Indonesia Palembang dengan Warta Berita.
2: Tetapi karena sekarang posisi kita ISPU cukup tinggi di posisi berbahaya, ISPA juga mengalami peningkatan. Untuk sementara harapan saya dikoordinasikan dengan pihak stakeholder lain supaya tetap proses belajar-belajarnya.
3: Kepada masyarakat, pemilik kendaraan bermotor, ayo berbondong-bondong tunaikan kewajibannya membayar pajak kendaraannya untuk di Pergub ini hanya diberikan 1 bulan.

Selamat pagi pendengar, Anda mendengarkan Warta Berita Radio Republik Indonesia Palembang, Sari Berita. Wali Kota Palembang Ratu Dewa meminta sekolah dan jajaran terkait kembali mempertimbangkan penerapan pembelajaran jarak jauh atau PJJ. Hal itu menyusul indeks standar pencemar udara atau ISPU di Palembang masuk kategori sangat berbahaya. Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan memberikan program pemutihan pajak kendaraan bermotor kembali diberlakukan hingga 31 Oktober 2026 dengan sejumlah keringanan pajak dan penghapusan denda tunggakan. Inilah warta berita selengkapnya edisi Sabtu 3 Oktober 2026 bersama saya Ega Duyanti.

0: Pendengar, Wali Kota Palembang Ratu Dewa meminta sekolah dan jajaran terkait kembali mempertimbangkan penerapan pembelajaran jarak jauh atau PJJ. Hal itu menyusul indeks standar pencemar udara atau ISPU di Palembang masuk kategori sangat berbahaya.
1: Wali Kota Palembang Ratu Dewa meminta sekolah dan juga jajaran terkait kembali mempertimbangkan penerapan pembelajaran jarak jauh atau PJJ. Hal itu menyusul indeks standar pencemaran udara atau ISPU di Palembang telah berada pada angka yang masuk kategori sangat berbahaya. Ratu Dewa mengatakan, putusan mengenai pelaksanaan pembelajaran harus mempertimbangkan kondisi udara terkini. Menurutnya, keselamatan dan juga kesehatan peserta didik tidak boleh diabaikan di tengah kondisi kualitas udara yang memburuk. Aktivitas anak-anak di luar ruangan, termasuk perjalanan menuju dan dari sekolah, perlu menjadi salah satu pertimbangan dalam menentukan kebijakan pembelajaran.
2: Tetapi karena sekarang posisi kita ISPU cukup tinggi di posisi berbahaya, ISPA juga mengalami peningkatan untuk sementara. Harapan saya dikoordinasikan dengan pihak stakeholder lain supaya tetap proses belajar-belajarnya.
1: Ratu Dewa menambahkan penerapan PJJ bukan semata-mata melihat angka ISPU, tetapi juga harus memperhatikan perkembangan kualitas udara dari waktu ke waktu, serta kondisi kesehatan masyarakat. Dari Jalan Radio, Harus Kiara dari Palembang terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sementara itu, pendengar, salah seorang wali murid Oka mengatakan pembelajaran jarak jauh atau PJJ dengan pembelajaran tatap muka mempunyai kelemahan masing-masing dalam penerapannya saat kabut asap ini. Oka menceritakan dua anaknya yang imbas dari bencana asap ini. Satu anaknya di jenjang perguruan tinggi yang menerapkan PJJ, menurutnya pihak universitas harus dapat fleksibel dalam pembelajaran. PJJ bagi mahasiswa tidak memberikan dampak hasil yang signifikan. Sementara satu anaknya lagi menerapkan PTM di sekolahnya, namun dengan waktu belajar lebih singkat. Meski mendukung, namun menurut Oka kondisi asap di pagi hari justru semakin panjang. Terkadang asap tebal di Palembang berlangsung hingga pukul 10, sedangkan anak-anak masuk sekolah di pagi hari. Menghirup udara yang penuh asap pasti berdampak bagi kesehatan.
3: Saya memiliki dua orang anak dan salah satunya itu kuliah. Yang kuliah dan yang sekolah pun dua-duanya itu sama-sama menerapkan belajar online. Cuma waktu yang saat ini yang sekolah sudah menerapkan belajar tatap muka lagi, tapi penerapan tatap muka ini di kondisi asap yang semakin tebal, dan ini sangat disayangkan karena sangat tentunya akan berdampak pada kesehatan anak-anak. Itu lebih rentan terkena yang namanya pengaruh asap dari baik dari hidung maupun sampai paru-paru, dan ini menjadi dilema bagi kebanyakan orang tua karena untuk belajar secara online atau lewat Zoom itu kan butuh pendampingan seperti itu. Nah, yang baik itu adalah bagaimana kita memberikan pelajaran pada anak, ada respon interaksi antara pengajar dengan yang diajar.
0: Oka berharap bencana asap ini segera berakhir karena pendidikan yang baik adalah dengan pembelajaran tatap muka langsung yang dapat mengawasi, menilai, hingga berinteraksi antara murid dan siswa dan antara dosen dengan mahasiswa. Dan pendengar, berikut teragam komentar masyarakat terkait karhutla dan pendidikan melindungi anak menjaga masa depan.
4: Saya Tama, saya dari Pelaju. Karhutla dan pendidikan melindungi anak menjaga masa depan. Tujuannya ini adalah dampak kabut asap terhadap kesehatan anak, terutama risiko gangguan pernapasan dan menurunnya konsentrasi belajar. Tentu keberlangsungan kegiatan belajar dan mengajar juga sangat memperhatikan kualitas udara memburuk sebelumnya, termasuk kemungkinan penyesuaian jam belajar atau belajar dari rumah. Kesiapan sekolah menghadapi karhutla seperti pemantauan kualitas udara, penyediaan perlindungan bagi siswa, dan penetapan serta penerapan protokol kesehatan.
5: Saya Aza dari Lorong Rawajaya. Kebakaran hutan dan lahan saat ini tidak hanya mengganggu lingkungan dan kesehatan, tetapi juga mengganggu proses pendidikan anak. Kabut asap membuat aktivitas belajar tidak nyaman hingga beresiko ke kesehatan anak. Karena itu, anak perlu dilindungi, perlu menjadi prioritas untuk terhindar dari asap kebakaran hutan dan lahan ini, memantau kualitas udara dan juga menyesuaikan kegiatan belajar mereka jika kondisinya memburuk. Dengan lingkungan yang aman dan sehat, anak-anak bisa cepat memahami pelajaran dan juga fokus untuk belajar.
0: Mendengar kondisi kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Sumatera Selatan kembali menjadi perhatian seiring meningkatnya titik panas dan kejadian kebakaran di sejumlah wilayah. Kondisi cuaca kering dan ancaman meluasnya kebakaran membuat kesiapsiagaan daerah kembali diuji. Banyuasin sebagai salah satu wilayah yang memiliki kawasan lahan gambut dan perkebunan juga memiliki potensi kerawanan karhutla. Lantas, bagaimana kondisi terkini karhutla di Banyuasin dan sejauh mana kesiapan pemerintah daerah mengantisipasinya? Untuk mengetahui situasinya, berikut wawancara singkat Muhammad Maulana bersama Kalaksa BPBD Banyuasin Reza Agus Perdana.
6: Oke, Pak Reza, menyikapi ini apa meningkatnya kembali titik hotspot di Sumatera Selatan. Seperti apa kondisi di Banyuasin saat ini untuk keadaan karhutlanya, Pak Reza?
7: Ya, memang tepat seperti yang disampaikan tadi, memang beberapa hari belakangan memang titik hotspot di Kabupaten Banyuasin cenderung meningkat dibandingkan beberapa minggu yang lalu. Untuk itu kami tentunya telah melakukan antisipasi dengan menambah jumlah posko dari 4 menjadi 6 posko. Kemudian kami juga selalu berkoordinasi dan berkolaborasi tentunya dengan TNI Polri, Manggala Agni, dan Damkar untuk melakukan sosialisasi dan patroli dalam rangka pencegahan karhutla di tahun ini.
6: Oke, Pak Reza, kalau melihat dari beberapa hari terakhir ini, seperti yang terpublikasi di media sosial ini, keadaan kabut asap ini yang semakin tebal karena efek dari meningkatnya titik hotspot karhutla ini. Seperti apa koordinasi pihak BPBD dengan instansi seperti mungkin pihak kesehatan mungkin dan pemerintah daerah pada umumnya untuk mengantisipasi dampak dari karhutla ini sendiri seperti kabut asap yang saat ini masih terasa ini, Pak Reza?
7: Iya, memang benar, memang kabut asap ini menimbulkan efek di kesehatan terutama untuk warga ini meningkat penderita ISPA memang disampaikan kepada kami. Tentunya kami dari pemerintah daerah Kabupaten Banyuasin telah menyiapkan langkah-langkah terkait pencegahan penyakit atau efek dari karhutla berupa asap ini. Jadi dari setiap Puskesmas yang ada di Kabupaten Banyuasin akan beroperasi 24 jam. Mereka akan selalu siaga dengan berbagai kegiatan, misalnya pembagian masker hingga melakukan pelayanan kesehatan terutama kepada masyarakat terdampak agar mengurangi atau dapat menekan terjadinya penyakit apa yang ditimbulkan dari asap berupa ISPA. Okay. Selain itu mereka juga rutin melakukan pengecekan juga terhadap rekan-rekan kita posko yang atau Satgas Darat yang melakukan pemadaman kebakaran karhutla ini.
6: Artinya hingga saat ini koordinasi terus berjalan, Pak Reza ya?
7: Ya, betul. Jadi selain Dinas Kesehatan yang telah melakukan upaya-upaya pencegahan kesehatan, demikian halnya juga dari Dinas Sosial juga kami terus melakukan koordinasi terkait masyarakat yang terdampak kebakaran hutan, lahan. Ini mereka juga diberikan bantuan berupa bantuan logistik untuk meringankan mereka, saudara-saudara kita yang terdampak bencana kabut asap ini.
6: Oke, Pak Reza, bagaimana dengan manipulasi cuaca dan informasi yang diberikan BMKG untuk saat ini dengan kalau dilihat dari beberapa waktu seminggu yang lalu lah ya, sempat terjadi intensitas hujan di beberapa wilayah. Nah, saat ini seperti apa, Pak?
7: Iya, memang beberapa minggu yang lalu memang kita melakukan OMC, operasi modifikasi cuaca yang dilakukan oleh BMKG dan itu membuahkan hasil di beberapa titik wilayah kita seperti di Banyuasin 3, sebagian di Tanjung Lago itu memang kemarin terjadi hujan. Itulah kenapa beberapa minggu yang lalu sempat terjadi penurunan titik hotspot. Namun beberapa hari belakangan memang kembali meningkat. Ini juga disebabkan OMC yang telah dilaksanakan belum membuahkan hasil di beberapa hari belakangan ini.
6: Artinya saat ini pihak-pihak terkait tetap melakukan modifikasi cuaca itu, Pak Reja ya?
7: Iya benar, jadi melalui BMKG tetap melaksanakan operasi modifikasi cuaca, namun memang dikarenakan belum adanya awan untuk membawa hujan, jadi beberapa hari belakangan ini tidak menghasilkan hujan seperti yang kita harapkan.
6: Oke, ini terakhir Pak Reja, mungkin apa nih pesan kepada masyarakat dan himbauan kepada masyarakat agar mungkin bagaimana peran masyarakat juga untuk dapat membantu mengurangi karhutlah dan dampak asap yang saat ini masih terjadi di wilayah Sumatera Selatan khususnya Kabupaten Banyuasin, seperti apa Pak?
7: Ya, tentunya saya menghimbau sekali lagi kepada masyarakat untuk tidak melakukan pembakaran atau membuka lahan dengan cara membakar. Tentunya mengingat akibat yang terjadi dari pembakaran ini tentunya adalah asap yang mengakibatkan menurunnya tingkat kesehatan masyarakat, kemudian aktivitas masyarakat juga terganggu akibat karhutlah berupa asap. Untuk itu saya mengharapkan masyarakat sekali lagi tidak melakukan pembakaran, dan apabila terjadi pembakaran atau melihat terjadinya kebakaran untuk segera melapor kepada instansi terkait, terutama ke BPBD. Dan yang terakhir saya mengharapkan apabila melakukan aktivitas di luar rumah sebaiknya untuk menggunakan masker, mengingat memang kondisi asap yang saat ini masih cukup pekat dan dalam ambang berbahaya. Demikian.
6: Oke, terima kasih Pak Reza atas informasi dan waktu yang sudah diberikan Pak.
7: Ya, sama-sama Bung Lana.
6: Salam sehat, salam tangguh untuk BPBD Kabupaten Banyuasin Pak.
7: Salam sehat, salam tangguh, salam kemanusiaan.
6: Oke, ya demikian pendengar Radio Republik Indonesia, wawancara singkat saya bersama dengan Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Banyuasin, Bapak Reza Agus Perdana dari Kabupaten Banyuasin. Saya Muhammad Maulana, Pro 1 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, warta berita ini disiarkan secara langsung melalui RRI Program Masa 1 Palembang frekuensi 92,4 FM dan disiarkan juga melalui streaming YouTube Pro 1 RRI Palembang dan aplikasi RRI Digital yang bisa diunduh melalui Play Store dan juga App Store.
8: Anda masih bersama Warta Berita RRI Palembang.
0: Beralih ke informasi lainnya, Puskesmas Alang-Alang Lebar menyediakan ruang khusus penanganan ISPA yang lengkap dengan obat-obatan serta ruang rawat inap.
9: Kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan atau karhutla telah berdampak di Kota Palembang selama 2 bulan terakhir, menyebabkan jarak pandang terganggu dan kualitas udara berada pada level sangat tidak sehat sehingga berbahaya bagi kesehatan warga. Menanggapi lonjakan warga yang mendatangi fasilitas kesehatan, pemerintah Kota Palembang menyediakan sejumlah puskesmas di daerah rawan untuk beroperasi selama 24 jam penuh. Penanggung jawab program ISPA Puskesmas Alang-Alang Lebar, Hesti, ketika ditemui mengatakan untuk kasus ISPA tersebut sebenarnya fluktuatif. Kadang ada peningkatan terutama pada saat kabut asapnya tebal, namun kemarin sampai mengalami penurunan kasus sekitar 13. Pihak Puskesmas telah menyiapkan ruang khusus penanganan ISPA lengkap dengan obat-obatan serta rujukan atau ruang rawat inap jika ada kasus yang membutuhkan penanganan lebih lanjut.
10: Ya, untuk kasus ISPA ini sebenarnya fluktuatif ya, kadang ada peningkatan, terutama pada saat kabut asapnya tebal ya. Kemudian juga, tapi yang kemarin itu, hari kemarin itu mengalami penurunan kasusnya sekitar 13. Untuk kasus ISPA, kita kebetulan alhamdulillah di puskesmas kita punya ruangan khusus untuk penanganan ISPA. Kalau ada kasus, kita cepat berikan penanganan, berikan obat dan segala macam. Tapi kalau ada kasus yang lebih yang tidak tertangani, kita lakukan rujukan atau enggak, kita berikan, kita anjurkan ke ruang tindakan di ruang rawat inap. Dalam penanganan kasus kabut asap ini, mulai dari bulan kemarin kita sudah melakukan laporan per hari ya. Jadi ada kasus yang kita laporkan melalui aplikasi juga langsung ke Kementerian Kesehatan. Kemudian kemarin juga ada tanggapan dari Dinas Kesehatan untuk lebih gencar lagi melakukan edukasi pemberian masker kepada masyarakat.
9: Hesti menambahkan sebagai langkah mitigasi lanjut dan pihaknya juga telah berkoordinasi secara intensif dengan Dinas Kesehatan serta Kementerian Kesehatan melalui pelaporan harian berbasis aplikasi. Petugas kesehatan ini lebih gencar turun tangan memberikan edukasi serta membagikan masker secara langsung kepada masyarakat guna menekan risiko paparan dampak buruk kabut asap di luar ruangan. Dampak kabut asap ini tidak hanya menyasar sektor kesehatan tetapi juga dunia pendidikan di Kota Palembang yang sempat memberlakukan pembelajaran jarak jauh atau daring secara terbatas bagi siswa tingkat SD dan SMP. Berdasarkan data di lapangan, sebagian besar kabut asap ini dipicu oleh kebakaran lahan yang belum padam di Kabupaten Ogan Komering Ilir yang tercatat sebagai wilayah dengan titik karhutla tertinggi di Sumatera Selatan. Lamsihar Siltonga melaporkan.
0: Pendengar, pemerintah Provinsi Sumatera Selatan memberikan program pemutihan pajak kendaraan bermotor kembali diberlakukan hingga 31 Oktober 2026 dengan sejumlah keringanan pajak dan penghapusan denda tunggakan.
11: Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan kembali memberikan keringanan pajak kendaraan bermotor melalui program pemutihan yang berlangsung mulai 1 hingga 31 Oktober 2026. Program ini memberikan sejumlah insentif bagi wajib pajak termasuk penghapusan denda tunggakan dan potongan pajak kendaraan. Kepala UPTD PPD Wilayah Palembang 1, Firnas Lustian, mengatakan pemilik kendaraan yang memiliki tunggakan cukup membayar pajak untuk 1 tahun tunggakan dan 1 tahun berjalan tanpa dikenakan denda. Sementara itu, wajib pajak yang membayar sebelum jatuh tempo mendapat diskon 5% dari pokok pajak. Untuk kendaraan dari luar Sumatera Selatan yang melakukan mutasi masuk diberikan diskon PKB sebanyak 50% dan pembebasan BBNKB kedua.
12: Tahun 2026 pemerintah Provinsi Sumatera Selatan memberikan insentif pajak kepada wajib pajak kendaraan bermotor di wilayah Provinsi Sumatera Selatan berdasarkan Kepup nomor 608 dan 2018.
11: Masyarakat dihimbau segera memanfaatkan program pemutihan tersebut dengan mendatangi Samsat terdekat. Wajib pajak juga diminta tidak menunda pembayaran hingga akhir periode guna menghindari antrian dan penumpukan pelayanan menjelang batas waktu program pada 31 Oktober mendatang. Erden Partesa melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, sebelum kita akhiri warta berita pagi ini, berikut kami sampaikan kilas Sumsel.
13: Kilas Sumsel.
14: Selamat pagi pendengar, berikut kami sampaikan kilas Sumsel edisi hari ini, Sabtu 3 Oktober 2026, bersama saya Muhammad Irfan. Berikut kilas Sumsel selengkapnya.
15: Kerumitan administrasi yang sempat menyandera program bedah rumah di Sumatera Selatan kini resmi diurai. Terbitnya aturan baru dari pemerintah pusat membuat proses validasi penerima manfaat jauh lebih sederhana, memicu akselerasi pengerjaan fisik secara masif di 17 kabupaten kota. Sebelumnya memasuki triwulan keempat 2026, pelaksanaan bantuan rumah tidak layak huni atau RTLH dari APBN sempat tersendat di lapangan. Tugas di daerah menghabiskan banyak waktu hanya untuk memastikan calon penerima benar-benar tepat sasaran. Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Selatan, Novian Aswardani, mengungkapkan titik terang akhirnya hadir lewat Peraturan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Nomor 6 Tahun 2026. Regulasi ini memangkas kerumitan alur verifikasi sehingga syarat-syarat yang dibebankan kepada masyarakat menjadi jauh lebih fleksibel.
13: Kemarin banyak permasalahan di lapangan di 17 kabupaten dan kota berkaitan yang bedah rumah dengan program dari Kementerian BKP ini adalah validasi terhadap penerima manfaat. Artinya proses untuk memastikan penerima manfaat ini tidak salah sasaran. Nah, ini proses ini makan waktu. Sehingga kemarin ada Permen PKP nomor 6 tahun 2026 menyederhanakan itu, sehingga syarat-syarat itu lebih sederhana. Dan hari ini alhamdulillah, dari saya telepon Ibu Kabalai, saya mohon laporan existing terakhir khusus program bedah rumah yang dari Kementerian PKP, realisasi sudah di atas 2.000, di lapangan 70 kabupaten kota sudah pada tahap pelaksanaan semua.
15: Langkah cepat ini menjadi krusial mengingat skala proyek yang membengkak drastis. Berdasarkan permintaan Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru kepada Menteri PKP dan Presiden, kuota awal yang semula berada di kisaran 6.500 unit langsung dilipatgandakan menjadi 13.000 unit lebih. Kecepatan eksekusi di sisa tahun ini juga menjadi batu pijakan untuk skema 2027. Menteri PKP Marwarar Sirait menginginkan agar program serupa di tahun mendatang dapat digulirkan lebih awal sejak bulan Februari, di mana Sumsel kembali diproyeksikan mendapat tambahan alokasi.
16: Ratusan warga Desa Mainan dan Talang Kemang, Kecamatan Sembawa, Kabupaten Banyuasin menggelar aksi di kantor wilayah ATR BPN Sumatera Selatan pada Senin 28 September 2026. Aksi tersebut dilakukan untuk menyampaikan keberatan warga terkait keberadaan dan keberlanjutan hak guna usaha atau HGU PT Melania Indonesia. Koordinator aksi, Maddin, mengatakan warga merasa dirugikan dengan persoalan HGU perusahaan tersebut. Menurut Maddin, warga meminta pemerintah memberikan kejelasan dan menindaklanjuti aspirasi yang telah disampaikan. Maddin mengatakan warga juga meminta agar pemerintah menindaklanjuti rekomendasi yang sebelumnya telah diterbitkan terkait persoalan HGU PT Melania. Ia menegaskan, warga berharap persoalan tersebut tidak berhenti pada penyampaian aspirasi, tetapi diikuti langkah konkret dari instansi yang berwenang.
17: Harus mengejar yang namanya kartu BPN ini, karena didialah di sini.
18: Sangat merugikan, Pak.
17: Wah, sangat merugikan. Sudah puluhan tahun kami dirugikan PT Melania itu.
16: Aksi warga berlangsung dengan pengawalan dan pendampingan sejumlah organisasi masyarakat. Warga meminta ATR BPN memberikan kepastian mengenai status HGU PT Melania, sekaligus memperhatikan kepentingan masyarakat yang berada di sekitar wilayah perusahaan. Persoalan HGU PT Melania sebelumnya juga menjadi pembahasan dalam rapat dengar pendapat Komisi 2 DPR RI bersama Kementerian ATR BPN pada Mei 2026. Dalam pembahasan tersebut, masa berlaku HGU sejumlah perusahaan, termasuk PT Melania di Banyuasin, menjadi perhatian. Sementara itu, tuntutan warga kini menunggu tindak lanjut dari instansi terkait. Warga menyatakan akan terus mengawal proses tersebut hingga ada kejelasan atas persoalan HGU yang mereka persoalkan.
19: Pemerintah pusat menyalurkan bantuan Presiden 100 miliar rupiah untuk penanganan karhutla di Sumatera Selatan. Anggaran tersebut dibagi kepada pemerintah Provinsi Sumsel 30 miliar rupiah, Oki 20 miliar rupiah, Musi Banyuasin 20 miliar rupiah, Ogan Ilir 15 miliar rupiah, dan Banyuasin 15 miliar rupiah. Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru mengatakan pemerintah daerah harus menggunakan bantuan sesuai prosedur dan mekanisme pengadaan yang akuntabel. Anggaran tersebut difokuskan untuk operasional penanganan karhutla seperti pengadaan mobil pemadam, mobil tangki air, pompa air, kendaraan operasional, dan honor petugas. Herman Deru menegaskan penggunaan banpres harus mendukung kebutuhan penanganan karhutla di lapangan. Pemerintah daerah juga perlu memastikan setiap pengadaan berjalan sesuai ketentuan agar bantuan memberikan manfaat optimal.
20: Untuk peralatan pencegahan karhutla dan penanggulangan, nah termasuk sumber daya manusianya.
19: Sementara itu, Pegiat Kontrol Sosial Sumsel Suparman Romans meminta pemerintah membuka informasi mengenai alokasi dan penggunaan anggaran kepada masyarakat. Menurutnya, transparansi penting agar manfaat bantuan dapat diketahui dan dipantau secara langsung.
21: Sehingga masyarakat nanti tidak tersesat informasi dan bisa melihat secara langsung dan merasakan bahwa dampak daripada bantuan-bantuan yang bersifat anggaran ini memang betul-betul dirasakan manfaatnya dan memberikan bukti di lapangan.
19: Suparman juga mendorong penguatan koordinasi antar instansi dan antar daerah dalam menangani karhutla. Ia berharap bantuan tersebut menghasilkan langkah nyata dalam pencegahan dan penanganan karhutla, bukan hanya terserap sebagai anggaran operasional.
1: Baik, Azim. Bangkit, bangkit, sikita. Pertanian, bangkit, petani, sejahtera.
2: Bupati Banyuasin Askolani optimis gerakan tanam pertanian modern Advanced Agriculture System atau PMAAS mampu meningkatkan produksi padi sekaligus memperkuat posisi Banyuasin sebagai daerah sentra pangan. Gerakan tanam PMAAS Sumatera Selatan menuju 45.164 hektar tersebut digelar bersama Kementerian Pertanian Republik Indonesia di Kecamatan Suaktape pada Rabu 30 September. Askolani mengatakan Banyuasin memiliki potensi pertanian yang besar. Daerah ini didukung lahan yang luas serta ketersediaan air untuk pengembangan tanaman pangan. Menurut Askolani, salah satu tantangan yang masih dihadapi adalah pengelolaan air. Manajemen keluar masuk air di kawasan pertanian perlu diperbaiki agar lahan dapat dimanfaatkan secara optimal. Ia juga mengapresiasi perhatian Kementerian Pertanian terhadap Banyuasin. Dukungan pemerintah pusat dinilai penting untuk mendorong peningkatan produksi sekaligus memperkuat peran penyuluh pertanian.
22: Program ini sungguh luar biasa. Membuat petani kita tambah semangat dan lahan kita terbuka dengan luas. Yang dulu lahan marginal, sekarang sudah menjadi lahan produksi. Dan saya punya keyakinan bahwa lahan ini akan menghasilkan produksi padi yang kemarin hanya 3 ton, ini bisa 10 ton.
2: Daripada itu, Askolani juga mengingatkan agar lahan pertanian tidak dialihfungsikan. Camat dan kepala desa diminta menjaga lahan tetap produktif sesuai potensi wilayah masing-masing. Selain tanaman padi, ia mendorong pemanfaatan lahan termasuk area tanggul untuk tanaman kelapa dan sayuran. Penyuluh pertanian diharapkan memberikan rekomendasi kepada petani sesuai kondisi lahan. Dalam program PMAAS Sumatera Selatan mendapat target tanam lebih dari 45.000 hektar. Banyuasin menjadi salah satu wilayah yang diandalkan untuk mendukung pencapaian target tersebut. Kabupaten Banyuasin sendiri menargetkan sekitar 34.000 hektar untuk program PMAAS. Dukungan benih dan alat mesin pertanian disiapkan untuk memperluas gerakan tanam di sejumlah wilayah. Kegiatan tersebut juga diisi dialog bersama petani dan penyuluh untuk membahas berbagai kendala peningkatan produksi padi. Askolani berharap sinergi pemerintah pusat, pemerintah daerah, penyuluh dan petani terus diperkuat sehingga program PMAAS mampu meningkatkan produksi dan kesejahteraan petani Banyuasin.
23: Beralih ke berita olahraga.
24: Sumsel United mengusung misi wajib mencari poin dalam laga tandang menghadapi Persiraja Banda Aceh pada Jumat hari ini. Setelah gagal meraih hasil maksimal pada laga pertandingan sebelumnya, tim berjuluk Laskar Juara ini membidik hasil positif demi menghentikan tren negatif dan juga mengamankan poin mereka di klasemen. Angka ini diambil setelah jajaran pelatih melakukan evaluasi menyeluruh usai kekalahan di kandang pada pekan ketiga. Fokus utama perbaikan diarahkan pada pembenahan skema permainan serta menjaga konsistensi performa seluruh tim sepanjang 90 menit pertandingan. Pelatih Sumsel United M. Nasuha menegaskan bahwa disiplin, taktik dan juga konsentrasi penuh menjadi kunci utama untuk meredam tekanan penonton di markas Persiraja. Waspadaan ekstra diterapkan guna mengantisipasi perubahan gaya main lawan yang baru saja melakukan perombakan di kursi pelatihan.
25: Ya, yang pasti mereka main di kandang, tentunya ini menjadi salah satu kewaspadaan kita juga karena mereka ada pelatih baru, mungkin kita juga antisipasi kebangkitan mereka.
24: Kendati datang dengan motivasi tinggi untuk membawa pulang poin, Sumsel United tetap mewaspadai potensi kejutan dari tim tuan rumah. Kehadiran pelatih baru di kubu Persiraja Banda Aceh diprediksi akan memberikan efek kebangkitan dan juga suntikan semangat tambahan bagi lawan.
23: Pendengar, itulah kilas Sumsel edisi hari ini, Sabtu 3 Oktober 2026 bersama saya KGS Muhammad Irfan. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
26: Kilas Sumsel.
0: Pendengar, sekian warta berita produksi Radio Republik Indonesia Palembang. Sebelum berpisah, kami sampaikan kembali pokok-pokok berita. Wali Kota Palembang Ratu Dewa meminta sekolah dan jajaran terkait kembali mempertimbangkan penerapan pembelajaran jarak jauh atau PJJ. Hal itu menyusul indeks standar pencemar udara atau ISPU di Palembang masuk kategori sangat berbahaya. Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan memberikan program pemutihan pajak kendaraan bermotor kembali diberlakukan hingga 31 Oktober 2026 dengan sejumlah keringanan pajak dan penghapusan denda tunggakan. Untuk informasi lainnya dapat Anda akses melalui website kami rri.co.id. Kami juga membuka ruang aspirasi bagi Anda untuk menyampaikan peristiwa yang berada di sekitar Anda melalui line WhatsApp dan SMS di 0821-792-7909. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Ega Dwianti undur diri, sampai jumpa.
3: Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia Palembang.

0: perakhiran cuaca sepanjang hari ini.
1: Dini hari nanti secara umum Sumatera Selatan.
2: Langsung dari Badan Meteorologi Klimatologi.
3: Untuk pagi hari diperkirakan cerah berawan.
4: Info cuaca.
5: ...92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi pendengar. Masih di Palembang pagi ini, saatnya kita akan mendengarkan perakiraan cuaca dari BMKG SMB 2 Palembang. Dan saat ini pendengar, kita sudah bersama dengan Mbak Bella dari SMB 2 Palembang. Langsung saja kita sapa. Assalamualaikum, selamat pagi Mbak Bella.
6: Waalaikumsalam, selamat pagi Mbak Ega.
5: Selamat pagi, kabarnya gimana Mbak Bella?
6: Baik Mbak, walaupun masih dengan kondisi asap ya Mbak.
5: Baik, kalau di bandara masih pekat nih Mbak Bella?
6: Lumayan Mbak, visibility di bawah 1000 ini 500 meter.
5: Oh begitu ya.
6: Iya.
5: Baik, tapi kalau potensi hujan apakah sudah ada nih untuk wilayah Palembang?
6: Untuk beberapa hari sampai tanggal 4 di wilayah Sumsel, khususnya di wilayah Sumsel bagian barat itu masih terdapat potensi hujan Mbak.
5: Baik, Mbak Bella silakan untuk informasi cuaca selengkapnya hari ini ya di hari Sabtu 3 Oktober 2026. Silakan Mbak.
6: Baik, terima kasih. Selamat pagi pendengar Radio Republik Indonesia. Berikut kami sampaikan informasi perakiran cuaca untuk wilayah Sumatera Selatan berlaku untuk hari ini Sabtu 3 Oktober 2026. Pada pagi hari di wilayah Sumatera Selatan secara umum diperkirakan cerah berawan. Berpotensi terjadi asap di wilayah Oki, Palembang, Ogan Ilir, Muara Enim, Musirawas, Musirawas Utara, Musi Banyuasin, Banyuasin, Lubuk Linggau, dan Lubuk Linggau. Kemudian untuk siang hingga sore hari secara umum diperkirakan cerah berawan hingga berawan. Berpeluang terjadi hujan dengan intensitas sedang di wilayah Musirawas Utara, Empat Lawang, Lahat, Pagar Alam, Muara Enim, dan Oku Selatan. Sedangkan hujan dengan intensitas ringan berpeluang terjadi di wilayah Musirawas. Kemudian untuk kondisi cuaca pada malam hari diperkirakan cerah berawan hingga berawan. Berpeluang terjadi hujan dengan intensitas sedang di wilayah Musirawas Utara, Empat Lawang, dan Lahat. Sedangkan berpeluang terjadi hujan dengan intensitas ringan di wilayah Pagar Alam, Muara Enim, Musirawas, Musi Banyuasin, bagian barat. Dan juga masih terdapat potensi asap di wilayah Oki, Ogan Ilir, Muara Enim bagian tengah dan utara, Prabu Muli, Musi Banyuasin, Banyuasin, Lubuk Linggau, dan Palembang. Dan untuk dini hari nanti diperkirakan cerah berawan, berpeluang terjadi hujan dengan intensitas sedang di wilayah Musirawas, Musi Banyuasin, dan Lahat, dan berpeluang terjadi hujan dengan intensitas ringan di wilayah Musirawas Utara, Pali, dan Banyuasin. Masih juga terdapat potensi udara kabur akibat asap di wilayah Oki, Ogan Ilir, Muara Enim bagian tengah dan utara, Prabu Muli, Musi Banyuasin, Banyuasin, Lubuk Linggau, dan Palembang. Untuk suhu udara di wilayah Sumatera Selatan daerah dataran rendah berkisar antara 24 hingga 36 derajat Celcius dengan kelembapan udara 41 hingga 94%. Sedangkan suhu udara pada daerah dataran tinggi berkisar antara 19 hingga 34 derajat Celcius dengan kelembapan udara 45 hingga 98%. Selanjutnya untuk angin pada umumnya bertiup dari arah timur hingga selatan dengan kecepatan 5 hingga 30 km per jam. Untuk peringatan dini hari ini agar diwaspadai potensi hujan dengan intensitas sedang yang dapat disertai petir atau kilat dan angin kencang berdurasi singkat pada siang hingga sore hari di wilayah Oku Selatan, Muara Enim bagian selatan, dan Lahat. Pada malam hari di wilayah malam hingga dini hari di wilayah Musirawas Utara, Musirawas, Musi Banyuasin, Empat Lawang, dan Lahat. Kemudian masih terdapat potensi kebakaran hutan dan lahan yang sangat mudah terjadi di wilayah Sumatera Selatan. Masyarakat dihimbau untuk tidak melakukan pembakaran lahan dan tetap waspada terhadap dampak asap karhutla terhadap kesehatan. Demikian informasi cuaca untuk hari ini Sabtu 3 Oktober 2026. Jangan lupa untuk selalu update informasi perakiran cuaca di mana saat ini perakiran cuaca BMKG sudah mencapai level kelurahan atau desa yang dapat diakses melalui website BMKG di cuaca.bmkg.go.id atau dapat melalui aplikasi info BMKG yang dapat diunduh melalui App Store maupun Play Store. Serta kunjungi juga sosial media kami di @infocuacasumsel. Terima kasih.
5: Baik, terima kasih banyak Mbak Bella atas informasi cuaca hari ini. Selamat bertugas kembali, selamat beraktivitas kembali ya Mbak Bella ya. Terima kasih, assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam Mbak.
5: Baik, pendengar, demikian tadi informasi cuaca yang disampaikan oleh BMKG SMB 2 Palembang ya. Semoga bermanfaat untuk Anda yang akan melakukan aktivitas di sepanjang hari ini. Tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Palembang karena berbagai informasi serta hiburan ya akan kami hadirkan untuk Anda di sepanjang pagi ini. Tetap bersama kami di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Sayang. Sayang.
1: Pa.
0: Ih, akhir-akhir ini kok kamu acuh banget sih? Bikin aku sedih tau.
1: Lah, kok sedih sih? Bagus dong, sayang.
0: Hah? Kita putus. Kamu seneng jogin aku?
1: Oh ya ampun, Beb. Kamu salah paham. Sini-sini, kita sama-sama buka KBBI ya. Di dalam KBBI, acuh berarti peduli. Sedangkan untuk kata tidak peduli, artinya acuh tak acuh. Gimana? Masih mau putus nggak?
0: Gitu. Kamu harus acuhkan aku terus.
1: Iya.
0: Jangan acuh tak acuh lagi. Oke.

Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan atau karhutla ini kembali mengganggu operasional penerbangan di Bandara Internasional

0: Al Sultan Mahmud Badarudin II Palembang. Jadi sebanyak 12 penerbangan terdampak, tepatnya pada Kamis pagi 1 Oktober 2026 karena jarak pandang berada di bawah batas minimum operasional. Gangguan tersebut pendengar mencakup 7 penerbangan keberangkatan dan 5 penerbangan kedatangan. Selain mengalami keterlambatan, 2 penerbangan kedatangan harus mengubah tujuan atau kembali ke bandara asal. Dan mendengar Airport Operational Center Head Bandara SMB 2 Palembang, Siskadia Yudayani mengatakan, gangguan terjadi akibat penurunan jarak pandang di kawasan bandara. Kondisi tersebut berdampak terhadap penerbangan yang akan berangkat maupun penerbangan pesawat yang hendak mendarat. Pada penerbangan keberangkatan, gangguan terjadi pada rute Palembang menuju Pangkal Pinang, Halim Perdana Kusuma Jakarta, dan Kuala Namu. Sebagian penerbangan mengalami keterlambatan, sedangkan lainnya masih berstatus tertunda berdasarkan data operasional pagi itu. Dan untuk penerbangan kedatangan, gangguan ini terjadi pada rute Jakarta-Palembang dan Yogyakarta-Palembang. 2 penerbangan tersebut harus mengubah rencana pendaratan karena kondisi jarak pandang belum memenuhi batas keselamatan. Dan Siska menjelaskan juga ya, RTB dilakukan ketika pesawat kembali ke bandara asal karena kondisi tidak memungkinkan untuk mendarat di tujuan. Sementara divert berarti pesawat dialihkan untuk mendarat di bandara lain yang memenuhi persyaratan operasional. Dan SMB 2 Palembang yang mengimbau calon penumpang memantau jadwal penerbangan sebelum menuju bandara, dan tentunya juga penumpang diminta datang lebih awal untuk mengantisipasi perubahan jadwal akibat kondisi cuaca dan jarak pandang. Untuk informasi selengkapnya Anda bisa baca juga melalui portal berita resmi kami di rri.co.id dan juga bisa dengarkan kami melalui aplikasi RRI Digital yang bisa diunduh melalui Play Store dan juga App Store. Dan pendengar, saat lagi kita akan bergabung bersama dengan Programa 3 RRI untuk mendengarkan Warta Berita Sentral. Jadi pastikan untuk terus bersama kami di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.
1: Halo, selamat siang. Mau berbicara dengan siapa ya?
2: Begitulah salam yang biasa diucapkan ketika kita menjawab telepon. Hampir semua orang di berbagai negara akan menggunakan kata halo sebagai salam saat menjawab telepon. Kata halo ternyata sudah ada sejak akhir tahun 1820-an. Namun, penggunaan kata ini diperkirakan dipakai pertama kali pada tahun 1827 dan bukan sebagai salam saat menjawab telepon. Oxford English Dictionary menuliskan halo baru ada sejak tahun 1820-an dan baru tercatat digunakan pertama kali tahun 1827. Saat itu penggunaan kata halo digunakan untuk menarik perhatian seseorang atau sebagai ekspresi terkejut. Penggunaan kata halo sebagai salam ketika menjawab telepon bermula sejak Thomas Edison memperkenalkan telepon ciptaannya pada tahun 1874. Saat memperkenalkan telepon inilah, Thomas Edison menyarankan penggunaan kata halo.
3: Dan di Warta Berita dari Pro 3 Radio Republik Indonesia.

0: Presiden akan memberikan masukan, saran, dan pertimbangan sesuai dengan visi Presiden Prabowo Subianto. Dirjen Pajak Bimo Wijayanto menyatakan tidak terlalu khawatir dengan rencana pemerintah untuk menaikkan batas penghasilan tidak kena pajak atau PTKP. Pergantian Menteri Luar Negeri dari Sugiono kepada Armana Tanasir membawa misi baru diplomasi Indonesia. Inilah warta berita selengkapnya Sabtu 3 Oktober 2026 bersama saya, Zaini. Dewan Pertimbangan Presiden atau Watimpres akan memberikan masukan, saran, dan pertimbangan sesuai dengan visi Presiden Prabowo Subianto. Berikut laporan selengkapnya Sugandi Afandi.
1: Ki Gerung, sebagai anggota Dewan Pertimbangan Presiden.
2: Presiden Prabowo Subianto melantik 26 anggota Dewan Pertimbangan Presiden atau Watimpres dari berbagai kalangan seperti akademisi, tokoh agama, politisi, dan pengusaha. Salah satu yang dilantik adalah Roky Gerung yang merupakan seorang akademisi dan intelektual Indonesia.